0: Ya banyak, tergantung konteks. Taghut maknanya bisa kullu ma'ubida min dunillah wa huwa radin. Segala yang disembah selain Allah dan dia ridha disembah. Fir'aun itu taghut, Raja Namrud itu taghut, karena mereka disembah dan ridha, menyuruh orang untuk menyembah diri. Ya, itu makna pertama. Kedua, taghut maknanya adalah kuhan, jamak dari kahin. Kahin itu adalah orang yang dukun, itu taghut juga. Ketiga, Umar bin Khattab radhiyallahu menyatakan taghut adalah syaitan. Syaitan disebut taghut. Taghut salah satu maknanya adalah syaitan, ya. Termasuk hakim yang tidak memberlakukan hukum Allah ketika mengadili satu perkara itu juga taghut dan seterusnya. Nah, kalau orang melakukan dosa besar, apakah dia beriman kepada taghut? Ketika dia melakukan dosa besarnya, iya, dia tergoda setan, dia taat kepada setan, laknatullahi alaih. Saat itu ya, tapi begitu dia selesai, apalagi dia menyesal, maka dia tidak lagi sebagai orang yang taat atau beriman kepada taghut tadi.
1: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustadz wali kelas anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah, kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung di sakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah samingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
1: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustaz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung, yang Allah perintahkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersolawat, maka solawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tu ridho Allah. Raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul SAW, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain, diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan disolawatin 10 kali, 100 kali, gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa batilu ma sana'u apa? Wa habitu ma sana'u wa habita ma sana'u fiha. Gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Enggak dapat pahala. Wa batilu ma kanu ya'malun, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni dalam duduk, ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kemudian, kalau umpamanya melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya, kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata, ya. Wallahu a'lam.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Ustaz, apa boleh dai menerima amplop setelah beres kajian? Kalau dari awal disyaratkan nggak boleh, haram bagi dia. Sama dengan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Gimana kalau 1 miliar? Murah. Seluruh dunia diberikan sebagai hasil dakwahnya murah. Ya boleh. Wala tatharu bi ayati tsamanan qalil. Jangan kalian jual ayat-ayat kami dengan cara yang rendah, yang hina, ya, dengan harga yang rendah, dengan harga yang murah. Oh, saya mah enggak murah, ratusan juta, tetap murah, ya, dibanding ayat-ayat Allah Subhanahu. Tidak boleh yang seperti itu, ya. Kecuali kalau umpamanya kita tidak mensyaratkan itu.

0: diniatkan untuk itu. Enggak boleh diniatkan. Boleh saya ngisi kajian ya. Kalau dalam kota ya tergantung jarak. Sekilo sejuta lah jaraknya. 5 kilo, 5 juta. Kalau luar kota beda lagi. Harus pakai helikopter antar jemput itu. Ya mah ribet banget ya. Jadi bisa merusak keikhlasan.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Bagaimana istikharah saat haid? Bisa? Bisa dengan berdoa tanpa sholat. Kita sudah pernah bilang bahwa istikharah itu ada dua. Pertama dalam bentuk doa, yang kedua dalam bentuk sholat. Kalau lagi haid tidak bisa sholat ya, meminta pilihan yang baik kepada Allah dengan berdoa ya.
2: Iya. Tentang kebidahan.
3: sangat banyak di media sosial.
2: Iya.
3: Terus tanggapan kita yang bagus seperti apa ya Ustaz? Kira-kira untuk menanggapi hal-hal seperti itu.
2: Iya, sekarang kita hanya ditawarkan dua hal, gak ada tiga. Kita terus tegar bersikap la yakhafuna laumata laim, tidak takut celaan cacian orang, sehingga kita masuk ke dalam hadis Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadhalik. Akan terus ada sekelompok kaum di tengah umat ini yang konsisten di atas kebenaran. Tidak akan dibahayakan cacian, celaan, serangan. Sampai datang perkara Allah. Dalam lafaz lain, hatta yuqatila akhiruhum masihad dajjal. Sampai yang akhirnya memerangi dajjal. Atau kita mengalah, mundur. Mereka menang. Karena targetnya mereka itu sama, satu titik. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Itu aja. Terus menerus mereka melakukan perlawanan, mereka melakukan serangan sampai mereka mampu mengembalikan kita ke dalam pemahaman mereka, akidah mereka, agama mereka kalau di luar Islam. Itu aja. Nah, ini pilihan. Kalau kita sekarang pilihannya A, resikonya pasti ada, enggak mungkin kita renang resikonya jatuh dari pohon. Enggak mungkin. Ya resikonya renang tenggelam, resikonya naik pohon jatuh, resikonya naik mobil ketubruk. Resikonya kita sekarang terus la yakhafuna laumata laim dan ingin menjadi bagian daripada tadi sekelompok kaum yang eksis sampai akhirnya nanti memerangi dajjal. Atau diam, membaur, menjadi bagian mereka, bahkan kita menciptakan tanpa sadar masa mengambang. Nah ini, iya, itu yang mengerikan. Sehingga kita akan menjadi bagian kabut. Kita akan menjadi bagian syubhat. Kita akan menjadi bagian tadi itu. Pernak-pernik yang akhirnya orang itu bingung dengan sikap kita sendiri. Ini Ustadz kemana? Jangan, masa ini sudah mengambang, masa ini sudah bingung. Yuk, kita sebagai alat dakwah harus menunjukkan supaya enggak bingung. Ini memang dialami sejak zaman dahulu di Indonesia seperti Haji Rasul. Bapaknya Buya Hamka itu, dia Masya Allah bagaimana dituduh Wahabi dengan 17 poin. Dilarang untuk mengatakan, menyampaikan bid'ah kufur. Kata beliau apa? Kalau saya dilarang untuk menyampaikan kufur, terus ayat-ayat Al-Quran yang banyak sekali menyampaikan kufur itu, siapa nanti yang menyampaikan? Biarpun saya sendirian, akan tetap saya sampaikan. Subhanallah. Ini contoh kecil da'i yang konsisten. Da'i yang terus komitmen. Tidak lekang. Tidak akan tumpul karena berbagai macam terpaan. Seperti itu. Ya.
3: Terus ini juga Ustaz, ya. Penggunaan kata syirik dan bid'ah itu, kadang-kadang di kalangan umat, bahkan juga sebagian ustaz-ustaz juga agak alergi juga menggunakan kata itu. Kata besar di mana?
2: Iya, inilah insiden dakwah. Saya ingin sampaikan,

0: Kan di sini, saya termasuk dan beberapa ustadz yang seleting saya seperti Ustadz Abu Haidar, ustadz-ustadz lain, itu menyampaikan dakwah tentang bid'ah, syirik, itu sejak tahun 90. Iya. Harusnya kita itu kalau naik kan tangganya makin tinggi. Jangan dibalikin lagi. Tadi lagi-lagi serangan orang supaya kita tidak menyampaikan dakwah. Itu memang nyata. Tapi kalau mereka ketika dikit-dikit bid'ah, kita berhenti menyampaikan bid'ah. Dikit-dikit syirik, kita berhenti menyampaikan syirik. Habis. Nah, caranya bagaimana? Cara yang terbaik adalah tetap faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut. Tapi kita sampaikan. Kenapa? Karena istilah bid'ah itu adalah istilah mubarak, berkah. Yang dijunjung tinggi oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran. Syirik apalagi? Masya Allah. Istilah yang berkah. Yang diulang-ulang oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Masa salah? Terus kemudian kufur juga begitu. Disampaikan oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Rasulullah juga mengatakan seperti itu. Terus kemudian kita distorsi, kita eliminir, kita parkirkan entah katanya sejenak, enggak tahu sampai kapan, atau demi maslahat, maslahat apa lagi? Maslahat jamaah atau maslahat Islam? Kalau maslahat Islam tidak seperti itu. Oleh karena itu, bagi saya yang penting kita sampaikan. Dengan dalil-dalil yang argumentatif, dengan bahasa yang sopan santun, dengan mimik yang betul-betul sejuk. Itu saya kira. Oleh karena itu, dakwah apapun, materi apapun, yang penting kita seorang da'i dituntut, menyampaikan dakwah itu, satu adalah dialogis. Keduanya argumentatif. Caranya persuasif. Kalau enggak ketemu, audien enggak nerima, kompromistis. Itu aja insya Allah. Nah, dengan cara seperti ini insya Allah dakwah kita yang mulia, yang barokah ini akan tetap bisa eksis. Bismillah. Saya kira itu. Ya. Ya, cukup. Ya,
1: terlahir Ustaz, terlahir ya, ya. Pesannya dan kesan Ustaz selama dari tahun tadi 90 dan mendakwakan, menyampaikan tentang syirik dan bid'ah itu. Kesannya apa? Kemudian ya pesan bagi kami-kami yang muda-muda ini.
0: Iya.
1: Awam ini gimana Ustaz?
0: Iya. Ya intinya kalau dulu ketika belum ada sosmed, sebelum ada televisi, bahkan dulu kita itu masih numpang di TV-TV, radio-radio umum. Itu dakwah kita ketika itu masih, Masya Allah ya, saya merasakan bagaimana menyampaikan tentang masalah akidah manhaj itu antusias semangat. Bahkan daurah satu ke daurah yang lainnya yang kita bahas adalah kitabut tauhid, usulus salasah, kasfus syubhat, Tauciyat Islamnya Syekh Jamil Zaino, Al-Firqatun Najiyah Syekh Jamil Zaino, itu. Dan materi-materi manhajiyah. Nah, tablet-tablet kita juga seperti itu dulu. Nah, sekarang ini mungkin karena fenomena-fenomena serangan frontal yang akhirnya membuahkan sikap beberapa da'i harus menghaluskan, melembutkan, sehingga muncul tema-tema dakwah yang sekarang ini lembut. Nah, namun enggak apa-apa sebetulnya. Ya jangan berlebihan sampai kehilangan satu makna, kehilangan satu jurus tema yang real, yaitu menyampaikan al-Islam, ya. Apalagi niru-niru judul film, niru-niru judul lagu. Nah, ini dihindarkan. Karena ada suatu pesan atau suatu kelebihan Sahih Bukhari itu apa? Karena pemahaman Imam Bukhari di dalam Sahihnya itu ada di dalam judul babnya. Jadi judul tema kajian itu cerminan dari isi materi. Jangan sampai ambigu. Sehingga kita itu membahas apa? Contoh ketika kita membahas ingin kerak hawa nafsu. Oh ya okelah, kasih cerat-cerat hawa nafsu, oke. Ketika kita sekarang ingin membahas masalah rumah tangga sakinah. Ya rumahku, taman surgaku, oke. Jadi boleh. Insya Allah ketika kita menyampaikan terus dengan komitmen tema-tema itu tetap mengarah kepada akidah manhaj, maka umat ini akan terdidik pelan-pelan. Dan jangan sampai kecil hati. Kok ketika saya mengangkat manhaj, jamaah kajiannya sedikit. Kita bukan target jamaah. Bahkan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kalau kamu mentaati kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan yang lurus. Memang kadang-kadang ada semacam gerakan hati untuk tidak ikhlas, dan ini termasuk godaan setan. Ada perasaan perih ditinggalkan jamaah. Loh kok setelah saya kasih tema ini kok gak ada jamaahnya, hilang separuh. Ini sebetulnya godaan. Tapi kalau ikhlas, Masya Allah. Nabi Nuh, empat umat, cuman empat ditekuni. Bahkan hunaka nabiyun walaysa ma'ahu ahad. Makanya intinya kita dakwah. Intinya kita sampaikan. Hadir banyak, alhamdulillah. Hadir sedikit juga, alhamdulillah. Karena apa? Karena yang penting tersampaikan risalah itu. Karena untuk apa kita banyak masa tapi mengambang, daripada sekarang masa mengambang banyak, mendingan berkualitas walaupun sedikit. Nah inilah. Makanya sekarang ini dakwah kita yang kita utamakan adalah pemahaman Islam, penanaman Islam, bukan bagaimana merangkul muslimin. Betul kita rangkul, tetapi jangan sampai rangkulan itu mengorbankan nilai-nilai positif, nilai-nilai ideal yang kita harus sampaikan ke jamaah. Itu saya kira cukup insya Allah. Mudah-mudahan dialog ini bisa kita ambil ibrahnya. Subhanakallah hamdika syadu adla ilahi lantas suruh batu bulaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Apabila majlis ilmu sudah dimulai dan kita terlambat datang ke masjid, lebih afdol sholat atau langsung duduk mendengarkan? Sholat lebih afdol. Karena apa? Menuntut ilmu hukumnya sunnah. Adapun mendengar khutbah Jumat wajib. Nah, orang yang datang Jumat terlambat, langsung duduk. Nabi sudah khutbah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal sholait?" Kamu sudah sholat? Belum. Qum fasholli rakaatain. Berdiri kamu dan sholatlah dua rakaat. Padahal mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Tapi dia tetap disuruh berdiri untuk melakukan sholat sunnah. Ya.

0: لكم.
1: Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan bahas bagian kecil dari perjalanan hidup seorang yang sangat mulia, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi Utsman bin Affan bin Abul As bin Umayyah. Makanya Utsman dinisbahkan kepada Bani Umayyah. Dan Rasulullah SAW bertemu dengan Utsman pada Abdu Manaf. Affan menikah dengan Arwa, ya. Arwa bintu Quraisy bin Rabi'ah, yang kembali juga kepada Abdus Syams nasabnya. Arwa bapaknya Quraisy, ibunya namanya Al-Baydha binti Abdul Muttalib, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Baydha adalah neneknya Utsman, ternyata kembarannya Abdullah, bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ya. Jadi rupanya neneknya Utsman adalah tantenya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Affan ini pedagang,
2: pedagang kaya raya.
1: Nah, ketika Affan meninggal, Arwa, ya, menikah dengan Uqbah bin Abi Mu'aid. Siapa Uqbah bin Abi Mu'aid ini? Inilah orang yang meletakkan isi perut unta di pundak Nabi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di depan Ka'bah. Kalau kita lihat posisi Utsman untuk masuk Islam agak berat. Pertama, dia dari Bani Abdus Syams yang bersaing sama Bani Hashim. Bani Hashim maksudnya diantaranya Nabi SAW. Ada persaingan. Kemudian yang kedua, bapak tirinya Uqbah bin Abi Mu'aid. Bin Abi Mu'aid yang juga sangat keras perlawanannya kepada Nabi SAW. Akan tapi akhirnya Utsman bin Affan masuk Islam, ya, melalui Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Utsman lahir
2: 5 tahun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau lebih muda daripada Nabi 5 tahun. Kemudian wafat tahun 35 Hijriah.
1: Masuk Islam ketika usia beliau 35 tahun, yaitu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah umur 40 tahun dan Utsman termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam dan usia beliau adalah 35 tahun. Adapun sifat-sifat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dari secara fisik, ya, disebutkan beliau adalah kana raba'ah. Raba'ah itu tidak tinggi dan juga tidak pendek, yaitu sedang, ya. Kemudian hasanul wajah, beliau orang yang tampan. Kemudian kathirul lihyah, jenggot beliau sangat banyak, tebal. Kemudian asmarul laun, ya, tubuh beliau tidak putih, ya, mungkin coklat ke arah menuju hitam, ya. Kemudian kathirul sya'r, rambutnya sangat tebal, ya. Kemudian di antara kemuliaan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya, di masa jahiliyah beliau sudah menjaga diri. Di antaranya beliau tidak pernah minum khamar. Kemudian beliau juga tidak pernah berzina meskipun di zaman jahiliyah, apalagi setelah Islam. Tapi adapun keutamaan Utsman bin Affan maka sangat banyak.
2: Di antaranya digelari dengan Zunurain
1: karena dialah satu-satunya orang yang pernah menikahi 2 putri seorang Nabi. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, hanya seorang laki yang pernah menikah dengan 2 putri Nabi, yaitu Utsman bin Affan. Menikah dengan Ruqayyah, kemudian ketika Ruqayyah radhiyallahu anha meninggal dunia, kemudian Utsman menikah dengan Ummu Kulthum bintu Muhammad, ya, SAW.

0: Utsman termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Yang ketiga Utsman, nomor 3, Utsman fil jannah. Kemudian keempat Ali fil jannah. Keistimewaan Utsman yang paling istimewa adalah dalam perang Tabuk. Perang Tabuk disebut dengan Al-Usrah, artinya sulit. Kenapa perang Tabuk disebut Ghazwatul Usrah, perang yang sulit? Karena perang Tabuk terjadi di musim panas, yang sangat panas. Ketika itu kaum muslimin dalam kondisi miskin, sulit. Sementara musuh yang dihadapi sangat berat, yaitu Romawi. Sementara perjalanan harus menempuh jalan sekitar 750 kilo atau 800 kilometer. Maka ketika itu Nabi SAW melihat para sahabat yang miskin tidak punya apa-apa. Ya, maka Nabi SAW memberi motivasi kepada para sahabat untuk membantu pasukan perang. Kata Nabi SAW, barang siapa yang persiapkan pasukan perang untuk perang Tabuk, maka bagi dia surga atau bagi dia kebaikan di yang lebih baik di surga. Ketika Utsman mendengar hal tersebut, apa yang dilakukan Utsman? Utsman dia menyumbangkan 940 ekor unta, 60 ekor kuda. Masih kurang lagi, siapa yang biayai? Utsman datang kemudian dia mengeluarkan uang. Dia datang ke depan Nabi SAW, kemudian ditumpahkan 1000 dinar. Ini bukan jumlah sedikit. Ketika itu maka Nabi SAW mengatakan, ma dharra Utsman ma amila ba'dal yaum. Nabi mengatakan, apapun yang dilakukan Utsman setelah hari ini, maka tidak akan memudaratkannya. Bagaimana terbunuhnya Utsman? Semua provokator pemberontakan ini dipimpin oleh, atau pembunuhan, diprovokasi oleh Abdullah bin Sabah, yang disebut juga dengan Ibnu Sauda. Ini adalah Yahudi yang masuk Islam. Ya, kemudian dia kesana kemari memprovokasi, menjelaskan tentang keburukan-keburukan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia datang bersama 3.000 sampai 6.000 orang. Akhirnya datanglah mereka. Antara masjid dengan rumah Utsman ada semacam lantai. Disitulah mereka berkumpul. Mereka mengepung rumah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa tuntutannya? Tinggalkan kekhalifahan. Yaitu kata mereka lengser. Dan Utsman tidak mau menanggalkan kekhilafahan, ya, karena hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikepunglah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman tidak boleh keluar rumah. Utsman mau sholat di Masjid Nabawi dilarang. Dekat. Dilarang, tidak boleh kau sholat di Masjid Nabawi, di rumah saja. Akhirnya datanglah para sahabat. Banyak sahabat yang datang menawarkan diri untuk berperang. Sampai 700 orang di rumah Utsman waktu itu berkumpul, siap melawan. Mereka siap mati demi Utsman untuk membela khalifah kaum muslimin. Tapi setiap mereka datang, kata Utsman, pulang. Utsman tidak mau terjadi pertikaian. Dia mengatakan, aku tidak ingin menjadi suatu khalifah setelah Rasulullah SAW yang akhirnya timbul pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Utsman tidak mau. Sampai akhirnya ketika hari Jumat, hari di mana Utsman dibunuh. Malam harinya Utsman bermimpi. Utsman bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata kepada Utsman, "Ya Utsman bin Affan, buka puasalah bersama kami." Maka Utsman ketika bangun pagi hari dan dia dalam kondisi berpuasa. Kemudian mulailah Utsman baca Quran. Dia buka Al-Qur'an. Mulai orang-orang gelisah, mau bunuh Utsman. Hari tersebut dia dibunuh, hari Jumat, dalam kondisi berpuasa, sedang baca Al-Quran. Datang orang satu, ingin bawa pedang, ingin bunuh Utsman. Kata Utsman, baini wa bainaka kitabullah, kalau kau berhukum ada Al-Quran di depanku. Utsman hafiz Quran, penulis wahyu, Dzunnurain, luar biasa, dijamin surga oleh Nabi SAW. Maka dia mundur, tidak berani. Datanglah salah seorang disebut dengan Al-Maut Al-Aswad dijuluki, ya, dengan bertubuh hitam. Maka kemudian datang kepada Utsman. Utsman baca Al-Quran. Kemudian dia mencekik leher Utsman dan dia sombong. Utsman sudah tua, 82 tahun. Dia cekik leher Utsman, kemudian dia menghina, dia mengatakan betapa mudahnya saya mencekik leher. Kemudian dia ambil pedang, dia mau tikam Utsman, maka Utsman menahan dengan tangannya. Ketika dia menahan dengan tangannya, entah tangannya putus atau tidak, maka Utsman berkata, tangan yang kau potong ini, tangan yang pertama kali menulis Al-Quran. Maka darah pun berlumuran di mushaf yang sedang dia baca. Akhirnya Utsman bin Affan pun dibunuh oleh orang tersebut. Ditemukan darah dalam Al-Quran pada ayat Fasayakfikahumullah bahwa sami'ul alim. Akhirnya meninggal dunia dalam kondisi puasa di hari Jumat, sedang membaca Al-Quran radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah SWT mengumpulkan kita seluruhnya dengan para sahabat Rasulullah SAW, terutama Nabi dan Khulafaur Rasyidin radhiyallahu taala anhum ajma'in.
1: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Ustaz, adakah kewajiban zakat untuk apartemen yang tidak ditempati? Kalau tidak ditempati itu diiklankan untuk dijual, dan selama setahun tidak laku, pas setelah setahun laku, ya wajib zakat. Karena itu dianggap barang dagangan yang tersimpan selama satu tahun. Ya. Sejak tahun lalu berusaha dijual tuh gening, namun belum terjual juga hingga kini. Apakah harus zakat dan dana belum saya miliki? Apa yang harus dilakukan? Nanti kalau sudah laku ya, keluarkan zakat.
4: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
3: Baik hidayah maupun kesesatan itu balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Balasan baik, dikasih perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Salah satu kebaikannya adalah hidayah. Berbuat buruk dibalas dengan keburukan. Dicabut hidayah, disesatkan. Diberi keinginan untuk berbuat buruk. Banyak ayat dan hadis tentang hal. Contoh, ayat, ya. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah diantaranya umpama berbicara yang baik. Bicara yang baik itu umpama baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar atau mengajarkan ilmu, ya. Berbicara dengan cara yang menyenangkan orang, itu bicara baik. Kebaikan. Allah balas. Balasnya apa? Diberi hidayah untuk melakukan kebaikan lain yang sebelumnya belum dia lakukan. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, ya ayuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik. Yuslih lakum. Balasannya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibnu Katsir, ay yuwaffiqukum lil a'mali shaliha. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Karena berbicara yang baik, maka Allah balas dengan diberi hidayah untuk beramal soleh. Tuh, gitu tuh. Makanya di sana ada fi'il syarat dengan fi'il jawab. Syaratnya apa? Qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kamu ucapan yang baik, itu syaratnya. Apa jawabnya? Yuslih lakum, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Makanya dibaca yuslih, jazm. Fi'il mudhari yang jazm dibaca sukun, tanda-tanda jazmnya dengan sukun. Yuslih lakum a'malakum. Pada asalnya fi'il mudhari itu rafa, yuslihu lakum harusnya. Tapi karena ini fi'il jawab dari syarat, ada hubungan dengan qulu qawlan sadida. Ini memberikan apa namanya hubungan sebab akibat. Karena atau akibat atau sebab berbicara yang baik, maka akibatnya diberikan hidayah untuk melakukan amal soleh. Ini contohnya. Dan ayat-ayat yang lain banyak. Kata Allah SWT, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini ada perintah, ikuti aku. Ikuti sunnah Rasulullah SAW, yuhbib lakum. Akibatnya Allah akan mencintai kamu. Jadi, hidayah, kecintaan, rahmat, ya, taufik, ampunan, itu balasan Allah atas kebaikan seseorang. Dan banyak lagi ayat yang lain. Nah, hadis juga banyak di antaranya. Saya angkat satu aja ya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah." Wajib kamu berbuat jujur, berkata jujur. Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah, mengundang turunnya hidayah Allah. Ilal birri, untuk berbuat kebaikan. Karena jujur, Allah beri hidayah untuk berbuat baik. Dalam bentuk kebaikan yang lain selain kejujuran. Karena balasan atas kejujuran yang Allah perintahkan melalui lisan Rasulnya. Wa kunu masadiqin, jadilah kamu bersama-sama orang jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur karena jujur akan membawa kamu kepada kebaikan. Maknanya Allah memberi hidayah kepada kamu untuk berbuat kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menuntun kamu ke surga. Sebaliknya, iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kamu dusta, dusta keburukan. Lalu Nabi menyatakan, li annal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu menyeretmu kepada fujur. Fujur ini kata para ulama, di antara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin, ada dua. Fujur ini al-wuqu fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat yang sebelumnya tidak dia lakukan. Setelah dia berbohong, kok jadi berani melakukan dosa-dosa lainnya? Ini yang pertama, fujur yang pertama. Fujur kedua maknanya adalah, nah ini, dicabutnya hidayah, yaitu berhenti dari kebaikan yang selama ini dia lakukan. Dia selama ini umpamanya suka tahajud tengah malam. Salat rawatib selalu dilakukan. Saum setiap Senin Kamis, saum sunat. Suatu saat dia berdusta. Itu hidayah tahajud, hidayah saum, hidayah rawatib bisa dicabut itu. Tiba-tiba saja malam bangun tuh malas untuk tahajud. Tiba-tiba pas hari Senin, rasanya lapar, lemes, hari ini gak akan saum dulu, gitu ya. Tiba-tiba setelah sholat fardu, wirid sambil ngelamun, mau sholat sunat, malas, muncul pikiran di dalam hati yang buruk, ini kan sunnah, tidak dilaksanakan juga gak apa-apa, akhirnya ditinggalkan. Tercabut hidayah untuk berbuat baik yang selama ini selalu dilakukan, akhirnya berhenti. Itu akibat apa? Dusta, disesatkan oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau kita ingin diberi hidayah oleh Allah, berbuatlah kebaikan. Apapun bentuknya, baik lisan, berkata yang baik, wirid, doa, baca Al-Quran, amarun ma'ruf nahi munkar, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Itu semuanya qaulan sadida, maka Allah akan beri hidayah. Hindarkan keburukan, karena keburukan menyebabkan kita terhenti dari kebaikan dan terjerumus dalam keburukan yang selama ini tidak berani kita lakukan. Jadi berani.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
5: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
6: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
1: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
2: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
3: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bid'ah atau maksiat, ada enggak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala, dan Allah sangat gembira segembira-gembiranya. Bahagia sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat melebihi kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, tiba-tiba perbekalannya hilang, dibawa oleh untanya atau kudanya atau keledainya, entah kabur kemana, dicari kesana kemari tidak ada, seluruh perbekalannya di sana, dia di tengah padang pasir, gak ada makanan, gak ada minuman, tinggal menunggu mati itu mah, putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal datang lagi. Seneng apa enggak? Seneng. Seneng biasa atau seneng bingit? Sedang bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya. Dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang secara sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati nih, tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh, prek, langsung saat itu. Ini matinya kelaparan dan kehausan, kepanasan. Konon ya, mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya, coba deh. Ya. Sudah. Sebelum proses kematian datang, menderita gak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya, menderita lah. Orang yang kehausan terasa tercekik.

0: Ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu kebaikan. Membuat Allah bahagia dan senang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok. Terutama para perempuan. Dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari. Yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis. Yang menirukan perbuatan orang-orang kafir. Yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak. Tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Man ya'ba ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat menyanyi sambil solawatan. Dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak. Maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, at-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak.

0: laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil. Kemudian istrinya di sampingnya. Kemudian divideokan. Mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia. Termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab, fa huwa kabir." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki 'ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladaki wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu. Dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada. Dan dua tangan. Dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang yang tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik. Saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati sa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kaslimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, bentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka, apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun! Laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik. Wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfan min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya sa'un kasiyat 'ariyat ma'ilat mu'minat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Apa hukum sholat dengan memakai celana yang lumayan ketat? Ini laki apa perempuan? Laki ya. Baik sholat ataupun di luar sholat sebenarnya enggak boleh. Itu yang disebut dengan sebutan bantolun. Bantolun itu celana panjang yang ketat. Kecuali sirwal. Sirwal itu celana panjang tapi rada gombrang. Ya. Adapun ketat yang mencetak tubuh, sebaiknya tidak, sampai rapat, benar tercetak itu ya. Ada space lah antara celana dengan kulit kaki kita. Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala mengharamkan laki-laki memakai bantolun. Dan itu diperkuat oleh Syekh Masyur Hasan Salman dalam kitab Al-Qalmubin Fi Akhtil Muslim. Beliau menyatakan salah satu kesalahan orang yang sholat adalah memakai bantolun, celana panjang. Para pemuda Islam yang gigih semangat dakwahnya menjerit, memprotes ketika dia melihat wanita-wanita muslimah memakai celana panjang. Apa alasannya? Mencetak bentuk tubuh wanita itu. Wahuwa yansa nafsahu. Tapi dia lupa terhadap dirinya. Dia lupa bahwa celana panjang yang dia pakai juga apa? Mencetak. Apakah wanita terlarang kalau laki-laki boleh? Enggak, sama. Terlarang juga. Karena kalau wanita mah jadi fitnah bagi laki-laki. Emang laki-laki enggak jadi fitnah bagi wanita? Lebih gede loh fitnahnya. Wanita itu lebih mudah terfitnah oleh laki-laki. Tidak hanya oleh fisik ya banyak. Bahkan wanita bisa terfitnah oleh laki-laki yang jelek rupanya, gendut, buncit, tapi memiliki daya tarik di bidang tertentu. Umpamanya dia kaya raya. Itu asal kaya saja sudah tertarik. Atau dia umpamanya pejabat tertentu. Ada enggak yang kaya, jelek, istrinya 4? Yang 9 juga banyak ya. Tua gitu ya. Jelek umpamanya. Tapi kaya raya. Istrinya banyak. Wanita tertarik. Apalagi secara fisik bagus. Jadi Syekh Al-Albani dan murid-muridnya mengharamkan itu. Tidak boleh, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Adapun Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih menyatakan, bila di suatu tempat, kota atau negeri, seluruh laki-laki pakai bantolun, sehingga tidak apa namanya, tidak mencolok, semuanya pakai begitu, maka boleh, tidak apa-apa. Adapun kalau di suatu negeri semua laki-laki pakai gamis, pakai baju panjang, maka tidak boleh kita sendirian memakai celana panjang karena pasti akan menjadi pusat perhatian. Akan menarik, akan mencolok. Dan dianggap sebagai aurat. Oleh karena itulah maka ulama ikhtilaf tentang masalah ini. Ya, kalau di Indonesia memakai celana panjang mencolok apa tidak? Tidak, karena semuanya begitu. Tapi kalau di Saudi umpamanya, di lingkungan tertentu, antum masuk umpamanya ke Universitas Islam Madinah, sendirian pakai levis ke sana, itu disorakin itu. Bisa jadi pusat perhatian. Pakai gamis kalau ke sana. Ya. Adapun di Indonesia, maka tidak mencolok, maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan boleh. Tidak apa-apa. Ya. Asal jangan terlalu ketat.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk yang baru dibeli untuk banyak di like. Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua, pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati. Bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jari itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, gak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya, pilih kata yang baik, pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita gak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah keraskan biar terdengar oleh ibu ya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, "Lau lam tudznibu," kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, "la dhahaballahu bikum," Allah akan menyiapkan kalian, "wa la ja'a biqaumin yudznibun," dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. "Tsumma yastaghfirullaha," "tsumma yastaghfirullaha ta'ala," kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, "faghfarallahu lahum," Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa. "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Walladzina fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha." Yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb, sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullah ta'ala mi'ata marratin fil yaum, sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu, terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil Islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus dari godaan syaitan yang menjerat manusia, pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan. Tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah, meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama, meninggalkan yang utama. Sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan. Sibuk dengan sodakoh untuk menghancurkan, untuk melumat Anda mati membawa dosa lalu berkata,

0: bertaubat itu lebih baik daripada mati bawa dosa tidak bertaubat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha. Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat, satu, menjauh kemaksiatan, yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk, kemaksiatan apapun, dan jangan putus asa. Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfirud dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjam baju belum dipakai sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup belum balik sudah diambil oleh Allah sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjam baju sudah dipakai tapi sebelum dikembalikan sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa tapi sebelum kembali kepada Allah sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju belum sempat dicuci sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari. Tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya. Kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-'adzim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal insana li rabbihi lakanud. Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabbnya. Kata Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, yaitu yadhkuru al-masaib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat, berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak,

0: Banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Kusikum afalatu besirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian. Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas, baru ingat. Kalau mata kita sakit, baru kita ingat bahwasannya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altumu, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa atakum min kullin ma sa'altumu, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadama, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang memberikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, "Innahu Rabbi ahsana maswaya." Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku. Kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba-Nya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita berpikir tentang air, tentang air yang ada di sekitar kita? Pernahkah kita mencermatinya dan merenungkannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu almunzilun?" Yang artinya, terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. "Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ Apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit, dari awan? أم نحن المنزلون؟ Atau kami yang menurunkannya? Dan Allah Subhanahu wa taala juga banyak berfirman tentang air dalam Al-Qur'an, di antaranya di akhir surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ara'aytum إن أصبح ماؤكم غورا قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Terangkan kepadaku, apabila air kalian itu habis, mata air kalian habis, siapakah yang sanggup, kata Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan air air yang mengalir dari mata air. Ini merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita di sekitar kita. Kita sering minum air. Kita sering menggunakan air. Tapi jarang sekali kita menyaksikan dan merasakan bahwa ini adalah merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, pernah suatu saat Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimahullah dengan Ibnu Samak rahimahullah mengadakan dialog. Ibnu Samak mengunjungi Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kita tahu siapa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Beliau adalah seorang khalifah yang luar biasa, yang memiliki tanah kekuasaan yang sangat luas. Suatu saat ketika berbincang-bincang dengan Ibnu Samak rahimahullahu taala, beliau merasa kehausan dan dimintakan untuk didatangkan air. Minta kepada khodamnya untuk didatangkan air. Sebelum dia meminum air tersebut, Ibnu Samak rahimahullahu taala berkata kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, "Ala rislika ya Amirul Mukminin." Tahan sebentar wahai Amirul Mukminin. Saya ingin bertanya kepada Anda. "Law muni'ta hadhihi asy-syurbah, bikam kunta tashtariha?" Seandainya Anda dicegah dari air minum ini, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya, untuk membelinya? Maka apa jawaban sang khalifah? Beliau menjawab, binisfi mulki, saya akan keluarkan untuk menebusnya walaupun dengan setengah kerajaan yang saya miliki. Kemudian setelah itu Ibnu Samak rahimahullah berkata kepada sang khalifah, ishrab hanakallah, kalau begitu minumlah. Hanakallah, mudah-mudahan Allah memberikan kelezatan kepada Anda. Setelah sang khalifah minum air minum tersebut, setelah haus hilang, ya, Ibnu Samak rahimahullahu taala bertanya kembali. Ibnu Samak berkata, "As'aluka su'alan." Saya bertanya kembali kepada Anda wahai khalifah. "Law muni'ta khurujal ma' min badanik." Sekiranya air yang sudah masuk ke dalam tubuh Anda, yang sudah Anda nikmati, air tersebut tidak bisa keluar dari badanmu, dan Anda akan keluarkan untuk menebusnya. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, apa jawaban sang khalifah? Dia menjawab, bijami'i mulki, dengan seluruh kerajaan yang aku miliki. Dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, aku akan tebus untuk mengobati sakit ini. Kita lihat apa perkataan dari Ibnu Samak rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Inna mulkan qimatuhu syurbatu ma'in wa baulah la jadirun alla yunafasa fi." Sesungguhnya sebuah kerajaan yang harganya sama dengan seteguk air minum dan setetes air seni, maka sudah sepantasnya untuk tidak diperebutkan. Fabaka Harun bukaan syadida. Setelah mendengar nasihat dari Ibnu Samak rahimahullah, maka Khalifah Harun Ar-Rasyid pun menangis sejadi-jadinya. Dari percakapan ini kita mengetahui bahwa yang namanya air itu sangat mahal sekali harganya. Dengan setengah kerajaan yang dimiliki oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, dia mau menjualnya untuk mendapatkan seteguk air minum dari rasa haus. Dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita syukuri. Dan dari sini pula kita mengetahui bahwasannya air yang Allah berikan kepada kita ini sangatlah mahal dan mahal sekali. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Caranya mudah. Ketika kita minum dan setelah selesai minum, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh

0: Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Innallaha la yardha 'anil 'abdi." Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba apabila hamba itu ayyash an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alayha. Seorang hamba yang makan makanan kemudian dia memuji atas makanan tersebut. Wa yashrabu ash-shurbata fayahmaduhu 'alayha. Dan seorang hamba yang minum minuman kemudian setelah minum pun dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas hal itu. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat air yang kita sehari-hari merasakan nikmat ini. Bagaimana seandainya kalau tidak mendapatkan air? Tentunya kita dan semua makhluk binasa. Afra'aitumul ma'a alladhi tashrabun? Tidakkah kau perhatikan air yang kalian minum, kata Allah Subhanahu wa taala? Terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan, dari atas, au nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Maha besar Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala maha agung. Oleh karena itu marilah sekali lagi kita bersyukur atas nikmat Allah yang besar, agar Allah memberikan keridhaannya kepada kita, agar kita semua disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Hari-hari ketika liburan tiba, dan itu terjadi pada mungkin anak-anak kita atau barangkali liburan kantor atau liburan pekerjaan yang ada pada kita atau cuti yang kita ambil, seringkali melahirkan pertanyaan, kemana kita akan menghabiskan liburan ini, apa kegiatan yang ingin kita kerjakan. Berbicara tentang liburan, maka mungkin kita bisa mengatakan ini identik dengan hiburan. Hiburan apa yang kemudian ingin kita pilih untuk mengisi hari-hari liburan kita? Di dalam Islam, ternyata sebuah atau perkara-perkara yang menghibur dan menenangkan hati kita tak selalu identik dengan tempat-tempat wisata, tak harus identik dengan tempat-tempat belanja, tetapi ada yang jauh lebih berharga dari hal itu, diantaranya adalah dengan kita mengisi waktu kita dalam majelis-majelis ilmu, menghadiri pengajian, atau barangkali kita bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, di mana kita menyaksikan senyum-senyum bahagia muncul dari wajah-wajah mereka sebagai ungkapan terima kasih dia, terima kasih mereka atas apa yang kita beri kepada mereka. Barangkali tidak banyak, tapi tidakkah itu juga membuat kita bahagia? Maka isilah liburan kita dengan sesuatu yang menghibur, yang lebih dalam kandungan maknanya, berupa kita mengisi hari-hari kita dengan hiburan hati kita, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan memberikan dan menyenangkan orang-orang yang membutuhkan, atau dengan kita membaca bacaan-bacaan yang bermanfaat, yang menggugah hati, meningkatkan semangat kita untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan kita baca Quran dan seterusnya. Tak ada salahnya barangkali bila satu minggu liburan yang kita miliki kita habiskan dengan menghatamkan Al-Quran, dengan menambah hafalan-hafalan dari ayat suci Allah Subhanahu wa taala, atau dengan menambah pengetahuan kita dalam hafalan-hafalan hadis dan seterusnya. Maka bisa jadi bertambahnya hafalan baik ayat maupun hadis, bertambahnya kedekatan kita kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita dan sedekah yang kita berikan, banyaknya majelis ilmu yang kita datangi, bisa jadi itulah hiburan yang sangat tinggi nilainya di masa liburan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin 'arduha as-samawati wal ardu, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara literal artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis sama' banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-sama'a banainaha bi'aydi wa inna lamusi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. "Wa inna lamusi'un," dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, "Inni la a'lamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan. Terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu. Terkadang dia merangkak, baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, tabarakalladzi najjani minki. Sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau, wahai neraka. Laqad a'tani syai'an ma'ata ahadan minal alamin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Fa yukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithlad dunya wa asyrata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan." Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas. Ya, kapling yang dia dapatkan ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana lagi kalau penguasa Indonesia? Bagaimana lagi kalau jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan. Tidak, maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan, 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar. Kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, na'am. Maka dia mengatakan, bakhin-bakhin. Kata sahabat ini, bakhin-bakhin. Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab, artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, wow, hebat. Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin. Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub? Kata Umair bin Humam radhiyallahu anhu, la wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha. Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, innaka min ahliha, sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran korma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, la in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah. Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari korma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kormanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran. Akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
2: Iya, banyak penyebab selain adanya hasutan setan, ya. Nah, yang terutama adalah penyebab internal dari diri orang tersebut. Apa saja? Pertama, ini yang berkaitan materi kita, dosa dan maksiat. Dosa maksiat yang sering kita lakukan membuat hati keras. Dan kerasnya hati menyebabkan sulit untuk menerima wejangan, nasihat, dakwah, lantunan ayat, pedaran hadis, menerima kebenaran. Itu susah, ditutup. Khawatir terkena dengan ayat, وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَدِيَ لَهُ. Siapa orang yang sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Bisakah kita memberikan penerangan kepada orang yang buta? Bisakah kita ya menuntun orang yang pincang? Enggak bisa. Dituntun dia enggak bisa jalan. Orang yang buta diberikan cahaya, percuma, enggak akan ada manfaatnya. Itu orang yang sudah disatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Efeknya apa itu? Ketika diberi nasihat, dia malah tersinggung. Dia merasa terhinakan dengan nasihat tersebut. Ya, karena keangkuhannya, karena arogansinya, karena ketakaburannya. Nasihat dianggap sebagai celaan dan hinaan yang memojokkan dia. Akhirnya marah, akhirnya benci kepada orang yang menasihatinya. Itu karena apa? Penyebab utamanya karena dosa-dosa dan maksiat. Apapun bentuk dosanya, terlebih dosa itu berpadu dengan ujub dan takabur. Ujub, takjub kepada diri sendiri, merasa diri hebat. Takabur, merasa dirinya besar. Karena merasa diri besar, karena merasa diri itu menakjubkan, dia merasa layak untuk dipuji, untuk diberi apresiasi. Pas melakukan kesalahan ditegur oleh orang, tersinggung berat. Makanya salah satu ciri nyata orang yang takabur, mereka menolak kebenaran. Berkata Nabi SAW, kata beliau, Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran, menolak nasihat, menolak pedaran ayat, lantunan atau penjelasan hadis, pencerahan dari ahlinya, ditolak. Rumor itu kebenaran. Hanya karena apa? Karena merasa dirinya terlalu besar, terlalu agung, terlalu luhur untuk disalahkan. Ketika ada yang menegurnya, ketika ada yang menasihatinya, dianggap sebagai hal yang memojokkan, hal yang merendahkan, hal yang menghinakan, akhirnya dia marah. Jadi penyebab utamanya adalah karena dosa dan maksiat yang dia lakukan secara rutin. Ya, wallahu a'lam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis,

walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki kita bisa melepaskan dari sifat sombong, apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita. Karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong karena apa lagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah kita sombong karena apa. Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan

0: Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular seperti penyakit itu menular. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Mandala sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini harus dirinci, bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil adalah semua usaha tidak sia-sia di mata Allah. Berhasil atau tidak itu sudah dipahalai, sudah bernilai ibadah. Tidak ada usaha yang sia-sia.

pasti melahirkan hasil. Hasilnya apa? Ukhrawi. Hasilnya ada pahala, ada ampunan, ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia, berupa mental kita kuat, kita bersabar kalau itu gagal, dan di akhirat dapat pahala. Jadi usaha pasti akan memperoleh balasan berupa pahala, ampunan, dan sejenisnya. Mau berhasil, mau gagal, itu sudah dapat pahala. Ya, maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil murni dunia. Siapa yang berjuang pasti akan berhasil. Pertama, ini sikap yang ujub kepada diri, overconfidence. Terlalu percaya kepada diri sendiri dan menafikan faktor X yang di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia. Itu yang pertama. Itu seperti ucapan Qarun ketika berhasil memperoleh harta yang banyak, dia menyatakan semua harta ini murni hasil ilmuku, hasil usahaku. Takabur dia. Bertolak belakang dengan ayat, wala tafrahu bima atak. Kamu tidak akan dan tidak boleh berbangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ini yang pertama. Jadi dalamnya terkandung perasaan takabur dan ujub kepada skill dan kemampuan dia. Kedua, di dalamnya atau ucapan usaha tidak akan mengkhianati hasil bertolak belakang dengan realita, dengan kenyataan. Karena kenyataan, realita, banyak orang yang sudah berusaha sungguh-sungguh tapi gagal. Ada yang begitu? Ada. Dalam urusan dunia, iya. Orang umpamanya sudah pinjam modal ke sana kemari, dapat digolangkan, bangkrut. Ada yang begitu? Banyak. Nih, dua klub sepak bola. Dua-duanya berusaha maksimal. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah itu, apakah asal-asalan main bolanya? Tidak, maksimal, berupaya maksimal. Seluruh skill masing-masing dari pemain dan plus kerja sama tim dikeluarkan secara maksimal. Apakah selalu menang? Tidak. Yang kalah ada? Ya, pasti ada yang kalah banyak. Kalau sudah maksimal. Tapi kalah, telak lagi. 14-0. Ternyata usaha mengkhianati hasil. Hasil mengkhianati usaha, sudah maksimal, kalah total. Seperti itu. Tinju, ada yang kalah. Padahal dia sudah maksimal. Hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Terlepas apakah lawannya itu mungkin lebih baik atau tidak. Tapi yang jelas, ini tidak berlaku bagi kasus-kasus tadi. Ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha, itu bertolak belakang dengan realita. Banyak orang sudah bersungguh-sungguh, maksimal, ternyata hasilnya mengecewakan. Ternyata dia gagal. Ya. Oleh karena itu, tidak benar ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena apa? Karena minimalnya terkandung dua hal. Ketakaburan dan berrealita menyatakan banyak yang gagal walaupun sudah usaha. Apa yang benar apa? Al-jaza min jinsil amal. Walillahi ma fis samawati wal ardi yajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan kebaikan pula. Itu ayat. Oleh karena itulah maka jangan pakai lagi.

0: Ucapan bahwa hasil tidak akan usaha tidak akan mengkhianati hasil, karena banyak orang yang berupaya maksimal tapi gagal, ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah nyunnah merenah.
2: Apakah sholat taubat itu ada ikhtilaf para ulama tentang sholat taubat, ya. Tapi yang jelas tidak ada seorang pun ulama yang menyatakan salah satu syarat taubat adalah harus sholat taubat. Enggak ada, ya. Tapi adakah sholat taubat, para ulama ikhtilaf.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Halo Ustadz.
3: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Afan Ustaz, suami ana akhwat berarti curhat nih, lapor. Suami ana jika subuh dan ba'da maghrib suka baca Al-Quran. Alhamdulillah rabbal bagus. Hampir tiap bulan beliau bisa hatam Quran. Bagus. Berbangga ini istrinya ya. Dan beliau termasuk senang dan rutin mengaji. Tiada hari tanpa mengaji Quran. Bagus. Kirain mau curhat. Namun, tah kalau sudah ada namunnya nih. Namun, ba'da salat isya beliau seperti kecantuan main game di HP. La ilaha illallah. Benar curhat ternyata. Ba'da isya sampai subuh jangan-jangan. Lagi ngantuk, main game, bisa cengar loh. Hati-hati, ini candu, merusak. Namun ba'da isya beliau seperti kecanduan main game di HP. Dan anak kurang suka. Bukan kurang, harusnya tidak suka. Kalau kurang sedikit ada suka tuh, cuma kurang. Harus tidak suka dan benci kepada game. Di HP, di komputer, atau apalagi PS. Pak, kalau Bapak nanti tahajudnya rajin, saya belikan PS. Jangan. Ta'awun alal ismi wal udwan. Dan anak kurang suka hobi beliau main game. Sering anak tegur tapi enggak digubris. Mohon pencerahannya. Alhamdulillah suami anak sering ikut kajian di sini. Sekarang beliau ada. Siapa nih? Pertama, saya amanatkan. Ikhwan yang dilaporkan nanti di rumah jangan marahin istri ya. Jangan berantem. Harusnya bersyukur. Kan gak tahu kita siapa orang tidak dipermalukan, enggak. Gak perlu merasa malu. Karena apa? Kita gak tahu. Kecuali kalau namanya disebut suami saya namanya si Fulan. Ini fotonya. Nah, baru itu. Ya. Ini kan gak ada foto, gak ada nama. Sampai rumah, istriku sini peluk, syukron, terima kasih gitu ya. Biar laporan terus. Jadi yang pertama, ikhwan jangan marahi istri. Bersyukur. Tidak dipermalukan. Enggak. Karena enggak disebut nama. Yang kedua. Bermain game itu buruk. Lagha. Dan itu karakter yang dihindari oleh seorang mukmin. Qad aflahal mu'minun. Alladhinahum fi salatihim khasyun. Terus lahnya apa? Walladhinahum anil lagwi mu'ridun. Ingat, ini ada kaitan. Sungguh berbahagia orang yang mukmin, yaitu orang yang khusyuk di dalam salat dan orang yang berpaling dari hal yang sia-sia, termasuk main game. Hanya madharat, tidak ada manfaat. Ya. Membuang-buang waktu, perlu waktu akan ditanya, merusak otak dan mental, ya. Dan merusak kesehatan. Karena main game itu bisa jam-jaman gak terasa waktu terbuang. Kemudian karena seru dihayati tidak terasa capek. Setelahnya baru lemes. Itu membuang energi yang cukup besar. Badan bisa tidak fresh, tidak fit. Ya. Nah pertama siapa yang lagu termasuk salah satunya main game. Dia akan terancam dengan yang sebaliknya dari yang Allah janjikan. Qad aflahal mu'minun. Orang mu'min yang bahagia adalah yang tidak melakukan perkara yang sia-sia. Yang melakukan perkara sia-sia dia tidak akan bahagia. Ini yang pertama. Kedua. Antara sifat yang pertama dengan sifat kedua dan berikutnya itu ada hubungan sebab akibat. Karena sebab khusyuk dalam sholat, dia tidak akan melakukan hal yang sia-sia. Karena yang pertama khusyuk. Pada aflahal mu'min alladzihum fi sholatihim khusyun. Terus walidnahum an lagwi mu'ridun. Siapa orang yang masih melakukan hal yang sia-sia, berarti sholatnya masih diragukan. Karena dengan ayat, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Siapa yang sholat tapi masih keji dan mungkar, masih berbuat lagu, kena dengan ayat fawailul musallin alladzinahum an sholatihim sahur. Saya sudah berkali-kali terangkan penggunaan an sholatihim sahur. An di sana maknanya lalai dari tujuan sholat yang harus diaplikasikan seusai sholat. Setelah sholat harusnya terhindar dari keji dan mungkar. Ini masih keji dan mungkar, maka sahun dia. Terancam dengan fawailul lil musallin. Jadi ikhwah, coba bersihkan HP kita, laptop kita, komputer kita, tablet kita dari game-game. Walaupun ada bawaan dari sananya, hapus. Bisa kan dihapus ya, di delete ya. Jangan sampai di sananya enggak ada, ayo di-upload. Ayo masuk ke Play Store, ayo di-install. Semuanya puluhan gamenya. Aduh, itu akan mengabaikan kita dari hal yang manfaat ya. Hapus, segera hapus. Kalau saya punya wewenang men-sweeping, memeriksa HP seluruh jamaah, saya akan lakukan. Lalu dihapusin tuh semuanya ya, aplikasi-aplikasi game itu. Kalau punya wewenang, tapi enggak punya wewenang, maka mahadai. Sekedar himbauan saja. Hapus-hapus biar tidak tergoda. Termasuk catur tuh. Ada kan catur ya? Hapus sudah. Ya. Kalau bisa Play Store-nya dihapus. Jangan itu ya. Karena banyak aplikasi yang manfaat ya. Semoga setelah ini berubah. Sekali lagi jangan berantem nanti ya di rumah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang kami hormati, ada sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kalau kita fahami dengan baik, maka hati kita akan tenang, akan bahagia sekalipun kita kehilangan sesuatu. Sekalipun sesuatu yang kita sukai dicuri sama orang. Yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu ghursan aw yazra'u zar'an." Setiap muslim yang menanam pohon atau menanam tetumbuhan. Jadi yang ditanam itu entah itu sesuatu yang berbuah ataupun yang tidak berbuah. Terus setelah itu apa? Fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun. Kemudian pohon yang dia tanam itu buahnya atau daunnya dimakan oleh toirun. Apa toirun? Burung. Au insanun atau manusia. Au bahimatun atau hewan ternak. Kita punya pohon, kita tanam. Kita punya tetumbuhan, kita tanam. Ternyata tetumbuhan kita, entah buahnya, entah daunnya, dimakan oleh burung atau manusia atau hewan ternak. Illa kana lahu bihi sadaqah. Maka yang dimakan oleh makhluk-makhluk tadi dari tetumbuhan yang kita tanam, kita seperti sedang bersedekah. Alias kita bakalan dapat apa? Pahala. Ini hadis membuat hati kita tenang. Ketika kita nanam pohon jambu misalnya, mulai berbuah pentil, seneng banget. Tambah gede diberongsong, tambah kuning. Insya Allah ngesuk bakal cepet, cepule, hilang. Ada beberapa kemungkinan hilang. Bisa dimakan oleh yang bernama kampret. Bisa dimakan oleh codot, bisa dimakan oleh manusia, bocah nyolong, ya. Siapapun yang makan, entah itu burung, entah itu codot, entah itu kampret, entah itu bocah, kita dapat pahala. Sehingga enggak perlu kita marah-marah. Muka-muka si nyolong tangane tugel. Go ngapa? Ya. Sudah kita ikhlaskan saja. Dapat apa? Pahala. Bahkan sebagian ulama seperti Imam Nawawi mengatakan pahalanya itu selama pohon itu tumbuh dan selama pohon itu menumbuhkan pohon yang lain. Kebetulan menumbuhkan pohon yang lain. Trubus, misalnya nih ya, jambu kita dipangan codot. Sama codot kan dibawa kemana-mana itu. Bisa saja wite nang gedung wulu, digigale nang babakan. Di babakan tumbuh. Itu pahalanya buat kita. Anak-anaknya pohon yang kita tanam, ya kayak kan anaknya ya, anaknya neng di, neng bapak, itu kita yang dapat pahala, kita yang pertama kali nanam. Makanya gak usah sedih ketika kita punya pohon dimakan atau nandur kembang ditotoli pitik, ya wis pitik orang mikir temen, ya orang mikir. Mau pitik kon mikir. Pitik itu enggak punya. Yang punya otak siapa? Manusia. Berarti orang digusak. Ya orang apa-apa digusak. Tapi masa enggal. Enggalnya saben dina kerjane. Gusahi pitik bae. Ya digusak enggak apa-apa. Silakan disuruh pergi. Tapi kalau kemudian ada yang dimakan. Biasa saja. Anggap saja itu sedekah. Lah nek pari kepriwe Ustaz? Nek pari wis lagi nguning ya, sedang menguning, masa ora di ditunggoni? Engko ya bisa entong. Ditunggoni bentong jere. Boleh. Siapa yang melarang? Boleh. Ditunggu ndak apa-apa. Tapi sing memper kule nunggu. Apa sih memper maksudnya? Wayahe sholat ya sholat. Seberapa jam Ustaz? Kok bisa entong temenan? Ora. Oke, manuk gue ora kayak menungsa. Nek menungsa gue madai. Gawa kresek. Gue menungsa gawa karung. Manuk ora bakal gawa karung ora. Dia cuma punya apa? Telih, ya, tembolok yang kecil-kecil, mungkin sejempol tangan kita ini. Enggak habis enggak. Ya tapi kan berkurang ora apa-apa. Ketika jenengan tinggal seberapa jam, kemudian burung itu makan padi Anda, Anda itu untung dunia akhirat. Akhirat di situ. Apa akhirat ya? Tadi pahala sedekah. Untung akhirat untung. Aja mikir dunia baik. Akhiratnya kita untung. Tahu-tahu kita nanti di akhirat tuh, kita ini pahala kayak teman. Aku perasaan jarang sedekah. Kita ini kayak teman pahala sedekah. Jebule. Anu manuk. Salat duhur kita tinggal, salat asar kita tinggal, manuknya pada pesta. Porah. Coba berapa burung yang akan makan dan kita dapat pahala sedekah. Itu keuntungan apa? Akhirat. Duniawi ini apa? Burung itu enggak cuma makan padi. Burung juga memakan hama padi. Disingkat kadang-kadang pada kelalaian. Apa hama padi? Walang. Serangga-serangga yang rusak padi. Itu yang makan adalah burung-burung tersebut. Masa enggak ada dewek sing mangan? Wereng. Yang makan itu burung. Jadi burung itu tidak cuma makan padi, makan hama padi. Berarti kita untung atau tidak? Untung, karena hamanya dimakani oleh burung. Itulah yang namanya ekosistem. Bahasa kerennya apa? Ekosistem. Tikus, kenapa merajalela? Karena sing mangani tikus diburu saben dina. Apa? Ula. Bukan berarti ketemu ula ngene-ngene. Enggak, kalau memang ulane wis mbayani ya bunuh. Tapi enggak usah kita golet ula saben dina. Itu memang pemangsanya apa? Tikus. Pernah kejadian di Cina. Republik Rakyat Cina. Saat itu presidennya Cina ya, yang namanya Mao Zedong. Namanya siapa? Mao Zedong. Itu pengen bagaimana rakyatnya itu tidak kelaparan. Bagus. Tapi caranya enggak benar. Makanan mereka gandum. Pohon gandum inu itu kata mereka habis dimakani oleh burung pipit, burung gereja. Jadi ya kadang-kadang mau masjid juga ya. Tapi jangan burung gereja, burung pipit. Katanya burung pipit ini menghabiskan jatah gandum. Maka dia keluarkan instruksi untuk membunuh seluruh burung pipit tahun itu. Diceritakan bahwa yang terbunuh dari burung pipit itu ada 600 juta ekor burung dipateni ini. Dia pikir dengan seperti itu tahun depan panen raya. Apa yang terjadi? Gagal panen. Kenapa? Tadi hama. Hama yang biasanya dimakani oleh burung pipit itu tidak ada pemangsanya. Akhirnya yang terjadi? Habis gandum yang mereka tanam dimakan oleh hama. Akhirnya tahun berikutnya mereka kelaparan. Tahu berapa yang mati karena kelaparan? 78 juta manusia mati. Gara-gara apa? Kencotan. Karena gak ada yang dimakan. Ternyata matinya bukan karena gak ada makanan. Sebagian dari mereka, 36 juta, itu matinya karena dimakan oleh manusia. Kepriwe gue? Kanibal. Jadi mereka kan gak ada makanan karena gandumnya gak panen. Akhirnya mereka makan manusia. Manusia yang dimakan oleh sesama manusia itu ada 36 juta. Totalnya yang mati 78 juta. Gue wong ora percaya Allah ku kayak gue. Kenapa? Komunis. Komunis gue ora percaya Allah. Ya. Maka kita orang Islam jangan berpikir seperti wong komunis. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kesimpulannya parine dipangan ya ora apa-apa. Sing penting mangsane salat, dijaga ya ora apa-apa. Ya. Digusah ya ora apa-apa. Tapi kalau misalnya ada yang ternyata tetap saja makan ya diikhlaskan, mudah-mudahan bisa dapat pahala, keuntungan dunia dan akhirat. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَبَعْدُ. Hadirin jamaah Masjid An-Nafi' Dago yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian tentang permusuhan setan dengan manusia. Ketika Allah Azza wa Jalla mengusir setan dari rahmatnya, dari surganya, maka setan, maksudnya iblis laknatullahi alaih, bersumpah dengan menyebut nama Allah. Sumpahnya benar, yaitu menyebut nama Allah. Tapi isi sumpahnya ini yang berbahaya. Apa isi sumpahnya? Dia mau menyesatkan seluruh manusia kecuali hanya satu yang tidak bisa disesatkan oleh iblis, yaitu manusia-manusia yang ikhlas di dalam beramal. Allah berfirman dalam surah Sad ayat 83, qal fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa 'ibadaka minhumul mukhlasin. Berkata iblis, demi kemuliaanmu ya Allah. Iblis bersumpah dengan salah satu sifat Allah. Dan boleh kita bersumpah dengan menyebut sifat Allah, apapun sifat itu. Seperti a'udzu bi'izzatika, aku berlindung kepada engkau ya Allah dengan kegagahanmu. A'udzu bikudratika, aku berlindung kepada Allah, kepada engkau aku berlindung kepada kekuasaan Allah. A'udzu bikalimatillahit, aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Boleh berlindung kepada sifat-sifat Allah, boleh bersumpah dengan menyebut sifat Allah, karena sifat Allah sama dengan zat Allah dan itu bukan makhluk. Makanya di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman, Allah mensifati zatnya dan sifatnya dengan sifat yang sama, yaitu Dzul Jalali wal Ikram. Dalam surah Ar-Rahman Allah menyatakan wa yabqa wajhu rabbika Dzul Jalali wal Ikram, wa yabqa dan abadilah wajhu, wajah rabbika, rabb, wajah itu sifat Allah, rabbika zat Allah. Lalu Dzul Jalali wal Ikram itu sifat dari sifat wajhu, wajhu sifat Allah, disifati dengan Dzul Jalali wal Ikram. Makanya dibaca dzu marfu karena sifat bagi wajhu. Tapi dalam surah Ar-Rahman ayat yang terakhir, tabarokasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Tabaroka, maha barokah, ismu rabbika, nama Rabbmu, Rabbi zat Allah, dzil jalali wal ikram, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Jadi Dzul Jalal wa Ikram tadi sebagai sifat bagi al-wajhu, dan wajah sifat Allah. Dan di ayat yang terakhir Dzil Jalal wa Ikram sebagai sifat dari zat Allah, yaitu Rabbi. Dua-duanya sama, baik zat ataupun sifat adalah dua hal yang tak bisa dipisahkan, sehingga kedua-duanya bukan makhluk. Zat Allah bukan makhluk, sifat Allah juga bukan makhluk, karena sifat adalah sesuatu yang melekat pada zat yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Berkata iblis, fabi'izzatika, dengan atau demi keagunganmu ya Allah. Iblis bersumpah dengan menyebut salah satu sifat Allah, yaitu izzah. La'ugwiyannahum, pasti-pasti aku akan menyesatkan mereka. Pertama diawali oleh sumpah, dan sumpah bermakna taukid, artinya kesungguh-sungguhan. Terus ada huruf lam taukid, la ugwiyannahum, tadinya ugwi, dari gawa, dari agwa yugwi, artinya menyesatkan. Agwa yugwi, untuk anak jadi ugwi, masuk huruf la, la ugwi, la-nya pasti. Terus masuk huruf nun taukid saqilah di akhirnya, la'ugwiyanna. Ada tiga taukid di sini. Pertama sumpah, kedua huruf lam, ketiga huruf nun yang mengafid ugwi. Fabi'izzatika la'ugwiyannahum, demi kegagahanmu ya Allah, aku pasti-pasti menyesatkan mereka, jami'an semuanya. Ini menunjukkan kesungguh-sungguhan iblis, tidak sambil iseng, tidak sambil bercanda, tidak sambil lalu dalam menyesatkan manusia, tapi dengan sesungguh-sungguhnya memakai tiga lafaz penekanan kesungguh-sungguhan. Ada sumpah, ada huruf lam, ada huruf nun. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu di kalangan manusia yang ikhlas. Itu mah setan tidak berdaya, tidak mampu untuk menggoda manusia yang ikhlas. Makanya ketika Nabiullah Yusuf alaihissalam digoda oleh seorang wanita yang cantik, memiliki kedudukan yang tinggi, dan Nabi Yusuf pun punya kecenderungan rasa suka kepada wanita itu, disebut hamma biha wa hammat bihi. Nabi Yusuf suka ke wanita itu, wanita itu juga suka ke Nabi Yusuf. Ada rasa suka. Nabi Yusuf sedang tinggi-tingginya, puncak-puncaknya syahwatnya karena sedang pemuda-pemudanya. Kemudian ada rasa suka, terus dipaksa di sebuah tempat yang tidak ada orang lain di sana. Kenapa bisa selamat dari godaan tersebut? Allah menyatakan, karena innahu min ibadillahil mukhlasin, karena Yusuf itu termasuk hamba Allah yang ikhlas. Karena itulah setan pun tidak bisa menggodanya. Maka ketika menjelaskan ayat ini berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, fasalaka syaitan liigwaihim kulla sabilin wa madkhalin ala hasbi nau'iyati mayuwajihuhu. Maka setan mengambil segala cara untuk menyesatkan manusia, segala cara, segala peluang yang bisa dimanfaatkan untuk menggoda manusia, maka dimanfaatkan.

manusia. Maknanya apa? Ayat tasallat alaihim bikulli ma taqdiru alaihi fil khayli wa rijli kinayah an jami'i makaidi syaitan. Kerahkan untuk menggoda manusia sekemampuan kamu dengan berkuda, dengan berjalan kaki. Ini kinayah atau ungkapan dari seluruh jenis cara setan menipu manusia. Jadi mungkin jutaan cara dan sudah berlangsung ribuan tahun pengalaman iblis untuk menggoda manusia itu sangat-sangat-sangat banyak, sehingga tak heran apabila banyak manusia yang tergoda. Hal terpenting yang harus diperhatikan bagi seorang muslim adalah agar kita waspada. Pertama, kathratu talbisi syaitan ala nas bijami'i tabaqatihim wa milalihim wa nihalihim. Pertama, amat sangat banyaknya cara iblis di dalam menyesatkan manusia dengan seluruh level tingkatan iman yang berbeda-beda dari kalangan manusia. Level orang awam tidak perlu mengerahkan jenderalnya, cukup pion-pionnya, prajurit-prajuritnya, itu juga sudah bisa menyesatkan orang awam. Tapi orang yang kadar imannya lebih tinggi, kadar keilmuannya lebih tinggi, enggak bisa pion yang dikerahkan, enggak akan mempan. Tapi perwiranya. Dan seterusnya, makin tinggi iman dan ilmu, makin tinggi kemampuan si setan yang diutus untuk menggoda orang tersebut, ya. Ini poin pertama, dan ini dikemukakan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Talbis Ilbis. Kedua, inna hadza yadkhulu fi umumi qawlihi ta'ala litastabina sabilul mujrimin. Sesungguhnya hal ini masuk ke dalam keumuman ayat Allah dalam surah Al-An'am ayat 55, walitastabina sabilul mu'minin, agar jelaslah, gamblanglah jalan hidup orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang berdosa maksudnya orang-orang yang sudah terperangkap, tergoda oleh godaan setan, sehingga seluruh jalan hidupnya hanyalah mengikuti bisikan godaan setan laknatullahi alaih. Jadikan itu sebagai pelajaran, jangan sampai seperti itu. Ketiga, innal insan la yastati'u ayyadkhula hadzal harab hadzihil harab at-tawilah biduni ma'rifati silahi aduwihi wa turuqihi fi harbihi. Manusia tidak akan mampu menghadapi peperangan yang panjang melawan iblis ini tanpa mengetahui senjata, taktik, dan strategi musuh dalam peperangan. Salah satu poin penting untuk memenangkan peperangan, pertarungan dengan lawan, adalah mengetahui strategi mereka, kelemahan dan kekuatan mereka, maka kita siapkan antisipasinya, kekuatannya dihadapi dengan cara gimana, kelemahannya. Ini yang harus dimanfaatkan. Maka salah satu hal yang wajib dipersiapkan untuk memenangi sebuah pertempuran, pertarungan, adalah mengetahui strategi musuh yang akan diterapkan dalam menghadapi kita. Nah, kita seumur hidup berperang dengan setan. Setan setiap detik selalu berupaya menyerang kita untuk menyesatkan, maka tidak ada cara yang harus kita lakukan agar bisa selamat
kecuali mengetahui strategi

taktik dan cara-cara setan di dalam menipu dan menggoda manusia. Untuk itulah kita akan bahas bagaimana cara setan dalam menipu manusia. Pertama, cara pertama yang dilakukan oleh setan, dan ini sudah nyata berhasil. Adam, Hawa sudah tergoda dengan cara ini, ya. Dan banyak manusia yang tergoda, karena itu seluruh manusia memperoleh serangan godaan dari iblis dengan cara yang pertama ini. Apa cara yang pertama ini? Was-was. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nas, mulai ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurinnas minal jinnati wannas. Aku berlindung kepada Allah sebagai penguasa manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Terus dari apa berlindungnya? Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan waswas al-khannas. Al-khannas ini sebutan untuk iblis. Untuk setan dari kalangan bangsa jin yang karakternya hit and run, bersembunyi di saat diperlukan harus dipersembunyi dan muncul menyerang di saat kita lengah. Di saat kita siap, mereka bersembunyi. Di saat kita lengah, mereka masuk menyerang. Nah, karena karakternya sembunyi, menyerang, hit and run. Maka disebut dengan sebutan al-khannas. Al-khannas itu yang banyak bersembunyi. Sering, kalau sering berarti tidak selalu ya. Tapi sering. Di saat harus muncul untuk memberikan serangan. Pas mau diserang balik, mundur dia bersembunyi. Dan itu yang sulit untuk dihadapi ya. Hit and run. Mukul, pas mau dibalas, ngacir dia. Jadi gak kebales. Di saat kita lengah, datang lagi, mukul lagi. Keburu, pas mau ditangkis, keburu kena. Pas mau dipukul ulang, dia kabur lagi. Itu sulit untuk dihadapi. Nah, kita berlindung kepada Allah sebagai Rabb manusia, Raja manusia, Ilah manusia, dari kejahatan was-was setan yang selalu bersembunyi ketika kita siap, selalu menyerang ketika kita lengah. Alladzi yuwaswisu fi sudurinnas, yang membisikkan was-was ke dalam dada-dada manusia, minal jinnati wannas, baik dari setan dari kalangan jin atau dari kalangan manusia. Jadi cara setan menggoda manusia was-was. Nanti kita jelaskan apa makna was-was. Allah pun berfirman ketika setan pertama kali menggoda Adam dengan cara was-was. Kata Allah dalam surah Thaha 120, fawaswasa ilaihi syaitan. Setan membisikkan was-was kepada Adam. Dan dalam Al-A'raf ayat 20, Hawa pun tidak luput dari jenis serangan ini. Fawaswasa lahumas syaitan. Syaitan membisikkan was-was kepada kedua-duanya, ke Adam dan ke Hawa. Apa itu was-was? Berkata Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya, kata beliau, huwa du'a li ta'atihi bikalamin khafiyin yasilu mafhumuhu ilal qalb bighairi sima'i sautin au sautun khafiyun la yasmahu illa man ulqiya ilaih.
Was-was maknanya ajakan untuk mentaati setan. Dengan ucapan yang lirih. Khafi. Khafi itu samar. Maksudnya pelan banget. Yang isi bisikannya, isi ajakannya langsung masuk ke hati tanpa ada suara yang terdengar di telinga. Gak ada suara apapun yang masuk ke dalam telinga kita. Tapi isi bisikannya ujug-ujug muncul dalam hati. Tiba-tiba muncul keinginan untuk berbuat buruk. Tiba-tiba muncul pikiran yang sesat, menyimpang dan keliru. Tiba-tiba dia punya ide konsep yang konsep ini berbahaya. Itu adalah was-was dari setan. Bisikan setan yang isi bisikannya langsung muncul dalam hati tanpa ada suara yang terdengar. Atau suara yang sangat samar yang tidak terdengar kecuali oleh orang yang dibisiki itu. Orang Sunda menyebut merebed-bed. Ada kan masih ketika kita kasih kadia-kadia merebed-bed maksudnya merebeja. Terus diharewaskan. Diharewaskan itu apa? Dibisikan dengan cara ditompokkan karena cepilnya. Ditompokkan itu ditompokkan ke telinganya. Hanya dia yang dengar, yang lain enggak dengar walaupun dekat, ya enggak? Merebeja gitu. Ketika setan mengulang-ulang dan menguatkan bisikannya disebutlah was-was. Kalau dalam bahasa Arab, dalam ilmu sharaf, kalau satu kata fi'il kata kerja terdiri dari huruf yang diulang-ulang, berarti perbuatan itu dilakukan berulang kali. Waswasa. Ada yang diulang yaitu huruf waw dan sin. Waswasa, kabkaba, kolkola, zalzala. Itu kalau ada kata yang diulang hurufnya, menunjukkan perbuatannya juga berulang terus. Zalzala mengguncang. Idza zulzilatil ardu zilzala. Ketika bumi diguncangkan. Diguncangkan itu bukan cek sekali udah. Enggak. Terus dioyak-oyak gitu. Ta. Sampai hancur. Khalqala. Merasakan kecemasan yang terus menerus. Kabkaba membolak-balikan. Seperti wakum kibu. Dibulak-balikan itu wajah mereka dan punggung mereka di atas api neraka. Dibulak-balikan berulang kali terus bolak-balik bagian badan depan, bagian badan belakang terus kayak sate, kayak bakar ikan atau ayam dibolak-balik biar panasnya merata. Waswasa berbisiknya bukan sekali dua kali terus tidak ada hentinya. Karena itulah maka kita mengalami, merasakan dalam kehidupan, dalam realita. Kalau orang meminta satu kali, kadang-kadang tidak digubris, tapi minta terus gitu kan. Anak kecil minta jajan ke mamahnya, mah minta uang untuk jajan. Sekali gak didengar, dua kali, terus merengek. Apa akibatnya? Akhirnya dikasih gandeng gitu ya. Apa namanya? Enggak nyaman kedengaran di telinga merengek terus akhirnya dikasih. Walaupun nyungkun, nyungkun teh apa ya? Susah terjemahnya. Pokoknya nyungkun, tah gitu ya. Bari dengan tidak ridho. Hanya segera untuk menghentikan rengekannya. Jadi lama-lama diturut. Begitulah cara setan, sekali tidak digubris, dua kali tidak diturut, tiga kali belum ditaati terus sampai orang itu mengikuti apa yang dibisikkan oleh setan tersebut. Makanya disebut dengan sebutan was-was.
Makna was-was, bisikan ajakan yang terus-menerus, bukan hanya sekali dua kali. Setan datang ke relung hati manusia, ke dada manusia, lalu membisikkan apa yang ingin dia masukkan ke dalam hati orang tersebut. Dan Allah memang menjadikan celah bagi setan untuk masuk ke dalam jiwa manusia. Sebelum Adam itu sempurna diciptakan, masih dalam bentuk kerangka, bentuk tubuh secara fisik, belum ditiupkan ruh, belum hidup. Maka iblis mengitari, dikitari, dikelilingi, diselidiki dari seluruh bagian tubuh manusia. Fawajada anna fihi ajwaf. Maka setan menemukan bahwa manusia ini ajwaf. Mana ajwaf? Berongga di dalamnya. Maka di sanalah setan tertawa, karena dia memiliki celah untuk bisa menggoda, menyesatkan dengan cara memasukinya. Karena itulah maka setan kadang masuk ke dalam jiwa manusia melalui aliran darah manusia. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nabi SAW bersabda, "Inna syaitan yajri min ibni Adam majraddam. Inni khasyitu ayyulqa fi kulubikuma syai'ah." Kata Rasul SAW, sungguhnya setan menjalar ke dalam tubuh Bani Adam melalui aliran darah. Dan aku takut setan akan melontarkan sesuatu keburukan ke dalam hati kalian berdua. Hadis ini diungkapkan oleh Rasul SAW ketika Nabi SAW di malam hari sedang mengantar istrinya Saudah. Bertemulah dengan dua orang sahabat. Begitu lihat Nabi dengan seorang perempuan, mereka cepat-cepat berpaling lalu cepat-cepat pergi. Kemudian oleh Nabi dipanggil, "Hadhi Saudah, ini Saudah istri saya." Kata dua sahabat itu, "Ya, kami tahu." Lalu kenapa Nabi SAW memastikan kepada kedua orang tua, kedua orang itu, bahwa ini adalah istrinya Saudah? Lalu Nabi menyatakan, sungguhnya setan itu menjalar ke dalam tubuh Bani Adam melalui aliran darah. Aku khawatir nanti setan membisikkan sesuatu ke dalam hati kalian berdua. Nanti disebar isu Nabi sedang berdua-dua dengan perempuan. Padahal ini adalah istrinya, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa setan bisa memasuki tubuh manusia dengan dua makna. Makna yang pertama memasukkan godaannya sehingga bisa sampai ke dalam hati, ke dalam dada, ke dalam jiwa manusia. Tanpa harus memasukinya secara fisik. Setan punya fisik, Tapi yang dia masukkan godaannya, masuk ke dalam jiwa sebagai sesuatu yang terdalam dari diri manusia. Yang kedua, setan bisa masuk secara fisik ke dalam tubuh fisik manusia. Yang itu yang kemudian kita kenal nanti dengan kesurupan. Dan kesurupan itu salah satu di antara cara setan menggoda manusia nanti bagian-bagian akhir. Nah, dua itu bisa dilakukan oleh setan karena manusia ajwaf, berongga dan ada celah untuk memasukinya. Karena pastilah di dalam tubuh manusia itu keluar masuk secara fisik, secara zat. Yang masuk jelas udara,
makanan, minuman gitu kan, termasuk yang berbahaya, racun-racun, ya masuk. Ada celah dari tubuh manusia yang selalu terbuka dan tidak bisa ditutup. Telinga selalu terbuka, hidung selalu terbuka, mulut kadang-kadang atau seringnya terbuka gitu kan. Ada pori-pori juga yang selalu terbuka dan seterusnya. Ya. Maka kalau ada benda yang masuk, berarti di dalamnya ada rongga. Itu yang disebut dengan ajwaf, dan itu celah bagi syaitan laknatullahi alaih untuk memasukinya, sehingga syaitan optimis. Begitu melihat struktur tubuh Nabi Adam, bahwa Adam itu berongga dan banyak celah, maka syaitan sangat percaya diri dan yakin mereka bisa menggoda, menyesatkan manusia. Maka apabila syaitan menemukan ada kelalaian dalam diri manusia, di dalam hatinya lalai, maka syaitan pun hinggap dalam hati manusia itu. Lalu menebar benih-benih was-was untuk mendorong dia melakukan dosa. Ketika orang ini berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, syaitan langsung ngumpet, bersembunyi dari zikir. Karena zikir itu serangan balik manusia ke dalam bagi syaitan. Maka dia ngumpet dan pasif. Karena itulah maka salah satu di antara cara syaitan menggoda manusia diterangkan dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, ya'ti syaitanu ahadakum fayaqul man khalaqa kada wa kada hatta yaqula lahu man khalaqa rabbak fa idza balagha dzalika falyasta'in billah waliyantahi. Syaitan selalu mendatangi kalian, lalu dia berbisik ke dalam hati kalian. Bisikannya tanpa suara di telinga, tapi muncul dalam pikiran, dalam hati. Apa kata setan? Dituntun, siapa yang menciptakan ini? Menciptakan manusia, dijawab Allah. Yang menciptakan langit dan bumi, Allah. Menciptakan bintang, planet, matahari, bulan, semuanya Allah. Sampai setan berkata, lalu siapa yang menciptakan Allah? Suka kita berpikir ke sana? Iya, sering itu setan was-was. Sampai ini salah satu, bukan ini mimbabi tamtsil, bukan mimbabil hasr. Salah satu contoh bisikan godaan setan. Bukan satu-satunya cara. Cara lain yang dibisikkan, bagaimana nanti bentuk Allah, bagaimana fisik Allah dan seterusnya. Itu adalah godaan setan. Maka kalau sudah sampai ke taraf itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, berlindunglah kalian kepada Allah dan berhentilah untuk berpikir demikian. Hadis ini Bukhari dan Muslim dalam dua kitab sahihnya. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Karena ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Ketika menjelaskan hadis tadi, kata Imam An-Nawawi, maknahu, idza urida lahu hadzal waswas falyalja ila Allah taala fi daf'i syarrihi anhu wal yurid anil fikri fi dzalik wal ya'lam anna hadzal khatir min waswati syaitan. Wa huwa innama yas'a bil fasad wal ighwa fal yu'rid anil isgha ila waswasat waswasatihi wal yubadir ila qat'iha bil insigal bi ghairiha. Kata Imam An-Nawawi, bila muncul waswas seperti ini dalam hati, cepat berlindung kepada Allah Ta'ala untuk menolak kejahatan dari bisikan ini. Palingkan pikiran kita dari hal ini. Berpikirlah tentang yang lain-lain.
Dan ketahuilah bahwa bisikan ini termasuk was-was setan. Dalam rangka apa? Merusak dan menyesatkan. Maka jangan lanjutkan pikiran ini. Segera putuskan dan alihkan untuk memikir hal-hal yang lain yang bisa menyibukkan kita dengan hal baru, melupakan bisikan yang pertama tadi. Ini yang diterangkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi salah satu bentuk was-was setan adalah memunculkan pikiran yang sesat dalam hati, dalam pikiran kita, terutama tentang tauhid, terutama tentang asma dan sifat Allah. Disinilah pentingnya kita memahami nama dan sifat Allah secara benar, berdasarkan penjelasan dari ahlinya. Alhamdulillah kita sudah selesai membahas kitab Fiqih Al-Asmaul Husna. Camkan itu, fahami itu, maka itu bisa menolak was-was setan yang memunculkan pemikiran-pemikiran dan pemahaman-pemahaman yang sesat dalam diri kita tentang Allah, tentang kiamat, tentang akhirat, dan tentang perkara-perkara gaib yang lainnya. Inilah jenis was-was yang pertama, yaitu apa? Membisikkan pemahaman yang keliru, yang sesat tentang tauhid, tentang akidah. Kedua, wa min waswasatihi ma jaa fi sahihain. Di antara bentuk waswas setan adalah, minum dulu sebentar ya, bismillah. Apa yang diterangkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nudiya bil adzan adbara syaitan lahu wa lahu durat hatta la yasma'al adzan. Fa idza qadha al adzan aqbala, fa idza thuwiba biha adbara, fa idza qadha at-tathwib aqbala, yakhthiru bainal mar'i wa nafsihi, yaqul udhkur kadha wa kadha lima lam yakun hatta yadhilla ar-rajulu iyadri kam salla." Apabila diserukan azan, setan lari menjauh sambil mengeluarkan suara kentut yang sangat keras. Disebut durat, mungkin dari drut gitu ya. Kalau yang ada suaranya. Suara kentutnya keras sampai dia sendiri tidak mendengar adzan, terkalahkan oleh kerasnya suara kentut dia. Apabila selesai adzan, datang lagi. Jadi ketika orang-orang berkumpul di masjid mau menggoda, agar kehadiran mereka di masjid itu niatnya dibelokkan, atau ketika di masjid melakukan dosa dengan cara ngobrol, ghibah, atau sesuatu yang buruk, atau sesuatu yang baik tapi obrolannya mengganggu yang sholat, mengganggu yang berdoa, kan bisa saja. Pas adzan dikumandangkan, dia lari sejauh-jauhnya. Setelah beres adzan, dia datang lagi. Untuk apa? Menggoda manusia. Agar apa? Agar minimalnya tidak sholat sunnah, tidak berdoa, tidak baca Quran, tidak berzikir, ngobrol gak karuan. Atau kalau zaman sekarang jarang ngobrol, tapi browsing. Antara adzan dan qomat ada yang buka HP? Banyak. Padahal saat mustajab untuk berdoa. La yuraddul du'a bainal adzan wal iqamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan ditolak doa antara adzan dan qomat. Manfaatkan. Maka Syaikhul Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan yang lebih utama antara adzan dan qomat bukan baca Quran. Bukan terlarang baca Quran, boleh.
Tapi lebih utama doa, karena itu saat mustajab dan itu saat itu singkat. Tergantung masjidnya ya. Anda ada antara adzan dan qomat singkat cuma 2 rakaat paling 5 menit. Ada yang panjang. Tapi sepanjang apapun enggak akan lebih dari 20 menit lah. Setelah itu qomat. Adapun baca Quran bisa di mana saja, bisa kapan saja. Adapun berdoa yang mustajab hanya pada saat yang singkat tersebut. Maka beliau menyatakan lebih utama gunakan untuk berdoa daripada baca Al-Quran. Bukan terlarang, boleh baca Quran. Jadi datang lagi untuk menggoda. Lalu ketika dikomatkan, faida thuwiba biha adbar, lari lagi dia. Dia sangat takut dengan suara azan dan suara qomat. Lari menjauh. Nah, apabila sudah selesai qomat, kan qomat lebih singkat daripada azannya. Dia datang lagi menyelinap di antara orang-orang yang mau sholat, membisikkan dalam hati. Ingatlah oleh kalian ini, ingatlah itu. Perkara yang sebelum sholat tidak kefikiran, di dalam sholat tiba-tiba muncul. Suka begitu? Suka apa selalu? Selalu begitu. Itulah yang dikerjakan oleh setan dan itulah was-was. Sehingga orang yang sholat dia lupa lagi berapa rakaat sholat yang sudah dia lakukan. Kalau kita sebagai makmum aman-aman saja, kitanya lupa tinggal ikut imam. Yang berbahaya kalau imamnya yang digoda, aduh sabar rakaat ya teh. Pernah ada orang yang tasyahud awalnya 2 kali? Ada, saya pernah juga. Tapi makmumnya itu subhanallah deh. Si orang makmumnya itu ngalamun semuanya. Sukses besar iblis. Demikianlah keadaan setan bersama manusia. Selalu membisikkan was-was dalam segala keadaan. Jadi pertama tadi dibisikkan apa namanya pemahaman-pemahaman yang keliru, yang sesat tentang Allah, tentang tauhid, tentang akidah, tentang perkara-perkara gaib tanpa ilmu. Yang kedua, waktu mau sholat. Dan ketika sholat, bahkan seusai sholat. Maka ketika seusai sholat ada sunnah, yaitu zikir. Dengan zikir tertentu sampai berdoa. Banyak orang tergoda oleh setan, begitu salam langsung kabur. Padahal tidak ada kepentingan yang mendesak. Atau tidak langsung kabur, langsung ngobrol. Atau tidak langsung kabur, langsung keluar HP, kemudian kan tadi waktu sholat langsung muncul siapa nih, jangan-jangan si anu, jangan-jangan si ini, apa isinya dalam sholat kepikiran. Maka ikhwah, bagusnya silent tanpa dipakai vibrasi biar tidak mengganggunya, vibrasinya juga dimatikan, suara dimatikan tapi getarannya diaktifkan. Pas lagi sholat, ada WA, ada notifikasi apa nih? Jangan-jangan ini apa paket sudah sampai karena belanja online. Ada notifikasi ke HP? Ada. Jadi pas salam langsung. Bukan berzikir, bukan istighfar, bukan Allahumma anta salam, bukan berzikir, langsung buka HP. Oh ini penting, langsung ditelepon balik, langsung dibahas dulu gitu ya, dan seterusnya, maka terabaikan dia dari zikir. Jadi itu adalah was-was setan. Termasuk was-was setan adalah membisikkan syahwat untuk dua hal.

dari sesuatu yang sunnah seperti tadi. Beres sholat disunahkan wirid, disunahkan berdoa. Tapi tadi munculkan pikiran oleh setan. Ingat ini, ingat itu, ada ini, ada itu. Itu cepat tadi obrolan sebelum sholat belum selesai. Langsung mojok lagi sama ikhwan tadi. Dipanggil, kita teruskan. Kan gitu, dengan anggapan wirid itu sunnah, ditinggal pun tidak dosa. Ini yang berperan penting nih. Padahal kan bisa ditunda nanti. Paling wirid gak sampai 5 menit atau 5 menit lah katakanlah. Akhirnya kalau wirid ditinggalkan, sholat sunnah ba'diyah pun diabaikan. Itulah cara setan memunculkan kesenangan dunia yang mengabaikan dia dari melaksanakan amal ibadah. Itu syahwat. Yang kedua, syahwatnya dalam bentuk melanggar apa yang Allah haramkan hanya karena yang Allah haramkan itu menyenangkan. Dan ini yang lebih banyak. Tidaklah seorang muslim melakukan sesuatu yang haram dan dia tahu keharamannya kecuali itulah yang disebut dengan syahwat. Orang bergibah, tahu haramnya gibah. Tapi dia lakukan karena ada kesenangan. Orang berdusta, tahu berdusta itu haram. Dia lakukan karena ada kepuasan. Orang menghina, orang mencela, tahu itu dosa. Tapi dia lakukan karena ada kenyamanan atau kenikmatan di dalam perbuatannya tersebut. Dan begitulah seterusnya. Maka berkata mu'alif fal mu'minul kais. Seorang mukmin yang cerdas, dia akan waspada terhadap musuhnya dengan sebenar-benar kewaspadaan. Dia akan memulai memerangi musuh dari dalam sebelum nanti menghadapi musuh dari luar dalam bentuk jihad fisabilillah. Karena musuh dari dalam ini selalu menguntit setiap detik, tak pernah terpisah sedikit pun syubhat tentang Allah, tentang perkara gaib yang konsepnya keliru. Yang kedua, berbisik menggoda manusia sebelum ibadah, ketika ibadah, setelah ibadah agar ibadahnya rusak. Ketiga, menimbulkan syahwat di dalam hatinya. Keempat, wa ta'ammal hala ta'ifah minal muwaswasin alladzina qad balagha minhum asyaitan mablaghan 'azima. Keempat, nah ini berakibat dari kebodohan menimbulkan was-was dalam bentuk keragu-raguan tentang ibadah yang dilakukannya. Setan berupaya untuk mentaatinya dan menanamkan kebencian atau ketidaksukaan kepada sunnah Nabi SAW dan para sahabatnya. Maka ketika manusia melakukan wudu atau sholat atau ibadah lainnya, dibisikkanlah bahwa wudunya tidak sah, sholatnya itu kurang sempurna, diingatkan mungkin niatnya kurang mantap ketika berwudu, jadi wudunya dianggap tidak sah. Atau khawatir ada satu titik dari bagian anggota badannya yang tidak terbasuh. Ulang lagi, ulang lagi. Demikian juga ketika sholat, pas akan takbiratul ihram, dia menetapkan niat, pas sudah Allahu Akbar, masuk setan, tadi niat kamu belum mantap. Akhirnya dibatalkan lagi. Kemudian dia memulai memantapkan lagi. Untuk lebih mantap, niatnya diucapkan. Nawaitu sholli fardhal maghribi thalatha rakaat mustaqbilal ka'bah.
adaan, makmuman atau

0: taala. Allahu akbar sampai merem. Panjang. Allahu akbar. Masuk setan, kurang mantap tadi. Batalkan lagi. Ada yang begitu? Banyak. Yang paling parah imam. Sudah takbir Allahu akbar ininya begini dulu muter. Kenapa muter? Dia was-was setan. Karena sunnah mendahulukan yang kanan. Jadi ketika takbir dahulukan yang kanan dulu, kemudian diputer. Ada yang begitu? Banyak. Karena meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, tapi ada sunnah mendahulukan yang kanan. Jadi Allah, ini bukan apa-apa. Ini alat saya terapi harus begini-begini. Jadi selama ngaji gini terus melatih otot ini. Ada kebas di sini. Ingatkan kalau lupa, ini bukan telur. Takbir, ya dulu kan yang kanan. Tapi kalau gini keliru ya. Diputer. Ada yang begitu? Allahu akbar. Khait. Gitu. Pernah lihat? Sering. Itu was-was. Jadi imam kadang-kadang sudah usulnya panjang, takbirnya panjang, Allahu akbar sambil meremlek. Terus Allahu akbar. Ah, makmum kita takbir Allahu akbar. Ternyata dia batalin lagi. Aduh, batal lagi. Usulilah. Kita bingung ya. Kita sudah takbir nih. Harus dibatalin lagi. Pernah mengalami itu? Sering. Itu termasuk was-was setan. Kadang-kadang ketika sholat, setan membisikkan, barangkali dalam celanamu ada najis. Barangkali kamu ketika kencing ada air kencing yang keciprat ke baju, ke celana atau ke betis yang tidak terbahas, yang tidak terbilas waktu wudhu. Dan terus dibisikkan sehingga dia di dalam sholatnya berpikir, ini ada najis apa tidak. Pakaian saya suci atau tidak. Mikir, tadi ketika saya sudah pakai baju, celana atau sarung, saya duduk di mana aja. Apakah tadi duduk di bangku, yakin gak bangku tadi gak ada najisan? Kan gitu. Selama sholatnya berpikir begitu. Maka inilah yang disebut dengan was-was syaitan. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dalam kitab Ighathatul Lahafat. Kata beliau, fata'ammal hala ta'ifati minal waswasin alladhina qad balagu minhumu syaitan mablagan azima hatta ittasafu biwaswasatihi wa qabalu qawluhu wa atauhu wa ragabu an atba'i rasul salsam wa sahabati hatta inna ahadahum yara annahu idha tawadu'a kawudu'ihi salsalam au sallaka salatihi fawudu'uhu batil wa salatu ghairi sahiha wa yuwaswisu lahu fi najasatil ma wal makan wa thiyab wa niyatil wudu wa salah wa huwa yuqbilu dhalika wa istaslimu lahu wa haqiqa dhalika annahu balagatun fi ta'ati iblis wa qabuli waswasati wa nas'arullaha al-afiyah. Coba perhatikan keadaan orang-orang yang was-was, yang sudah dikuasai oleh setan. Mereka menerima ucapan setan, mentaati bisikan setan, sehingga benci atau tidak suka mengikuti Rasul SAW dan para sahabat. Kadang-kadang kita lihat salah seorang di antara mereka wudhunya seperti wudhu Nabi SAW. Sholatnya seperti sholat Nabi SAW. Lalu dianggap itu tidak sah, itu batil, itu tidak benar. Lalu kenapa dia muncul keraguan, jangan-jangan airnya tadi apa ada kecipratan najis. Atau tempatnya, atau pakaiannya, atau wudhunya, atau niat wudhu, niat sholat kurang mantap. Dalam keadaan dia sedang sholat berpikir hal itu. Maka apakah tadi airnya dua kulah atau satu kulah ya? Apakah jangan-jangan di baknya tadi itu ada orang yang ngambil cidukan, panyuk? lalu tangannya kena dengan air itu, jadilah air itu tidak mutahhir, disebut air mustamal. Mustamal itu air yang sudah terpakai. Air yang sudah terpakai menurut mereka tahir ghair mutahhir. Dia suci tapi tidak bisa mensucikan. Tidak bisa, dia suci bersih tidak ada najis tapi tidak bisa dipakai bersuci karena sudah terkena tangan manusia. Kan gitu. Lahir konsep itu. Akhirnya ragu. Apa kata Imam Ibnu Qayyim? Wa haqiqu dzalik annahu balagha fi ta'ati iblis wa qabuli waswasatihi. Ini adalah berlebih-lebihan dalam mentaati iblis dan menyerap, menerima waswas dan bisikannya. Ragulah dia akan ibadahnya. Inilah beberapa bentuk waswas iblis ke dalam hati manusia, dan ini salah satu di antara strategi mereka. Apa solusinya dan obat untuk menghilangkan was-was tadi? Solusinya semuanya ilmu. Tadi ada syubhat. Siapa yang menciptakan Allah? Bagaimana bentuk fisik Allah? Itu karena kebodohan. Maka dengan ilmu yang mempelajari tentang asma dan sifat Allah, semuanya itu nanti akan terusir. Semuanya akan terkelirkan. Demikian juga waswas setan. Ketika kita akan ibadah, akan sholat, begitu kita merasakan ada godaan setan ketika kita umpamanya sholat ingat ke urusan dunia, cepat-cepat kembalikan menghayati bacaan yang kita baca dalam sholat. Demikian juga umpamanya ketika kita muncul syahwat, ingin ini, ingin itu, wah ini setan. Cepat-cepat ta'awun. Kemudian dia memalingkan fikirnya kepada fikiran-fikiran yang baik. Demikian juga was-was dalam hal ibadah, wudu ke, sholat ke, apakah badan kita ada najis atau tidak, itu semua bisa terkelirkan dengan ilmu. Mempelajari kaidah fiqih, kaidah usul fiqih akan menetralisir semuanya itu. Kaidah menyatakan al-yaqin la yuzal bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Seperti umat kita pakai pakaian. Di jalan menuju masjid kita duduk di teras, kita duduk di kursi, kita bersalaman dengan orang. Lalu ke masjid sholat. Muncul keraguan. Apakah celana kita masih suci? Karena tadi duduk di kursi, mungkin pernah ada anak kecil yang ngompol di kursi itu. Karena pengalaman kita punya anak kecil suka ngompol di mana wae kan? Termasuk di kursi? Iya. Hanya dilap garing, ayaknya najisan itu. Kita duduk mungkin nempel. Mungkin ada pikiran begitu? Iya. Pasti ada najis? Tidak pasti. Pasti tidak ada najis, tidak pasti juga. Mungkin ada najis, mungkin tidak. Meragukan. Maka dengan kaidah al-yaqin, la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Maka kita tidak akan kena was-was lagi. Kita yakin bahwa pakaian ini sudah dicuci, sudah bersih, suci. Yakin suci. Lalu kita duduk di mana saja. Mungkin ada najis? Mungkin. Pasti ada najis? Tidak pasti. Mungkin ada, mungkin tidak. Meragukan. Maka keragu-raguan ada najis atau tidak, tidak bisa mengalahkan keyakinan kita tentang sucinya pakaian kita. Sudah. Sebab ada kalanya secara syar'i suci, walaupun secara hissi ada najisnya. Secara hisi itu secara realita, contoh. Ketika kita sudah BAK atau BAB, tapi tidak ada air. Yang kita lakukan istijmar. Beristinja dengan batu. Tiga,
1: bersih enggak? Secara hisi pasti enggak bersih, najisnya pasti masih ada. Tapi secara syari itu suci. Walaupun secara hisi realita ada, ya pasti tidak akan sebersih dengan air. Nah, tapi secara syari itu dianggap suci. Akhwat pakai jilbab, nyapu jalan. Kena itu jilbabnya ke tanah. Mungkin ada najis? Mungkin yang tersapu. Apa kata Nabi SAW? Yutahhiruhu ma ba'dahu. Kalau toh ada najis, maka akan disucikan oleh tanah kering suci setelahnya. Secara hisi, secara realita ada enggak najisnya? Ada pasti. Tapi secara syar'i itu suci, sudah. Oleh karena itulah, maka kalau secara syar'i sudah dianggap suci, seperti tadi, kita memakai pakaian, sudah dicuci, yakin itu suci, najis. Tidak ada najisnya. Lalu kita duduk di kursi, duduk di bangku, gitu ya, bersandar ke tembok atau ke pohon. Mungkin di pohon itu pernah ada yang kencing. Tapi pasti? Tidak pasti. Enggak tahu. Meragukan. Maka kita tetap suci. Walaupun mungkin saja ternyata ada najisnya itu. Tapi tidak pasti. Realitanya, kenyataannya umpah ada. Maka secara syar'i tetap kita dianggap suci, walaupun secara realita mungkin ada najisnya. Ya, berdasarkan kaidah al-yaqin la yuzal bisyak, maka kita mutmain, tenang dan nyaman serta yakin terhadap hal tersebut. Inilah obat dari was-was, semuanya kembali kepada ilmu. Ya. Nah, ikhwah sekalian, inilah cara yang pertama setan dalam menggoda manusia, yaitu was-was. Insya Allah godaan berikutnya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini dulu, dan sisa waktu yang ada kita gunakan untuk tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menyikapi keluarga yang mengambil ilmu dari Ustaz Fulan RII? Syubhat apa yang disebarkan oleh beliau mengenai kajian sunnah yang diselenggarakan oleh Roja? Orang ini dulu mantan sahabat saya, mantan sekarang sudah memusuhi. Saya pernah dialog dengan orang ini, dialognya ada di YouTube juga ya. Tapi tanpa kamera, hanya apa? Hanya suara. Orang ini kadzib, pendusta, jubun. Karena apa? Karena kedustaannya nampak jelas. Jubun itu apa? Pengecut, penakut. Dia takut kalau dirinya dijauhi, takut kalau dirinya ditahdir gitu ya. Ini bukan kata orang, saya melihatnya sendiri. Karena itulah maka dikhawatirkan dia khianat ilmiah. Jadi ketika ada dialog dengan saya direkam, yang kemudian rekaman itu diharamkan untuk didengar itu, katanya isinya subhat semua. Padahal siapapun yang mendengar isi dialog itu kelihatan keserampangan dia di dalam menghukumi. Dia menuduh kita alal mudda'i wal yaminu alal mudda'a alai. Dengar itu kan isu. Kan inja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ayat itu enggak diamalkan. Coba dengar dialognya ya. Ketika dia ke Lombok kedustaan lain. Jadi tuduhan ke Roja itu semuanya tuhmah,

Apa itu tuhmah? Tuduhan tanpa bukti. Kita minta bukti, enggak bisa membuktikan. Kita yang dituduh sumpah, wallahi tidak, tapi kekeh ya, seperti itu. Jadi tidak bisa dipegang omongannya. Anak tidak bisa berkutik ketika sedang anak mengajak mendengarkan ceramah tersebut. Ya iya, makanya enggak boleh didengar. Enggak boleh dihadiri kajian-kajiannya. Karena syubhatnya itu luar biasa jahat ya. Dia enggak akan berani lagi ketemu ya. Ketemu pernah di Mekah, di Madinah waktu umroh sepesawat gitu. Kalau saya mendatangi dia bersalaman berangkulan, enggak masalah. Tapi kalau dia kelihatan berangkulan sama saya, dia akan ditahdir sama gengnya ya. Begitulah. Pak Ustadz, kalau jin nasab apakah bisa dihilangkan? Enggak ada jin nasab. Karena jin ini selalu memberitahu kalau ada sesuatu yang akan terjadi. Itu indigo. Bukan jin nasab. Mungkin orang tuanya dahulu, kakek nenek buyutnya pernah mengadakan perjanjian dengan jin. Mungkin dia jadi dukun, tukang sihir. Salah satu isi perjanjiannya dengan jin, kalau orang ini mati, jinnya nanti nempel di salah satu anak turunannya yang sesuai dengan kriteria yang disepakati. Tidak selalu ke anaknya, mungkin ke cucunya, mungkin ke cicitnya, mungkin ke buyutnya. Maka tiba-tiba anak sejak kecil indigo, bisa lihat ini, bisa lihat itu ya. Mungkin oleh mereka disebut jin nasab. Nah, bisa enggak dihilangkan? Bisa. Dengan cara apa? Anak ini, yang indigo ini, yang jin dari buyutnya itu nempel di dia, harus diajari tauhid. Disuruh menghafal Al-Quran, jadi hafiz, mengamalkan sunnah, banyak berzikir, banyak beribadah. Nanti jin yang menempelnya akan pergi sendiri. Jangankan jin, manusialah. Ya, ada dua orang manusia ahli maksiat, bestie ini, soulmate kemana-mana berdua. Suatu saat yang satu tobat hijrah, biasanya nongkrong di kafe, di dugem karaokean, mabuk bersama gitu ya, melakukan maksiat bersama. Satunya tobat hijrah, akhirnya kerjaannya di masjid. Gaji, baca Quran, sholat, menghafalkan Quran. Nah ini soulmate-nya ini karena dekat ikut terus. Tapi karena dia masih mabuk, masih ngedrugs, masih maksiat, gak ibadah. Mau gak ikut ke masjid terus-terusan? Enggak, gak betah dia. Akhirnya lama-lama ya sudah putus hubungannya.

Isya. Iya, emang 11 rakaat. Pertanyaannya, lalu di sepertiga malam apa yang harus dilakukan? Salat tahajud, baca Quran, berzikir, doa atau mana? Terserah, baca Quran silakan, berdoa silakan, zikir silakan, membaca buku, dengar kajian atau mau salat lagi boleh, tapi tidak boleh ada dua witir dalam semalam. Boleh salat malam lebih dari 11 rakaat? Boleh. Bukankah Aisyah menyatakan Nabi tidak pernah lebih dari 11 rakaat? Hadis sesuai riwayat Bukhari Muslim. Baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Aisyah itu tidak salah. Aisyah hanya menyampaikan apa yang beliau lihat. Di luar yang beliau lihat, beliau tidak tahu. Padahal Nabi SAW tidak setiap malam di rumah Aisyah. Istri beliau kan 9. Kalau semalam sekali berarti Aisyah kegiliran 9 malam sekali. Yang 8 malam ya sama istri yang lain tidak tahu apa yang beliau lakukan. Nah istri lain menggambarkan kadang beliau 13 rakaat, kadang 17 rakaat. Semua hanya menyampaikan sebatas yang mereka lihat ya. Apakah semua was-was dari setan? Iya tadi. Bagaimana membedakan was-was atau bukan? Kalau bukan was-was, artinya bukan berupa godaan, muncul pikiran yang bagus, yang baik. Pokoknya seluruh muncul pikiran, ide, pemahaman, keinginan untuk berbuat buruk yang muncul dalam hati, yaitu was-was setan. Ya. Lihat itu buruk apa baik. Kalau buruk, dari setan. Bagaimana cara tobat terhadap dosa karena meminjam uang di bank? Kredit usaha rakyat. Sementara Anda belum bisa melunasi tapi hanya mencicil saja. Menjual aset berebutan dengan kebutuhan lain dan agak sulit pada masa sekarang ini. Berhenti, jangan minjem-minjem lagi walaupun gali lubang tutup lubang. Kedua, ya teruskan. Lunaskan cicilan semampu mungkin ya. Banyak-banyak bertobat, istighfar, banyak-banyak melakukan ibadah-ibadah sunnah ya. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Insyaallah nanti Allah akan kasih kemudahan. Sahkah khatam Quran dengan cara membaca, yang lain mendengarkan secara bergantian dengan dalih pahala mendengar sama dengan pahala membaca? Iya boleh. Umpamanya 5 orang. Saya 2 lembar pertama. Lembaran ketiga dilanjut sama yang lain tapi kita mendengar, menyimak. 2 lembar berikutnya yang ketiga, yang lain mendengar. Selama mendengar, menyimak, menghayati, ya sama. Makanya hukum fikihnya sama. Kalau orang membaca Quran, kemudian dia membaca ayat sajdah, sunnah untuk sujud tilawah. Yang mendengarkan, menyimak secara sengaja juga disunnahkan. Sama hukum fikihnya. Adapun yang mendengar tidak dengan niat mendengar, dia hanya ada di sana terdengar tapi tidak niat mendengarkan. Dia umpamanya browsing, dia ngobrol. Lalu orang yang baca Quran baca ayat sajdah lalu sujud, maka yang tadi mendengar tidak disunnahkan sujud karena tidak menyimak, tidak mendengar ya. Batas imsak itu beres azan atau awal azan? Awal azan, karena awal

0: Azan dilakukan ketika fajar sudah muncul. Begitu fajar muncul, berhenti makan minum. Nah, di sanalah ditandai dengan adanya azan. Ahwat melaksanakan tarawih sendiri, tidak berjamaah di rumah. Apakah sebaiknya sholat tarawih berjamaah di masjid? Kalau masjid aman dari fitnah, aman dari hal-hal yang madharat, lebih baik di masjid. Tapi kalau di masjid umpamanya banyak fitnah, ada ikhtilat, ada macam-macam, ya silakan di rumah. Terakhir, jika akan mengembalikan uang perusahaan yang diambil, sudah sangat lama bertahun-tahun, apakah dikembalikan dengan nominal yang sama atau disesuaikan nilainya saat ini, misal dihitung inflasi 6% per tahun. Dengan cara terakhir ini, apakah jadi ada unsur riba atau tidak? Ya, kalau inflasinya gede, dikembalikan ke harga emas. 20 tahun yang lalu emas segramnya umpamanya cuma 400 ribu. Kita pinjam umpamanya 2 juta. Berapa gram zaman dahulu? 5 gram. Nah sekarang harga emas 1 juta. Kita pinjam 2 juta, dikembalikan 2 juta. Udah turun nilainya. Rugi besar ya, ada inflasi tadi. Makanya kembalikan ke harga emas. Jadi 2 juta dahulu nilainya sekarang sama dengan 5 gram emas, 5 juta. Ini ada kasus tahun 60-an, ada seorang yang beli tanah. Tanah saat itu harganya 60 rupiah. Pertumbak 60-an. Tapi uangnya nanti dibayar tahun 80. Akhirnya berapa? Akhirnya cuma enggak sampai, cuma berapa ratus ribu gitu. 160 ribu kalau enggak salah. Iyalah. Atau si penjual teh olohok, loh cuma segini. Ini mah cuma cukup untuk sekarung beras, saat itu sekarung bisa, tahun 80-an. Padahal tanahnya lega gitu ya. Akhirnya dibayar dengan jumlah yang sama dengan jumlah di tahun 60-an. Adil enggak? Enggak adil. Rugi. Masa tanah selega itu dibayar dengan sekarung beras nilainya kan? Harusnya dikonversikan ke harga emas karena emas stabil ya. Maka berapa harga emas per gram di tahun 60, konversikan ke tahun 80. Maka insya Allah jumlahnya wajar sesuai dengan harga tanah di zaman tersebut ya. Cukup sampai di sini aja insya Allah, nanti selama Ramadan lihat aja pengumuman apakah ada kajian atau tidak. Insya Allah kalau memungkinkan diadakan, kalau tidak memungkinkan kita libur. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bagaimana hukum memakai pakaian yang terdapat kalimat tauhid? Haram, tidak boleh. Karena itu kelak akan terhinakan. Dalam baju kita, umpamanya kantong kita, ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Suatu saat kan pasti kotor ya. Gak mungkin dipakai seumur hidup bersih terus. Nyucinya gimana? Masuk WC, diinjak-injak atau dikucek-kucek. Maka tidak boleh. Termasuk mencantumkan ayat atau hadis di dalam pakaian kita. Saking bangga aja dengan Al-Quran, ayat Quran dicetak di baju. Ayat Al-Quran yang tercetak di sana terhinakan. Maka tidak boleh mencantumkan lafaz Allah, apalagi kalimat lengkap, kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam pakaian kita, ya. Karena akan berakibat kelak suatu saat terapakan, terhinakan. Suatu saat pakaian itu rusak, enggak bisa lagi dipakai, sobek-sobek, bolong-bolong, belel-belel, terus sudah muntah lagi. Muntah itu apa ya? Warnanya itu sudah kemuntahan sama warna lain, enggak bisa dipakai. Apa akibatnya? Pakai lap kan? Terhinakan kalimat tauhid di sana. Maka tidak boleh. Biasa-biasalah. Kalau itu baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya, mencetak kalimat tauhid di dalam pakaian-pakaian mereka, ya. Pasti akan mencetak, menggravir kalimat itu dalam pedang-pedang mereka biar sakti mandraguna, mungkin gitu ya. Kalau memang dicantumkannya kalimat tauhid di dalam pedang itu bisa membuat pedang sakti. Ini saya Nabi dan para sahabat melakukan, tapi itu enggak boleh. Makanya mereka tidak melakukan, ya. Jadi jangan salah dalam mengagungkan kalimat tauhid, ya. Tapi sengaja menginjaknya dan membakarnya dengan alasan apapun juga sesuatu yang amat sangat diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apapun alasannya, selama barang itu masih bagus, bisa diperlakukan dengan cara yang sopan, yang mulia, yang layak, terus dibakar, diinjak-injak, maka tidak boleh. Haram, berdosa orang-orang yang melakukannya. Kalau dia bertobat, Allah terima tobatnya. Kalau dia tetap ngeyel di dalam kesalahannya, Allah akan hancurkan, Allah akan injak-injak dan bakar, akan robek-robek seluruh yang mereka banggakan dalam kehidupan dunia ini, ya. Oleh karena itulah, maka jangan salah memperlakukan kalimat tauhid. Apa benar kita tidak boleh menyentuh lawan jenis kita? Kalau iya, saya tanya mengapa? Iya, tergantung siapa lawan jenisnya. Kalau itu istri kita, suami kita, boleh sentuh saja terus, tempel yang ketat, ya. Orang tua kita, anak kita, mahram kita, boleh. Adapun yang bukan mahram, ini yang tidak boleh. Apa alasannya? Ayat dan hadis melarang hal itu. Ayat, ya, diantaranya adalah Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Itu ayat 30 dari surah An-Nur. Ayat 31-nya Qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan kepada laki-laki mu'min, hendaklah menundukkan pandangan. Wanita juga begitu, tundukkan pandangan. Melihat lawan jenis hukumnya haram. Kalau melihatnya saja haram, apalagi lebih dari itu. Mana yang lebih gede madaratnya? Melihat apa menyentuh? Menyentuh. Menyentuh lebih gede efek buruknya daripada melihat, ya. Maka larangan melihat ke lawan jenis menunjukkan larangan lebih dari melihat, seperti memeluknya, ya, dan yang lebih dari itu. Enggak ada ayat atau hadis tidak boleh memeluk lawan jenis, itu tidak ada. Mana ayatnya, mana hadisnya? Enggak ada, berarti boleh? Enggak. Ada yang lebih enteng dari itu, yaitu melihat, ya. Berdasarkan hal itulah, maka pertama, terlarangnya hal itu karena dilarang oleh Al-Quran. Hadis Nabi SAW menyatakan, Seandainya kepala kalian ditusuk dengan besi panas, itu lebih baik bagi kalian daripada kalian bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Dalam riwayat lain, seandainya kalian berdesak-desakan dengan babi yang bercampur nanah dan darah, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu berdesak-desakan dengan wanita yang bukan mahramnya. Jadi adanya larangan dari Allah dan Rasulnya menunjukkan haramnya perbuatan itu dilakukan. Nah inilah yang menjadi alasan ya, sehingga kita tidak boleh melakukannya. Wallahu a'lam.
2: Sudah 15 tahun Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Pertanyaannya, amalan apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, Ustaz? Jazakallahu khairan.
4: Iya, barakallahu fiik. Amalan apa yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Ya, yang pertama, seluruh amal soleh yang Allah perintahkan bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Ya, laksanakan semua perintah Allah, baik yang fardu termasuk yang sunnah. Kedua, seluruh upaya menghindarkan apa yang Allah larang itu juga penyelamat dari alam kubur. Jauhi semua larangan Allah, laksanakan semua perintahnya, insya Allah tidak hanya selamat di dunia, di alam kubur sampai ke akhirat nanti. Itu intinya, ya. Namun ada beberapa hadis yang spesifik yang menjelaskan penyebab orang diazab di alam kubur. Contohnya pertama, umpamanya dia ini kalau kencing tidak membersihkan diri setelah air kencing, setelah kencing gitu ya. Umumnya orang-orang kalau kebelet di jalan WC umum ada, cuma bayar ya 2.000 ya. Karena sayang, karena kepepet, karena sayang dengan uang 2.000, kemudian mereka cer di mana saja ya. Di pinggir, di balik pohon, kalau di terminal mah di mana cing? Di ban-ban mobil gitu, di ban-ban bus kayak begitu ya. Sehingga kalau kita mau mencari bus, antrian bus yang lagi parkir, yang lagi ngetem itu, aduh harus nahan nafas gitu ya. Kemudian baru masuk ke dalam bus ya. Nah, dipastikan mereka itu tidak cebok ya. Nah, suatu saat Nabi SAW melewati dua kuburan. Beliau menyatakan bahwa innahuma la yu'adzabana fil kabir, bala innahuma fi kabir. Kata Nabi SAW, kedua penghuni kuburan sedang diazab. Mereka tidak diazab karena kesalahan yang mereka anggap besar, padahal ya itu kesalahan besar. Yang pertama karena namimah, tukang adu domba. Bukan ngadu domba dalam makna hakiki domba diadu-adu, tapi maksudnya mengadu-ngadu orang, ya. Menukil ucapan sambungan kedua orang itu, namimah namanya. Dan yang kedua adalah orang yang tidak bersih-bersih setelah kencing. Itu penyebabnya, maka hindarkan. Kedua, Nabi SAW suatu saat pernah waktu Mi'raj melihat beberapa peristiwa yang mengerikan. Beliau melihat ada orang yang kukunya amat sangat panjang, kemudian mencakar-cakarkan kuku panjang itu ke wajahnya dan ke dadanya. Berlumuran darah. Sampai Nabi SAW mengeri melihatnya. Ketika ditanyakan kepada Jibril, beliau menjawab itu adalah orang-orang yang suka makan daging manusia. Artinya bukan dengan makna yang sebenarnya, kiasan. Ada yang suka menggibahi orang. Karena Allah dalam Al-Quran mengistilahkan gibah dengan memakan daging bangkai saudara yang sudah mati. Allah menyatakan, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَيَّكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُ. Ya. Kata Allah, jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak? Kalau kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati, pasti kalian tidak suka. Ya. Nah itu nanti di akhiratnya, di alam kuburnya akan diberi azab, dikasih cakar-cakar dari besi-besi dari logam yang sangat tajam. Dia cakar-cakarkan ke wajahnya, ke dadanya sampai berlumuran darah. Ini menunjukkan salah satu penyebab azab kubur adalah menggibahi orang. Dan banyak lagi. Intinya semua kemaksiatan menjadi penyebab orang itu diazab di alam kubur. Ya, jauhi semua maksiat, semua yang Allah larang, lakukan semua yang Allah perintahkan. Tidak hanya selamat di alam kubur, tapi juga di dunia sampai ke akhirat nanti. Wallahu a'lam.
5: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustaz wali kelas anak yang sakit? Kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya. Yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan. Ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah,

0: dia langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah seminggu ini, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
2: Percayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini, Nabi Muhammad la yadkhulunal jannah, tidak masuk surga. Ini maknanya tidak masuk surga dari awal atau tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga dari awal berarti dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian nanti masuk surga. Ini berarti dia adalah seorang muslim, mukmin, tapi dia melakukan dosa besar dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya lebih besar daripada amalan kebaikannya sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulunal jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal. Akan tetapi ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhulunal jannah, tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang kafir. Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga orang tidak akan masuk surga. Mu'minul khamar, pecandu khamar. Makanya yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal. Karena ini adalah dosa besar dan bisa jadi dengan dosa besarnya tersebut dia masuk neraka terlebih dahulu. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Jadi ini adalah masuk dalam bab ancaman, ancaman atas dosa besar ini. Pecandu khamar, minuman keras, pemabuk, ya, suka mabuk-mabukan, maka ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa jadi seseorang itu masuk neraka terlebih dahulu gara-gara dosa besar tersebut. Kalau seseorang kemudian menghalalkan khamr, nah ini bukan lagi dosa besar akan tapi ini adalah justru adalah kekufuran. Ini dosa yang sangat besar sekali. Bukan lagi dosa besar tapi masuk dalam dosa yang jauh lebih besar lagi yaitu kekufuran. Baik, kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Ini juga ya dia tidak melakukan dosa besar sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturahim seperti ini maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar yang diancam oleh Nabi Muhammad SAW tidak masuk surga. Ya, ini tidak masuk surga dari awal. Tidak pantas untuk langsung masuk surga. Kemudian musaddiqun bisihir. Ya, yang ketiga adalah orang yang mempercayai sihir. Orang yang mempercayai sihir, maka inilah yang dimaksud tidak masuk surga sama sekali. Karena ini adalah syirik akbar. Tapi kita bisa katakan, sihir yang dimaksud, sihir yang jenis apa? Kalau sihir yang dimaksud adalah sihir sesuatu yang berkaitan dengan meminta pertolongan kepada jin misalkan, sehingga di situ kemudian yakni dia harusnya minta pertolongan kepada Allah tapi malah minta pertolongan kepada jin, berdoa harusnya berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada jin, maka ini jelas adalah syirik akbar. Akan tapi yang kalau dimaksud sihir di sini adalah kata sihir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar sehingga dia menetapkan ini sebagai sebab dari hal itu. Tapi kalau yang dimaksud sihir di sini adalah makna sihir yang lebih luas, seperti yang Anda sebutkan barusan, yaitu meyakini suatu sebagai sebab atas suatu yang lain karena adanya hubungan yang samar di situ, maka ini adalah syirik asghar. Ya, maka dituliskannya hadis ini dalam bab ini oleh penulis tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa meyakini sesuatu tentang bintang itu juga termasuk dalam kategori sihir. Meyakini sesuatu sebagai sebab memiliki pengaruh secara khafi, secara samar kepada sesuatu yang lain itu masuk dalam kata sihir secara umum. Mempercayai zodiak,

0: mempercayai astrologi. Astrologi ya, bukan astronomi, astrofisika itu tidak masalah. Ini astrologi, mempercayai zodiak, mempercayai hal-hal yang tidak ilmiah seperti itu. Maka sio dan seterusnya. Maka ini adalah masuk dalam kategori sihir. Makna sihir secara luas, yaitu meyakini sesuatu memiliki takfir khafi, memiliki pengaruh yang khafi, pengaruh yang samar kepada sesuatu yang lain padahal tidak ada landasan ilmiahnya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak. Kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan sama sinkron dan selaras. Dengan demikian, setiap kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yad'ulah. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga. Dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali. Pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan, insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawwidanihi, au yunassiranihi, au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta.

0: cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didilah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil, yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana." Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda anak-anak Anda dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik 'alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u 'ala anfusikum wa la 'ala amwalikum wa la 'ala auladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang. Perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita, menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohanina dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak. Hafali, pahami, kemudian terapkan. InsyaAllah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li walakum, wa astaghfirullahal adhim, innallaha huwal ghafurur rahim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Taib, barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti enggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ardh wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak. Hadis lebih banyak lagi. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah, sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar, apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah, ayat ini enggak benar nih. Pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia. Karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini berita'wilnya pada nalain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus ke dalam kebid'ahan dan masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya, dia takwil pada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah, takwil. Ayatnya dia benar, tapi maknanya ditakwil. Jerumuslah dia dalam kebidahan di bidang bidah. Apakah orang ini dianggap enggak kufur? Dia muslim. Tapi muslim yang dosa besar, apakah pasti masuk ke? Kalau pasti enggak, ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang satariqu hadhil ummah ala 73 qah kulluha finnar ila wahidah ya al-jamaah. Aku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka. Ini ancaman. Kecuali satu. 73 masuk neraka. Kecuali satu. Yaitu al-jamaah. Ditanya, oh jamaah apa jamaah? Ma'a alaihi liyama wa ashabi. Itu orang-orang yang berpegang kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini sama para sahabatku. Orang yang pemahaman isinya mengikuti nasihat para

sahabat, ini al-jamaah, ini akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa? Serta adalah mereka yang muslim, maka disatafu ummati. Umatku pecah belah. Masih aku berarti masih Islam, tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam, tapi menyimpang akidahnya. Dalam beberapa aspek yang berbeda, ada yang menyimpang dalam hal asma sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Lal Wan-Nihar. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk dalam 72 golongan. Lahir beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Ajariyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah, seperti umpama Al-Maturidiyah, seperti macam ada perlu digenap 72 golongan. Mereka si muslim, tidak keluar dari Islam, tidak kafir, tapi terancam oleh neraka berdasarkan manhadis kulluha finna, semuanya masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Enggak, hanya terancam. Sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadis? Ada. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Jauhi dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kerhakan, dan kemudian menyeret kepada neraka. Apakah kalau ada berdusta neraka, kalau neraka apa boleh itu? Enggak. Oh, dia mau pasti kena sebab berdusta. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat, tapi dosa berdustanya terhapus. Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuknya, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam. Innal hasanati yasid. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat, ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan force dia pasti masuk neraka, bukan. Ancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyerahkan pelaku kebid'ahan ini terancam neraka siapa? Nabi SAW. Iyakum wa muhdatsatil umur finna kulla muhdatsatin bid'ah kulla bid'atin kulla dalatin finna. Nabi, hadis sahih riwayat Bukhari Imam Muslim. Tapi bukan berarti itu pasti itu kena enggak. Imam Ash-Shustani menyatakan 72 golongan ini terancam, bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak neraka tapi masuk dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh keras terhadap kebid'ahan, yaitu Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau nyatakan tidak semua pelaku atau 70 golongan ini pasti neraka, itu terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghinakan ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukar satnya satan, memfonis neraka seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. Pembiasan MC sentimen terhadap yang tidak dipahami secara benar. Bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang muslim

0: Tidak percaya ke takdir. Dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya. Ayat dan hadisnya dia yakini. Tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak, tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak, tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah. Tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak. Tidak pasti masuk neraka. Tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka. Tidak boleh. Ya, wallahu a'lam bissawab. Bagaimana cara agar bisa meninggalkan musik? Ya, jangan didengar. Itu secara teknis. Mungkin maksudnya kita sudah ketagihan. Kita sudah kadung suka. Terhibur. Kalau mendengar musik dan nyanyian, penghayatan kita bisa mendalam. Khusyuk. Dan salah satu teknik yang diajarkan kepada para penyanyi katanya, hayati setiap kata yang kita ucapkan. Libatkan perasaan kita ketika menyanyikan lagu tersebut. Khusyuk, makanya para penyanyi kan sampai mermeleknya. Ketika menyanyikan khusyuk, ada penghayatan. Yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Lebih khusyuk. Nah, oleh karena itulah maka orang yang sudah kena jeratan kesukaan kepada musik dan nyanyian terikat ketagihan. Tidak gampang untuk bisa melepaskan. Harus tadarruj, harus bertahap. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mohon kepada Allah, berdoa agar Allah menjauhkan kita dari semua kemungkaran itu. Baca doa-doa agar terhindarkan dari kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Doa. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah yang mencabut hidayah dari diri kita. Minta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya ya. Pertama itu berdoa. Minta agar Allah menghilangkan rasa suka kepada musik. Yang kedua, dalami, fahami asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dalam. Makin kita mengenal Allah lebih dalam, makin besar rasa cinta kepada Allah, khauf atau takut kita kepada Allah, raja kita, tawakal kita, semuanya. Kalau sudah begitu, iman meningkat, nanti muncul sendiri ketidaksukaan kepada semua yang mungkar, termasuk musik dan nyanyian. Yang kedua. Yang ketiga, coba jauhi semua dosa dan maksiat dan paksakan kita untuk beribadah dan beramal soleh. Karena apa? Karena melalaikan ibadah, menjerumuskan diri kepada kemaksiatan akan semakin mengotori hati. Hati yang kotor lebih cenderung menyukai lagu dan nyanyian daripada bacaan Quran dan kajian. Jadi karena kekotoran hati akibat dosa dan maksiat, kita jadi suka kepada nyanyian. Begitu hati kita bersih, enggak akan ada rasa suka kepada semua yang mungkar. Itu yang ketiga. Yang keempat, coba gaul dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, yang tidak suka kepada nyanyian, lebih suka menghafal Quran, memurojaah bacaan Quran, menghafalkan doa-doa harian, hafal hadis. Gaul dengan mereka, nanti terbawa. Bila perlu, gabung dalam halaqah. Halaqah tahsinil Quran, tahfidzil Quran, gabung. Agar kita terkondisi itu. Pas kita bersenandung nyanyi, akhi, ukhti, daripada bersenandung nyanyi, mending hafalkan ayat Al-Quran. Gitu, ya. kita akan dapat bimbingan, teguran, peringatan yang bijak dari kawan kita, dan hindari bergaul dengan orang-orang yang suka musik dan nyanyian. Nanti kita terbawa. Tadinya kita tidak suka, setiap hari mendengar jadi suka. Anak-anak tanpa diajari nyanyi, asal dengar radio tetangga, hafal tuh. Gak perlu, tapi kalau mau diajari supaya hafal surat-surat pendek, hafal doa-doa harian, susah. Tiap hari kita ajarkan, susah. Lagu tanpa diajarkan, hanya dengar sekilas dari radio tetangga, hafal mereka. Dibantu oleh syaitan, laknatullahi alaih, ya. Itulah diantara beberapa kiat agar bisa terhindar dari musik dan nyanyian.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlilu falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jal, ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarhal umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Kullu dhalalatin fil nar. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di salah satu taman surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini adalah tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan pahamkan bagi dia agamanya. Jadi antara cara untuk memahami agama itu belajar mau tidak mau, harus duduk dalam majelis ilmu, menuntut ilmu. Enggak ada namanya ilmu laduni, tidur-tidur tahu-tahu jadi ulama, meskipun banyak yang klaim seperti itu. Tapi pada hakikatnya tidak ada seperti itu. Siapa yang mau paham tentang agama maka harus belajar. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, semua mereka belajar. Bahkan Imam Nawawi rahimahullahu taala disebutkan tidak pernah menyengaja untuk tidur. Beliau itu tidur kalau ketiduran. Kalau kita ketiduran terus. Maksud saya, mudah-mudahan ini tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul dalam salah satu surga Allah Subhanahu wa taala di dunia. Para ulama menyebutkan surga itu ada dua, di akhirat dan juga di dunia. Surga di dunia ada dua, di antaranya kata para ulama, yang pertama yaitu dalam majelis ilmu. Nabi menyebutkan idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah. Para sahabat nanya itu apa? Kata Nabi majalisul ilm atau majalisul dzikr, yaitu majelis-majelis ilmu. Surga yang kedua disebutkan oleh Nabi SAW yaitu raudhah di Masjid Nabawi. Dan Ibnu Katsir rahimallahu taala, Ibnu Hajar rahimallahu taala, beliau jelaskan barang siapa yang dimudahkan untuk bisa hadir atau datang di surga Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka mudah-mudahan ini jadi wasilah untuk bisa masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala dalam akhirat kelak. Dan benar Nabi SAW pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Kata Nabi SAW, barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan bagi dia untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mudah-mudahan tanda kebaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi dan menjadikan tambahan pemberat timbangan kita di hari kiamat kelak dalam majelis ini, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada putra-putri beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwan fil din, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama saya ucapkan jazakumullah khairan kepada panitia dan juga antum sekalian yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa hadir di hadapan antum sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat bagi diri saya pribadi, terutama kemudian juga kepada antum sekalian. Pembahasan kita pada pagi hari ini pembahasan yang penting, karena ini berkaitan dengan sisi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya di antara kesibukan makhluk, siapapun dia, mau kita sebagai manusia, mau itu hewan, apapun yang hidup di atas muka bumi ini, mereka semua itu butuh dengan rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian jemaah? Karena dengan rizki kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menjadikan rizki tersebut sebagai wasilah untuk bisa bertahan hidup. Karena tanpa rizki kita tidak bisa makan, kita tidak bisa minum, semua butuh dari rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambah lagi, memang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadi tentang orang-orang kafir, di mana mereka sangat berlebih-lebihan. Jadi cinta terhadap dunia itu ada fitrah kita kepada wanita, kepada dunia, tapi di sana ada orang-orang yang berlebihan dengan cinta kepada dunia. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tegur mereka, Allah celah mereka, Allah mengatakan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalau orang kafir mereka itu mencintai harta dengan secinta-cintanya. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguhnya mereka itu orang-orang yang cinta kepada harta dengan kecintaan yang sangat mendalam. Jadi kita butuh dengan harta atau dengan rizki, kemudian fitrah kita pun memang ditujukan untuk mencari rizki. Oleh karena itu jemaah semua, saya ingin sampaikan di awal pengajian kita, saya ingin sampaikan bahwasanya wajar kalau antum butuh rizki. Saya juga butuh rizki. Semua wajar kalau kita sebagai manusia, kita butuh dengan rizki. Lagi dalam satu kondisi, Nabi pun minta rizki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ju'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelaparan. Kenapa kata beliau? Fa innahu bi'sad dhajj'. Karena lapar ini teman buruk tidur. Bagaimana kondisi kalau seorang tidur kelaparan itu paling gak enak. Tapi kayaknya antum biasa. Ada sekarang ada aktivitas gak mau makan malam. Nabi demi kesehatan. Tapi Nabi berdoa begitu. Nabi menyebutkan Allahumma inni a'udzubika minal ju' fa innahu bi'sad dhajj'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelaparan karena lapar ini teman buruk untuk tidur. Artinya tidak nyaman tatkala tidur itu dalam kondisi kelaparan. Nabi juga pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal faqr wal qilla wal dhillah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran, dari kesedikitan, qillah wa dhillah, dan juga dari kehinaan. Artinya Nabi SAW berarti berdoa minta rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangat wajar kalau kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala pun kita minta rizki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang menakjubkan jemaah, di satu sisi Nabi minta rizki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Nabi SAW minta rizki yang tidak berlebihan. Pada satu kondisi lagi Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal fitnat min fitnatil ghina. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah kaya atau fitnah dari harta. Wa a'udzubika min fitnatil faqr. Dan aku juga berlindung kepadamu ya Allah untuk berlindung kepadamu dari fitnah kemiskinan atau fitnah kefakiran. Inilah jemaah sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak ekstrim kanan, beliau tidak ekstrim kiri, di tengah-tengah. Kalau kita kan, ya Allah, berikan saya kekayaan. Nabi tidak. Bahkan dalam riwayat Nabi berdoa, Allahumma rzuq ala Muhammadin quta. Ya Allah, berikanlah rizki keluarga Muhammad dan keluarga Muhammad itu cukup. Mungkin kita kalau berdoa gini itu takut. Minta cukup ya takut. Kita minta apa, Bang? Banyak. Maksud saya jemaah semua ta'ala, saya sampaikan doa-doa ini menjelaskan bahwasanya kepada kita, kita sebagai manusia butuh kepada rizki, ini sangat wajar. Sangat apa? Wajar. Kenapa? Sekali lagi, kita butuh dengan rizki untuk melangsungkan kehidupan kita, dan juga dalam tabiat kita memang rindu sama atau suka dengan namanya rizki. Jamaah yang semua ta'ala, ketahuilah, mencari rizki ini aktivitas mubah sebenarnya. Tapi dia ternyata bisa menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya gimana? Kalau kita niatkan benar-benar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan benar dalam Al-Qur'an pun Allah perintahkan kita untuk mencari rizki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan dunia ini untuk mudah dijelajahi.
3: Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, famshu fi manakibiha. Maka pergilah ke penjuru dunia. Untuk apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa kulu mir rizqi. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, pergilah kalian keluar rumah, cari rizki sehingga kalian bisa makan dari rizki tersebut. Wa ilaihin nusur, dan kalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya ini jemaah salat. Allah menggabungkan antara dunia dan juga akhirat. Allah perintahkan kita untuk cari rizki. Tapi ingat, kau bakal ditanya, kau bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kau akan ditanya tentang rizki tersebut. Berarti dengan ayat ini pada Allah menyebutkan, Allah perintahkan kita cari rizki. Maka kalau kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah suruh saya cari rizki, saya harus keluar. Maka ini bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardh. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian sudah selesai melaksanakan salat ini dalam surah Jumat, kata Allah Subhanahu wa taala, fantashiru fil ardh. Maka bertebarlah di dunia, bertebarlah di atas muka bumi ini, wabtagu min fadlillah, dan carilah karunia Allah Subhanahu wa taala, carilah rezeki Allah Subhanahu wa taala, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan berzikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun, sehingga kalian akan menjadi orang-orang yang beruntung. Ini dalil yang masuk mata. Sekali lagi, Allah perintahkan kita untuk apa? Mencari rizki. Nah, kalau kita keluar rumah, kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya mau cari rizki, saya mau menafkahkan diri saya sendiri, saya ingin nafkahkan keluarga saya, orang-orang yang butuh mungkin pembantu-pembantu saya ingin juga memberikan kemudahan kepada mereka, orang-orang yang kerja sama saya ingin memberikan kemudahan kepada mereka, wasilah bagi mereka untuk rizki, maka jemaah kita akan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu ayat jemaah semua taala, Al-Imam Qurtubi sampai menyamakan derajat orang yang cari rizki itu sama dengan orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah." Ayat ini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang

itu kan apa namanya, repot, maksudnya tidak semua orang mampu untuk berjihad. Tapi kalau cari nafkah semua kita bisa. Tapi kok bisa disamakan antara mencari rezeki dengan berjihad? Jelaskan oleh para ulama jamaah, karena orang mencari rezeki itu berat. Dia akan mendapatkan cobaan yang sangat banyak. Ya mungkin ibu-ibu enggak tahu. Yang tahu siapa? Bapak-bapak. Dia digoda dengan harta-harta haram. Dia digoda dengan ini dengan itu. Banyak banyak cobaan. Belum lagi mungkin berangkat kerja ditabrak. Belum lagi sampai kantor dimarahin sama bos. Banyak cobaan yang dihadapi oleh orang yang mencari rezeki atau mungkin sudah bisnis beli jualan enggak laku. Ini semua berat, jangan, tidak semua orang mampu untuk melakukan hal tersebut. Kemudian di antara sebab kedua kenapa para ulama menyamakan atau Allah menyamakan antara mencari rezeki dan orang berjihad dengan Allah, dan para ulama, karena rezeki ini luar biasa. Pertanggungjawabannya berat. Bukankah Nabi menyebutkan la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'? Tidak akan bergeser kaki seorang hamba sampai nanti dia ditanya tentang empat perkara pada hari kiamat. Salah satunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya tentang hartanya. Dan pertanyaan tentang harta jemaah ditanya tentang dua. Min aina iktasabahu wa fima anfaqa? Dari mana dia dapat harta tersebut? Terus buat apa dia keluar harta tersebut? Ini dua hal ditanya tentang harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud saya jemaah saudara, cari rezeki itu enggak mudah. Ada pengorbanan yang harus kita lakukan. Nah, pengorbanan itu kalau tidak kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, rugi. Apa? Rugi. Sayang. Bukankah Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Artinya Allah ciptakan kita tuh harusnya untuk beribadah terus. Nah, kita kan ibadahnya kurang. Kita ibadah cuma salat, puasa, baca Quran pun ngantuk-ngantuk. Puasa Ramadan doang. Kita enggak bisa tiap saat untuk beribadah. Nah, di sana ada hal-hal yang mubah yang mungkin tidak bisa, yang asalnya tidak berpahala, tapi kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala bisa dapat pahala. Maka sejak sekarang jemaah, antum keluar rumah, antum bekerja, antum niatkan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Allah yang suruh. Apalagi antum detailkan niatnya, ini mudah-mudahan apa yang saya dapat, saya ingin bantu kaum muslimin. Masih banyak orang-orang miskin yang harus saya bantu. Masih banyak anak-anak yatim yang harus saya bantu. Masih banyak juga para janda yang harus saya bantu. Janda senyum-senyum semua. Masih banyak hal yang harus kita lakukan dengan harta yang kita cari tersebut. Maka niatkan sejak sekarang seperti itu. Supaya apa jemaah? Supaya kegiatan kita, aktivitas kita itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hari-hari antum sebanyakan kita habisnya di mana? Cari rezeki. Antum kerja satu hari minimal 8 jam. 8 jam ini kalau tidak diniatkan karena Allah, rugi. Tidak diniatkan karena Allah, rugi. Maka sekali lagi jemaah Subhanahu wa taala, jadikanlah aktivitas kita di setiap harinya ini untuk bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kita niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fil din jamaah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang kunci-kunci rizki yang sering diabaikan oleh kita. Namun sebelum masuk ke situ, saya ingin menyampaikan beberapa konsep tentang rizki dulu jemaah, supaya kita bisa lebih paham tentang rizki Allah Subhanahu wa taala. Nanti setelah ini baru kita masuk pada pintu-pintu rizki yang dijelaskan oleh para ulama yang sering diabaikan oleh kaum muslimin. Jadi pembahasan kita mungkin satu hari daurah ini kita akan belajar mungkin nanti tentang rambu-rambu rizki. Lagi viral ya, rambu-rambu rizki. Jadi kita mungkin nanti saya akan menyampaikan tentang konsep rizki, sedikit beberapa konsep rizki, kemudian bagaimana cara mencari rizki dengan cara dijelaskan oleh para ulama. Mungkin nanti di akhir Ustaz Abdul Rahman Zaid Hafizullah Ta'ala, beliau menyampaikan tentang hal-hal yang menghalangi apa? Rizki. Jadi rambu-rambu rizki. Antum perlu belajar seperti ini jemaah. Kenapa demikian jemaah semua ta'ala? Agar kita tidak terjatuh pada perkara-perkara yang haram. Karena orang mencari rizki itu sangat rawan dengan haram. Kemudian juga biar antum tahu, rizki itu ada keberkahan. Sedikit tapi kalau berkah ini cukup. Daripada banyak tapi tidak berkah, ini sangat menderita. Kemudian juga tadi saya sebutkan di awal, kita bisa menjadikan rezeki tersebut sebagai sarana mendekatkan kepada diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fil din jamaah semua taala, kita akan bicara sekarang tentang konsep terkait rezeki Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama jamaah semua taala, yang perlu antum ketahui tentang konsep rezeki dari Allah Subhanahu wa taala.

bahwasanya rizki itu sudah tercatat. Rizki itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita diciptakan pun sudah dicatat. Jangankan kita jemaah, kita ini berakal, dibebankan taklif untuk beribadah. Bahkan hewan pun mereka sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan tidaklah setiap binatang melata kecuali sudah ditetapkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hewan saja ada rezekinya jemaah, terus kita yang sudah belajar, sudah S1, S2, S3, S-teller, masa kita takut sama rezeki? Masa kita khawatir sama rezeki Allah Subhanahu wa taala? Hewan aja Allah kasih rezeki. Bahkan kita diturunkan Al-Qur'an jemaah buat kita belajar, untuk kita beramal. Kok kita enggak dikasih rezeki? Enggak. Itu enggak perlu khawatir. Rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menjelaskan, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman. Tsumma yakunu 'alaqatan min tadarik, tsumma yakunu mudghatan min tadarik, tsumma yursalu ilayhi al-malak." Kata Nabi SAW, sesungguhnya penciptaan salah seorang di antara kalian itu dimulai dari apa? Dalam janin ibu kalian. Tatkala 40 hari pertama, dia seperti mudghah. Arba'ina yawman, tsumma yakunu 'alaqatan min tadarik, tsumma yakunu mudghatan min tadarik, tsumma yursalu ilayhi al-malak. 40 hari pertama, 40 hari kedua jadi sekumpal darah, kemudian selanjutnya 40 hari ketiga menjadi sekumpal daging. Jadi 40 hari ketiga berarti sekitar 120. Kata Nabi, yursalu ilaihil malak. Maka diutuslah malaikat. Cuman kita enggak dengar aja, kita enggak lihat. Apa kata Nabi? Yursalu ilaihil malak bikat bi rizqihi. Untuk dicatatkan rizkinya. Wa ajalihi wa amalihi wa saqiyan wa sa'id. Dicatatkan rizkinya, kemudian juga dicatat ajalnya. Matinya kapan? Belum hidup ya, dicatat matinya kapan? Kita ini bakal mati, jemaah. Bahkan penentuan mati kita sebelum kita hidup. Kemudian juga dicatatkan tentang amalnya. Amal kita ini sudah dicatat rapi sama Allah Subhanahu wa taala. Kita senang, kita sedih, itu semua rapi sudah dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala ini saya sampaikan, kita enggak perlu khawatir dengan rezeki yang kita senantiasa khawatir dengan rezeki tersebut. Enggak perlu khawatir. Nabi SAW pernah menyebutkan, "Fa inna nafsa lan tamuta hatta tastawfi rizqaha." Satu jiwa dia tidak akan pernah mati jemaah sampai semua rezekinya terpenuhi. Artinya jemaah, kalau antum masih hidup, rezekinya pasti masih ada. Kalau rezekinya selesai, ya sudah mati. Makanya ada kisah yang sering disampaikan oleh para ulama tentang ada orang yang dia berjalan jemaah. Kemudian tiba-tiba kakinya kepleset, akhirnya masuk sumur. Antum pernah dengar kisah ini? Dia masuk sumur, jatuh ke bawah. Tahu-tahu dia lihat ke atas, enggak ada yang bisa nolongin. Tiba-tiba ada orang lewat, dia panggil, tolong saya. Akhirnya diangkat tuh orang ke atas. Kebetulan orang yang nolong ini bawa susu. Dikasihin, kau minum dulu susu. Akhirnya dia minum, orang yang jatuh dia minum susu. Kemudian si penolong nanya, tadi ente gimana, kok bisa jatuh ke situ? Akhirnya dia praktekkan. Tadi saya jalan, saya kepleset. Tahu-tahu kepleset betulan, dia langsung jatuh lagi, mati. Padahal Allah menyebutkan, harusnya tadi yang pertama jatuh pertama itu mati. Cuman masih ada rezekinya, susunya di atas. Dia harus naik dulu, dia minum dulu, baru dia jatuh lagi, baru dia mati. Maksudnya, selama rezeki itu ada jemaah, gak bakal kita mati. Pasti akan terpenuhi dulu. فَإِنَّ نَفْسَ لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا. Setiap jiwa tidak akan mati sampai terpenuhi rezekinya. Cuma hanya saja Nabi menyebutkan, wa in abta'a anha. Terkadang rezeki itu agak lambat. Apa? Agak lambat. Ini sebagai ujian bagi kita jemaah semua. Kita itu kalau dikasih rezeki terus, ya nanti jadi OKB. OKB tukang flexing, tukang pamer. Kadang ada orang enggak kuat dengan rezeki jemaah. Dulu miskin, tawadu. Tawadunya mungkin karena terpaksa. Rendah hati, tahu dibukakan rezeki sama Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ya begitulah. Maka antum ingat, rezeki sudah dicatat, wa in abta'a anha, meskipun terkadang agak lambat, tapi antum harus sabar.
Jemaah SWT, dalam hadis lain Nabi menyebutkan, lau anna ibn Adam haraba min rizqihi. Kalau ada seorang anak Adam, dia kabur dari rizkinya. Dia pergi dari rizkinya. Dikasih duit, saya enggak mau. Gitulah. Kayak antum. Kama yahrubu minal maut, sebagaimana seorang itu kabur dari mati, kematian, la adrakahu rizquhu kama yudrikul maut. Maka rizkinya itu akan menjumpai dia sebagaimana kematian itu akan menjumpai dia. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan apa? Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya. Kita ini kan lari dari kematian ya, tidak. Sakit kita berobat. Terus sampai ada orang sekarang talak nasi, tidak mau makan nasi. Takut sakit. Cari hidup sehat. Tapi kata Allah, mulaqikum. Kematian itu pasti bakal nemui kalian. Jadi kata para ulama, kalau kita kabur, kematian itu bukan ngejar. Kematian itu nangkap dari depan. Kata para ulama, dalam majlis tadi Nabi menyebutkan, kalau kita lari dari rezeki kita, tapi kalau sudah rezekinya, pasti rezeki akan nemuin kita, jemaah. Nemuin dari depan. Maksudnya ini, apa namanya, peringatan buat kita, apa, hiburan. Maksudnya, jangan sampai kita khawatir dengan rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman saja tadi saya katakan bahwasanya wa in abta'a anha. Terkadang rezeki itu apa? Lambat. Tapi ya antum harus sabar. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan diberikan rezeki. Kaidah keduanya Mas Muhammad atau konsep yang kedua harus kita pahami. Rezeki itu sudah ditetapkan. Kalau sudah ditetapkan berarti dia tidak akan pernah berubah. Rezeki itu tidak akan pernah berubah. Meskipun dicari dengan yang halal atau yang haram. Jadi gini jemaah sekalian. Terkadang kan kita cari rezeki itu tidak mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyebutkan fattaqullaha wa ajmilu fi talab. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan carilah rezeki dengan cara yang baik. Para ulama tatkala mereka menjelaskan hadis itu, mereka menyebutkan cari rezeki itu ada aturannya. Cari yang halal biar berkah. Nah terkadang kita tidak mengikuti ajaran Nabi SAW, tapi kita pakai otak kita. Kalau halal kapan kayanya? Tapi lagi ada tawaran-tawaran menarik. Ya cari-cari dalil dikit bisa lah jadi halal. Sekarang orang-orang canggih. Yang haram bisa jadi halal. Akhirnya dia ambil yang haram. Kenapa? Dia pikir kalau saya ambil yang haram ini bisa dapat lebih banyak. Apakah benar konsep seperti ini jemaah? Enggak. Kata para ulama yang halal dengan yang haram sama. Kenapa rezeki itu sudah dicatat di lauhil mahfuz? Hanya saja yang membedakan kata para ulama, yang halal itu akan mendatangkan keberkahan, yang haram akan mendatangkan petaka, membuat kesialan, membuat binasa nanti pada hari kiamat. Maka jemaah semua taala, percuma antum cari yang haram. Maka dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan, walam yatihi minat dunya illa ma qaddara lahu au illa ma kutiba lahu, dalam riwayat. Dan tidak seorang itu capek cari harta. Ini hadis ini sebenarnya saya baca ini hadis tentang seorang cari harta berlebihan. Maksudnya mubah saja, tapi berlebihan itu terlarang dari oleh Nabi. Nabi menyebutkan tidaklah yang didapatkan kecuali apa yang sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bekerja 28 jam sehari. Ya dia dapat apa yang dicatatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya enggak usah ngoyo. Mau itu saja yang halal, apalagi yang haram. Maka tidak akan pernah berubah rezeki kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mau cari yang halal, mau cari yang haram sama aja. Cuman yang membedakan tadi kata para ulama, yang halal akan mendatangkan keberkahan, yang haram akan mendatangkan apa? Petaka. Maka jemaah semua telah ingat sabda Nabi SAW, fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Kata Nabi SAW, wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala wa ajmilu. Sebagian ulama menyebutkan ajmilu artinya carilah dengan proporsional. Carilah rizki yang halal-halal. Carilah rizki tidak berlebih-lebihan. Apalagi sampai mencari yang haram, tidak, jangan sampai seperti itu. Kemudian Nabi menyebut di akhir, fa inna nafsan lan tamuta hatta tastafi rizqaha. Karena setiap jiwa tidak akan mati sampai terpenuhi rizkinya. Konsep ketiga jemaah semua taala.
Rizki itu diperoleh dengan sebab dan akibat. Kalau bahasa kita, harus ada ikhtiarnya. Harus ada apa? Usahanya. Jadi meskipun rezeki itu sudah ditetapkan, tidak pernah berubah, bukan berarti kita diam aja. Dan diam aja lah, tak ada rezeki datang. Kalau namanya rezeki tadi kan antum bilang, Ustaz, kita mau kemana aja, nanti rezeki datang. Bukan begitu. Tapi rezeki itu harus dicari. Maksudnya harus ada aktivitas yang kita lakukan, ikhtiar betul ikhtiar dalam mencari rezeki. Buktinya tadi Allah mengatakan, famshu fi manakibiha. Kalian pergi di penjuru dunia. Wabtagu fil ard. Wabtagu min fadlillah. Carilah karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan berarti rezeki ditetapkan berarti kita diam aja, enggak. Khawan fitnir jamaah semua taala. Rezeki itu sama dengan ajal. Rezeki itu sama dengan apa? Ajal. Makanya tadi hadis bikat bi rizkihi wa ajalihi. Malaikat itu akan datang di janin seorang ibu, janin anak dalam rahim seorang ibu akan dicatatkan apa tadi? Rizkinya dan juga ajalnya. Sekarang saya tanya sama antum, ikhwan. Antum yakin antum mati tidak? Yakin. Kalau antum yakin antum mati, ngapain antum berobat? Kenapa antum berobat? Padahal antum tahu antum bakal mati. Kenapa antum tidak memakan gorengan? Kenapa? Takut? Takut mati, ya kan? Padahal antum yakin satu sisi antum bakal mati. Itulah rizki jamaah. Sama. Rizki itu udah ada, udah yakin ada. Tapi kita gak diem. Kita harus apa? Keluar untuk mencari rizki tersebut. Sebagaimana antum yakin antum mati, tapi antum berusaha kabur dari kematian. Oke, antum lapar. Kalau saya sudah ditakdirkan kenyang, saya bakal kenyang. Apakah antum diam aja? Harus makan kan? Mau punya anak. Kalau Allah takdirkan saya punya anak, saya bakal punya anak. Apakah diam aja tiba-tiba punya anak? Enggak. Nikah dulu. Menurut saya, rizki itu seperti itu, jemaah sekalian. Rizki itu apa? Sudah ditetapkan. Meskipun sudah ditetapkan, tapi harus dicari, diikhtiarkan. Nabi SAW menyebutkan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Ini Allah, Nabi SAW menyebutkan kita tentang tawakal, kita itu harus berusaha, keluar. Wasta'in billah. Kemudian, minta tolong sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi menyebutkan, lau annakum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkuli, la razapakum kama yarzukut tayr taqdu himasan wa taruhu bitana. Kita Allah Subhanahu wa ta'ala kata Nabi sallam, kalau kalian bertawakal sebagaimana tawakalnya burung, la razaqukum huma yarzuqut thayr, maka Allah akan berikan rezeki kepada kalian seperti rezekinya burung. Allahu akbar. Burung itu pagi kata Nabi taqdu himasan, perutnya kosong, pulang udah kenyang. Apakah dia bawa banyak bekal? Enggak. Dia tahu nanti besok masih ada rezekinya lagi, udah cukup. Udah kenyang pulang. Nanti besok cari lagi. Itulah rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kita diam-diam aja dengan mengharap rezeki Allah, enggak ada. Rezeki itu harus apa? Dicari. Konsep terakhir jemaah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya banyak. Cuma saya ingin sampaikan yang terakhir, yang keempat ini. Rezeki itu tidak terbatas harta. Rezeki itu apa? Tidak terbatas harta. Makanya para ulama seperti Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala tatkala beliau menjelaskan dengan rizki, mereka menjelaskan tentang rizki, mereka mengatakan rizki itu sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia. Kalau kita mau terjemahkan lafal rizki dalam Al-Qur'an, dalam hadis, mungkin kita bisa terjemahkan dengan karunia. Dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah, rizki tidak terbatas sama harta. Kalau kita paham tentang konsep ini, kita tidak akan pernah merasa tidak pernah dapat rezeki. Rezeki itu banyak jemaah semata. Misal, antum dapat anak soleh, dipunya anak soleh. Oh, ini rezeki luar biasa. Investasi akhirat. Idza mata al-insan inqata'a anhu 'amalu ila min thalath. Kalau seorang anak Adam wafat, maka terputus semua amalannya kecuali tiga. Salah satunya kata Nabi, waladin salihin yad'una. Anak soleh yang mendoakan anaknya, orang tuanya. Allah, antum mati, siapa yang doain antum jemaah?
Istri antum belum tentu dia kawin lagi. Bos antum enggak, teman antum enggak, ustadz antum dia lupa semua. Gua sama antum. Yang doain antum siapa? Anak. Itu juga kalau soleh. Kayak Nabi kaitkan dengan sifat waladin soleh. Antum punya anak soleh, antum enggak punya harta, udah cukup jemaah. Makanya sebagian ulama menyebutkan di antara bentuk bakti kepada orang tua yang hakiki itu bakti seorang anak tatkala orang tuanya sudah wafat. Kalau orang tua masih hidup, masih ada motif lain. Misal orang tuanya kaya, dia berbakti. Ya mungkin pengen minta mobil. Ya mungkin pengen cari muka supaya dikasih orang tuanya. Ada motif lain lah. Dan orang tua tidak terlalu butuh biasanya. Kenapa? Dia masih bisa sholat sendiri. Dia masih bisa baca Quran sendiri. Masih bisa beramal sendiri. Tapi kalau orang tua udah meninggal, dia gak bisa ngapa-ngapain. Dia butuh transferan pahala dari kita. Nah kita sebagai anak, tatkala orang tua kita sudah meninggal, inilah bukti nyata kita berbakti sama orang tua kita. Orang tua kita tidak bisa apa-apa, kita sedekah, kita mengatasnamakan orang tua kita. Kita pergi umroh, kita mengatasnamakan badal dengan orang tua kita. Kita pergi haji, mengatasnamakan orang tua kita. Kita doa, ya Allah berikan ampunan kepada orang tua kita. Orang tua kita di dalam barzak, nunggu yang seperti itu jemaah. Bukan dalam hadis disebutkan maksudnya ada orang tua yang tiba-tiba derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bingung ini kenapa ini? Ketika ditanya maka dia jawab bistighfari waladik. Ini gara-gara anakmu senantiasa beristighfar untuk engkau sehingga derajatmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke lah kita enggak punya harta jemaah, tak pas-pasan. Tapi kalau punya anak soleh, ini rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk rizki punya istri soleha, punya suami soleh. Nabi menyebut dunia mata, dunia itu permainan perhiasan. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atu soleha, dan sebaik-baik perhiasan dunia itu wanita soleha. Antum nggak punya apa-apa tapi antum punya istri soleha, oh itu nikmat jemaah, itu rizki yang hakiki. Cuma antum duit banyak tapi ribut terus di rumah kan gak bermanfaat. Nabi juga menyebutkan arbaun minas sa'adah. Ada empat yang bisa mendatangkan kebahagiaan. Salah satunya kata Nabi, al-mar'atus salih. Istri yang soleh. Antum gak punya harta, antum punya istri soleh. Itu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk rizki yang dijelaskan oleh para ulama, kata para ulama, yaitu kesehatan. Allahu Akbar. Kita itu jamaah aja. Sehat itu syukur, harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyebutkan kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap kita itu punya persendian. Dalam tubuh kita ini ada persendian-persendian, yang persendian-persendian tersebut ada hak sedekahnya. Dalam riwayat disebutkan sekitar 360 persendian. Ini jarang kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu gak bikin kita sakit jemaah, sangat mampu. Tapi kita lupa bersyukur. Kayak sebagian ulama menyebutkan orang kalau sakit, kemudian dia lihat ada orang temannya sehat, itu seakan-akan dia melihat ada temannya itu pakai mahkota, mahkota kesehatan. Hanya saja yang sehat tidak lihat. Kisah dulu waktu di Jember, di SDI, sering sekali di kelas sama Ustaz Syafiq, Ustaz Syafiq bilang, ya ente ke rumah sakit. Ngapain Ustaz? Tidak ada orang sakit, biar bersyukur. Jadi antum kalau merasa susah, merasa sesak kehidupan, antum ke rumah sakit. Jangan antum ke warkop. Antum ke rumah sakit, lihat orang-orang sakit diimpus, di apa. Antum jadi bersyukur. Maka Nabi menyebutkan, unduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang-orang di bawah kalian. Fa innahu ajdaru alla tasdara nikmatallahi alaikum, karena hal tersebut akan membuat kalian tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kenikmatan kecuali nikmat sehat, ini sudah cukup jemaah. Ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang duitnya banyak dicari-cari sudah banyak 40 50 tahun akhirnya sakit. Enggak boleh makan ini, enggak boleh makan ini. Ngapain cari duit banyak-banyak kalau akhirnya enggak bisa begitu. Enggak bisa menikmati. Di antara kenikmatan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat aman jemaah. Nikmat apa? Subhanallah, kemarin waktu lagi demo kan sebagian kajian libur. Tidak waktu Agustus. Kita enggak bisa ngaji, kita mau aktivitas
Itu baru kecil. Gimana kalau kita lihat di, misalnya kayak saudara-saudara kita di negara-negara lain. Nah, kita mendapatkan keamanan ini rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak. Dan salah satu rizki dari Allah Subhanahu wa taala itu harta. Dan kata para ulama, harta ini adalah rizki yang paling rendah. Buktinya apa? Allah kasih rizki itu kepada orang kafir. Mungkin Nabi SAW pernah menyebutkan, "Lau kana di dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udha," kalau dunia itu setara dengan sayap nyamuk jamaah, "masaqa kafiran minna syurbatan ma syurbatan ma'in," maka Allah itu tidak akan kasih minum orang kafir. Kalau dunia itu setara dengan sayap nyamuk, sayap lalat. Ini menunjukkan bahwasanya dunia ini sangat tabaran rendah. Maka jamaah semua taala, ini penyampaian ini supaya dia hiburan buat kita. Kalau kita tidak dikasih harta banyak sama Allah Subhanahu wa taala, ingat antum masih dapat kenikmatan yang lain. Dan itu semua rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sehat, kita aman. Antum bisa ngaji kayak gini jamaah, ini rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak semua orang bisa diberikan taufik bisa duduk, apalagi antum nanti sampai sore. Mending saya di rumah ngopi, ngobrol sama teman, kan gitu kan. Tapi antum bisa dikasih kenikmatan di sini, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan antum lupa ini rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan antum duduk di sini ini akan berdampak dengan rizki antum di akhirat. Para ulama menyebutkan rizki itu tidak hanya di dunia. Di alam barzakh, di akhirat pun dapat rizki. Di alam barzakh kita akan dapatkan nanti apa ya? Nikmat kubur. Bukan ke dalam kubur nanti ada fitnatul kubur. Akan ditanya, "Man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk?" Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu? Siapa yang bisa menjawab, dia akan mendapatkan nikmat kubur. Itu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang tidak bisa menjawab, dia akan mendapatkan apa? Azab kubur. Jadi kalau antum enggak dapat rizki di dunia, harta, mudah-mudahan dapat rizki di alam barzakh. Jangan sampai tidak dapat dunia, tidak dapat juga di alam barzakh, apalagi sampai di akhirat. Jadi rizki itu luas dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan mindset kita harta aja, harta aja, enggak. Kalau kita mindset kita harta terus, nanti kita akan merasa jadi orang yang tidak pernah dapat rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah semua, inilah beberapa konsep yang dijelaskan oleh para ulama berkaitan dengan apa? Rizki Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk pada pembahasan selanjutnya. Kita akan bahas apa saja pintu-pintu rizki yang sering kita abaikan, yang mungkin kita tidak pedulikan. Padahal para ulama menyebutkan inilah sumber rizki hakikatnya seperti ini. Yang kalau kita kerjakan itu pintu rizki yang sangat terbuka, yang Allah akan lebih memudahkan membuka rizki kepada kita. Para ulama tatkala mereka menjelaskan tentang rizki, pintu rizki, mereka menyebutkan pintu rizki itu ada dua. Yaitu pintu rizki yang diambil dari sebab-sebab materi, dan juga yang kedua sebab-sebab ukhrawi. Sebab-sebab materi ini pintu rizki. Contoh misalnya antum kerja apa? Itu sebab materi. Dan itu bukan pembahasan kita. Karena antum lebih paham daripada saya. Antum lebih pintar daripada saya. Biasanya dibahas di seminar. Seminar bisnis, seminar apalah. Ya masing-masing kita tahu lah. Dan masing-masing diri kita lebih paham kita yang pastur. Apa kita ngapain sih? Begitu sebagai nabi pun mereka juga bekerja. Seperti disebutkan Nabi Daud alaihissalam, beliau haddad, beliau adalah seorang pandai besi. Kemudian disebutkan Nabi Yahya Najjar, beliau itu seorang apa namanya? Pengrajin kayu. Nabi kita penggembala. Ini sebab-sebab rizki yang kita bisa ambil dari sisi materi. Ya. Ini bukan pembahasan kita. Ada sebab yang kedua kata para ulama, yaitu sebab ukhrawi. Artinya ada sebab-sebab yang bisa kita lakukan yang itu bisa menjadi pintu rizki bagi kita. Inilah yang kita akan bahas. Dan inilah yang sering dilalaikan sama kita jamaah. Kita nganggap remeh yang poin ini. Kita terlalu fokus sama poin yang materi tadi. Makanya kalau seorang ingin upgrade ilmu, kan dia upgrade terus ilmunya tentang ilmu dunianya. Cari. Terlalu fokus. Tapi kita lupa ada satu sisi yang kita lalai, yang harus kita lakukan untuk mendapatkan rizki Allah Subhanahu wa taala. Yang sebab-sebab ini yang saya akan sebutkan semuanya berkaitan dengan ukhrawi. Ikhwan fillah, yang pertama jamaah sekalian,
Seorang kalau dia ingin mendapatkan rizki Allah Subhanahu Wa Taala dari sisi ukhrawi, sebab yang bisa dilakukan yaitu pertaling pertama, dan ini paling inti. Sebenarnya ini yang paling inti, cuman yang lain nanti hanya sebagai pendetailnya, penjelasnya, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang kalau dia ingin mendapatkan rizki Allah Subhanahu Wa Taala, hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu takwa? Kita para ulama, antaja ala bainaka wa bain adzabillahi wiqaya. Kau jadikan suatu benteng antara dirimu dengan adab Allah Subhanahu Wa Taala. Benteng itu apa sih? Ya, melakukan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Itulah ketakwaan. Maka jemaah semua taala, ingin mendapatkan rezeki Allah Subhanahu Wa Taala, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kata Allah Subhanahu Wa Taala, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan berikan dia jalan keluar. "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang dia tidak sangka, yang tidak terpikir sama dia. Ibnu Taimin rahimallahu taala tatkala beliau menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan begini, kalau antum dapat rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, uang kaget lah. Mudah-mudahan itu tanda bahwasanya antum itu orang bertakwa. Mudah-mudahan. Ya, kita kan harus husnudzon sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lagi diam-diam, tahu-tahu ada yang ngasih duit, pas ini buat jajan. Wah, mudah-mudahan saya ini orang soleh kayaknya, orang bertakwa. Kenapa Allah mengatakan wayarzuqhu min haitsu la yahtasib? Ikhwan fil din, jamaah yang semua taala, maka coba introspeksi ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mumpung tahun baru. Orang tahun baru kan biasanya muhasabah tahun baru tiap tahun, tiap hari harusnya. Hari ini saya udah ngapain aja kemarin nih. Kalau ada yang salah dibenerin. Maka coba koreksi ketakwaan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kita ini semakin dekat sama Allah atau tidak? Jangan-jangan kita rezekinya seret akhir-akhir ini karena kita kurang bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan walau anna ahlal qura, kalau satu penduduk daerah atau penduduk bumi atau penduduk kota, aman wattaqau, mereka beriman kemudian mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh, maka Allah akan buka kepada mereka keberkahan di langit dan juga di bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, tapi mereka ternyata mendustakan Allah Subhanahu wa taala, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami pun berikan azab kepada mereka atas apa yang mereka lakukan. Maka kewajiban kita jemaah semua taala untuk kita bisa mendapatkan rezeki secara umum harus apa? Bertakwa. Saya menakjubkan baca jamaah baca ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertakwa Allah akan berikan dia jalan apa? Keluar. Ini ayat jemaah sedang berbicara tentang permasalahan yang paling berat dialami oleh wanita atau suami juga, tentang perceraian. Kita tahu seorang wanita kalau sudah bercerai sama suaminya, ya tadinya kan dia dinafkahi awal. Tahu-tahu cerai kan dia bingung, dapat rezeki dari mana? Mungkin dia harus keluar cari rezeki atau mungkin putar otak gimana caranya mendapatkan rezeki. Tapi Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan dia jalan ke luar. "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Bahkan Allah mengatakan Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Permasalahan banyak orang akhirnya menyesal tatkala perceraian, akhirnya susah, akhirnya sama menderita, kata para ulama, sebabnya karena mereka menjalankan perceraian tidak secara takwa. Akhirnya seperti Syekh Sa'ad Khatlan hafizallahu taala, beliau itu anggota MUI-nya Saudi. Berarti apa? Majelis Ulama Saudi MUS. Salah satu hayat kibarul ulama. Beliau mengatakan, kalau terjadi perceraian dengan ketakwaan, tidak akan pernah menyesal antara sang lelaki dan juga sang perempuan. Tidak akan pernah, kata beliau. Kenapa? Itu sudah dijalankan dengan ketakwaan.
Dan Allah mengatakan Allah akan berikan jalan ke keluar. Terjadi banyak susah, banyak kesempitan, banyak keterpurukan gara-gara setelah perceraian, gara-gara setelah perceraian itu gara-gara tidak bertakwa. Contoh misalnya suami ceraikan istri semamu dia. Saya tanya sini bapak-bapak, sudah ada yang belajar fikih talak belum? Takut Ustaz Musa belum mau udah belajar fikih talak. Enggak, tapi harus belajar jemaah. Belajar fikih nikah, belajar juga fikih talak. Karena talak itu menjatuhkan cerai ada tahap-tahapnya, ada aturannya, ada aturan mainnya. Saya contoh misalkan, di antara aturan main talak, tidak boleh mentalak istri suci dan telah digauli, mohon maaf. Kalau mau talak, tunggu dulu dia habis haid, kemudian suci, baru ditalak. Kebanyakan kan orang sudah digauli, suci, mungkin habis lagi marah-marah, tahu-tahu dijatuh, talak. Kalau dia ikut aturan, dia tidak langsung jatuh. Dia nunggu dulu, istrinya haid dulu, nunggu istrinya suci, baru dia jatuh talak. Ustaz, nanti kelamaan, marahnya hilang. Itulah, kau sempat mikir, ini istri saya perlu ditalak atau tidak. Kita kembali, maksud saya, kalau perceraian terjadi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan memberikan kita kesusahan. Bahkan kepada si wanita ini yang tadi, yang kita tahu dia mungkin tadinya dinafkahi, akhirnya dia harus cari harta sendiri, cari makan sendiri, Allah akan mudahin dia. Kalau semua itu dijalankan dengan ketakwaan. Jadi kunci rezeki pertama jemaah Subhanahu wa taala yaitu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Disebutkan ini kana imra'atun min nisa'is salaf. Dulu wanita-wanita para salaf jemaah, wanita-wanita salihah, taqulu li zawjiha idza kharaja ila amalihi. Suami mereka itu kalau mau keluar dari rumah, istrinya bilang begini, ittaqillah, wahai suamiku bertakwalah kepada Allah. Wala tut'imna il halalan. Jangan kasih makan kita kecuali yang halal. Fa inna nasbir 'alal ju', kita ini bisa sabar dengan kelaparan. Walakinna la nasbir 'alan nar, tapi kita tidak bisa sabar dengan azab neraka jahanam. Istri antum pernah begitu enggak, Pak? Intinya duit aja. Luar biasa. Lihat saya ulang, ibu-ibu ingat ini. Wahai suamiku, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau kasih makan kita kecuali yang apa? Halal. Kita ini bisa sabar dengan lapar, tapi kita enggak bisa sabar dengan azab neraka jahanam. Yang kedua jemaah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya pertama, tapi saya salah letak. Falyasil rahimah. Sambunglah silah rahim. Gimana caranya? Ya, urusan Allah Subhanahu wa taala. Antum tidak perlu pikir, tidak perlu pusing. Maksudnya saya katakan ini butuh keimanan untuk meyakini hal tersebut. Banyak orang tidak mau silaturahim kepada keluarganya karena takut waktunya hilang, takut duitnya habis. Tapi enggak, Allah janji. Nabi menyebutkan Allah akan ganti itu jemaah. Enggak usahlah keluar kota, kita ngumpulin keluarga kita di rumah aja. Kan minimal ada kuenya kan? Itu juga duit keluar. Tapi itu akan diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Makanya jemaah semua ini mujarrab, maksudnya sudah terbukti. Kita lihat beberapa teman-teman yang kita kenal orang-orang kaya, ternyata rahasianya itu jemaah, mereka itu orang-orang yang sangat berbakti sama orang tuanya. Mereka adalah orang berbakti sama orang tuanya. Dan silaturahim paling inti kepada siapa? Kepada orang tua. Ridho Rabb fi ridho walid wa sakhat Rabb fi sakhat walid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keridhaan Allah itu bergantung dengan keridhaan orang tua dan kemurkaan Allah bergantung dengan kemurkaan orang tua. Antum pengen dapat rezeki, antum datangin orang ibu antum, ya Allah. Berbakti sama orang tua itu pintu rezeki. Dan jangan pelit sama orang tua jemaah. Di antara bentuk pelit, bukan bentuk di antara, tapi tidak mesti juga. Antum datang ke orang tua, antum tanya, "Bu, lagi butuh apa?" Kelihatannya enggak pelit ya. Ketahuilah, orang tua itu punya ada rasa tidak ingin menyusahkan anaknya. Antum kalau tanya gitu dia bakal jawab, "Enggak ada." Yang harus antum lakukan apa jemaah? Antum lihat, ini ibu saya butuh apa? Bapak saya butuh apa? Antum enggak usah nanya, langsung beri, langsung kasih. Kalau antum nanya, dia bakal nolak. Kenapa dia tidak? Orang tua tuh paling enggak mau menyusahkan.

Kan orang anak anak dia pasti enggak cukup cukup cukup cukup cukup. Antum harus langsung beli kasih. Enggak usah pikir-pikir. Oh, kayaknya ibu saya kasurnya udah buseng. Udah antum beli, antum bawa itu yang lama antum ganti. Kalau antum tanya, "Bu, mau ganti kasur?" Dia pasti bilang enggak. Kenapa? Dia tidak mau nyusahin orang, dia tidak mau nyusahin anaknya. Antum ganti kasur jamaah, antum insya Allah dibukakan rezekinya sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaan, boleh enggak kita berbakti untuk mendapatkan rezeki? Boleh tidak jamaah? Oke, berbuat baik untuk cari rezeki. Boleh tidak? Ragu-ragu aja. Jangan jangan geremeng jawab, boleh. Tidak gitu. Boleh, Nabi yang bilang kok. Kita bersilaturahim untuk cari rezeki itu boleh. Tapi kata para ulama, jangan sampai niat itu mendompleng niat kita untuk mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau cuma sekedar diikutkan enggak masalah. Kenapa Nabi yang motivasi kita bersilaturahimlah, niscaya umurmu ditambahkan dan juga rezekimu akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan untuk mendapatkan rezeki salah satunya jemaah dengan apa? Bersilaturahim. Ingat silaturahim tadi. Orang-orang yang punya hubungan kerabat sama kita. Selanjutnya jemaah Subhanahu wa taala. Yang kelima yaitu bersedekah. Ini juga di luar Nurul. Kita pengen kaya kan kita nabung jemaah, nyimpan. Ini enggak, Allah suruh kita sedekahin. Tapi harus yakin. Kalau kita bersedekah, insya Allah Allah akan mudahkan rezeki kita. Kenapa Allah mengatakan, وَمَا أَنْفَقْتُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ. Dan harta yang kalian infakkan, فَهُوَ يُخْلِفُ. Maka Allah akan ganti jemaah. وَهُوَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ. Dan dialah Allah SWT sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi Allah apa negasin. Kalau kalian sedekahin, Allah ganti. Kemudian Allah sebutkan apa tentang Allah SWT. Karena Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, mana qasat sadaqatun min mal. Tidak akan berkurang sedikitpun harta dari sedekah. Allah alam. Kita mungkin bingung ya, sudah serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Dalam diskusi juga Allah mengatakan, ya bena Adam unfiq alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah, aku akan berikan infak kepada kalian. Artinya Allah akan kasih rezeki kepada kalian. Masih ragu jemaah sedekah? Dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu disebutkan Nabi menyebutkan ma min yaumin yusbihul ibad fihi illa malakan yanzilan. Dia adalah seorang hamba, dia berjumpa dengan pagi hari kecuali ada dua malaikat akan datang kepada orang tersebut. Fayaqul ahaduhuma, maka salah satu malaikat mengatakan berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah ganti yang lebih baik bagi orang berinfak. Malaikat yang satu berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kebinasaan bagi orang yang pelit sama hartanya. Itu di pagi hari jemaah. Jadi di pagi hari, antum mau didoain malaikat yang mana? Yang doain keburukan atau doain kebaikan? Ini isyarat dari Nabi SAW. Hendaknya jangan berhenti kita dari bersedekah. Sedikit-sedikit aja gak masalah. Yang penting ada sedekah yang kita keluarkan. Nabi menyebutkan, ahabbul a'mali ilallah adwa muha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa? Continue meskipun sedikit. Pada sedekah 10 juta, 20 juta habis itu libur 20 tahun. Mungkin kasih ya 50, 50, 10 ribu, 20 tapi tiap hari. Kenapa Allah itu suruh kita untuk beribadah setiap saat? Bukan sekali banyak enggak. Tapi kita diperintahkan dituntut untuk setiap saat untuk beribadah. Sedikit-sedikit tapi continue itulah yang terbaik. Jadi saya kasih proposal buat antum jemaah. Saya sering sampaikan ini. Proposal bagi orang-orang yang berduit. Jemaah, antum ingin mendapatkan manfaat banyak dari harta antum, antum sedekahkan harta antum kepada penuntut ilmu. Kepada penuntut ilmu antum cari jemaah. Penuntut ilmu yang kayaknya orang pintar, yang cerdas. Antum lihat cari di pondok, oh kayaknya ada si fulan yang pintar. Sudah antum kafalai. Ustaz, Pak, saya biayai anak ini. Dia punya kebutuhan apa, saya yang biayai.
di sekolah SMP

kita butuh ibadah yang sedikit tapi dapat pahala banyak, pahala jariah. Caranya salah satunya infak kepada penuntut ilmu, jemaah. Antum cari penuntut ilmu yang cerdas, yang pintar, antum tahu, antum kafalahi, antum yang bilang saya yang dompleng anak ini dia mau ngapain saya akan kasih. Nanti kalau dia sudah berdakwah, dia ngajar orang-orang, antum kecipratan pahalanya, jemaah. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Barang siapa yang mengajarkan kepada kebaikan, maka bagi dia pahala bagi orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Antum diam di rumah, minum ngeteh, ngopi, dia capek-capek dakwah, antum kebagian pahala. Selanjutnya jemaah semua ta'ala. Yang keberapa? Keenam, empat lagi. Di antara sumber rizki, menikah. Ada yang begini langsung bapak-bapak. Apa? Menikah. Ini saya tidak tunjukkan kepada yang sudah menikah. Tunjukkan kepada yang jomblo. Jamaah semua ta'ala, di antara sumber kecukupan agar kita bisa mendapatkan kekayaan itu dengan apa? Menikah. Allah mengatakan wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Allah Subhanahu wa ta'ala, nikahkanlah orang-orang yang sedian di antara kalian dan orang-orang layak menikah dari hamba-hamba sahaya kalian. Kata Allah, iyakunu fuqara, sehingga orang-orang yang fuqara, yang fakir, yughnihimullahu min fadli. Maka Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka dengan karunia Allah Subhanahu yang janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis lain Nabi menyebutkan salasatun kulluhum haqqun 'alallahi aun. Ada tiga golongan yang pasti Allah berikan pertolongan kepada mereka. Siapa yang satu? Salah satunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, annaki alladhi yuridu ta'affu. Itu seorang menikah dengan tujuan untuk menjaga dirinya. Ikhwan fiddin, ini sudah mujarrab. Maksudnya saya sudah ini makanya para jomblo ini enggak usah ragu-ragu. Kita udah rasakan dulu kita sebelum menikah kan gimana sih? Harta juga mungkin sedikit gak punya. Setelah menikah, adalah pemasukan. Punya anak satu, nambah lagi pemasukan. Punya anak dua, nambah lagi pemasukan. Sesuai dengan, artinya Allah akan mudahkan. Allah akan, bahkan luar biasa, Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Tatkala beliau menjelaskan tentang pernikahan jamaah, beliau bilang begini. Kalau ada orang, dia mau menikah, cukup bagi dia mahar dengan walimah. Walimah di sini maksudnya bukan walimah yang gede-gede. Potong ayam juga cukup lah. Dia punya mahar, dan dia juga punya walimah untuk ia bisa mengabarkan bahwasanya dia sedang ada pernikahan. Meskipun dia gak punya makan uang untuk besok, gak punya harta untuk makan besok, kata Ibnu Taimiyah nikah. Kenapa makan besok itu urusan Allah? Nanti Allah yang kah? Hampir segitunya jemaah. Kayak jomblo, gak mau nikah. Umar ibnu Umar, beliau pernah mengatakan ini, iltamisul ghina fil ba. Carilah kekayaan dengan menikah jemaah. Bahkan beliau juga pernah mengatakan, ajibtu li rajulin, saya heran sama orang. La yatlubul ghina bil ba. Saya heran sama orang yang tidak mau cari kecukupan dengan menikah. Wallahu ta'ala yaqulu fi kitabi yakunu fuqara yughnihimullah. Padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran, Allah suruh menikah. Kenapa? Supaya yang fakir-fakir itu Allah cukupkan di dia. Berarti kata Ibnu Umar, cari kekayaan dengan apa? Menikah. Sekali lagi ini buat jomblo. Ya, bapak-bapak jangan. Cari kekayaan dengan apa? Menikah. Waktu kita gak banyak. Selanjutnya, yang ketujuh. Kembali lagi maksudnya, sekarang kan lagi ramai apa? Apa kan? Child apa? Orang juga punya anak. Child free ya? Ya itulah. Kata mereka ya, karena rezeki memberatkan. Nantinya mereka harus cari lebih buat anak. Enggak benar. Allah menyebutkan, وَلَا تَقُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Dalam ayatnya Allah mengatakan, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena miskin. Jadi ada dua ayat menyebutkan jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Dan jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena miskin. Berarti ada dua kondisi. Kalau takut miskin berarti masih cukup. Yang satu sudah benar-benar miskin. Kenapa? Allah yang kasih rizki. Jadi gak perlu khawatir kita mau punya anak berapa. Selama tidak

0: tidak tidak menyimpang, maksudnya tidak tidak ada larangan dari secara medis misalnya kayak itu, boleh-boleh saja jemaah, boleh-boleh. Yang ketujuh jemaah, bertawakal dengan benar. Tawakal dengan apa? Benar. Tawakal itu apa sih? Menggantungkan hati hanya kepada Ar-Razzaq, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada sebab. Tawakal itu menggantungkan hati kepada Allah, sumber pemberi rizki, bukan kepada sebab. Ikhwan fil din, dijelaskan oleh Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu taala, kesalahan kita terkala mencari rizki terkadang karena kita itu terlalu pede dengan sebab yang kita lakukan. Kita terlalu pede dengan sebab, dengan terlalu bersandar dengan sebab. Padahal Ibn Rajab mengatakan seorang dia effort sebanyak-banyaknya dengan sebab yang banyak. Tapi kalau tawakalnya kurang, percuma dia akan dapatkan rezeki apa yang Allah kasih. Sebaliknya kata Ibn Rajab, kalau seorang dia effortnya mungkin enggak terlalu banyak, ya pas-pas lah. Tapi tawakalnya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pasti dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sumber akhirat ini tawakalnya lebih besar harus daripada hanya bersandar kepada sebab yang kita lakukan. Terkadang kan kita terlalu pede sama sebab yang kita lakukan. Gampang lah, kan ada backingan, insya Allah bisa. Tahu-tahu gak bisa, betapa sering kayak begitu. Maka perbanyak tawakal jemaah. Saya ingin cerita, mungkin saya ini dulu mendaftar ke Madinah, belajar ke Madinah, gak keterima. Setelah saya pikir-pikir, mungkin salah satu faktor saya gak diterima, saya kurang tawakal. Kenapa? Saya tawakalnya sama abang saya. Abang saya ngajar di Madinah, yang ngetes saya temannya dia. Sebelum nama keluar dia udah telepon, nanti siap-siap dia. Oke, siap. Tahu-tahu keluar nama enggak ada. Akhirnya saya di kampung dekat Australia, Jember. Mungkin saya akhirnya berpikir, oh dulu tuh mungkin saya kurang tawakal. Tawakal saya kepada apa? Sebabnya, bukan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu maksudnya, kalau kita ingin mendapatkan rezeki, sebab itu cuma wasilah aja. Tapi sadarkan kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hati itu terikat sama Allah Subhanahu wa taala. Lihat Maryam. Maryam ini Allah mengatakan wa huzzi ilaik bijit'in nakhlati tusaqit alayki rutuban janiyya. Tatkala Maryam kelaparan, maka Allah pun perintahkan Maryam untuk menggoyangkan pangkal kurma. Enggak mungkin jemaah. Antum aja coba, antum pernah pergi umroh kan? Goyang kurma itu enggak mungkin. Tapi Allah suruh Maryam untuk goyangin apa? Kurma. Allah mampu enggak turunin kurma langsung? Tapi Allah suruh. Makanya dia gerakkan tapi dengan sandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka carilah rizki dan hati kita terkait terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu pede sama kita. Kemudian yang ke-8 jemaah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Kalau kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menambahkan rezeki kepada kalian. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kalian kufur, sungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Maka dengan bersyukur kita akan ditambahkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Di antara hadis yang menjelaskan tentang hal ini, bahwasanya syukur itu memberikan rezeki dari Allah, akan mendatangkan rezeki, itu kata para ulama hadis tentang peringatan Nabi kepada para wanita, ibu-ibu. Nabi menyebutkan, ya ma'asyaral nisa, wahai sekalian para wanita, tasaddaqna, hendaklah kalian itu bersedekah. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahli jahannam ahli nar, karena aku melihat kalian itu banyak dari kalian itu penghuni neraka jahannam. Maka para wanita pun bertanya, wa bima dzalika ya Rasulullah, kenapa Rasulullah? Nabi jawab, tuksidna la'an wa takfudna al-ashir. Kalian itu kebanyakan melaknat dan juga kurang bersyukur sama suami. Maka ibu-ibu, kalau pengen ditambahkan uang bulanan, banyak-banyak bersyukur kepada Allah dan juga kepada suami. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur, tidak dikatakan seorang bersyukur kepada Allah kalau dia tidak bersyukur kepada siapa? Manusia. Dan seorang istri, orang yang paling berjasa buat dia siapa? Suaminya. Karena suaminya yang kasih makan dia, yang nafkahi. Bahkan Nabi menyebutkan, kalau saya boleh perintahkan orang sujud kepada orang lain, saya akan perintahkan wanita sujud kepada suami. Maka tips ibu, kalau pengen bulanannya naik, jangan kebanyakan laknat, tukang marah-marah, melupakan kebaikan-kebaikan suami. Yang kesembilan jemaah, dua lagi. Yang kesembilan ini juga di luar nurul. Haji dan umroh. Apa? Haji dan umroh. Allahu Akbar. Umroh minimal berapa kan? 25, 30. Duit keluar. Ya tidak? Tapi Nabi mengatakan enggak. Apalagi haji. Banyak yang umroh, tapi kata Nabi tidak. Nabi menyebut dalam hadis, "Tabi'u bainal hajj wal umrah." Iringilah haji dan juga umrah. Fa innal mutaba'ata bainahuma tanfil faqr wa dhunub. Sungguhnya iringan antara keduanya, haji dan umrah, itu akan menafikan atau menghilangkan al-faqr, menghilangkan kemiskinan dan juga apa? Dosa. Kama yanfil kirkhabat al-hadid, sebagaimana alat pandai besi itu mengingkirkan apa? Karat-karat besi. Allahu Akbar. Kok bisa ngeluarin duit tapi tambah kaya? Ya itu saya katakan, kalau kita tidak beriman sama hadis-hadis seperti ini ya sulit. Bukankah Nabi itu as-sadiqul masduq? Nabi itu orang yang jujur dan dipercayai. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi itu tidak berbicara dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Dan Nabi SAW itu berbicara dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyebutkan pergi umrah, pergi haji menghilangkan miskin. Dan betapa banyak ada orang seperti itu jemaah. Pergi umrah bolak-balik. Tapi enggak miskin-miskin. Uangnya ada aja terus buat umrah. Justru sebagian orang mengatakan, kalau saya tidak umrah malah repot, Ustaz. Saya harus pergi umrah. Sudah rutinitas dia. Kenapa? Dia rasa bahwasanya dengan setelah itu akhirnya pintu-pintu rezeki yang lain terbuka, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir jemaah semua taala yang ke-10, yaitu memperbanyak istighfar. Memperbanyak apa? Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lihat perkataan Nabi Nuh kepada kaumnya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku berkata kepada kaumku. Ini perkataan Nabi Nuh. Kata Allah Nabi Nuh, istaghfiru rabbakum. Minta ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghaffara. Karena Allah itu Maha Pengampun. Kalau kalian bertobat, kata Nabi Nuh, yursilis sama' alaikum midarara. Allah akan kirimkan hujan kepada kalian. Wa yumdidukum bi amwal. Allah akan lapangkan bagi kalian harta-harta. Wa banin, dan juga anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah akan kasih rezeki sama kalian kalau kalian mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga sama dengan perkataan Nabi Hud kepada kaumnya. Nabi Hud mengatakan, "Ya qaum istaghfir rabbakum." Wahai kaumku, istighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma tubu ilaihi." Kemudian bertobat kepada Allah. Yursilis sama alaikum midarara. Allah akan turunkan kepada kalian hujan. Dan hujan itu kan apa? Rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah semua ta'ala, jangan-jangan kita ini terlalu banyak dosa dan kurang beristighfar. Makanya seret rizkinya. Maka perbanyak rizki, perbanyak istighfar. Nabi SAW itu dalam hadis, beliau mengatakan, "Wallahi, wallahi inni la astaghfirullaha akthar min 70 marrah fil yawm." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, saya ini beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sehari lebih dari 100 kali. Dalam riwayat juga ada seorang sahabat, dia pernah duduk sama Nabi dalam satu majelis, bukan majelis lama, tidak terlalu lama. Dia lihat, saya lihat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau beristighfar terus. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya selain kita banyak dosa, kita kan banyak dosa jemaah. Kullu bani Adam khata, setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan. Kita butuh. Nabi pernah menyebutkan, "Tuba liman wajada fi shahifati istighfaran katsira." Sungguh beruntung seorang yang mendapatkan catatan amalnya dengan banyak istighfar.
1: Sampai sini dulu, jazakumullahu khairan telah berikan saya kesempatan di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengganjar kita dengan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kalau ada benarnya, ini murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salahnya, ini murni dari kebodohan saya dan saya siap rujuk dari kesalahan tersebut. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berdakwah hanya dengan 20.000 rupiah. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, fa'idha ahbabatuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa in salani fa'ataituhu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhan li fi hadhil qarya. Saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha alaihi, kamu boleh-oleh enggak? Bahwa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, lah, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Motivasiku mengunjunginya hanya satu. Aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada boleh apa-apa. Tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan. Kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, innallaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka li hubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa Dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Saya pernah baca hadis bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir sebelum tidur. Lalu bagaimana qiyamul lailnya? Apakah ditutup lagi dengan witir? Tidak. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Kalau ada dua witir berarti menjadi genap. Maka tidak boleh. Jadi kalau witirnya dilakukan sebelum tidur, nanti malam tinggal tahajudnya saja. Tidak perlu lagi ditutup dengan witir. Dan witir boleh dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir. Witir bukanlah penutup sholat malam. Boleh di awal. Adapun hadis yang menyatakan, akhiru salawatikum bilaili witron, akhiri sholat-sholat malam kalian dengan witir, menunjukkan jangan sampai kita sholat malam tanpa witir. Karena witir sebaik-baik sholat malam. Mana yang lebih utama, witir apa tahajud? Witir. Jadi kalau kita kesiangan bangun cuma 5-10 menit lagi sebelum adzan subuh, lebih baik witir saja. Daripada tahajud tanpa witir, lebih baik witir tanpa tahajud. Ya.
4: Bagaimana caranya agar bisa khusyuk? Ada dua hal yang kita bahas, ikhtiar di dalam sholat dan ikhtiar di luar sholat. Baik sebelum ataupun setelah sholat. Pertama, ikhtiar di luar sholat, sebelum sholat. Jadi kekhusyuan di dalam sholat harus diikhtiarkan seumur hidup. Walaupun kita di luar sholat. Gimana caranya? Pertama, jadikan cita-cita hidup kita hanya akhirat, bukan dunia. Yang kita kejar akhirat. Siapa yang demikian, Allah fokuskan pikiran kita, termasuk al-khusyukkan sholat kita. Kata Nabi SAW, mangkanati dunya hammahu, farraqallahu amrahu. Siapa orang yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya, Allah cerai-beraikan urusannya. Tidak fokus, ingat ke sana kemari, banyak pikiran, stres. Nah, terus sebaliknya, kalimat beberapa kalimat setelah itu, man kanatil akhir hammahu jamma Allahu amrahu. Terus wa ja'alal ghina fi qalbihi. Terus wa ya'tihi dunya wa hiya raqimah. Siapa orang yang menjadikan akhirat sebagai cita-citanya, Allah fokuskan urusan menjadi satu saja. Fokusnya akhirat, semua urusan dunia langsung difokuskan ke akhirat. Sehingga jadi manfaat, apalagi lagi sholat. Allah akan bantu. Ya. Jadi itu di luar sholat, jadikan akhirat menjadi cita-cita. Akhirnya apa yang terjadi? Seluruh kejadian, pengalaman, peristiwa yang dia alami, dia lihat, dia dengar, langsung disambungkan ke akhirat. Para ulama itu ketika lewat melihat ada orang yang sedang membakar kambing, dibolak-balik menangis. Dia ingat kepada ayat. Ketika wajah-wajah mereka dibolak-balikan di atas api neraka. Kayak gitu tuh. Tapi dengan kadar yang lebih mengerikan. Nangis dia. Ketika ada seorang anak dimarahi oleh ibunya, diusir keluar, ditutup pintunya. Anak itu nangis kembali, gedor-gedor. Mama, maafkan saya. Ummi, ampuni saya. Saya berjanji tidak mengulang kembali. Segede apapun kemarahan ibu, dibuka kembali pintunya, disambut lagi, dielus lagi. Ingat kepada sifat Allah, kalau seorang ibu yang murka kepada anaknya, tapi anaknya kembali mengakui kesalahannya, berjanji berubah, pintu rumahnya kembali dibuka, disambut, dielus lagi. Apalagi Allah. Allah lebih menyayangi hambanya dibanding kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Kalau seorang hamba sudah dosa, maksiat, menjauh, kemudian dia ingin kembali taubat, pintu taubat dari Allah selalu terbuka lebar. Jadi setiap kejadian itu selalu dikaitkan dengan penjelasan dari agama ini. Jadi kalau segala sesuatu di dunia dikaitkan akhirat dan seterusnya, umpamanya kita sedang umroh atau haji di bulan Juli, Agustus, gitu, panas kan, September, sampai di atas 42 derajat, begitu angin bertiup, langsung Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna. Ini baru panas dunia loh. Bagaimana kalau panas akhirat? Langsung ingat akhirat. Bisa nangis. Bukan nangis karena enggak tahan terhadap panasnya angin yang bertiup, tapi nangis karena takut panasnya neraka. Selalu dikaitkan. Kalau di luar sholat selalu dikaitkan dengan akhirat, pasti dalam sholat semua doa yang kita baca banyak berkait ke akhirat, ya enggak? Maka akan lebih fokus. Itu pertama. Kedua, ini masih ikhtiar di luar sholat. Jalin hubungan baik dengan sesama manusia. Apa hubungannya? Banyak hubungannya loh. Cintai setiap muslim secara tulus karena Allah, karena keimanan mereka, bukan karena dunia mereka. Ini mah kaya raya dicintai, dijadikan sahabat biar kecipratan, bukan. Ini mah anak pejabat, siapa tuh diangkat jadi wakilnya, bukan. Tapi karena agama, ini agamanya baik, imannya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, dicintai, dijadikan sahabat. Ini termasuk salah satu faktor pendukung kekhusyuan di dalam sholat. Maka ketika sholat berjamaah dengan kawan-kawan yang kita cintai mereka, mereka mencintai kita, rapat itu enak, nyaman, klop hatinya juga. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, sawu sufufakum atau istaqimu sufufakum wala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Luruskan shaf kalian, jangan bengkok-bengkok, jangan ikhtilaf, nanti Allah mengikhtilafkan hati-hati kalian tuh. Tidak beresnya shaf itu berimbas kepada perasaan hati. Hati juga tidak nyaman berdekatan dengan saudaranya di kiri dan di kanan. Jadi apa akhlak kita di luar sholat berpengaruh? Nih salah satu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Salasatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga hal. Siapa yang memiliki tiga hal ini dalam dirinya, dia akan merasakan halawatul iman, manisnya iman. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah kitab syarah sahih Muslim, wa halawatul iman tashmulu al-khusyu' fi shalah. Manisnya iman mencakup khusyu' di dalam shalah. Untuk bisa khusyuk dalam sholat miliki tiga ini. Pertama, kalau Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibanding yang lainnya. Kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai sesama muslim, dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Ternyata interaksi kita, muamalah kita dengan sama muslim berpengaruh kepada halawatul iman, berpengaruh kepada kekhusyuan dalam sholat. Kalau ada kedengkian, kebencian, jangan berharap bisa khusyuk. Apalagi setan pintar tahu kita membenci seseorang, begitu takbir Allahu Akbar, oleh setan dimunculkan wajah orang itu dalam ingatannya. Akhirnya di dalam sholat hanya mencaci dia, memaki dia, ingat kepada kejahatannya selama sholat. Akhirnya nanti berencana kalau ketemu gini-gini. Di dalam sholat, enggak khusyuk sholatnya. Dan banyak lagi, itu di luar sholat. Adapun ikhtiar di dalam sholat. Pertama, fokus, konsentrasi, hayati apa yang dibaca oleh mulut. Ketika mulut mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, langsung hati, pikiran menghayati dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Mulut mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, langsung hati menghayati segala puji bagi Allah penguasa semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, terus Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sehingga hati pikiran sinergi dengan mulut, selaras. Sehingga hati dan pikiran enggak ada waktu untuk berpikir hal yang lain-lain. Apalagi ditambah dengan selalu difokuskan ke akhirat, dikaitkan, lah tambah fokus konsentrasi kita. Itu yang pertama. Kedua, panjangkan bacaan di setiap gerakan bila memungkinkan. Rukuknya jangan 3 kali baca Subhanallahil'Azim, tambah 10 kali. Hayati. Sujudnya, sujudnya tambah dengan doa. Baca doa-doa yang beragam dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena setiap doa yang baru kita hafal lebih terhayati ketika dibaca. Ini salah satu hikmah kenapa Nabi memberikan beberapa doa, contoh doa yang berbeda di setiap gerakan salat. Iftitah ada macam-macam kan? Semuanya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga doa ruku, doa sujud, dan seterusnya, maka baca. Nah, termasuk bila perlu sering-seringlah membaca ayat sajdah. Lalu kita sujud tilawah. Ya, kalau kita jadi imam, enggak apa-apa. Membiasakan jamaah mengenalkan ayat-ayat sajdah. Dan cara-cara aspek fikih dari aspek fikih tentang tata cara sujud tilawah. Dan hafalkan doanya, hayati ketika melakukannya. Apalagi kalau kita sholat sendirian di malam hari tahajud, baca sesering mungkin. Itu akan menambah kekhusyuan ya.
5: Nah, harus banyak orang yang tahu doa. Bahkan di waktu tersembunyi itu, ketika semua manusia sedang terlelap, yang terdengar hanya kokokan ayam jago atau suara jangkrik. Ketika Allah yanzil turun ke langit dunia mengatakan hal min sa'ilin fa'u'tiyah, apakah ada yang mau minta sama aku, pasti aku kasih, pasti jemaah. Lalu apa yang Surah Al-Baqarah ayat 100.

0: 86 di sela-sela Allah berbincang tentang Ramadan. Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Allah. Dan apabila hamba-hambaku bertanya, tentang aku itu dekat. Minta sama kau berdoa kepada Allah itu buka pintunya lebar-lebar agar kita berdoa, agar mohon. Tapi apa yang kita pikir?
1: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita mengandung kebaikan. Bila tidak, kita hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyamal khairan wa nahri akhir." Maka hendaklah dia berkata-kata yang baik, atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya, karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah-Nya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, "Jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur." Al-Fawaid halaman 170.
3: Pertanyaan. Mendiang ayah saya semasa hidupnya jarang sholat. Hanya setahun sekali. Kemudian lebaran hungkulnya. Penyebabnya wallahu a'lam, tapi mungkin lebih karena malas. Pertanyaan, bagaimana seharusnya saya mendoakan beliau? Ya doakan agar Allah mengampuni dosa-dosa. Ini ayahnya sudah meninggal ya. Doakan agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Kedua, jadilah anak yang soleh. Seluruh amalan yang dilakukan oleh anak yang soleh mengalir ke orang tuanya. Ketiga, banyak-banyaklah mendoakan, itu dah yang pertama tadi ya.

0: Yang ketiga, banyak-banyaklah berinfak dan bersedekah atas nama orang tua. Dan bila memungkinkan, hajikan orang tua oleh kita sendiri, dari biaya kita sendiri, setelah kita pribadi melakukan haji untuk pribadi kita. Kita haji dulu tahun ini, tahun depan saya mau membadalkan orang tua saya haji yang sudah meninggal. Membadalkan haji ikhtilaf di kalangan para ulama, sebagian ada yang menyatakan tidak boleh dan tidak sampai, sebagian ada lagi yang menyatakan sampai. Dan saya lebih cenderung kepada yang kedua, berdasarkan hadis Nabi SAW yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dan ini juga dinukil oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz dalam bab ma yanfa'u lil mayyit, apa yang bermanfaat bagi mayit, di antaranya adalah amalan-amalan anak-anaknya. Seorang ayah sebelum meninggalnya wasiat kepada anaknya, kalau saya mati bebaskan 100 orang budak. Matilah orang itu. Si sulung membebaskan 50 orang budak untuk melaksanakan wasiat ayahnya. Dan dia menyuruh adiknya untuk membebaskan 50 yang sisanya. Adiknya bilang, enggak. Sebelum saya bertanya dulu kepada Nabi SAW tentang boleh atau tidaknya. Kata Hanas dibebaskan, Arifek. Tidak boleh gitu ya. Hanas apa bahasa Indonesia? Terlanjur? Kadung? Beda. Hanas dilakukan ternyata tidak boleh. Lalu Nabi SAW menjawab, in kana muwahhidan. Kalau ayahmu itu seorang muwahhid. Kalau ayahmu itu seorang muwahhid, seorang ahli tauhid, seorang muslim. Thumma tasaddaqtum alaihi wa sallaitum wa hajjajtum. Lalu kamu salat. Kamu sedekah atas nama dia dan kamu haji atas nama dia, maka pahalanya akan sampai kepada dia dan kepada kamu. Maka hajikan. Tapi haji kita lebih dahulu, lalu tahun depan baru menghajikan orang tua. Umrah kita dulu, lalu umrah berikutnya untuk orang tua. Bukan satu kali perjalanan umrah, melakukan berkali-kali umrah. Itu tidak disyariatkan, ya. Jadi doakan terus, dan ayah yang tidak sholat tersebut karena disebabkan mungkin ketidaktahuan atau kejahilan dan tetap mengakui kewajiban sholat, merasa dirinya berdosa dengan hal itu, meninggalkan sholat yang dilakukannya tidaklah mengeluarkan dia dari Islam. Jadilah anak yang soleh, kemudian doakan orang tua, kemudian banyak berinfak bersedekah atas nama orang tua, termasuk menghajikan. Wallahu a'lam bishawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu

0: Pahala jariah adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rab, pencipta langit dan bumi, Rab atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qiyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun, tanpa pertolongan darimu.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya, dibaca pagi dan sore 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، hadirin jamaah Masjid Babur Rahman di Buah Batu Regensi Bandung yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga beberapa radio lain, para pemirsa dan para netizen. Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan bahasan Kitabul Ilm yang pembahasan sudah sampai pada adab-adab yang harus diperhatikan oleh para pencari ilmu. Adab terakhir yang kita terangkan adalah ulet, sabar dan ulet di dalam mencari ilmu. Kita teruskan. Al-amru tasi'a. Adab yang ke-9 lah ihtiramul ulama wa taqdiruhum. Menghormati para ulama dan memuliakan mereka. Para pencari ilmu wajib menghormati para ulama dan memuliakan mereka. Hendaklah hati-hati mereka lapang terhadap ikhtilaf yang terjadi di kalangan para ulama. Kemudian hendaklah merespon setiap ulama yang kita pandang ada kesalahan, ada kekeliruan dengan i'tidhar. I'tidhar itu memaklumi, mencari uzur, mencarikan alasan kenapa ulama tersebut demikian. Dan ini poin yang sangat penting sekali. Kenapa demikian? Karena banyak orang yang mengorek-ngorek, mencari-cari kesalahan orang lain, kemudian melakukan tindakan yang tidak layak terhadap mereka, menyebarkan keburukan atau kesalahan itu di tengah manusia, dan ini sebesar-besar kesalahan. Karena menggibahi ulama. Apabila menggibahi orang awam biasa, itu sudah termasuk dosa besar. Maka menggibahi para ulama jauh lebih besar lagi dosanya. Kenapa? Karena menggibahi para ulama keburukannya, bahayanya, madaratnya tidak hanya terbatas kepada pribadi si ulama tersebut, tapi juga kepada ilmu syar'i yang mereka ajarkan, yang mereka dakwahkan. Kalau seorang ulama sudah umpamai diekspos kesalahannya, orang-orang enggak simpati, enggak suka, bisa-bisa enggak didengar, ya enggak? Makanya para ulama menyatakan luhumul ulama lahmun masmumun. Daging para ulama itu daging yang beracun. Apa maknanya? Gibah itu sama dengan memakan daging bangkai saudara yang kita gibahi. Itu Al-Qur'an. Surah Al-Hujurat ayat ke-12 Allah menyatakan wala yaghtab ba'dukum ba'd Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Janganlah sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kalian apabila dia memakan daging bangkai saudara yang sudah mati? Pasti dia tidak suka. Jadi menggibahi orang biasa sama dengan memakai daging bangkainya ketika dia sudah mati. Jijik, kanibal, ya enggak? Nah, daging para ulama lebih berbahaya. Disebut daging mereka itu beracun. Kalau dimakan, bukan hanya jijik, tapi membahayakan keseluruhan dari badan kita. Maksudnya, kalau dosa menggibahi orang biasa, dosanya besar. Menggibahi para ulama, dosanya jauh lebih besar dan bahaya bagi dia lebih hebat lagi. Berkata Syaikh Utsaimin, "Wan nasu idza zahadu fil 'alim aw saqata fi ayunihim tasqutu kalimatuhu aidha. Wa idza kana yaqulu al-haq wa yahdi ilayhi fa inna ghibata hadha ar-rajul li hadha al-'alim takunu ha'ilan baina an-nasi wa baina 'ilmihi asy-syar'i wa hadha khatru kabirun wa 'adzim." Manusia itu apabila dia sudah tidak butuh ulama atau kehormatan ulama tersebut sudah jatuh dalam pandangan orang itu, maka apa yang dikatakan oleh ulama itu juga menjadi tak ingin didengar, tak berharga lagi. Bila ulama ini mengatakan kebenaran, menuntun manusia untuk menerima kebenaran ini, maka ghibah orang terhadap ulama ini menjadi penghalang antara manusia dengan kebenaran yang dia ajarkan. Akhirnya isi dakwahnya, isi pelajarannya enggak mau lagi didengar. Jangankan itu, datang aja ke kajian itu tidak mau. Jangankan ulama itu digibahi, atau jangan ulama lah, ustaz. Ada urusan duniawi saja, sehingga enggak suka ke ustaz itu, enggak mau datang ke kajian. Bukan tidak percaya kepada keilmuannya, tapi hati-hati merasa ada ganjalan ke ustaz anu, enggak mau datang saya. Kan gitunya, jadilah penghalang antara dia dengan kebenaran. Dan ini amat sangat berbahaya sekali. Aqulu, aku berkata. Ini perkataan para ulama. Dalam banyak kitab, ulama ahli hadis, ahli tafsir, ahli fiqih, termasuk Syaikh Utsaimin, sering berkata, qultu, aku berkata. Atau aqulu, aku berkata. Hasil perkataan ini merupakan hasil ijtihad beliau. Karena beliau mujtahid. Adapun kalau level ustadz, janganlah. Aku berkata, jangan. Enggak level. Aqul, aku berkata. Ini bukan saya yang ngomong, tapi Syaikh Utsaimin. Natasawwaru anna qawlal alim khata. Thumma ba'dal munaqashah. Yatabayyanu lahu sawabuhu. Wal insan basharun. Kullu ibni Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Wajib bagi para pemuda untuk memahami, meyakini bahwa ikhtilaf yang terjadi di kalangan para ulama didasarkan pada dua hal. Pertama, husnun niyah. Niat masing-masing ulama yang berbeda pendapat itu baik, bagus. Enggak ada ulama yang berpendapat begini, berbeda dengan yang lain. Itu karena kepentingan duniawi, karena arogansi keilmuan, enggak ada. Semua ulama ketika ijtihad berpendapat, niat mereka ijtihad, niat mereka berpendapat, lillahi ta'ala, karena tanggung jawab mereka sebagai ulama yang harus menjelaskan berdasarkan ilmunya. Tidak ada seorang pun di antara mereka niatnya untuk duniawi, untuk dianggap lebih hebat, lebih jago, lebih berilmu dari yang lain, enggak. Itu pertama. Kedua, wa'alal ijtihad. Juga didasarkan kepada ijtihad yang layak dilakukan oleh seorang mujtahid. Bukan memanipulasi dalil untuk kepentingan dunia, bukan. Jadi setiap ulama berijtihad atas dua hal. Niatnya bagus dan kesungguh-sungguhan. Makanya ketika salah, i'tidhar. Dimaklumi

Karena Nabi SAW bersabda, idza ijtahadal hakimu fa asaba falahu ajran wa idza akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau seorang hakim berijtihad, hakim itu pasti ulama. Ijtihad, bila ijtihadnya benar, dua pahala. Ijtihadnya salah, satu pahala, kesalahannya diampuni, dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini wahyu, sabda Nabi SAW yang didasarkan kepada wahyu. Ulama ketika ijtihad dengan kemampuannya untuk ijtihad, karena ilmunya memang memadai, dengan niat yang baik, mau salah, mau benar, tetap dapat pahala. Kalau salah, kesalahannya diampun. Itu ulama. Karena itu, tak ada alasan untuk mencela mereka, sekalipun mereka itu menurut kita salah. Tidak ada halangan kalau umpamanya kita berbicara, ngobrol, diskusi dengan mereka tentang perkara yang kita yakini mereka salah. Untuk memperjelas yang salah itu mereka atau tuduhan kita yang menyalahkan mereka yang salah. Setelah ada diskusi, baru terketahui siapa yang benar, siapa salah. Karena ulama, walaupun ulama tetap manusia dan setiap manusia pasti salah, tapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertobat dari kesalahan. Kita kemarin sudah ceritakan, Imam Syafi'i rahimahullah berkunjung kepada Imam Ahmad melakukan tiga hal yang menurut murid-murid Imam Ahmad aib, ya enggak? Pertama, gembul. Semua makanan, minuman yang disuguhkan habis. Ini baik aib bagi seorang ulama. Bagi kita ini biasa. Malah aneh kalau ancin. Bagi seorang ulama aib. Kedua, tidak sholat malam. Ketiga, sholat subuh tanpa wudhu. Tiga-tiganya dianggap aib. Karena kejahilan, kebodohan mereka. Sampai mereka komplain kepada Imam Ahmad, ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah. Ini kunyah bagi Imam Ahmad.

Ketika ditanya, dijelaskan, semua tersengang. Adapun saya makan, minum, menghabiskan semua sesungguh, karena saya tidak pernah menemukan makanan yang lebih halal, lebih baik, lebih barokah dibanding makanan Imam Ahmad. Dan saya ingin memenuhi perut saya dengan jenis makanan seperti itu. Jadi gembul nanti kepada makanan yang penuh barokah Imam Ahmad. Biasanya ansin, iya betul. Kedua, adapun tadi malam saya tidak sholat malam karena saya berpikir tentang satu hadis. Dan berpikir hadis sesaat lebih baik, lebih saya sukai daripada sholat sunat 1000 rakaat. Adapun saya tidak wudu ketika sholat subuh karena belum batal dari isya. Gak wajib untuk berwudu kembali, kan gitu tuh. Setelah tabayun, diskusi, tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Kan malu sendirinya, hanas, kata orang Sunda. Dan hanas ini gak ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Hanas sudah menuduh jelek, salah, ternyata terbalik. Ya. Nah itu salah satu contoh. Dan banyak lagi contoh. Orang yang menuduh ulama itu bersalah, menuduh karena kebodohannya, ketika bertanya dijelaskan mereka malu sendiri. Merekalah yang salah telah menuduh bersalah kepada ulama yang sebenarnya tidak salah karena dianya sebenarnya yang salah. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, amma ayyafraha bizalatil alim wa khata'ih liyashi'aha bainan nas fatuhsalul furqa fa inna hadha laysa min tariqis salaf. Adapun kalau kita bergembira dengan tergelincir dan kesalahnya seorang ulama. Wah, tuh kan salah. Untuk disebar di kalangan manusia lalu timbul perpecahan, ini bukanlah gaya hidup generasi salafus saleh. Bukan begitu karakter orang yang soleh. Itu pertama tuh para ulama. Kedua, demikian juga kalau kesalahan itu dilakukan oleh umara, penguasa. Tidak boleh kita menjadikan, mengambil kesalahan mereka sebagai alasan. Untuk apa? Untuk mencela mereka dalam segala hal. Dan mengabaikan kebaikan-kebaikan mereka. Ini tidak adil. Kalau ulama tersebut berijtihad di dalam 100 perkara. Ada salah dua. Kalau umpamanya kita ujian, diberi soal 100, salah dua, salah lima. Nilainya umpah 95. Itu nilainya bagus apa jelek? Bagus. Tapi kedengkian orang yang lima yang salahnya ini yang diekspos. 95 yang benarnya diabaikan, dilupakan. Demikian juga satu dua kesalahan menghapus semua kebaikan orang itu. Ini tidak adil. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-8. Ya ayuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bilqisto. Wa la yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu. I'dilu wa aqrabu littaqwa. Hei orang-orang yang beriman, jadilah kamu tegak karena Allah, karena menegakkan keadilan, menjadi saksi yang adil. Janganlah kebencian kamu kepada suatu kaum mendorong kamu, menyeret kamu untuk tidak berbuat adil. Berbuat adillah, karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Makna ayat ini, karena kebencianmu kepada orang, karena ada urusan pribadi, karena urusan duniawi. Akhirnya menyeret kita untuk zalim kepada orang itu. Tidak berbuat adil. Satu kesalahan diekspos,

0: ratusan kebaikan yang diabaikan. Adil itu wajib. Maka tidak halal bagi seorang pun untuk menjadikan kesalahan orang lain, baik umara atau ulama atau yang lainnya, untuk disebar di kalangan sama manusia, tapi dia berdiam diri dari ribuan kebaikan mereka yang banyak. Ini tidak adil. Satu dua kesalahannya diekspos, ribuan kebaikannya diabaikan. Ini tidak adil. Coba bandingkan, terapkan ini ke dalam dirimu. Kalau umpamanya engkau memiliki kekuasaan atas orang lain, mungkin sebagai atasan, sebagai bos, sebagai owner sebuah usaha, punya anak buah. Kemudian kita banyak melakukan kebaikan ke bawahan kita, ke karyawan kita, ke anak buah kita. Sebagai manusia kita juga pasti mengalami kesalahan, satu dua kesalahan. Terus anak buah kita ini hanya mengungkit-ungkit satu dua kesalahan kita, tapi mengabaikan ribuan kebaikan yang kita lakukan. Kira-kira dongkol enggak? Dongkol, kesel. Ketika kita berbuat baik tidak diapresiasi. Ketika melakukan satu kesalahan diekspos, kita sakit hati, ya enggak? Dongkol. Demikian juga orang lain, bos kita, pemimpin kita gitu ya, atasan kita akan seperti itu pula. Berdasarkan hal itu, maka wajib bagi kita untuk menerapkan sikap kita kepada orang lain, terapkan bila kita disikapi secara demikian oleh orang lain tersebut. Kalau toh ada kesalahan, ada kekeliruan yang kita lakukan, kita lebih suka diobrolkan. Mungkin apa yang tindakan keputusan yang kita ambil yang dianggap salah oleh anggota kita itu, kita punya argumentasi yang siap dipertanggungjawabkan, siap didialogkan. Mereka tidak mau dialog, yang penting demo gitu. Yang penting unjuk rasa gitu. Padahal kalau pintu dialog itu dibuka, kita berikan penjelasan, mereka akan maklum, bahkan mendukung keputusan kita. Jadi betapa banyaknya orang setelah munaqasyah, setelah berdiskusi, rujuk dia. Dari pendapatnya yang awal, rujuk kepada yang benar. Betapa banyaknya kasus terjadi. Seseorang menuduh orang lain bersalah, merasa dia yang benar. Setelah diskusi, terbukti sebaliknya. Dirinya yang salah dan lawan yang tadinya dituduh salah ternyata berada dalam kebenaran. Ingatlah bahwa mereka yang berbeda dengan kita, yang kita anggap bersalah menurut pandangan kita adalah saudara kita. Sesama mukmin, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fal mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'dha." Mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti satu tubuh, satu bangunan, saling menguatkan satu sama lain. Kita lihat antara bangunan masjid ini, antara fondasi dengan tiang, dengan dinding, dengan plafonnya, dengan atapnya. Ini saling apa? Saling menguatkan satu sama lain. Bukan saling membebani. Ya, bebannya ada tapi aspek saling menguatkannya banyak. Kan plafon yang dipara di atap ini, itu kan pakai besi beton juganya. Dikaitkan kemana? Ke tiang-tiang. Dia, plafon ini tidak hanya membebani, tapi juga menguatkan. Bebannya disangga lagi oleh tiang-tiang di tengah. Dikaitkan kepada tiang yang ada di juru. Tiang-tiang yang tadinya terpisah dan hanya bertumpu pada kekuatannya masing-masing, dengan adanya palafon yang saling dikaitkan, tiang-tiang itu menjadi saling menguatkan. Begitu kan? Siga arsitek wae. Siga nak itulah ya. Ada arsitek di sini, benar kan? Begitu ya. Mukmin dengan mukmin seperti bangunan. Masing-masing bagian saling menguatkan dengan bagian yang lain. Nih sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Malah kalimat pertama dari hadis ini sama lafadznya dengan ayat. Nabi SAW bersabda, man ahabba ayu zahzaha anin nar wa yudkhalal jannah fal ta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nas ma yuhibu ayu'ta ilaih. Siapa orang yang ingin dijauhkan dari api neraka dan ingin dimasukkan ke dalam surga, hendaklah dia mendatangi kematian pada waktu atau di saat dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dia melakukan sebuah perbuatan kepada orang lain dengan perbuatan yang dia suka orang lain berbuat seperti itu kepada kita. Hendaklah bersikap kepada orang lain dengan sikap yang dia suka kalau orang lain juga bersikap seperti itu ke kita. Kan kita ingin dihargai. Kalau kita salah inginnya dimaafkan. Inginnya ditolelir. Inginnya tidak diperpanjang, tidak diungkit-ungkit. Kan gitunya. Kita ingin orang lain bersikap seperti itu kepada kita. Maka bersikaplah kita seperti itu kepada orang lain. Toleran, ramah, siap memperhatikan, mempedulikan, membantu, menolong. Kalau ada orang lain salah, ya dimaafkan, dimaklumi, ditolelir, tidak terus dihajar, dipojokkan karena kesalahannya. Nah, seperti itu. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam waliyati ilan nas ma yuhibbu ayyuta ilai. Hendaklah dia berperilaku kepada orang lain dengan cara berperilaku yang dia suka kalau orang lain berperilaku seperti itu kepada kita. Inilah yang disebut dengan adil dan istiqamah. Ya, kalau ini wajib dilakukanlah kita kepada sama orang awam terlebih kepada para ulama. Maka wajib menghormati, menghargai dan memuliakan para ulama. Kalau di buku ini poin itu sampai di sini. Cuma saya masuk adil, sok getek, ingin we menambahkan. Ada beberapa alasan dari ayat dan hadis kenapa ulama itu wajib dimuliakan. Wajib untuk dihormati dan dihargai. Pertama, karena mereka juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat derajatnya dunia dan akhirat. Surah Al-Mujadilah ayat 11 menyatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman diantarakan dan berilmu beberapa derajat. Maksudnya dimuliakan, diagungkan oleh Allah, dunia akhirat. Maka kalau para ulama diagungkan, dimuliakan oleh Allah, kita juga wajib ikut. Jangan sampai sikap kita bertolak belakang dengan sikap Allah kepada para ulama. Oleh Allah dimuliakan, diagungkan, diangkat derajat, oleh kita direndahkan. Ini alasan pertama kenapa wajib memuliakan para ulama. Kedua, para ulama walaupun tidak ada hubungan darah, hubungan kekerabatan dengan para nabi. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengaitkan hubungan erat para nabi dengan para ulama dengan dianggap sebagai ahli waris yang spesial. Innal ulama warasatul anbiya. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilm. Faman akhadahu akhadha bihadin wafir. Para ulama itu ahli waris para nabi. Lihat, biasanya orang yang menjadi ahli waris itu bukan sekedar kerabat. Tidak semua kerabat dapat warisan. Tidak semua kerabat jadi ahli waris. Adik, kakak bisa jadi tidak dapat warisan. Kalau orang yang matinya ini punya anak. Anaknya laki-laki dan perempuan lengkap. Mati ini ya. Adik, kakak orang yang mati bukan ahli waris. Enggak dapat warisan. Mahjub, terhalang oleh adanya anak-anak. Apalagi umpamanya paman, bibi, mantek, uwa, alo, suwan, itu ada hubungan kekerabatan? Ada. Dekat apa jauh? Dekat. Tapi bisa aja enggak dapat warisan. Apalagi sepupu. Anak dari sepupu teh naonnya? Oh, anak dari paman, anak dari bibi, anak dari uwa itu sepupu ya? Kalau anak adik dan kakak, oh itu ma'alo dan suan. Lebih dekat. Apalagi sepupu agak jauh. Walaupun masih ada hubungan kekerabatan, bukan ahli waris. Tapi para ulama, tidak ada hubungan kekerabatan, hubungan darah, hubungan persaudaraan dengan para nabi dianggap memiliki keterkaitan yang dekat dengan para nabi. Dengan menjadikan mereka ahli waris para nabi dalam hal ilmu. Dan itu menunjukkan kemuliaan mereka karena keilmuannya. Dan ini merupakan apresiasi Allah kepada para ulama. Penghormatan, pengagungan, pemuliaan Allah Azza wa Jalla kepada para ulama. Dan ini menunjukkan terhormatnya, mulianya para ulama dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Maka wajib kita pun memuliakannya. Ini yang kedua. Yang ketiga, mulianya para ulama itu diungkap oleh Allah dalam bentuk wajibnya para ulama dijadikan rujukan. Yang tidak boleh orang awam meninggalkan mereka dalam memahami ilmu apapun. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlu dzikr. Adzikr di sini bukan tukang dzikir. Adzikr ini Al-Qur'an. Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafidun. Sungguhnya kami yang menurunkan adzikr. Apa adzikr di sini? Al-Qur'an. Kami juga yang akan menjaganya. Al-Qur'an disebut adzikr. Sesuai dengan salah satu fungsi Al-Qur'an, pemberi peringatan. Maka fas'alu ahla dzikr, tanya ke ahlu dzikr, ke ahlu Qur'an. Ke ahli ilmu tanya. Sehingga ketika seorang sahabat Ibnu Mas'ud dikatakan, bukannya Al-Qur'an itu tibyanan li kulli syai? Al-Qur'an itu menjelaskan segala macam masalah. Dijawab, iya. Adakah di dalam Al-Qur'an cara membuat kue? Kata Ibnu Mas'ud, ada. Mana ayatnya? Beliau menjelaskan, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lam. Tanya ke ahlinya kalau kalian tidak tahu. Itu Quran. Jadi kalau kita ingin membuat kue yang enak, tanya ke ahli kue. Itulah tuntunan Al-Qur'an. Tanya ke ahlinya. Ahli apa? Di bidang masing-masing. Kalau ingin memahami Quran, tanya ke ahli Quran, ahli tafsir. Ingin memahami hadis, tanya ke ahli hadis. Ingin memahami fikih yang sebenarnya, ke ahli fikih. Dan seterusnya begitu. Mereka lah para ulama. Jadi ulama dijadikan rujukan utama atas perintah Allah Azza wa Jalla, dan ini apresiasi Allah kepada para ulama. Dimuliakannya para ulama, salah satu bentuknya mereka dijadikan rujukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seluruh manusia. Inilah yang alasan yang ketiga, kenapa para ulama itu wajib dimuliakan dan dihargai. Karena apa tadi? Karena mereka pun dimuliakan, dihormati, dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keberapa teh? Keempatnya. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Imam At-Tirmidzi. Imam Ibnu Hibban juga menjelaskan hadis ini dengan sanad yang sahih. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar wa ya'rifu li 'alimina haqqah." Coba bayangkan. Ini saking mulianya para ulama dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Sampai Allah menyuruh nabinya untuk menyatakan statement ini. Apa statement dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukan termasuk umat kami orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil, tidak menghormati yang lebih besar, tidak menyuruh kepada yang ma'ruf, tidak melarang dari yang munkar, dan tidak mengetahui hak-hak para ulama kami. Sampai di sini dikatakan tidak diakui umatnya orang yang memiliki beberapa sikap. Pertama, tidak menyayangi yang lebih muda. Kedua, tidak menghormati yang lebih tua. Ketiga, tidak beramar ma'ruf nahi munkar. Keempat, tidak mengetahui apalagi menunaikan hak para ulama kami. Ada dua penekanan yang menyebabkan ulama ini terhormat dalam hadis ini. Pertama, pernyataan tidak mengetahui hak para ulama kami, menunjukkan wajib diketahui hak para ulama. Kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengidhafatkan kami kepada ulama. Para ulama kami. Dan idhafat ini litashrif. Idhafat itu artinya menyandarkan satu kata kepada kata yang lain. Dan fungsi dari menyandarkan satu kata kepada kata lain banyak. Salah satu fungsinya litashrif. Untuk memuliakan kata yang disandarkan tersebut. Contoh umpamanya Baitullah. Contoh umpamanya Kitabullah. Baitullah artinya rumah Allah. Rumah al-bait disandarkan kepada Allah. Rumah Allah. Apa makna penyandar ini? Tashrif, memuliakan rumah tersebut. Saking mulianya dinisbatkan kepada Allah yang maha mulia. Ka'bah atau masjid, Baitullah. Ya. Termasuk kitabullah, kitab Allah. Kitab disandarkan kepada lafaz Allah, litashrif, untuk memuliakan kitab tersebut. Nah, kami di sini dinisbatkan, disandarkan kepada ulama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala ya'rifu li'alimina haqqahu." Tidak mengetahui hak-hak ulama-ulama kami. Kaminya itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulia dan kaum muslimin secara umum itu mulia. Para ulama disandarkan kepada pribadi Nabi. Dan kemuliaan umat menunjukkan terhormatnya para ulama dalam pandangan Nabi alaihissalatu wassalam. Ini alasan yang keberapa? Keempat ya, yang menyebabkan wajibnya kita memuliakan, menghormati, menghargai para ulama. Kelima. Nah, ternyata memuliakan ulama itu bagian dari tauhid. Salah satu wujud tauhid adalah mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Dan salah satu bukti dari memuliakan Allah adalah menghormati para ulama. Itu statement Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan statement beliau adalah wahyu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi SAW itu tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya. Semua yang dikatakan itulah wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Dalam salah satu hadis, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunannya, Sunan Abu Daud. Sanadnya sahih. Berkata Rasul alaihi salatu wassalam, coba perhatikan. Inna min ijlalillahi ta'ala ikrama dhisyaibatil muslim wa hamilil Qur'an ghairal ghali fihi wal jafi anhu wa ikrama dhissultanil muqsitta. Sesungguhnya di antara bentuk memuliakan Allah adalah nih bukti-bukti atau bentuk-bentuk nyata dari memuliakan Allah adalah memuliakan orang muslim yang sudah beruban, yang lebih tua. Kedua, memuliakan hamilul Qur'an, para pengemban Al-Qur'an, para ulamanya. Yang dimaksud para pengemban Qur'an ini bukan yang sekedar hafal. Tapi yang lebih penting adalah memahami isinya, mengaplikasikannya, mengamalkannya, mendakwahkannya, itu para pengemban Al-Qur'an. Tapi ghairal ghali fihi wal jafi anhu, tidak berlebih-lebihan, tidak juga lawan dari berlebih-lebihan apa, tidak mengabaikan hak-haknya, gitu ya. Bukan berkurang-kurangan. Tidak lebay, tidak terlalu mengkultuskan, melewati batas-batas yang sewajarnya, tapi juga tidak mengabaikan hak-haknya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa ikrami dhissultanil muqsit, dan memuliakan penguasa yang adil. Jadi ternyata bagaimana kita bersikap, berperilaku kepada orang, ternyata berkaitan dengan tauhid. Salah satunya dikaitkannya perilaku kita dengan pengagungan kepada Allah. Siapa orang yang ingin mengagungkan Allah, muliakan tiga pihak yang disebutkan dalam hadis ini. Pertama, orang muslim yang sudah beruban, yang sudah tua. Yang kedua, para pengemban Al-Quran, yaitu para ulamanya. Yang ketiga, para pemimpin yang adil. Muliakan mereka. Memuliakan mereka bagian dari memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu alasan yang keberapa? Kelima. Keenam. Alasan yang keenam, kenapa kita ini wajib untuk memuliakan para ulama. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menonjolkan peran para ulama sebagai peran yang menyelamatkan umat. Keselamatan umat itu salah satunya tergantung dari peran yang dimainkan oleh para ulama di kalangan mereka. Dan ini diisyaratkan di dalam banyak ayat. Ayat yang pertama. Pertama, kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran di dalam surah As-Sajdah ayat 24. Allah menyatakan, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَتِنَا يُقِنُونَ. Kata Allah, dan kami telah jadikan di antara manusia imam-imam, pemimpin-pemimpin. Maksud imam, Imam itu bukan pemimpin semata-mata. Tapi imam itu adalah orang yang dijadikan ikutan. Al-imamu mayyutama bihi. Imam itu orang yang dijadikan ikutan oleh orang lain. Walaupun tidak memiliki jabatan struktural dalam kehidupan sosial atau politik. Kata orang Sunda mah RT RT acan. RT pun tidak, ketua RW tidak, kades atau lurah bukan. Tapi orang ini diikuti ucapannya dan tingkah lakunya. Siapa? Para ulama. Kenapa Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad disebut imam? Mereka bukan RT. Mereka bukan pemimpin secara sosial ataupun politik. Tapi mereka dikatakan imam karena mereka dijadikan ikutan dalam beragama. Pendapat-pendapatnya dijadikan rujukan, ya. Tingkah lakunya diikuti. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, imam-imam di bidang hadis. Padahal bukan pemimpin sosial atau politik. Tapi disebut imam karena mereka ikutan. Diikuti oleh orang banyak dalam masalah hadis. Allah berfirman, wa ja'alna minhum a'immatan. Kami jadikan di kalangan manusia beberapa imam ikutan. Karena apa? Perannya. Apa yang dilakukan imam ini? Yahduna bi amrina. Mereka memberikan petunjuk atas dengan perintah kami. Dengan petunjuk dari kami. Memberikan petunjuk ke orang gitu. Sehingga orang terbimbing. Orang menjadi memiliki pencerahan, memiliki gambaran yang gamblang tentang apa yang harus dilakukan di dalam hidup. Ini ayat yang pertama, surah As-Sajdah tadi. Ayat yang lainnya, Allah menyatakan, wa mimma khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Wa mimman khalaqna, dan di antara manusia yang kami ciptakan, a'immatun, ada imam-imam. Yahduna bil haq. Mereka imam ini memberikan petunjuk dengan kebenaran. Wa bihi ya'dilun, dengan petunjuk itu mereka menegakkan keadilan. Memberikan petunjuk ke orang, lalu menegakkan keadilan. Lihat peran para ulama yang menjadi ikutan menyelamatkan manusia, memberikan petunjuk, memberikan bimbingan, memberikan pencerahan sehingga orang tidak lagi kebingungan, linglung dalam menjalani hidup. Tapi merasa terterangi, tercerahkan, tujuan hidupnya jelas, jalan yang harus ditempuh untuk menempuh tujuan itu jelas dan gamblang. Kenapa bisa segamblang itu? Peran para ulama. Lihat betapa besar peran para ulama di dalam menyelamatkan umat. Karena itulah mereka itu begitu berharga, terhormat dan mulia. Dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diagungkan oleh Allah. Dan Allah perintahkan manusia juga untuk menghargai, menghormati dan mengagungkan para ulama dalam batas-batas yang wajar. Itu minimalnya ada 5 alasan kenapa kita wajib memuliakan para ulama, menghargainya, menghormatinya. Karena Allah pun dan Rasul-Nya memuliakan mereka, menghargai mereka dan menyuruh manusia untuk mengapresiasi peran mereka, salah satunya dengan mengagungkan para ulama. Sampai ada ancaman, orang yang tidak mengagungkan ulama dianggap tidak mengagungkan Allah. Orang yang tidak menghormati ulama dianggap laisa minna, bukan dari golonganku, bukan dari umatku. Inilah penjelasan tentang wajibnya kita memuliakan dan mengagungkan para ulama dalam batas-batas yang wajar, ya. Nah, ikhwah dan akhwat sekalian, cukup penjelasan kita hanya sampai di sini saja. Dan insya Allah kita akan lanjut di pertemuan hari Sabtu yang akan datang. Kita masuki sesi tanya jawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Semoga Ustaz ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan undang Ustaz dari Cibareum Ustaz. Sebagaimana yang dipaparkan Ustaz, bahwa ingin ditanyakan ada berapa kriteria ulama Ustaz. Bagaimana membedakan ulama ulama su dan ulama uhum Ustaz, agar kita bisa mengetahui membedakan itu. Mungkin itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, bagaimana membedakan antara kamu apa saja yang akan menghancurkan, yang haram dianggap halal, padahal aparat tiket untuk olahraga nanti dikoclok, yang menang dapat yang dianggap halnya potong

0: Ini benar nih dalilnya dari ya, dan itu hanya
1: jadi genosid ya pembantu. Memang ada dua sisi ya, sisi diplomatis yang sedang dilakukan oleh pemerintah dalam ini kelompok Fatah, dan yang kedua dari
0: kita ada takfiri atau khawarij, menghalalkan darah orang lain, boleh merampok atas nama jihad, atas nama fa'i, atas nama ghanimah gitu ya. Mereka salah, mereka keliru. Tapi mereka bertindak mengatasnamakan kaum muslimin dan dianggap mewakili kaum muslimin. Karena kaum muslimin berlepas diri dari mereka. Akhirnya mereka melakukan kejahatan, merampok dan seterusnya. Lalu mereka ditindak. Dan karena mereka dianggap mewakili umat Islam, sampai-sampai umat Islam yang tidak sefaham dengan mereka juga ikut terbantai. Ikut diperangi, ikut dizolimi. Termasuk kita yang tidak suka kepada si khawarij, si takfiri tadi. Ikut. Karena dianggap mereka itu satu pihak dengan kita. Kalau sudah begitu apa yang terjadi? Ya kita membela diri. Akhirnya ikut menyerang orang yang membantai kaum muslimin tadi. Orang-orang menganggap kita ini satu kelompok sama si khawarij. Tidak. Walaupun kasusnya dipicu oleh itu tapi berbeda. Kita mah akhirnya ikut mempertahankan diri menyerang karena bela diri, karena memang diserang duluan. Walaupun akibatnya disakompet daunkan sama si khawarij tadi. Sakompet daunkan di apa? Dipukul rata gitu ya. Di sana mengatasnamakan kaum muslimin melawan Israel, Zionis, itu tidak semuanya benar. Hamas itu Syiah. Nah ini yang kemudian mengadakan awal penyerangan. Karena Hamas ini bagian dari kaum muslimin menurut anggapan Yahudi, oh ini orang Islam, akhirnya semua orang Islam di sana dibantai. Kalau sudah dibantai begini, umat Islam yang lain gimana? Yang ternyata tidak berbuat, ya otomatis bereaksi lah ya. Jadi weh dianggap Yahudi dan Islam yang dipicu oleh si Hamas tadi. Bagaimana sikap kita? Kita prihatin kepada kaum musliminnya yang menjadi korban dari tragedi seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Pertama ini wajib kita prihatin. Dan keprihatinan kita ini tunjukkan dalam aksi nyata. Pertama, mendoakan keselamatan kaum muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestina umpamanya. Ya Allah, tolonglah, bantulah saudara-saudara kami, para mujahidin di Palestina. Kuatkan persatuan mereka, ya. Hilangkan kelemahan mereka, hancurkan musuh-musuh mereka, macam-macam. Yang kita doakan bukan si Hamasnya, tapi kaum muslimin yang kemudian menjadi korban atas konflik ini. Kedua, selain mendoakan, kalau ada memungkinkan bisa kita lakukan aksi yang nyata, lakukan. Umpamanya menyumbang, kalau kita bisa jadi volunteer ke sana, relawan, silakan. Kalau tidak memungkinkan ada pihak lain yang menampung bantuan untuk dikirim ke sana, silakan salurkan bantuan tersebut ke pihak itu. Ya. Ketiga, kalau memungkinkan umpamanya negara kita atas nama negara dengan kaum muslimin terbanyak di seluruh dunia, mengirimkan bantuan militer minimal untuk mengevakuasi korban-korban yang tak berdosa gitu, melindungi mereka, lakukan. Jadi apapun yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka, lakukan, minimal doa. Mendoakan kebaikan kepada kaum muslim yang ada di sana, mendoakan keburukan bagi setiap orang yang terlibat di dalam pembantaian terhadap saudara-saudara kita tersebut.

0: tanpa mengungkit siapa yang bersalah dalam urusan ini, ya pasti ada yang bersalahnya, tapi kita enggak peduli terhadap hal itu, dalam arti itu sudah terjadi. Enggak mungkin kita rubah, tapi kepedulian kita, kita tunjukkan kepada yang menjadi korban dari saudara-saudara kita. Tanpa melihat saudara kita yang menjadi korban itu akidahnya gimana, yang penting muslim. Mau muslim yang bercampur dengan kebidahan, mau muslim umpah yang akhlaknya itu tidak ada bedanya dengan kaum kufar di sana, ya. Mau muslim yang umpamanya kelihatan tidak memakmurkan masjid-masjid di sana, enggak peduli untuk kondisi sebenarnya. Yang penting mereka muslim, saudara kita, selama kesalahan kekeliruannya tidak mengeluarkan mereka dari Islam, wajib kita simpati, wajib membantu, minimalnya mendoakan mereka. Ada data umpamanya orang-orang muslim di Palestina itu tidak multazim kepada Islam. Terutama bagi mereka yang pernah ke Palestina, ke Aqsa gitu ya. Oke, Masjid Aqsa tidak bisa dimasuki oleh orang-orang Palestina. Terlarang oleh orang-orang Yahudi dijaga. Yang boleh masuk ke sana hanya turis-turis. Kita ke sana sebagai turis boleh bebas. Tapi pas di gerbang itu tentara Zionis dengan senjata berat sudah kereng gitu ya. Untuk melihat siapa yang masuk. Kalau yang masuk ada orang Palestina, wah langsung ditangkap, dikejar, diusir. Nah seperti itu. Tapi kalau turis boleh. Tapi masjid-masjid di luar Masjid Al-Aqsa banyak dan kosong. Adzan ada, adzan berkumandang, orang-orang cuek saja. Kita yang sholat di masjid-masjid yang dikunjungi hanya para turis. Ya ada satu dua marbotnya. Tapi umumnya masyarakat tidak. Iltizam mereka kepada sholat, kepada Islam tidak begitu nampak. Tapi mereka tetap muslim saudara kita. Yang ketika mereka menderita, apalagi karena kezaliman orang kafir, wajib dibela. Minimal simpati, empati, minimal mendoakan, syukur-syukur kalau kita mampu untuk memberikan bantuan. Wallahu a'lam bissawab. Ahwat mah nulis aja ya. Kalau ada yang tahu nomor saya silakan japri. Ada lagi pertanyaan lain? Ya, dah waktunya juga sudah mau habis, semenit deh, sudah aja ya. Kalau ada cok bonus terakhir tuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Dikit aja pertanyaannya Ustaz, karena waktunya. Boleh enggak kita memilih-milih Ustaz untuk di majelis ilmu Ustaz?
0: Memiliki?
1: Memilih.
0: Oh memilih Ustaz ya. Di majelis ilmu. Itu pertanyaan. Ya. Pertama wajib memilih Ustaz untuk kita hadiri. Dari segi apa? Pertama dari aspek kelurusan pemahamannya, akidahnya, manhajnya, ya, pemahaman dia itu harus benar-benar lurus. Kalau bengkok lalu kita hadir dengan keawaman kita, nanti terbawa kebengkokan orang tersebut. Jangan berhujah dengan hadis Abu Hurairah. Sahih riwayat Imam Bukhari. Ketika Abu Hurairah disuruh menunggu zakat mal, ya, zakat fitrah saat itu, malam-malam ada yang mencuri, 3 kali kan ditangkap, ternyata orang itu siapa? Syaitan. Pas saat ketiga lepaskan, kalau kamu lepaskan saya akan berikan ilmu, dilepaskan. Kata syaitan, kalau kamu digoda syaitan maka baca ayat kursi. Kalau kamu naik ke tempat tidurmu baca ayat kursi, maka setan tidak akan bisa mendekatimu sampai subuh. Itu ilmunya. Kata Nabi SAW, tahu enggak kamu? Enggak. Dia itu berkata benar, padahal dia pendusta. Dia itu setan. Jadi setan mengajarkan yang benar. Dari mana tahu bahwa setan itu omongannya benar? Dari testimoni Rasulullah SAW. Pernyataan beliau, dia berkata benar, walaupun dia pendusta. Lalu dari sini orang mengatakan, walaupun dari setan, kalau benar, ambil. Ada yang gitu? Ada. Hadisnya benar? Benar, sahih. Lalu apa salahnya istidlalnya, penerapan dari hadis ini yang salah? Bahwa kebenaran itu wajib kita terima walaupun dari setan, iya, kalau kita tahu benar bahwa yang dikatakan oleh setan itu benar. Dan kita tahu perkataan setan benar ini karena ada penetapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita duduk di satu majelis. Ustaznya itu membawakan ayat. Jadi dia menjelaskan dengan ro'yu, bukan dengan

Ketika akal atau ro'yu sahabat yang jauh, saya juga pernah, akhirnya itu tidak diminum. Dibubuh agama bisa sampai ke akhirat. Jadi pertama pemahamannya. Kedua keilmuannya layak atau tidak. Kadang pemahamannya manhajnya akhirnya betul tapi keilmuannya kurang. Dikhawatirkan habis bahan, waktu masih panjang, dia bingung baru 10 menit sudah habis bahan. Naon deui tah? Apa akibatnya? Ngadongeng. Ngadongeng pengalaman pribadinya. Aya ustad nu kitu? Aya. Apa ngadongeng dongeng-dongeng fiktif yang lucu yang bikin orang ketawa rek benar rek salah yang penting orang senang. Tanpa dia sadari bohongnya atau menceritakan kisah fiktif adalah kedustaan. Dan itu terkena ancaman larangan kedustaan secara umum. Yang kedua, terkadang ini menyerempet-nyerempet urusan akidah, pelecehan kepada para malaikat, seperti itulah. Kalau umpamanya kamu berpindah-pindah tempat, malaikat nanti mau ngasih rahmat, bingung, ke sana, capekan malaikat. Itu kan pelecehan ya kepada malaikat. Jadi itu sering dijejalkan oleh para penceramah yang kurang ilmu. Nabi bersabda begini, ternyata yang diucapkannya peribahasa dalam bahasa Arab. Atau hadis palsu, disangkanya dari Nabi padahal itu bukan, itu banyak ya. Itu berbahaya, ini yang kedua. Kalau dua hal itu wajib. Memilih ustadz karena dua pertimbangan tadi wajib. Nah yang ketiga sekarang memilih ustadz ilmunya memadai untuk diambil. Pemahamannya lurus, ya layak untuk diambil. Sekarang urusan retorika, ini mah bikin ngantuk, itu mah bikin seger. Boleh gak kita memilih? Tidak boleh memilih ustadz hanya karena retorikanya. Yang penting keilmuan. Tapi ini bikin ngantuk, berarti yang jadi masalah dalam diri kita nih. Ada beberapa ulama masyayikh yang pembawaannya bikin ngantuk. Tapi ilmunya luar biasa mendalam. Atau mungkin ya wallahu alam, kepribadiannya yang membuat Allah menyebabkan orang-orang suka kepada ceramahnya. Di Madinah, di Masjid Nabawi, ada seorang ulama, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad rahimahumallahu ta'ala. Bikin halaqah di Masjid Nabawi setiap ba'da subuh. Ya sampai suruk gitu. Itu yang hadir. Kalau umpamanya di masjid terbesar kita di mana? Di Pusdai atau di, ini mungkin gak akan tertampung. Tapi karena ini Masjid Nabawi luas gitu. Tapi banyak kelihatan. Kita tahu kan retorika Syekh Abdul Razak datar, bikin ngantuk. Tapi kenapa yang hadir banyak? Materinya kita perhatikan, materi yang mungkin sering saya bahas. Sudah tahu. Tapi begitu gek duduk, da auranya, suasananya lain atuh. Walaupun bikin ngantuk, walaupun tidak menggebu-gebu, walaupun materi sudah bisa diduga bakal gini. Karena kitab yang dibahasnya itu kita juga sering membahas seperti Riyadhus Shalihin. Seperti Umdatul Ahkam. Kita juga sering membahas. Bab ini, ini kita pernah membahasnya. Tapi mungkin saja ada penjelasan tambahan yang sebelumnya belum kita dengar. Dan selalu pasti ada. Terselip-selip gitu. Dari umpamanya 100% penjelasan mungkin 5% ada hal-hal baru. Dan itu yang paling berharga. Jadi kita pun enjoy menikmatinya, menikmati alur ilmunya dan keikhlasannya. Bukan retorikanya. Maka kalau yang diikuti adalah alur ilmunya dan keikhlasannya tidak akan pernah membosankan. Saya lihat orang-orang celenggu gitu, aki-aki udah janggotan, bongkok, nulis ada yang begini aja. Saya lihat ngalenggut tuh, henteu da bolotot. Teu oyag. Tapi bolotot ya. Kan kita mah ayak oyag-oyagan tapi nahan ngantuk gitu. Nah jadi pilihlah karena ke

0: ilmunya dan biasakan mengikuti alur penjelasan ilmunya dan keikhlasan. Maka kita insya Allah tidak akan ngantuk, tidak akan bosan, tidak akan jemu. Ya, kalau toh masih ngantuk dan jemu, mungkin minat kita yang kurang terhadap apa yang dijelaskan tersebut, itu yang harus diperbaiki. Ada kalanya orang menggebu-gebu, retorikanya bagus, tapi alur ilmunya, penjelasan ilmunya tidak begitu memikat, terus mungkin faktor keikhlasannya dan seterusnya juga itu urusan Allah, tapi ada dampak kepada kita, akhirnya kita tidak begitu tertarik. Jadi biasakan seperti itu. Ustaz Yazid, hafizahullah, kalau ngaji itu paling banyak. Retorikanya paling bagus enggak? Puntennya masih ada yang lebih bagus. Tapi beliau tidak jelek, tidak. Tidak buruk ya. Tapi masih ada yang lebih bagus. Tapi dibanding yang lebih bagus, beliau lebih banyak jamaahnya. Daripada yang lebih bagus tadi. Kenapa? Karena dua tadi. Jadi keilmuannya, keikhlasannya, ketegasannya ya. Sehingga orang-orang lebih tertarik, tahu bahwa itu akan ngantuk, akan tegang karena sedikit tertawa saja bisa ditegur gitu ya. Tapi tetap hadir. Daripada ustadz yang ngakak terus bebas, mau ngakak itu juga gak akan ditegur apa-apa bebas. Lebih banyak kepada beliau ya, hafizahullah. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepadanya. Cukup ya sampai di sini. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui bersan hadis Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa taala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga itu jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi. Bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
0: Apakah berhenti merokok termasuk jihad melawan hawa nafsu? Wow, itu jihad hebat. Menghindari rokok, menghentikan rokok itu jihad yang tidak kecil. Enggak semua orang bisa, hanya orang yang telah hidayah Allah yang bisa berhenti. Dan ketika berhasil, dialah mujahid sejati. Ya. Saya doakan semua yang rokok, baik di sini ataupun para pendengar di mana saja, di seluruh belahan dunia ini, saya doakan semoga momen Ramadan bisa menjadi momen yang bagus untuk menghentikan kebiasaan merokok. Karena merokok tidak diragukan lagi merupakan bentuk kezoliman. Zolim kepada diri sendiri, keluarga dan orang lain. Ada orang sebelum ke masjid ngerokok dulu, lalu setelah itu masuk ke masjid, kita yang ada di sampingnya keganggu enggak? Iya, bau rokoknya nempel di badannya, di bajunya, ya. Kita yang ada sama, wah, bau rokok nih. Pasti keisap, nikotin yang nempel di badan dia keisap oleh kita. Kita harus nahan napas gitu ya. Zalim enggak itu orang? Super zalim. Masih agak mending kalau baunya bau jengkol dan pete. Jengkol dan pete secara kesehatan membahayakan tidak? Tidak, malah bermanfaat ya. Terus hawa yang dikeluarkan oleh mulut orang yang habis makan pete atau jengkol berbahaya enggak? Berbahaya sih bau. Tapi tidak mengandung zat yang berbahaya. Tapi kalau rokok ya, ya bau, ya berbahaya. Berbahaya bagi diri, berbahaya bagi orang lain yang dekat. Bahaya rokok tidak hanya selama merokok. Seusai merokok juga nikotinnya, baunya nempel di badannya, di rambutnya. Dan keisap oleh orang yang dekat dengannya. Yang paling saya gak ngerti, bapak-bapak sambil mangku anaknya yang masih balita ngerokok. Aduh. Saya kemarin membawa cucu saya sudah jadi kakek. Usia 8 bulan batuk terus. Kita bawa ke dokter. Kata dokter, "Bapak ngerokok enggak?" "Enggak. Di rumah saya enggak ada yang ngerokok. Kenapa?" "Ini karena radang, mungkin karena alergi dari asap rokok, dari debu, dari AC, segala macam. Kalau Bapak ngerokok, ini pasti dari orang terdekat yang ngerokok. Kalau enggak, berarti dari yang lain." Langsung tuduhannya kepada orang yang ngerokok. Karena memang efek dari rokok tidak hanya ke diri sendiri, tapi juga kepada orang lain. Kezolimannya nyata. zalim kepada diri sendiri, zalim kepada orang lain, ya keji, ya mungkar. Ya, semoga seluruh para perokok oleh Allah diberi hidayah untuk menghentikan kebiasaan rokoknya. Ya, dan dialah mujahid sejati. Bagaimana cara meningkatkan iman yang sedang lemah atau sedang turun? Seperti malas membaca Al-Quran, malas melaksanakan sholat sunnah, dan lain-lain. Barakallahu fiik. Kita pernah membahas sebuah kitab kecil dengan judul Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanuhu, sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman. Ya, agar iman bertambah adalah pertama, belajar ilmu syar'i, pelajari tentang Allah dan syariatnya. Ilmu itu asal dari iman. Iman lahir dari ilmu. Belajar ilmu, maksudnya ilmu syar'i. Ilmu tentang asma dan sifat Allah, mengenal Allah lebih jauh dengan pemahaman yang benar, dan ilmu tentang syariatnya. Itu yang pertama. Kedua, sesering mungkin baca Al-Quranul Karim dengan penghayatan terhadap maknanya. Ya, ada setidak-tidaknya 3 poin sikap kita kepada Al-Quran. Pertama, membaca secara musalsal. Musalsal itu nyambung. Fatihah, Al-Baqarah terus, Ali Imran terus, An-Nisa terus sampai An-Nas. Balik lagi gitu ya. Dan kita mengalokasikan waktu untuk itu. Kedua, al-hifdz, menghafal, hafalkan dan memurajaah hafalan, ya. Dari mulai juz amma, setelah juz amma juz ketiga ke 29 terus, ya. Atau kita memilih surat-surat tertentu yang lebih menarik kita. Seperti sebagian orang banyak yang menyukai surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, Al-Kahfi, karena ini selalu kita baca di dalam setiap hari apa? Malam Jumat dan hari Jumat dan seterusnya, ya, hafalkan. Ada alokasi waktu untuk itu. Jadi pertama membaca, kedua menghafal, ketiga mempelajari tafsirnya. Kalau ada kajian tafsir, ikuti. Agar penghayatan kita terhadap ayat yang kita baca atau kita dengar itu bisa kita lakukan. Dan itu beda dibanding membaca tanpa faham maknanya. Ini yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, untuk menambah iman, ya, jangan lupa berdoa agar Allah memberi hidayah, mempertahankan hidayah, tidak mencabut hidayah ini dari diri kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir. Jadi yang ketiga berdoa. Yang keempat, jangan lupa bergaulah dengan kawan-kawan yang soleh, yang mengingatkan kita secara baik bila kita lalai, yang akan beri nasihat kepada kita bila kita salah, yang bisa memberikan bimbingan kepada kita di saat kita merasa kebingungan. Ya, maka bergaul dengan orang yang soleh akan kecipratan pengaruh dari kesolehan kawan-kawan kita. Kelima, hindari bergaul dengan kawan-kawan yang buruk. Kawan-kawan yang bisa menyeret kita kepada keburukan mereka. Ya, insyaallah dengan kelima hal ini, iman kita minimal tetap, maksimalnya bisa tambah.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'un ila yaumil qiyamah. Saudaraku ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Qur'an, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang datang kepada kalian dari Rasul, maka ambillah semuanya, dan apa-apa yang beliau larang, maka tinggalkanlah semuanya. Adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mereka memahami ayat ini, kita lihat bahwasanya mereka tidak pernah kemudian memilah-milahkan semua perintah yang datang kepada Rasulullah SAW. Apapun itu bentuknya, baik berupa perkara yang wajib ataupun perkara yang sunnah. Begitu juga mereka tidak pernah memilah-milah semua larangan yang datang Rasulullah SAW. Perintah kita kerjakan semampu kita dan mari kita tinggalkan semua.
0: Contohnya paling banyak dan itulah kan. Kedua, hijrah. Sesering wahai. Kepada dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir itu kufur, ya, bukan dosa besar lagi.
5: Adalah senantiasa beramal pada kakinya, rela untuk masuk daripada satu bus kepada bus lain, menyampaikan misi, menyampaikan dakwah kepada jemaah haji. Saya berusaha mengikuti beliau, subhanallah, membawa mikrofon kemanapun berada. Saya kagum dengan semangat beliau. Hafizahullah tabaraka ta'ala. Setiap kali datang jemaah haji turun di bandara, maka dia segera bergegas mengejar jemaah tersebut dan berupaya memberikan kepada mereka faedah, mengajak mereka kepada tauhid yang benar, mengajarkan kepada mereka bagaimana tata cara ibadah haji yang benar. Sungguh mengagumkan. Suatu ketika saya bertanya, ya Syekh, bukankah Anda telah tua? Bukankah Anda terkena penyakit membuat Anda sulit dalam berjalan? Tapi kenapa Anda begitu semangat dalam berdakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala? Sementara wahai saya praktikan sebagian daripada dai-dai mereka hanya sekedar mengisi 1-2 kegiatan kemudian dia istirahat santai. Tapi Anda enggak pernah istirahat wahai Syekh. Anda enggak pernah santai wahai Syekh. Apa kiranya motivasi Anda begitu kuatnya Anda berdakwah kemana-mana padahal Anda mengetahui Anda telah tua dan kaki Anda telah yakni menderita pengkapuran. Dia mengatakan kepada saya, ya Ahmad, hidup ini kita enggak pernah tahu kapan berakhir. Dan kita pun tidak pernah tahu pula dari sekian banyak amalan yang kita lakukan, mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, ya Ahmad, jangan-jangan satu patah kata, dua patah kata ini yang menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan langkah-langkah yang kita langkahkan untuk mendakwahi manusia datang ke bus-bus mereka, ada 1-2 orang mendapat hidayah. Jangan-jangan ini yang menyelamatkan kita, wahai Ahmad. Karena kita enggak pernah tahu mana amalan yang dapat menyelamatkan kita. Sungguh, banyak sekali amalan-amalan yang kita lakukan, tapi kita enggak tahu mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan kita dipenuhi dengan berbagai macam unsur riya, unsur ujub, unsur bangga. Tapi hal ini tidak membuat kita menyerah kalah. Beliau berkata kepada saya, mengingatkan, hendaklah Anda selalu senantiasa beramal ibadah, kerjakan terus dan kerjakan terus semua kebaikan dan jangan pernah berhenti. Wallahu alam, jangan-jangan 1-2 daripada amal ibadah yang dilakukan, pekerjaan yang dilakukan, itulah yang menjadi penyelamat Anda daripada jalan azab Allah Subhanahu wa taala. Sungguh, yakni pesan yang begitu, yakni begitu mendalam yang senantiasa saya kenang dalam diri pribadi saya. Dan semoga saya, semoga Anda, semoga kita seluruhnya terus menerus berusaha beramal ibadah, beraktivitas mengerjakan semua kebaikan-kebaikan dan dengan harapan semoga 1-2 daripada kebaikan tersebut dapat menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, wallahu tabaraka taala. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: راديو تربية سنة لله نونا مرنا. إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم. Untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya azan untuk salat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa ba'da. Ikhwatayna azanillahu ayyakum. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah di manapun antum berada, alhamdulillah pada kesempatan hari Selasa malam atau bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1448 Hijriah. Kami ulangi, 23 Muharram 1448 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 7 Juli 2026. Insyaallah sesaat lagi kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah, pembahasan kitab Fawaidul Fawaid bersama Ustaz Abu Faqih Abdullah Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan keutamaan ilmu dan iman. Kajian kami siarkan langsung dari Masjid Jami Al-Islam, Ma'had Al-Islam, Cileunyi, Kabupaten Bandung. Wa timana jazakallahu ayyakum. Alhamdulillah Ustaz sudah bersiap untuk memulai kajiannya. Untuk itu kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak, dan kita akan bergabung dengan Tarbiyah Sunnah Channel untuk menyimak kajian di malam hari ini. Barakallahu fikum.
3: Telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda, tersedia di Google Play dan App Store.
0: Tarbiyah Sunnah Channel, Lillah, Nyunnah, Merenah.
4: Innal hamdalillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء

واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار. إخواني في الدين، معاشر طلاب العلم، رحمني ورحمكم الله، والحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah tabaraka wa taala. Insyaallah akan kita kembali lanjutkan pembahasan kita pada kitab Fawaidul Fawaid, dan kita akan masuk ke pembahasan yang baru, ya, bab yang baru dari kitab ini yang diberi judul oleh penulis, ya, Al-Ilm wal Ulama. Baik, bagi antum yang memegang kitab, ya, dengan cetakan yang sama, ya, lihat di halaman 201. Kita masuk ke halaman 201. Disebutkan di sini faslun fadailul ilmi wal iman, pembahasan tentang keutamaan-keutamaan yang ada pada ilmu dan keutamaan yang ada pada al-iman. Taib, ya. Maka seringkali kita dapati para ulama menyebutkan, atau kita dapati dalam banyak hal, bahwasanya al-ilm ini akan mengantarkan kepada amal. Yang namanya ilmu akan mengantarkan kepada amal, atau ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Tetapi ada satu tahapan, sebelum ilmu diamalkan oleh seorang muslim, maka ilmu pun akan sangat berdampak positif terhadap keimanan seseorang. Ya, karena amal itu sendiri akan lahir dari apa? Dari keimanan. Taib. Dan keimanan yang baik, keimanan yang bagus itu datang dari ilmu yang tepat, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan menumbuhkan keimanan di dalam diri seseorang, selanjutnya akan membuahkan amalan-amalan saleh. Taib, ya. Maka dari itu, bagi kita semua, para penuntut ilmu agama, apakah yang masih di usia-usia muda seperti para santri, ya, ataukah bagi para aba wal ikhwah wal ummahat yang mereka sekalipun tidak muda, tetapi bukan hal yang salah, ya, untuk menyematkan gelar sebagai talibul ilm, ya, kepada seluruh kaum muslimin yang memang mereka sedang belajar ilmu agama. Taib. Apa yang kita pelajari, ya, apa yang kalian pelajari di tempat ini ataupun dimanapun kalian mempelajari Al-Quran dan Sunnah, maka ketahuilah itu merupakan hal yang sangat berharga yang kalian sedang usahakan untuk kalian raih. Ya, hal yang sangat penting, yang sangat besar, yang sedang dicoba diraih oleh kita semua, yaitu apa? Al-ilm, ilmu, ilmu agama. Ya, oleh karena itu jangan pernah menganggap bahwasanya kalian kesini berkorban dengan kesia-siaan atau pengorbanan yang tidak seimbang dengan apa yang kalian dapatkan. Tidak. Ya, justru apa yang kalian cari, apa yang akan kalian raih di sini, insya Allah adalah sesuatu yang jauh berkali-kali lipat lebih berharga dari apa yang bisa didapatkan oleh siapapun selain dari ilmu agama. Ya, maka dari itu bersemangat dan berusahalah menjadi seorang yang benar-benar, ya, berusaha untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan ilmu agama. Taib, kita masuk ke dalam kitab. Afdal maktasabathun nufus wa hasalatul qulub wa nala bihil abdu ar-rif'ata fid dunya wal akhirah huwa al-ilm wal iman. Sebaik-baik apa yang bisa didapat oleh manusia, oleh jiwa-jiwa, apa yang bisa diraih oleh hati-hati, apa yang bisa didapatkan oleh mereka para hamba, yaitu adalah tingginya derajat di dunia dan di akhirat. Ya, yang membuat dia mendapatkan ketinggian di dunia dan di akhirat, maka hal tersebut adalah apa? Al-ilm wal iman. Ya, sebaik-baik yang bisa diraih, yang diusahakan oleh kita agar kita mendapatkan ketinggian
di dunia ataupun di akhirat adalah dengan ilmu dan iman. Walihada qarna bainahuma subhanahu fi qawlihi. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala banyak di dalam ayat-ayat menyandingkan kedua perkara ini, al-ilm wal-iman. Di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qala alladhina utul ilma wal-iman. Ya, kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Ar-Rum ayat ke-56. Dan berkata orang-orang yang diberikan ilmu kepada mereka dan mereka memiliki keimanan. Ya, laqad labithum fi kitabillahi ila yaumil ba'ts. Ya, ucapan yang diucapkan oleh mereka adalah ucapan kepada orang-orang kafir ketika mereka sedang berada di alam kuburnya, ya, bahwasanya kalian akan tinggal di sana sampai hari kiamat nanti. Dan ini adalah ucapan yang hak. Ini adalah ucapan yang benar. Ini adalah ucapan yang sesuai dengan berbagai macam dalil-dalil yang lainnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyandarkan ucapan ini kepada siapa? Kepada ucapannya orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman. Ya, dengan kata lain, isyarat di sini, orang yang berilmu dan beriman, maka mereka yang akan beramal dengan amalan yang tepat. Ya, beramal dengan amalan yang sesuai dengan Al-Quran, dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dicontohkan di sini dalam ucapan. Ya, mereka berkata mengucapkan sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, di mana manusia kalau meninggal mereka akan tinggal di alam kuburnya sampai hari kiamat nanti. Dan di sini pun bisa kita dapati atau kita ambil kesimpulan, orang-orang yang beramal dengan amalan yang salah, dengan amalan yang tidak tepat, dengan sesuatu yang bertentangan dengan al-haq, maka sudah bisa dipastikan sumbernya apa? Ketiadaan iman di dalam hatinya. Ya, ketiadaan iman di dalam hati membuat mereka beramal dengan amalan yang salah. Demikian pula ketiadaan iman atau ketidaksempurnaan iman di dalam hati seseorang, ini pun disebabkan apa? Kurangnya ilmu yang benar, ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah masuk ke dalam hati mereka. Tidak ada ilmu yang dipelajari, enggak pernah mempelajari ilmu agama, hanya dunia saja yang dipelajari. Ya, maka sudah barang tentu ini akan mendatangkan keimanan yang salah, keyakinan yang tidak tepat, ya. Dan lebih dari itu akan melahirkan amalan yang tidak tepat juga atau bahkan mungkin amalan yang sifatnya sia-sia. Taib. Kemudian wa qauluhu, Allah Subhanahu wa taala pun menyandingkan al-ilm wal iman di dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Insyaallah antum semua hafal ya. Kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Ya, Allah kembali menyandingkan al-ilm wal iman ya di dalam ayat ini. Artinya kedua perkara ini adalah perkara yang besar, yang dengan sebab kedua perkara ini seseorang bisa mendapatkan kemuliaan baik di dunia ataupun di akhirat. Wa haulai hum khulasatul wujud walubbuhu walmuahhaluna limaratibil aliyah. Maka orang-orang yang mendapatkan kemuliaan ilmu dan iman inilah adalah orang-orang yang secara kesimpulannya ya adalah orang-orang yang paling terbaiknya, orang-orang yang paling cerdasnya, orang-orang yang paling tepat untuk mendapati kedudukan-kedudukan yang tinggi ya baik di dunia ataupun di akhirat. Yaitu siapa? Mereka yang berilmu dan beriman. Lakinna aktsaran nas ghalituna fi haqiqatil musammal ilm wal iman. Tetapi yang menjadi fakta dan fenomena di zaman sekarang ini, taib, dan sebagaimana kita ketahui yang menulis kitab ini siapa? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, seorang yang hidup di zaman-zaman dahulu. Ya, fenomena ini sudah ada pula di zaman mereka. Dan la ya'ti zamanun illa ladzi ba'dahu syarrun min, kata Nabi. Tidak akan datang satu zaman kecuali yang setelahnya akan lebih buruk daripada yang sebelumnya. Taib. Zaman sekarang, zaman di kita ini jelas ini pasti lebih parah lagi penyakit ini. Apa itu? Kebanyakan manusia salah di dalam memahami hakikat ilmu dan iman. Alladzaini bihima sa'adatu warifah. Yang padahal dengan kedua perkara ini, yaitu dengan ilmu dan iman, seseorang bisa mendapatkan kebahagiaan ya dan ketinggian kemuliaan yang bisa ia raih. Wa fi haqiqatihima. Dan ini sesuai dengan hakikatnya. Ya. Ini sesuai dengan hakikatnya, bukan hanya sekedar majaz, bukan hanya sekedar kemuliaan yang
tidak nampak ya, tetapi betul-betul mulia, seorang berilmu, seorang membawa qala Allah wa qala Rasul, dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun bentuk pemuliaannya. Ya, apakah dengan dimuliakan dihormati oleh manusia ataukah dimuliakan dengan diberikan banyak kesempatan untuk beramal, untuk beribadah, untuk menambah pahala dengan ilmu dan keimanan yang ada di dalam dirinya. Sekalipun mungkin terkadang sebagian mereka dimusuhi oleh manusia. Ya, karena mungkin mereka berdakwah dengan cara harus melawan musuh-musuh Allah misalnya. Mereka berdakwah dengan cara membongkar kesesatan, membongkar kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan. Akhirnya dianggap, dipandang remeh oleh manusia atau direndahkan oleh manusia. Tetapi di satu sisi, dia tetap mulia sebagai seorang yang tak pernah lepas dari beramal dengan amalan-amalan yang sesuai dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Taib. Secara hakikat, ilmu dan iman ini akan menambah ketinggian derajat seseorang. Ya, dan akan menambah kemuliaan ya, atau kebahagiaan seseorang. Hatta inna kulla ta'ifatin tadhunnu anna ma ma'aha minal ilmu wal iman huwa hadha alladhi bihi tunalu sa'adah. Taib. Dan sebagaimana tadi disampaikan, kesalahan yang terjadi adalah orang-orang yang salah di dalam memahami hakikat ilmu dan iman ini. Mereka salah di dalam menyematkan sesuatu sebagai ilm atau sesuatu yang bermanfaat sebagaimana bermanfaatnya iman di dalam hati kita. Ya, mereka mengira ada hal lain selain ilmu dan iman yang itu bisa memberikan kebaikan kepada diri mereka. Taib. Ya, sehingga mereka merasa bahwasanya yang mereka miliki dari perkara tersebut ya, itu adalah ilmu dan itu adalah keimanan, keyakinan yang seharusnya dimiliki yang dengannya lah dia bisa mendapatkan kebahagiaan. Artinya dia salah sangka. Taib. Banyak ini manusia seperti ini. Mereka mengira bahwasanya kebahagiaan itu datang dengan apa? Dengan kemewahan dunia misalnya. Kebahagiaan itu bisa diraih dengan apa? Dengan ikut-ikutan kebanyakan manusia misalnya. Orang-orang kebanyakannya belajar di tempat umum. Orang-orang kebanyakannya belajar dengan cara-cara yang sifatnya mainstream gitu ya kalau orang-orang bilang sekarang. Seperti keumuman manusia. Taib. Mereka mengira hal inilah yang akan membahagiakan. Mereka mengira inilah kemuliaan. Dan ini adalah satu kesalahan yang besar. Ya, ini satu kesalahan yang besar. Kita baca dulu. Walaisa kadzalik, dan tentu saja bukan hal tersebut, bukanlah sama sekali pintu kunci-kunci ya dari pintu-pintu kebahagiaan, tidak sama sekali. Bal aktsaruhum laisa ma'hum iman yunji wala ilmun yarfa. Ya, akan tetapi kebanyakan di antara manusia yang kondisinya seperti ini, mereka sama sekali tidak memiliki keimanan yang akan menyelamatkan, tidak pula mereka memiliki ilmu yang akan meninggikan derajat mereka. Bal qad saddu 'ala nufusihim turuqal ilmi wal iman. Justru lebih parah dari itu. Yang dilakukan oleh mereka malah menutup celah pintu-pintu ya, menuju diri mereka jalan-jalan menuju ilmu dan iman. Contohnya tadi, orang sudah tertipu dengan dunia, sudah merasa bahwasanya dunia yang bisa bikin bahagia. Ya. Bagi dia yang namanya kebahagiaan adalah kecerdasan dalam ilmu dunia apalah misalnya. Ya. Bagi dia yang namanya kecerdasan adalah dengan bisa faham metode-metode bisnis yang populer misalnya. Taib. Maka dengan hal itulah akhirnya dia menutup, kalau gitu mendingan saya belajar kelas bisnis anu, kelas bisnis ini, daripada saya hadir ke majelis taklim di masjid, duduk di hadapan para asatidah, membuka kitab para ulama, mendapatkan pengajaran Al-Quran, pengajaran sunnah. Ya, bagi mereka itu bukanlah jalan kebahagiaan. Justru jalan kebahagiaan ada pada ilmu-ilmu dunia. Akhirnya ditinggalkan majelis taklim, ditinggalkan majelis ilmu. Lebih senang, lebih bangga, lebih merasa hebat di dalam majelis-majelis duniawi. Ya, padahal tidak demikian adanya. Justru mereka hanya tak lebih daripada menambah lagi penyakit ke dalam dirinya untuk mereka lebih jauh lagi daripada al-ilm ya wal iman sebagaimana tadi kita sebutkan. Taibal qalsadu 'ala nufusihim turuqal ilm wal iman alladzaini jaa bihim ar-rasul. Padahal al-ilm dan iman inilah sesuatu yang dibawa oleh
para nabi dan tentu saja di antaranya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa da'a ilaihim al ummah, yang mana kepada ilmu dan iman inilah nabi kita Muhammad alaihi wasallam yang menyeru manusia kepadanya. Wa kana alaihi ma huwa wa ashabuhu min ba'di wa tabi'uhum ala manahijihim wa atharihim. Ya, demikian pula beliau yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berada di atas kedua prinsip ini, yaitu apa? Prinsip di atas ilmu dan di atas keimanan. Demikian pula orang-orang setelahnya dan para pengikutnya, ya, maka semuanya berada di atas manhajnya para sahabat, berada di atas jejaknya mereka para sahabat radhiyallahu anhum. Taib, ya, nabi dan para sahabat tidak mengajarkan kepada kita untuk keluar dari ilmu dan iman. Nabi dan para sahabat hanya mengajarkan kepada kita untuk belajar, belajar dan belajar. Ya, terus memperkaya atau memperkuat keimanan, bukan melemahkan keimanan. Taib. Kemudian selanjutnya, ya, penulis menambahkan di sini sub dari judul, ya, atau sub dari bab Bainal Ilm wal Kalam. Ya. Di antara ilmu dan al-kalam. Al-kalam terkadang terjemahkan juga sebagai ara, ya, atau pendapat-pendapat. Al-kalam yang dimasukkan di sini adalah ilmu dan sesuatu yang selain ilmu, yang sering diucapkan oleh manusia, yang sering dibahas oleh manusia. Taib. Kita baca apa maksudnya di sini. Fa kullu ta'ifatin i'taqadat anna al-ilma ma ma'aha wa farahat bih. Taib. Maka setiap manusia pada asalnya mereka akan meyakini bahwasanya yang namanya ilmu, yang namanya sesuatu yang penting untuk diketahui, ya, itu memang sesuatu yang mereka miliki. Artinya kalau seorang ahli dunia senangnya sama dunia, pasti buat dia yang namanya ilmu, yang namanya sesuatu yang bermanfaat itu ya ilmu-ilmu dunia. Cara bisnis, cara menjadi pegawai yang baik, bagaimana cara naik jabatan, ikut pelatihan ini, pelatihan itu yang mereka ikuti. Ya. Karena bagi mereka yang dimaksudkan dengan ilmu yang bermanfaat adalah seperti itu. Ya, berbeda dengan orang-orang yang memiliki keimanan, orang-orang yang sedari kecil, ya, maka bersyukurlah bagi antum yang sudah mondok dari kecil, ya, sudah belajar ilmu agama. Taib, sudah banyak Allah tabaraka wa taala memberikan cahaya ke dalam hati kita. Jangan diredupkan cahaya ini. Ya, karena orang-orang yang sudah memiliki cahaya ilmu tentu saja dia pun akan sangat yakin seyakin-yakinnya bahwasanya ilmu yang bermanfaat adalah yang sedang dimilikinya. Dari qala Allah wa qala Rasul, pemahaman para sahabat, ucapan-ucapan para ulama, ya, yang tidak menyimpang. Taib, dan berbagai macam kebaikan-kebaikan agama yang lainnya. Taib. Nah, intinya kebanyakan dari manusia mereka menganggap atau yakin seyakin-yakinnya apa yang dimiliki itulah ilmu. Ya, makanya antum gak akan dapati orang ahli dunia sudah tertipu oleh dunia, kemudian ya dia serta-merta berpaling darinya langsung pindah ke ilmu agama. Enggak, butuh proses biasanya. Ya, kecuali memang Allah subhanahu wa ta'ala yang menghendaki. Tetapi umumnya mereka sudah tertipu, sudah tenggelam, sulit untuk diajak berhenti dari cari dunia. Ya, sejenak tinggalkan perkara-perkara dunia, kembali ke majelis ilmu, belajar agama. Taib, pelajari apa kata Allah, pelajari apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, ya, akan sulit bagi mereka. Kenapa? Karena sudah tertipu dia dengan pemahamannya tersebut, dan bahkan mereka bangga dengan hal itu. Ya, antum bisa lihat banyak orang bangga dengan ilmu dunianya, membangga-banggakan dengan hal tersebut, ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang hal ini, فَقَطَّعُوا فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Ya, maka mereka terpecah-pecah apa yang ada di antara mereka menjadi berbagai macam golongan-golongan. Kemudian setiap hizb, setiap golongan tersebut, بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ, terhadap apa yang mereka miliki pasti akan merasa bangga. Ya. Ahli pesawat pasti akan bangga dengan ilmu pesawatnya. Ahli kedokteran pasti akan bangga dengan ilmu kedokterannya. Ahli ekonomi, ahli administrasi, ahli ini, ahli itu, pasti akan bangga dengan ilmu-ilmu yang mereka miliki. Taim, ya. Maka mereka akan membutuhkan kepada hidayah, cahaya Allah subhanahu wa ta'ala untuk benar-benar keluar dari kondisi tersebut. Makanya kita semua,
ya yang Allah sudah berikan cahaya di dalam hatinya, jangan redupkan cahaya ini. Ya, jangan justru lebih memilih kegelapan daripada cahaya ilmu din, ilmu agama yang jauh lebih ya bermanfaat bagi kita daripada ilmu-ilmu yang lainnya. Wa aktsaru ma indahum kalamun wa ara wa khars. Tayib. Dan orang-orang seperti ini ya umumnya yang mereka miliki tidak lebih daripada hanya sekedar opini-opini. Ara, pendapat-pendapat, ya. Teori-teori. Biasanya mereka hanya bisa berteori saja. Kalau begini tuh harusnya begini, harusnya begini. Di kemudian hari nanti ada yang bantah lagi, ada yang bantah lagi. Ya. Tidak jarang yang ada apa? Khars. Khars kalau lihat di catatan kaki di sini, al-khars wal kadzib. Kedustaan-kedustaan. Ya. Orang-orang yang belajar ilmu agama, orang-orang yang enggak belajar apa kata Allah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka pelajari enggak lebih dari perkara tadi. Pendapat, opini, teori, ya. Kedustaan-kedustaan, kebohongan-kebohongan. Banyak ini terjadi. Kalau antum tahu ya, beberapa puluh tahun yang lalu terjadi sebuah penelitian begini-begini. Ternyata datang setelahnya terbongkarlah itu hanya sekedar konspirasi misalnya. Ya, ya. Itu hanya sekedar akal-akalan manusia untuk mengakali agar sebuah produk bisa naik. Akhirnya dibuatlah konspirasi. Padahal itu sudah mendarah daging dalam ilmu orang-orang zaman dahulu. Taib, ketahuan. Dan kalau diperhatikan, ternyata itu sesuatu yang menyelisihi ilmu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak ini. Ya. Ilmu-ilmu dunia seperti itu. Makanya sungguh sangat-sangat ironis ketika ada orang yang sudah mendapatkan cahaya ilmu agama, dia pengen kembali kepada ilmu dunia. Atau justru dia malah pengen keluar dari apa yang sudah dimiliki. Pengen belajar lagi ilmu-ilmu dunia yang justru oleh sebagian orang-orang yang sudah tahu. Antum bisa tanya, ya, ami-ami, aba, ikhwah. Ya, mereka sangat bersyukur. Tapi tidak lagi tertipu dengan permasalahan-permasalahan dunia tersebut. Ya, jangan sampai kita yang alhamdulillah belum pernah tertipu, ya, menceburkan diri kita untuk tertipu dengan kehidupan-kehidupan dunia tadi. Banyak ilmu-ilmu yang dusta, ilmu-ilmu bohong, teori, hanya sekedar teori. Ya, mereka hanya sekedar bisa berteori. Enggak bisa mereka menentukan satu ilmu pasti. Yang pasti itu hanya apa? Qala Allah wa qala Rasul, selesai. Apa kata Allah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ilmu pasti, itu benar-benar ilmu. Ya. Jangan sampai salah pilih kita. Taib. Kama qala Hammad, ya, al-ilm wal ilm wara al-kalam. Ya, dan orang-orang seperti ini rata-rata menjadikan ilmu agama, ilmu yang betul-betul bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diletakkan itu ya di belakang pendapat-pendapat, opini-opini mereka. Taib, ya. Ini satu hal yang nyata. Kita sekarang posisi sebagai tulab, tinggal di pondok pesantren, belajar sehari-hari qala Allah wa qala Rasul, merasakan nikmat begitu luar biasa. Antum tahu di luaran sana ini dicela. Ya, mereka berani mencela. Karena apa coba? Karena menurut mereka ilmu Allah, ya qala Allah wa qala Rasul, enggak bisa mendatangkan harta dunia. Sampai sebegitunya kebodohan yang terjadi di tengah-tengah umat di zaman sekarang ini. Taib. Sesuatu yang bisa menyelamatkan seorang manusia di dunia dan di akhirat dicela oleh mereka, dianggap itu ilmu yang sudah tidak pantas dipelajari. Ya, itu kan zaman Nabi, sekarang sudah berubah. Ucapan-ucapan seperti ini muncul. Memangnya kalau jadi ustadz mau makan apa? Ya makan nasi lah kalau di Indonesia. Ya. Pakai bingung lagi nanya-nanya seperti itu. Allah yang kasih rizki kepada kita. Ya. Dan ini terjadi. Ini terjadi, banyak orang-orang mencela orang-orang yang belajar ilmu agama dengan berbagai macam celaannya. Kenapa? Karena mereka sudah tertipu dengan dunia. Coba aja ajak, ayo belajar yuk ke pondok. Ya, sehari bisnis berapa jam, ambillah satu jam belajar ilmu agama. Berat hatinya. Ya, berat orang-orang seperti ini. Tapi mereka akan sulit sekali untuk keluar dari kebiasaan-kebiasaan tersebut. Dan Allah sudah memilih hati-hati kita, jangan dikhianati amanah yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini. Kama qala Hammad bin Zaid, qultu li Ayyub. Hal ini sebagaimana diucapkan oleh Hammad bin Zaid. Beliau berkata, aku pernah berkata kepada Ayyub,
Al-ilmu al-yawma akthar au fi ma taqaddam. Kata Hamad berkata kepada Ayub, ya, apakah ilmu di hari ini jauh lebih banyak atau jauh baru pelan.

mereka ya omong kosong belaka. Ajar. Nah, padahal ilmu, ilmu inilah ya yang dibawa oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma ja'aka minal ilm. Allah sebutkan min ba'di ma ja'aka minal ilm, setelah Allah mendatangkan kepadamu dari ilmu. Ya, yang Nabi sampaikan kepada kita ilmu datang dari mana? Dari Allah. Surat Ali Imran ayat 61. Selanjutnya, wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilm, ba'dalladzi ja'aka minal ilm. Lafadznya sama. Setelah Allah memberikan kepadamu al-ilm. Ya. Ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang orang lebih senang mempelajari ya itu tadi perkara-perkara yang enggak penting, ya. Ngikutin perkembangan sepak bola, ngikutin ini, ngikutin itu. Taib. Ya mungkin kalau dibongkar bahas memangnya sampai tingkatan derajat haram, Ustaz, kayak gini. Emangnya haram sampai enggak boleh kayak begitu? Jujurlah kepada diri kita masing-masing, ya. Ketika kita sudah begitu, berapa banyak waktu yang sudah kita ambil untuk ngikutin berita-berita kayak gini. Dan berapa banyak kesempatan kita untuk mendapatkan perkara-perkara yang bermanfaat hilang gara-gara perkara-perkara yang seperti ini. Ya. Dan ini terbuktikan ketika ada satu klub bola main ramai. Ya. Nonton bareng misalnya apa segala macam. Kajian ilmu sepi sudah. Masjid-masjid kosong, ya, kajian-kajian yang biasa dihadiri banyak orang enggak tahu pada kemana, ditanya ternyata klub ini lagi main, la ilaha illallah, ya, ini kejadian. Dan jangan sampai kalian di generasi-generasi yang diharapkan kebaikannya mengikuti ya keburukan-keburukan seperti ini. Jangan sampai kita memperlihatkan kepada dunia bahwasanya kita kalah dalam hal-hal seperti ini. Tidak, kita lebih mendahulukan sesuatu yang benar-benar bermanfaat untuk diri-diri kita. Berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak berbicara dari hawa nafsu, tetapi beliau berbicara dari wahyu jelas mengandung ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa lama ba'udal 'ahd bi hadzal 'ilm. 'Ala al-amr bi katsirin minan nas ila an ittakhadhu hawajis al-afkar wa sawani hal khawatir wal ara ilman. Maka ketika masa sudah semakin menjauh, ya, ketika zaman berputar semakin datang lagi, sebagaimana tadi kita singgung, zaman itu tidak akan pernah yang sebelumnya, ya, atau yang setelahnya lebih baik daripada yang sebelumnya. Yang ada yang setelahnya itu akan lebih buruk lagi. Dan di antara keburukannya apa? Semakin jauhnya orang-orang di masa mendatang daripada ilmu yang dimiliki oleh orang-orang di masa lalu. Ya, daripada ilmu yang dimiliki oleh para sahabat, ilmu yang dimiliki oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para a'immah setelahnya, maka semakin kesini, ya, maka semakin apa? Semakin berkurang ilmu tersebut. Ketika sudah semakin jauh al-ilm, alal amr bi kathirin minan nas ila an ittakhadhu hawajis al-afkar wa sawanih al-khawatir wal ara ilma. Maka mulailah manusia condong, ya, untuk menjadikan angan-angan, untuk menjadikan bisikan-bisikan di dalam pikiran mereka, ya, sesuatu yang muncul tiba-tiba di dalam jiwa mereka, pendapat-pendapat, teori-teori, ya, hanya sekedar opini, itu semua dianggap sebagai ilmu. Ya, itu semua dianggap sebagai apa? Al-ilm. Dan ternyata bagi para ikhwah mungkin yang mendalami ilmu-ilmu tertentu akan didapati hal seperti ini. Ada teori sudah sekian lama berputar, ternyata dibantah lagi oleh mereka sendiri, ya, oleh orang-orang yang mengaku berilmu tentang ilmu tersebut, dibantah lagi, berubah lagi, ya. Kenapa? Karena memang diawali dengan hanya sekedar sesuatu yang terlintas di dalam hati. Dan diyakini sebagai ilmu yang betul-betul bermanfaat. Bahkan kata Syekh di sini, kata Ibnu Qayyim, وَوَضَعُوا فِيهَا الْكُتُوبُ. Bahkan mereka sampai menulis banyak sekali tentang perkara ini, ya, berkitab-kitab. Tapi antum kalau lihat, ya, orang-orang seperti Plato, kemudian yang ya pokoknya mencetuskan ilmu-ilmu filsafat dan lain sebagainya, banyak sekali apa ya khayalan-khayalan yang mereka ucapkan, ya. Mereka mengatakan bahwasanya dunia yang nyata

tak sekarang itu tak ubahnya seperti cermin, kita sedang bercermin atau ada bayang-bayang kita misalnya. Nah, kata mereka, kata teorinya Plato, yang dicermin atau yang dibayang-bayang itu yang nyata, kita ini adalah yang tidak nyata, kata mereka. Masuk akal enggak? Ya. Dan ini disembah-sembah, maksudnya diagung-agungkan oleh mereka, para ahli filsafat. Ya. Mereka sangat senang sekali kalau sudah menukil ucapan-ucapan orang-orang Yunani kuno seperti ini. Taib. Ya, enggak masuk akal. Yang jelas-jelas nyata, real nyata, dianggap tidak nyata, yang hanya bayangan, yang hanya apa? Kalangkang kalau orang Sunda bilang, ya. Itu dianggap sesuatu yang nyata, coba. Dari mana itu awalnya? Itu tadi, opini, pendapat, teori, sesuatu yang terbersit yang mungkin itu bisikan syaitan, ya, dianggap ilmu. Ya. Makanya jangan kalian terlalu silau. Kalau nanti melihat ada orang bisa berteori, kalau begini-begini dalam dunia pendidikan, dalam dunia apa ekonomi itu harusnya begini, dalam dunia politik ini ada begini, ada begini. Taib. Ya, atau mereka pintar dalam ilmu-ilmu apanya lah gitu ya. Bisa ngerti rumus ini, rumus itu dan lain sebagainya. Taib. Cukup kita merasa silau dengan ilmunya Al-Imam Al-Bukhari. Cukup kita merasa terpacu, termotivasi dengan apa yang dimiliki oleh Imam Asy-Syafi'i, ya, apa yang dimiliki oleh Al-Imam Ahmad. Bagaimana para masyayikh di zaman sekarang, ada Syekh Abdul Razak, ada Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ada banyak masyayikh ulama-ulama yang mereka menalar apa kata Allah, menalar apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agak mundur ke belakang ada Syekh Mukbil, ada Syekh Al-Albani rahimahullah. Cukup orang-orang seperti ini yang kita kagumi keilmuannya. Ya. Jangan kita terlalu, makanya jangan terlalu didengar orang-orang yang ngomong-ngomong ini kata si fulan yang disebut nama-nama orang-orang fasik, orang-orang kafir. Taib. Jangan silau dengan, jangan terkagum-kagum dengan ucapan seperti itu. Mereka ini orang-orang enggak beriman, ngapain juga diambil ilmunya? Ya, apalagi ilmu mereka dipakai untuk mempelajari akhlak, untuk mempelajari adab misalnya. Akhlak dan adab itu adalah milik Islam. Agama Islam ini ya punya ilmu tentang akhlak dan adab yang sangat-sangat sempurna. Datang dari siapa? Dari manusia yang paling sempurna akhlaknya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak usah nukil-nukil ucapan orang-orang kafir untuk hal tersebut. Ya. Mengerikan dah, hati-hati makanya. Orang-orang zaman sekarang, maka gaya hidup mereka lebih condong untuk mengedepankan angan-angan teori-teori mereka daripada ilmu yang nyata. Mereka jadikan hal-hal tersebut sebagai ilmu. Menulis kitab-kitab tentang hal tersebut sangat banyak sekali. Wa anfaqu fiha al-anfas. Ya, mereka mengeluarkan pengorbanan yang begitu besar untuk hal tersebut. Wa dayya'u fiha az-zaman. Mereka membuang-buang waktu ya untuk hal tersebut. Wa malau biha as-suhuf midadan. Memenuhi tulisan-tulisan mereka dengan perkara tersebut. Wal quluba sawadan, dan mereka lebih menambah kegelapan bagi hati-hati manusia. Ya, dengan teori-teori ilmu-ilmu mereka yang tidak jelas tadi. Hatta sarraha katsirun minan nas minhum annahu laysa fil Qur'an wa sunnati ilm. Sampai derajat yang termasuk di antara yang paling parahnya, ketika banyak di antara mereka secara terang-terangan menyatakan bahwasanya tidak ada di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah Nabi Muhammad SAW ilmu sama sekali. Ya, ini akan terjadi ke depannya. Kalau orang sudah tertenggelam dalam ilmu-ilmu dunia, akhirnya udah nggak ada ilmu dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, bahasa mereka kalau diterjemahkan lebih jauh lagi seperti itu. Nanti mereka berkelitnya banyak. Ya, bukannya saya nggak percaya, biasanya bahasanya gitu tuh. Bahasanya di awalnya dengan kalimat ini, bukannya saya menganggap Al-Quran itu nggak baik, ya, itu biasanya tuh bahasa yang diawalinya. Bukannya saya nggak percaya dengan syariat Islam, ya kalau sudah mengatakan seperti itu, berarti dia nggak percaya dengan syariat Islam, berarti dia nggak menganggap bahwasanya syariat Islam atau Al-Quran dan Sunnah itu yang paling baik. Sudah pasti itu. Karena dia mau membantah bahwasanya di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah, ada kebaikan yang mutlak, ada kebaikan yang sempurna. Ya, makanya jangan sampai mau ikut-ikutan untuk mempelajari ilmu-ilmu yang nantinya akan membawa kalian kepada
taib derajat yang sangat jauh dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna adillatahu malafdhiyah la tufidu yaqinan wala ilma. Ya, mereka kan menuduh bahwasanya apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah hanya sekedar omong kosong belaka, kata mereka. Hanya sekedar teori, tidak memberikan keyakinan dan tidak pula memberikan ilmu yang nyata. Ini tuduhan-tuduhan manusia. Ya, apalagi kalau sudah berbicara tentang akhirat, berbicara tentang surga, ya. Mereka paling ngomong yang pasti-pasti ajalah belajar, ya. Yang pasti-pasti ajalah gimana caranya supaya kalau punya uang segini bisa nambah di keesokan hari. Tayyib, yang berbicara tentang dunia-dunia saja. Wa sarraha syaitan bihadhihi al-kalimah fihim. Ya. Dan salah satu yang menjadi corongnya agar mereka lebih kuat lagi di dalam memegang prinsip mereka untuk jauh dari Al-Quran dan Sunnah, yaitu siapa? Syaitan. Syaitanlah yang akan menjadi corong mereka. Syaitanlah yang akan memanas-manasi mereka, mendorong-dorong mereka agar lebih jauh lagi dari Al-Quran dan Sunnah. Wa adzana biha baina adhhurihim hatta asma'aha dayadanihim liqasihim. Ya, kemudian mereka, syaitan akan menyampaikan ini ke hadapan mereka dan sampai hal ini disampaikan bahkan kepada orang-orang yang paling rendahnya. Ini anak-anak kecil di zaman sekarang, anak-anak muda di zaman sekarang. Gak punya himmah, gak punya semangat untuk mempelajari ilmu agama. Dianggap ilmu agama ini ilmu yang kurang, ilmu yang tidak bisa memberikan kebahagiaan, ya. Dituduhkan terhadap ilmu agama bahwasanya tidak ada kepastian dalam ilmu agama. Semuanya sesuatu yang abstrak bagi mereka. Na'udzubillah. Ya, padahal sudah terbukti jelas ilmu agama Al-Quran dari zaman Nabi SAW meninggal 1400 tahun lebih yang lalu sampai detik ini, sampai hari ini, gak ada yang berubah semuanya. Fix sebagaimana datang dari Rasulullah SAW. Tidak ada perubahan sedikit pun. Ada yang merubah-rubah, memang banyak yang merubah-rubah. Tetapi sebagaimana kata Nabi SAW, la tazalu ta'ifatu min ummati zahirin alal haq. Ya. Akan selalu ada kelompok dari umatku yang mereka akan selalu berada di atas al-haq, di atas kebenaran. Akan ada selalu orang-orang yang mengembalikan kemurnian agama. Taib. Di dalam sebuah dalil disebutkan akan ada selalu dalam 100 tahun seorang mujaddid. Mujaddid ini apa? Orang-orang yang mengembalikan kemurnian agama sebagaimana awal datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan selalu ada. Ya. Orang-orang seperti ini. Taib. Oleh karenanya ini adalah satu hal yang pasti, ini adalah satu hal yang hak, enggak berubah. Ilmu dunia enggak usah nunggu 100, 200 tahun, 1000 atau lebih ya sebagaimana yang terjadi kepada ilmu agama. Sudah ribuan tahun tetap dalam kondisi yang terbaik. Baru beberapa tahun saja sudah kemungkinan akan berubah-berubah lagi. Teorinya ternyata salah yang kemarin diganti lagi dengan teori yang baru. Menyesuaikan lagi dengan ini, menyesuaikan dengan itu. Ya, itu ilmu-ilmu selain ilmu agama. Itu yang jelas-jelas omong kosong. Ya, itu yang jelas-jelas hanya sekedar prediksi, perkiraan, pendapat, opini. Ya, bukan sesuatu yang hak, yang pasti. Kalau antum belajar qala Allah, qala Rasul, apa yang antum pelajari itu sesuatu yang pasti, benar, enggak mungkin salah, enggak mungkin melenceng, enggak mungkin meleset. Tepat sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ilmu itu kepada kita semua. Ya. Oleh karenanya yakin belajar ilmu agama. Jangan ragu-ragu. Taib. Ya, dan yang akan membuat kondisi ini semakin parah itu tadi, syaitan. Fansala khathbiha al-qulub min al-ilm wal iman kan silahil hayah min qishriha wa thawb min labisih. Taib. Maka dengan sebab ini terkelupaslah ilmu yang ada di dalam hati-hati manusia sebagaimana terkelupasnya kulit dari ular, ya, betul-betul terpisah. Kalau ular sudah mau ganti kulit kan terkelupas tuh. Ya, maka terpisah betul-betul. Atau sebagaimana seorang yang melepaskan kain pakaiannya dari tubuhnya, maka terpisah. Kalau sudah ilmu dunia yang dipuja-puja, ilmu dunia yang dikedepankan, pendapat-pendapat manusia yang dikedepankan, ya, teori-teori manusia yang diagung-agungkan, sudah ilmu agama, kondisinya tidak lebih seperti yang tadi kita sebutkan, seperti kulit ular yang lepas, seperti pakaian yang lepas dari tubuhnya. Ya, tidak lagi melekat di dalam hati-hati manusia. Taib. Walaqad akhbarani ba'du ashabina an ba'di athba'i athba'i talamidhi ha'ula.
Dan telah disampaikan kepada diriku, kata Ibnu Qayyim di sini, ya, dari sebagian teman-temanku, dari sebagian pengikut atau murid-murid para pengikut orang-orang tersebut. Ya, orang-orang yang enggak mau mengikuti ilmu lah ya, kurang lebih demikian. Annahu ra'ahu yashtagil fi ba'di kutubihim wa lam yahfadzul Qur'an. Di mana mereka itu sibuk untuk mempelajari buku-buku mereka. Ya, buku-buku duniawinya. Mempelajari ilmu ini, ilmu itu, ilmu segala macam ya. Antum kalau lihat orang di perkuliahan umum yang mereka pelajari itu banyak, tebal-tebal. Tapi mereka punya waktu untuk belajar itu. Mereka bahkan bisa punya gelar begini dan begitu dari pelajarannya. Ya. Tanya, pernah hafalin Quran enggak? Enggak pernah. Lam yahfadzul Quran, enggak pernah mereka menghafal Al-Quran. Tahu enggak arti ya kalimat alhamdulillahi rabbil alamin di dalam surat Al-Fatihah yang pertama? Ya gitu, itu yang pertama, bukan yang pertamanya bismillah. Nanti mereka kan kayak gitu tuh. Enggak tahu yang mana yang pertama dari surat Al-Fatihah. Ya, atau enggak paham. Ketika disampaikan tafsir ini, tafsir itu, ya gitu, seperti itu, enggak tahu. Padahal ilmu dunia yang berbuku-buku mereka pelajari, mereka punya waktu untuk belajar itu. Ya, tetapi mereka tidak mau mempelajari taib ilmu agama, ya. Faqala law hafizul Qur'an awalan kana aula. Ya, kalau seandainya ketika dikatakan kepada mereka, seandainya engkau lebih mendahulukan Al-Qur'an untuk engkau hafal, itu jelas jauh lebih baik. Maka mereka akan menjawab apa? Wahalil Qur'an ilm, memangnya di dalam Al-Qur'an ada ilmu? Ini terjadi, kata Ibnu Qayyim. Ada orang-orang yang sibuk dengan ilmu-ilmu selain Al-Quran dan Sunnah sampai mereka berani mengucapkan ucapan seperti ini. Ini zaman siapa? Ibnu Qayyim. Sekarang lebih parah. Ya, bukan hanya mempertanyakan kandungan ilmu yang ada di dalam Al-Quran, bahkan sebagian mereka sampai berani ngomong-ngomong seperti emangnya Tuhan itu ada misalnya. Sampai begitu coba. Ya. Saking parahnya ilmu dunia sudah mempengaruhi diri-diri mereka, ya. Rusak manusia gara-gara sebab-sebab seperti ini. Wa qala li ba'du a'imati haula, dan justru berkata langsung kepadaku, kata Ibnu Qayyim, ya, orang-orang yang dianggap petinggi di dalam permasalahan

orang-orang belajar ilmu agama, itu sudah cukup mereka saja yang belajar ilmu agama. Kebutuhan untuk belajar agama sudah diwakili oleh manusia sebagiannya. Fa umdatuna ala ma fahimuhu wa qarraru, maka kami cukup bersandar dari apa yang mereka yakini dan apa yang mereka fahami. Ya, mereka enggak mau belajar agama. Taib. Ini sudah saking parahnya syubhat. Di antara keburukan syubhat yang terjadi di tengah-tengah manusia ini ketika mereka merasa ilmu dunia itu lebih baik daripada ilmu agama. Taib. Wala syakka anna man kana hadza mablaguhu min al-ilm fa huwa kama qala al-qa'il. Dan hal seperti ini tak diragukan lagi, ya, orang-orang yang seperti ini keilmuannya sebagaimana diucapkan oleh seorang penyair. Nazalu bi Makkah fi qaba'ili Hashim wa nazaltu bil Batha ab'ad manzil. Ya, mereka ingin datang ke Makkah, ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan yang ada di Makkah, tapi tinggalnya di tempat yang sangat-sangat jauh. Ya, kurang lebih maknanya demikian lah ya. Intinya ya memang kalau ingin mendapatkan ilmu, ya ambil ilmu yang benar. Gak usah mengaku-ngaku bahwasanya ilmu itu yang begini, yang begitu. Enggak, ilmu itu sudah jelas. Apa kata Allah, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Orang-orang yang berilmu itu adalah orang-orang yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka ini takut sama Allah enggak kira-kira? Ya, buktinya sampai berani mempertanyakan keberadaan Allah. Di mana rasa takut mereka terhadap Allah subhanahu wa ta'ala? Gak pernah mereka belajar tentang keimanan. Ya. Taib, sehingga tak pantas sedikit pun yang dipelajari oleh manusia selain ilmu Allah dan ilmu Rasulullah, maksudnya Al-Quran dan Sunnah, taib, itu sebagai ilmu yang bermanfaat. Wa qala li syaikhuna, dan berkata kepadaku syaikhuna, guru kami. Siapa gurunya Ibnu Qayyim? Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Ya, kalau Ibnu Qayyim dalam kitab-kitabnya mengatakan syaikhuna, guru saya, guru kami, maksudnya siapa? Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Wa qala li syaikhuna marratan fi wasfi haula, guru kami yaitu Syekhul Islam pernah berkata kepadaku di suatu waktu, ya, menyifati mereka, innahum tafu ala arbabil madhahib fa fazu bi akhassil matalib. Orang-orang ini mereka berputar-putar, berpindah-pindah dari satu orang ke orang lain yang dianggap yang paling hebat, yang paling berilmu. Ya, mereka berkorban pergi ke negeri ini, ke negeri itu, ke negara ini, ke negara itu, berputar-putar mendatangi profesor ini, profesor itu, doktor ini, doktor itu. Apa yang mereka dapatkan? Fafazu bi akhasil matalib. Yang mereka dapatkan tak lebih daripada hanya sekedar hal-hal yang sepele. Para penuntut ilmu agama bagaimana, apa yang mereka lakukan? Mereka mendatangi masjid yang terdekat dari rumahnya bahkan mungkin. Ya. Mereka tidak terlalu banyak mengorbankan ilmu apa dunia harta. Taib. Hanya sedikit biaya yang mereka keluarkan. Yang mereka dapatkan apa? Sesuatu yang besar, sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupannya di dunia ataupun di akhirat bahkan. Tetapi tidak jarang orang-orang justru malah menganggap ini bukanlah sesuatu yang berharga. Taib. Wa yakfika dalilan ala anna hadha alladhi indahum laysa indallah ma tara fihi min at-tanaqud wal ikhtilaf wa musadamati ba'dihi li ba'din. Dan cukup untuk menjadi bukti bahwasanya apa yang ada di dalam diri mereka, ya, dan bukan apa yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat mereka itu saling berbantah-bantah satu sama lain. Ya. Kalau antum lihat, kalau antum pelajari, nanti semoga Allah permudah ya antum pelajari sekarang ilmu-ilmu akidah yang mendasar di ma'had, ya, dari mulai kitab Lum'ah, dari kitab Akidah Wasithiyah dan seterusnya. Taib, nanti ke depannya antum bisa mempelajari bagaimana kesalahan-kesalahan yang terjadi pada orang-orang lain yang bertentangan dari ilmu akidah yang benar, atau sering anak singgung di sini, orang-orang yang pelajari ilmu kalam. Antum akan dapati ucapan mereka itu saling bertentangan satu sama lain. Ya, ucapan mereka itu bertentangan satu sama lain. Taib, nanti akan banyak madhab, banyak pendapat yang benar begini, yang benar begitu. Ya, itulah yang terjadi kalau orang-orang keluar dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apalagi ilmu dunia. Ya, ilmu dunia lebih banyak lagi teori-teorinya nanti. Ya, teori ini dibantah oleh teori ini dan seterusnya. Ya, membingungkan. Beda dengan Al-Quran dan sunnah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam satu. Ya, Rasulullah beliau bersendirian. Oleh karenanya kita mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita pun menyatakan
Tapi betul-betul hanya mengikuti seorang saja, itu siapa? Rasulullah SAW.

0: Wasallam, yang menunjukkan pastinya ajaran agama Islam hanya datang dari sumber yang satu. Taib. Qala ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala pertegas tentang hal ini. Di dalam surah An-Nisa ayat ke-82. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya satu perkara itu datang dari selain Allah, niscaya kalian pasti akan mendapati di dalamnya banyak sekali perselisihan. Ini bukan kata siapa-siapa, ya. Bukan hanya sekedar pengalaman manusia, ini Allah yang berfirman, Allah yang mengucapkan. Kalau ilmu bukan datang dari Allah, pasti banyak perselisihannya, ya. Wa hadza yadullu ala anna ma kana min 'indihi subhanahu la yakhtalif. Ini menunjukkan kalau memang datang dari Allah tidak akan banyak perselisihan. Wa anna ma ikhtalafa wa tanaqad falaysa min 'indihi, dan apapun yang di sana ada perselisihan, ada taib hal-hal yang bertolak belakang satu sama lain, bisa dipastikan itu datang bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kaifa takunu al-ara wal khayalat wa sawani hal afkar dinan. Maka kok bisa-bisanya, kata Ibnu Qayyim di sini, dijadikan pendapat-pendapat manusia, khayalan-khayalan manusia, ya, hanya sesuatu yang terbersit, terfikir begitu saja datang di dalam pikiran-pikiran mereka, itu dianggap sebagai agama. Yudanu bih, ya, dan mereka beragama dengan hal tersebut. Taib. Pendapat-pendapat tadi dijadikan sebagai tolak ukur beragama. Bahkan lebih parahnya, وَيُحْكَمُ بِهِ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, dipakai landasan berpikir dari ilmu-ilmu dunia tadi untuk menghakimi Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah. Ini yang terjadi kepada ilmu kalam, kalau antum tahu, ya. Kalau gak salah beberapa pertemuan yang lalu pernah ada yang tanya, apa sih ilmu kalam ini? Di antaranya, mereka menghakimi Allah dan Rasulnya dengan ilmu-ilmu dunia mereka. Contohnya, Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Kalau Allah beristiwa di atas arsy berarti begini. Berarti begini dengan ilmu dunianya mereka nih. Dihakimi Allah Subhanahu wa taala. Ya berarti Allah sama dengan makhluk. Ya memangnya sama istiwanya Allah dengan makhluk? Ya jelas beda. Taib. Mereka menghakimi Allah dan Rasulnya. Kalau Allah berada di atas langit atau berada di langit, ya berarti begini begini begini. Padahal jelas-jelas Nabi Isra Mi'raj gimana? Ke langit. Taib. Para sahabat gak pernah mempertanyakan hal ini. Nah ini yang terjadi, ya. Makanya satu keburukan yang nyata. Ketika manusia berani menghakimi Allah, menghakimi ilmu Allah dan Rasulnya dengan ilmu dirinya yang begitu pendek. Taib. Subhanaka hadza buhtanun azim. Maha suci engkau wahai Rabb. Ya yang jelas ini merupakan kedustaan yang sangat-sangat besar. Taib, kita selesaikan sedikit lagi, ya. Waqad kana ilmu sahabah alladhi yatadhakkaruna fihi ghairu ulumi haula'il mukhtalifin al-kharrasin kama hakal hakim. Dan sungguh ilmu yang dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu anhum, yang mana mereka terus mengulang-ulang mempelajari ilmu tersebut, bukanlah ilmu yang dimiliki oleh para mukhtalifun tadi, orang-orang yang menyelisihi tadi. Tidak, bukan ilmu itu yang diajari oleh para sahabat, sama sekali tidak. Kama hakal hakim, sebagaimana diucapkan oleh hakim fi tarjumah Abi Abdillah Al-Bukhari ketika menjelaskan tentang tarjumahnya, biografinya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza jatama'u innama yatadhakkaruna kitab rabbihim wa sunnata nabiyihim laisa bainahum ra'yun wala qiyas. Taib, ya. Oleh Al-Hakim ditukilkan. Al-Imam Al-Bukhari, taib, menyampaikan bahwasanya para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jatama'u, jika mereka berkumpul, innama yatadhakkaruna kitab rabbihim, yang mereka baca-baca, yang mereka pelajari, yang mereka ulang-ulang hanyalah kitab Rabbnya, Al-Qur'anul Karim. Wa sunnata nabiyihim, dan hanya sunnah nabi mereka, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya itu yang mereka baca-baca, hanya itu yang mereka ulang-ulang. Taib, laisa bainahum ra'yun wala qiyas. Mereka tidak ada ra'y, tidak ada pendapat-pendapat pribadi di sana. Tidak ada qiyas di sana. Pokoknya yang diucapkan qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul. Taib, masyaallah, ya. Kalau kita dapati ulama-ulama, masyaallah. Taib, ana lupa, ya, ada salah seorang guru kami dulu di Yaman, ya. Beliau kalau khutbah, masya Allah, mungkin bisa membaca perkiraan ana gitu, mungkin lebih mungkin kurang ya, wallahu alam. Perkiraan ana sekali khutbah beliau bisa mungkin baca 20 hadis. Ya, yeah. Menyampaikan hadis, ucapan sedikit, hadis lagi, hadis lagi, hadis lagi. Ternyata ana lupa nama syekhnya, mungkin nanti antum tanya. Ya, beliau ini hafal Mustad Imam Ahmad. Ya, yeah, luar biasa. Yang dihafalnya enggak main-main. Sahih Bukhari, Sahih Muslimah, itu mungkin angka yang kecil buat beliau. Musnad Imam Ahmad yang jutaan hadis sana katanya dihafal sama beliau. Taib. Nah, seperti inilah ulama. Kebayang para sahabat zaman dahulu. Ya, kalau berbicara itu enggak keluar qala Allah, qala Rasul. Antum buka kitab-kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Terkira dari kitab Tauhid. Ya, kemudian banyaklah kitab-kitab beliau. Coba apa yang antum dapati? Dalil saja sudah di sana. Judul dalil, judul dalil, judul dalil. Seperti itu kan? Kitab-kitabnya beliau. Taib. Ya, enggak keluar dari apa kata Allah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti itulah seharusnya manusia. Ya, berilmu dengan ilmu yang betul-betul pasti, yang nyata. Walaqad ahsanal qail. Sungguh baiknya ya ucapan seorang penyair. Taib. Al-ilmu qala Allah wa qala rasuluhu. Qala sahabatu. Laisa bitamwih. Yang namanya ilmu adalah qala Allah, qala rasuluhu. Apa kata Allah, apa kata rasulnya, qala sahabat, dan apa yang diucapkan oleh para sahabat. Ya, para sahabat radhiyallahu anhum adalah mereka a'lamun nas, manusia yang paling berilmu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah manusia yang paling wajib untuk kita ikuti, ya. Selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ada manusia berselisih pendapat dengan para sahabat, maka jelas kita harus lebih mengedepankan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Laisa bitamwih, ya, bukan pendapat-pendapat yang menyesatkan. Mal ilmu nasbaka lil khilafi safahatan bainar rasuli wa bainar ra'yi faqih. Tidaklah, ya, ada yang namanya ilmu taib menyelisihi, ya, apa yang ada di antara ar-rasul dan apa yang ada di antara seorang yang dianggap sebagai seorang yang faqih, seorang yang berilmu. Enggak ada yang namanya alim punya ilmu menyelisihi ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya. Ya, ketika kita mendapati seorang mengaku alim atau dielu-elukan oleh manusia sebagai seorang yang berilmu, kita lihat ternyata ucapannya menyelisihi Rasulullah, sudah hilangkan status dia sebagai seorang alim dari hati kita. Ya. Ustaz-ustaz zaman sekarang banyak tuh ditanya. Ustaz, bagaimana kok saya harus keluar dari bank, kok saya harus begini, nanti saya hidup bagaimana? Loh, kok tanya saya? Tanya sana ustaz-ustaz salafi. Ya. Ada tuh yang ngomong kayak gitu. Taib. Mereka na'udzubillah ya, gak mau menyatakan haramnya riba, gak mau. Bahayanya riba, mereka gak mau mengucapkan seperti ini. Ya, mereka lebih memilih untuk mengambil jalan selain jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada untuk betul-betul berjalan tegak, teguh ya, di atas ajaran yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang alim, ilmu mereka tidak akan bertentangan dengan ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalla wala jahda sifat wa nafiyaha hadran min at-tamtsil wa tashbih. Demikian pula ya, ilmu juga bukanlah sesuatu yang sifatnya pengingkaran terhadap sifat-sifat Allah, demikian pula bukan penafian terhadap sifat-sifat Allah. Kenapa? Karena mereka khawatir, takut untuk mempermisalkan Allah ya dan menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ya, ini salah satu yang dinukilkan tentang al-asma wa sifat juga. Karena di sinilah banyak terjadi penyelewengan yang apa yang tadi kita bahas ya, di antaranya adalah dalam yang terkena itu nama asma wa sifat ya, ilmu kalam yang terkena asma wa sifat, ilmu-ilmu yang bertentangan antum sebut kelompok-kelompok menyimpang dari mulai Mu'tazilah, kemudian Jahmiyah, kemudian Asy'ariyah dan lain sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang menyimpang dalam permasalahan al-asma wa sifat. Dan kalau ditelusuri, kalau diambil betul-betul inti sumber kesalahan mereka apa? Ketika mereka menganggap ilmu mereka lebih baik daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka menganggap ilmu mereka itu lebih benar daripada apa kata Allah dan Rasulnya, sehingga mereka berhak untuk mengganti ilmu tersebut, mentakwilnya, merubahnya, ya, menolak dan seterusnya. Taib ya, maka inilah yang bisa kita bahas insyaAllah. Tapi jadikan ini sebagai satu sumber untuk kita lebih bersemangat lagi di dalam mempelajari ilmu agama. Fahadha ma yata'ala fid dars wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Hal min asilah. Afan Ustaz, izin bertanya, jika seorang yang mengatakan Tuhan hanya akal-akalan manusia, bagaimana cara meluruskannya? Lihat, Masya Allah, ini antum berarti punya pengalaman ya. Berarti yang bertanya ini antum punya pengalaman. Ini menjadi bukti apa? Benarnya yang diucapkan oleh Ibnu Qayyim di beberapa ratus tahun yang lalu. Taib. Sampai ada berani lihat orang ngomong kayak gini, Tuhan hanya akal-akalan manusia. Ya. Sebelum anda bahas, taib, yang pasti ini merupakan bukti nyata buruknya ilmu selain ilmu agama. Oleh karenanya para ikhwah, para tulab semuanya, sekali lagi anda ingin berbicara dari hati anda ke hati antum semuanya. Taib. Jangan antum terlalu terlena dengan ilmu-ilmu selain qala Allah wa qala Rasul. Kalau orang pintar ini, pintar itu, mereka berhasil dapat ini, berhasil dapat itu, cukup. Kita katakan yaitu Allah kasih rezeki buat mereka, selesai sudah. Buat kita bagaimana? Tetap fokus. Kita punya Al-Quran, kita punya sunnah Nabi Muhammad SAW yang harus kita pelajari. Yang harus kita imani, yang selanjutnya kita amalkan. Ya, kalau kita terlalu terlena ke sana, nih diantaranya begini nih. Na'udzubillah berani mengatakan Tuhan hanya akal-akalan manusia. Ini ucapan siapa coba berani kayak gini ya? Kita ini makhluk Allah, kita yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Gimana bisa kita mengatakan Tuhan hanya akal-akalan manusia? Akal kita gak sampai untuk memasuk akalkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya bisa memahami tentang Tuhan sebagaimana yang Tuhan berikan kepada kita. Subhanallah ya. Jadi ke bawah ngomongnya Tuhan ya. Tapi kalau tanya para ahli bahasa pasti akan agak sedikit, ahli bahasa yang sudah ngaji gitu ya, mereka pasti agak mengkritisi kenapa mengistilahkan dengan istilah Tuhan ini. Kita katakan apa? Allah subhanahu wa ta'ala, karena dialah satu-satunya Rabb yang pantas untuk dipertuhankan. Taib. Ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala bukan akal-akalan. Dari mana kesimpulan Allah adalah akal-akalan? Allah itu nyata, jelas firmannya. Ada yang bisa menyamai firman Allah? Al-Quran aja, gak usah panjang lebar ya tentang bukti-bukti lainnya. Al-Quran saja, ada yang bisa menyamai Al-Quran? Ya, ada satu kitab 1400 tahun lebih usianya masih sebagaimana diturunkan di awal pertama kali? Gak ada. Berubah semuanya, diganti, perjanjian baru, perjanjian lama, ini dan itu, segala macam. Dilupakan, dihilangkan, sebagaimana Yahudi melupakan Tauratnya. Ya. Maka Al-Quran sampai akhir zaman dipegang terus oleh mereka-mereka yang memegangnya. Itu saja sudah menjadi bukti. Kalau belajar berbicara bukti-bukti yang lain terlalu banyak ya. Tapi justru kita katakan ya, kalau misalnya orangnya punya syubhat gitu ya. Kalau dia memang orang seperti ini berbicara memang karena kebodohan dia, kita sampaikan dalil-dalil. Tapi kalau dia ini pengen nyebarin syubhat ya, bantah, kemudian sampaikan kepada dia apa? Bahwasanya ucapanmu inilah akal-akalan syaitan. Ya. Ucapanmu inilah yang meniadakan Tuhan, yang itu merupakan akal-akalannya iblis. Katakan seperti ini kepada orang-orang yang memang tujuannya ingin menyesatkan manusia. Ya. Tapi kalau dia memang bodoh, kalau memang dia terlihat butuh gitu ya untuk dinasihati, nasihati yang baik ya. Ya Rasulullah, ingat ini salah satu langkah-langkah antum ketika antum, ini salah satu rintangan-rintangan ketika antum berdakwah. Ya, banyak hal yang akan antum hadapi ketika berdakwah nanti. Maka dari itu persiapkan ya persenjataan yang cukup, yang memadai untuk berperang di jalan Allah. Di dalam apa? Ilmu. Ya, dalam berdakwah. Bukan hanya bersenjata, senjata-senjata yang real gitu ya. Itu mah nanti kalau misalnya memang benar-benar ada jihad. Tapi kan wallahu a'lam, yang pasti yang ada di hadapan sekarang nyata kita itu tadi musuh-musuhnya yang seperti ini nih. Ya, orang-orang yang berani mendebat keberadaan Tuhan, orang-orang yang berani mendebat tentang sunnah Nabi, ya senang untuk nyebarin bid'ah dan lain sebagainya, senang menyebarkan syubhat untuk membuat kaum muslimin jauh dari Al-Quran dan sunnah. Itulah musuh-musuh yang nyata ya, yang harus kita lawan mereka dengan persenjataan yang tepat. Ustaz Afan izin bertanya, apa yang harus kita lakukan jika orang tua kita memaksa kita untuk belajar ilmu dunia saja? Apakah harus tetap menuntut menurut atau tidak usah nurut? Taib, gak usah terlalu dianggap bingung ikhwah ya, atau para tulab sekalian. Ini keumumannya hanya karena ketidakmampuan kita untuk memahamkan kepada mereka. Ya, kalau bicara, kalau Anda jawab secara saklek gitu ya, Antum mungkin sudah tahu apa jawabannya. Tetapi yang ingin Anda sampaikan, jangan terlalu dibenturkan masalah-masalah seperti ini. Antum bisa insya Allah tetap belajar ilmu agama, ya, tetap mengikuti kemauan mereka, meskipun mungkin tidak kita bisa sepenuhnya, artinya tetap kita jaga hubungan gitu, ya, tetap jaga hubungan dengan orang tua, jaga hubungan, cara berbicara, ambil berbagai macam strategi. Contohnya antum perbaiki akhlak setelah belajar agama itu, perbaiki akhlak, ya, sehingga nanti ketika orang tua melihat antum tambah baik kepada mereka, tambah berakhlak kepada mereka, antum bisa katakan saya begini karena saya belajar ilmu agama. Ya, mereka nanti berpikir, taib, untuk lebih mengizinkan antum belajar ilmu agama, cari cara, jangan dibenturkan. Tetap ini semua bisa berjalan bersama-sama, berbuat baik kepada kedua orang tua dan kita mempelajari ilmu agama ketika qadarullah orang tua kita mungkin belum mendukung kita untuk belajar ilmu agama. Tetap berusaha. Taib. Afan Ustaz, apa perbedaan adab dengan akhlak, ya? Wallahu alam, seringkali ini dibahas bersamaan, ya. Seringkali ini dibahas secara bersamaan, mungkin ada pendetailan yang lain yang disampaikan oleh asatidzah atau para ulama, ya mungkin saja ada, tetapi yang setahu ana, para ulama ketika membahas adab wal akhlak itu dalam satu pembahasan yang sama, ya, ada dalam satu pembahasan yang sama. Tapi kalau secara makna al akhlak itu diambil dari kata al khuluq. Khuluq itu adalah sifat gitu ya. Sesuatu yang abstrak di dalam jiwa kita. Taib, sehingga kita berakhlak dengan sifat-sifat yang memang diajarkan di dalam syariat Islam. Yang nantinya melahirkan apa? Melahirkan orang-orang yang menjaga adabnya. Wallahu alam ya. Apakah seperti itu atau ada penjelasan yang lain? Afan Ustaz, apabila ada seorang kafir yang berniat untuk masuk Islam pada esok hari, tetapi dia malah wafat, maka apakah dia masuk surga atau neraka? Taib, ya, maka wallahu alam, mungkin kalau memang ini pernah terjadi, jadikan ini pelajaran ya, jangan menunda-nunda apa amal soleh. Taib, jadikan ini sebagai pelajaran untuk kita tidak menunda-nunda yang namanya apa amal soleh. Menunda amal soleh bisa menjadi kerugian yang sangat-sangat nyata. Contohnya seperti ini, kalau memang iya ini benar terjadi, ya, wallahu alam, mungkin perlu dilihat juga, kenapa dia menunda sampai hari esok, apakah karena tidak ada orang yang menuntun, sedangkan hatinya sudah betul-betul 100% percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia sudah beriman dengan keimanan yang sempurna atau dengan keimanan yang baik, ya, ataukah ada faktor-faktor yang lain, ya, atau dia menanti-nanti karena masih ada keraguan misalnya. Wallahu alam, kalau misalnya masih ada keraguan, mungkin dia belum terhitung menjadi seorang muslim. Tapi kalau memang sudah yakin tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi dia untuk masuk ke dalam agama Islam, ya, kita berhusnudzon, dia sudah termasuk ke dalam agama Islam, ya, karena hanya penghalang saja, ya, wallahu alam, wallahu alam. Coba nanti antum tanya asatidzah yang lain, ya. Tapi alhamdulillah sudah selesai pembacaan pertanyaan-pertanyaan. Insyaallah kita lanjutkan kembali di pertemuan yang akan datang. Wallahu alam bisawab. Adapun ana, maka ana bertaubat kepada Allah dari segala kesalahan. Ana mohon maaf kepada seluruh yang mendengarkan dari segala kekurangan. Kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fi kepada Ustaz Abu Faqih Abdullah Hafizahullah Ta'ala yang telah menyampaikan kajian pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjaga Ustaz beserta keluarga dan juga menjaga kaum muslimin semuanya, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun antum berada. Ikhwati yaman azani Allah wa iyyakum, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan di malam hari ini. Dan insyaAllah kami informasikan bahwa insyaAllah kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullahu Ta'ala.

0: Jazakallahu wa iyyakum, kami informasikan sekali lagi bahwa insya Allah pada malam hari ini, kan 30 waktu Indonesia Barat atau setengah 9 malam ini, dengan tema mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ikhwat iman jazakallahu wa iyyakum, kajian tersebut insya Allah akan isi tentunya juga keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang dapat kami sampaikan.
1: Penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia. Wa ila al-ardi kayfa sutihat. Fadzakum
2: Bismillahirrahmanirrahim. والفجر وليال عشر والشفع والوتر

0: أقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
1: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Saya pernah melihat Ustadz di pemakaman gitu. Mungkin seorang muslim, dia melakukan tiga sikap pertama, jongkok, terus ngasih nyiram air, dan ngasih bunga. Apakah itu diperbolehkan atau tidak ya Pak Ustaz? Terima kasih.
6: Ketika ziarah kubur, jongkok, ngasih air, ngasih bunga. Baik, barakallahu fiik. Pertama, tidak ada larangan ziarah kubur jongkok ataupun berdiri. Boleh jongkok, boleh berdiri. Asal ulah ajrag-ajragan. Tidak ada larangan ajrag-ajragan, cuma anak-anaknya. Segano burung. Kedua, menaburkan air. Dan apa? Bunga ya? Bunga. Kita tanya, kenapa menaburkan air? Kalau dia menganggap sunnah atau bagian dari agama, maka itulah kebid'ahan. Karena menambah-nambah sebuah keyakinan, sebuah ajaran kepada agama, padahal agama tidak mengajarkan begitu. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang ahdatha fi amrina hadza, mengada-adakan satu amalan dalam urusan agama kami tapi bukan bagian dari agama, maka itu tertolak. Nah, apakah itu bagian dari agama atau bukan? Kalau dia menjawab, ya ini sunnah yang diajarkan oleh guru-guru saya, maka itulah kebidahan. Karena Nabi SAW tidak pernah melakukannya, ya. Tapi kalau dia menaburkan air itu supaya non supaya itu barulah ya kering kemarau bisi barulah mah engke bisi tobros atau kum, makanya saya banjur kucai alasannya itu alasan yang logis yang memang dibutuhkan melihat sikon, maka enggak masalah. Seperti umpamanya barala kemudian di babad bisi aya orai, boleh, enggak apa-apa. Karena itu bukan bagian dari agama. Itu adalah bagian dari kepentingan dunia saja. Nah, termasuk menaburkan bunga. Kalau menaburkan bunga, kenapa? Biar tanahna gembur we ngarah teu bareulah, maka enggak apa-apa. Itu urusan dunia, pertimbangan. Tapi kalau dengan menabur supaya di alam kuburna sarareungit, dengan menyiramkan air supaya di alam kuburna adem, teu kapanasan bisi diduruk kuaseuna neraka dibanjur ku iya. Memangnya sampai. Kalau ada keyakinan-keyakinan yang seperti itu, maka tidak boleh. Kalau berdalil dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati dua kuburan, lalu beliau mengambil dua batang, satu batang pelepah kurma dibagi dua lalu ditancapkan, lalu beliau menyatakan, innahuma layu'adzaban. Kedua-duanya itu sedang diazab. Dan aku berharap azabnya diringankan selama pelepah ini masih basah. Pertama itu pelepah, bukan air. Nabi ada air? Ada. Tapi enggak menyiramkan air, tapi dengan pelepah. Enggak bisa dikiaskan. Itu pertama. Kedua, itu kekhususan untuk Nabi, tidak berlaku bagi yang lain. Dari mana dalilnya? Tak ada satupun sahabat yang melakukan hal itu. Ketiga, itu hanya khusus kasus untuk dua kuburan. Itu tidak berlaku bagi semua kuburan. Kalau itu berlaku bagi semua kuburan, niscaya Nabi selesai menancapkan itu batang pelepah kurma di setiap kuburan kerabatnya, anaknya. Bisi kena azab, terutama Abu Thalib, ditancapkan. Dilakukan enggak? Enggak. Hanya kepada dua kuni itu. Dan inilah yang kata Imam An-Nawawi rahimahullah, pengkhususan untuk Nabi, pengkhususan untuk dua kuburan itu. Enggak bisa dikiaskan dengan tabur bunga atau menyiram air, apalagi kebanyakan air nate nakan digeni sudah dipakai jampe-jampe harupatnya. Gara gede, gara lompat, gara sekolah, kelas opat. Apa maksudnya? Apa Nabi melakukan itu? Kalau itu bagian dari agama, pasti Nabi dan para sahabat melakukannya terlebih dahulu. Laukana khairan lasabakuna ilaih. Seandainya perbuatan itu baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukan. Kalau Nabi tidak melakukan, sahabat tidak melakukan, kenapa kita melakukan? Kata Imam Malik, rahimahullahu ta'ala, apa yang tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat di saat itu berarti bukan bagian dari agama. Dan apa yang bukan merupakan bagian dari agama di zaman itu tak akan pernah jadi bagian agama sampai hari kiamat. Agama sudah sempurna dengan wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak ada penambahan, tak ada pengurangan, tak ada perubahan lagi. Kalau Nabi para sahabat tidak melakukannya, lalu kita melakukan atas nama agama, berarti menambah-nambah agama tersebut ya. Wallahu a'lam bissawab.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
7: Saya pernah baca hadis bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir sebelum tidur. Lalu bagaimana qiyamul lailnya? Apakah ditutup lagi dengan witir? Tidak. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Kalau ada dua witir berarti menjadi genap. Maka tidak boleh. Jadi kalau witirnya dilakukan sebelum tidur, nanti malam tinggal tahajudnya saja. Tidak perlu lagi ditutup dengan witir. Dan witir boleh dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir. Witir bukanlah penutup sholat malam. Boleh di awal. Adapun hadis yang menyatakan, akhiru sholawatikum bilaili witron, akhiri sholat-sholat malam kalian dengan witir, menunjukkan jangan sampai kita sholat malam tanpa witir. Karena witir sebaik-baik sholat malam. Mana yang lebih utama, witir apa tahajud? Witir. Jadi kalau kita kesiangan bangun cuma 5-10 menit lagi sebelum adzan subuh, lebih baik witir saja. Daripada tahajud tanpa witir, lebih baik witir tanpa tahajud. Ya.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir, yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. "Man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhal jannah wa man asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab, yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua asy'ar, seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, ad-dabaruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dhanbin khatamahu Allahu binar aw la'nah aw 'adzab aw ghadab fa huwa kabir." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki 'ala an la tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladaki wa la ta'ti bi buhtanin yaftarinahu bayna yadayki wa rijlayki wala tanuhi wala tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula. Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu. Dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada. Dan dua tangan. Dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit. Dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah jalla fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kastimatil bukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, membentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka, apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun! Laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik. Wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, ariyat ma'ilat mu'ilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki. Dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah pada suatu hari

0: di dunia dan isinya. Sehingga kehidupan seorang yang dicintai oleh Allah akan penuh dengan kebahagiaan. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan kepada dia bahwa ahabbun nas ilallah anfa'ahum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Dia memberikan manfaat kepada masyarakatnya, kepada nusa dan bangsanya, kepada tetangganya, kepada anak buahnya, kepada bosnya, apalagi kepada orang tuanya. Dialah manusia yang paling dicintai Allah. Tapi terkadang seorang berpikir bahwa manfaat yang diberikan hanya manfaat duniawi. Kita berbagi dunia, kita bantu dia dalam urusan dunia. Padahal manfaat yang paling nyata dan yang paling besar, dan itu seharusnya menjadi tujuan dan target semua hamba tatkala memberikan manfaat kepada orang lain, adalah bagaimana menyelamatkan saudara kita dari api neraka. Bagaimana mengajak dia dari alam kegelapan kepada cahaya Islam. Dari alam kesyirikan kepada cahaya tauhid. Itu manfaat yang tidak ada tandingannya. Tatkala seorang bisa menyampaikan ayat-ayat Allah, menyelamatkan seorang hamba yang seharusnya dia berada di kerak api neraka, kita memberikan manfaat. Itulah manfaat yang paling utama. Selain manfaat-manfaat dunia yang lainnya. Seorang muslim yang ingin dicintai Allah, dia harus berusaha untuk mempelajari mana yang lebih dia dahulukan. Fikih prioritas. Tatkala ingin memberikan manfaat kepada orang lain, dia harus berpikir kira-kira apa yang bisa ana berikan kepada dia. Bukan karena kita minta manfaat dari orang itu, minta ganjaran dari orang itu, bukan. Karena kita mengharapkan bagaimana sang pencipta mencintai kita. Dengan kita memberikan manfaat kepada keluarga kita, anak kita. Anak nih. Orang tua kadang-kala berpikir bagaimana bisa memberikan manfaat kepada anaknya. Anaknya bisa sukses, bisa berhasil, punya pekerjaan, mungkin punya usaha, dagang atau apa saja. Itu yang terkadang menjadi pikiran orang tua. Seharusnya orang tua sudah berpikir bagaimana dia memberikan manfaat terbesar buat anaknya dengan menyelamatkan anaknya dari api neraka dan memasukkan dia ke surga Allah. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itulah manfaat yang harus kita pikirkan. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Akhwat Islam, hati yang lembut adalah merupakan modal keselamatan kita di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang membawa hati yang selamat. Allah Subhanahu wa taala juga menegur kaum mukminin. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah saatnya untuk orang yang beriman agar hati mereka menjadi takut dengan zikir kepada Allah? Belumkah saatnya? Para sahabat mendengar ayat ini menangis dan berkata, bala qad anal awan. Ya, telah saatnya ya Allah. Rasulullah SAW berlindung dari hati yang tidak bisa khusyuk karena kerasnya hati. Rasulullah SAW berlindung, Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha'. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak bisa

0: Masya. Maka saudaraku sekalian, kelembutan hati adalah merupakan sumber keselamatan hati. Lembutnya hati kepada iman dan Islam, lembutnya hati kepada ketaatan dan ketakwaan, lembutnya hati ketika mendengarkan ayat-ayat Allah ia bergetar, lembutnya hati yang selalu merindukan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lembutnya hati yang merasakan kenikmatan dan kelezatan saat ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hati yang lembut. Hati yang lembut mudah menangis ketika mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya. Sebaliknya hati yang keras, keras ia tidak bisa menerima peringatan. Keras ia tidak bisa mengambil pelajaran. Keras ia sehingga peringatan-peringatan Al-Quran, peringatan-peringatan Allah Jalla wa'ala, bagaikan angin lalu, tak memberikan faedah di hatinya. Hati yang keras inilah yang kita khawatirkan, saudaraku sekalian. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwasanya orang-orang ahli kitab, setelah mereka diberikan Alkitab, ternyata apa yang terjadi malah keras hati mereka. Allah berfirman, ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. Kemudian hati mereka pun menjadi keras. Ya bagaikan batu, bahkan lebih keras dari batu. Kenapa Allah mengumpamakan hati yang keras bagaikan batu, bukan seperti besi atau baja? Karena besi dan baja kalau dimasukkan ke api, ia leleh. Sedangkan batu kalau dimasukkan api, dia tidak leleh. Saudaraku sekalian, bagaimana supaya kita bisa menjaga kelembutan hati kita? Yang pertama, yang paling utama, yaitu menjauhi maksiat. Karena maksiat adalah sumber utama kerasnya hati. Makanya orang yang paling keras, hatinya orang yang paling banyak maksiatnya kepada Allah. Semakin seseorang berani berbuat maksiat, semakin menunjukkan kerasnya hati. Bahkan kemudian, bukan hanya berbuat maksiat, dia berani menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian. Yang kedua, menjaga kelembutnya hati itu dengan cara kita banyak berbuat taat kepada Allah. Karena ketaatan itulah yang melembutkan hati kita. Banyak ketaatan yang melembutkan hati. Yang pertama adalah sholat. Dengan dipelihara kekhusyuan kita kepada Allah. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Kemudian dan demikian pula memperbanyak zikir kepada Allah. Karena Al-Quran itu adalah obat yang ada di hati kita. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nas, قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabbmu dan penyembuh terhadap apa yang ada di dadamu, dan rahmat serta hidayah untuk orang yang beriman. Lihatlah, Al-Quran itu penyembuh penyakit yang ada di hati. Oleh karena itulah, saudaraku sekalian, lembutkan hati kita dengan Al-Quran, dengan banyak membaca Al-Quran. Sediakan waktu-waktu kita untuk banyak membaca Al-Quran. Jika kita banyak membaca WhatsApp, banyak membaca Facebook, di mana waktu kita untuk Al-Quran Karim? Saudaraku sekalian, biasakan lisan kita berzikir kepada Allah. Karena lisan yang selalu berzikir, ia akan terlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Ibn Abbas berkata, Asyaitanu jathimun ala qalbi bi Adam. Setan itu selalu memperhatikan hati anak Adam. Fa in dzakara Allah khanas. Kalau dia berzikir kepada Allah, dia bersembunyi. Wa in ghafila waswas. Jika ia lalai, ia pun memberikan waswas, ya, dan godaannya kepada manusia. Saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah. Di antaranya amal soleh adalah berpuasa. Orang yang berpuasa hatinya lembut. Cobalah Anda rasakan saat Anda berpuasa. Hati Anda selalu condong kepada ketaatan. Ketika kita berpuasa, hati kita lembut. Bahkan mudah menangis ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang melembutkan hati adalah yaitu berbuat baik kepada anak yatim. Disebutkan dalam hadis dari Imam Ahmad, ada seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengeluh kepada Nabi tentang kerasnya hati dia. Maka Rasulullah bersabda, "Adni ya al yatim, dekatkanlah anak yatim kepadamu. Wamsah ra'sah, usap kepalanya. Yalin qalbuk, hatimu akan menjadi lembut." Bayangkan mengusap kepala anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim bisa melembutkan hati kita, bayangkan. Di antara perkara yang bisa melembutkan hati saudaraku sekalian, akhwat Islam, kita duduk di majelis ilmu, majelis yang dibacakan padanya ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasulullah, maka ini sesuatu yang sangat kuat sekali untuk melembutkan hati kita. Karena di majelis itu kita mendengarkan nasihat-nasihat dari Allah Jalla wa'ala, nasihat-nasihat dan wejangan-wejangan yang isinya adalah ya seruan menuju Allah dan kehidupan akhirat. Nah inilah saudaraku, kita harus usaha. Untuk melembutkan hati itu tidak bisa kita berleha-leha, tidak bisa kita bersenang-senang, tidak. Untuk melembutkan hati itu butuh kepada apa? Perjuangan. Butuh kepada apa? Berusaha keras. Bagaimana supaya hati kita ini menjadi lembut? Sebab tanpa usaha kita tidak akan bisa. Tanpa mujahadah berjihad melawan hawa nafsu kita, kita tidak akan bisa. Nah saudaraku sekalian, berusahalah dan terus minta kepada Allah supaya hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan supaya kita diberikan kekuatan untuk menjaga kelembutan hati kita. Wabillahi taufik, subhanakallah bihamdik, syadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Saudaraku ikhwan fi din azanallahu wa iyyakum. Di dekat kita, kita mendapatkan sebuah pemandangan yang sangat menenangkan kita. Adanya pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan yang hijau, ya, bunga-bunga yang berwarna-warni, maka ini merupakan nikmat yang besar kepada kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menginginkan kita untuk mengambil pelajaran dari apa-apa yang ada di seling kita. Salah satunya adalah tentang pohon. Di dalam surah Ibrahim, Allah Ta'ala berfirman, وَضَرَبَاللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُحَا سَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil permisalan kalimat yang baik, laksana pohon yang baik. Apa kriteria pohon yang baik Allah sebutkan dalam ayat ini? Allah kemudian berfirman berikutnya, yaitu akarnya menancap ke bumi, kemudian cabangnya menjulang ke langit. Tidak saja digambarkan pohon itu, pohon yang baik itu, pohon yang kuat, kokoh, dan juga besar serta tinggi, tetapi dia juga memberikan buah yang dapat dinikmati setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, oleh orang-orang, oleh manusia. Iman kita tersebut
2: nyunnah merenah.
3: Kalau foto, dosanya

0: terus ikut ke kuburannya karena jariah.
1: Pintu. Di sanalah di pintu itu kita didapat kedua menyatakan ini pendapat Syaikhul Utsaimin rahimahullah. Di teras boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Ada itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full enggak bisa masuk. Boleh enggak salat tahiyat karena sudah penuh? Kemudian
0: mengkonsumsi barang haram dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama, safar. Orang yang safar doanya dikabul. Kedua, dia menderita. Orang yang menderita doanya dikabul. Ketiga, dia mengangkat tangannya ketika berdoa. Mengangkat tangan ketika berdoa, penunjang dikabulkannya doa. Keempat, dia ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doanya. Ya Rabb, ya Rabb. Tapi makanannya haram. Minumannya haram, pakaiannya haram. Bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah, maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan.
2: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran di halaman Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus. Kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

0: berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lakum.
3: Dipuji bukan alhamdulillah, kayak saya teh atau jangan. Ada doanya. Ketika orang memuji kita, kita berdoa. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Terus waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau azab aku karena pujian mereka. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena mereka tidak tahu dosa-dosa kita. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh. Jadikan lebih soleh daripada dugaan mereka. Tiga nih, tiga kalimat. Doa yang kita baca ketika orang memuji kita.
4: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu ya. Mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya. Kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin, ya. Tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Ya, berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya, mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih, tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga, dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin. Tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin ya, kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna fuqara'a ummati yadkhulunal jannata qabla al-aghniya bi 500 am. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang hendak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya, ya bukan 2 atau 3 HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP-nya yang HP jadul, kata orang. Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang, ya, daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apa lagi? Twitter. Ya, ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share, banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di Lauhil Mahfud. Tidak hilang di Lauhil Mahfud. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisapnya panjang, ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga, ya, sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisap dulu, meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin, ya. Nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku, telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar, tatkala matahari jaraknya 1 mil, orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan, di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang, kata Nabi SAW, adalah fukara al muhajirin, orang-orang fukara dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihunal mutana'imat, wa la yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara al-muhajirin adalah orang-orang, ya, yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya, kata Nabi SAW, ad-dunusu thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, ya, mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutana'imat, mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan, ya. Jadi kalau istilahnya, kalau mereka tidak menikah, melamar seorang wanita, ditolak. Dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak, melamar anaknya pejabat ditolak, suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan, ya. Kemudian la wala yuftahu lahum as-sudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya, tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai, miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu, sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu, tidak diperhatikan. Ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian, jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke, kalau ngelamar ditolak, ya, kemudian dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi SAW. Kenapa? Mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari kiamat. Oleh karenanya, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita ditakdirkan, ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Ya, kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah, kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya. Dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin, ya, maka ini hanyalah sementara. Sebentar, ya, segera hilang. Ya, makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa? Dalam bahasa Arab artinya dunu, artinya dekat. Ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat. Dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan, seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang-orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya, dia bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.
5: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Dalam kehidupan kita pasti

0: sama manusia dan berinteraksi dengan sesama manusia sangat diperhatikan hal seperti itu di dalam Islam, yaitu akhlak dan muamalah terhadap manusia. Maka ketika kita berbicara dengan sesama muslim, dengan handai taulan, dengan keluarga, apalagi kepada orang yang lebih tua usianya dari kita, hendaknya kita perhatikan. Itu yang pertama, yaitu hendaknya kita berusaha berbicara dalam perkara-perkara yang tidak terdapat padanya dosa. Karena dosa itu, ya ketika kita berbicara, tentu akan menyebabkan akhirnya kita akan diseret ke dalam api neraka. Sebagaimana Nabi SAW sabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Kuffa 'alaika hadza." Tahan oleh kamu lisanmu ini. Lalu Mu'adz mengatakan, "Wa inna la mu'akhaduna bima natakallama bih." Wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa akibat daripada ucapan-ucapan kami? Kata Rasulullah, "Sakilat ka ummuka ya Mu'adz, fahal yakubbun nasa 'ala manakhirihim illa hasa'idu al-sinatihim." Berapa banyak, wahai Mu'adz, orang yang ditelungkupkan ke dalam api neraka akibat daripada lisan-lisan mereka. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan, saudaraku, kita berusaha untuk menjaga perasaan orang yang kita ajak bicara, agar ia tidak tersakiti. Karena menyakiti hati seorang muslim itu perkara yang besar. Menyakiti hati seorang muslim adalah merupakan perkara yang berat. Maka gunakan kata-kata yang santun, gunakan kata-kata yang baik. Nah, di saat kita emosi, ya, usahakan kita tidak mengucapkan kata apapun juga. Kenapa? Karena ketika kita emosi, seringkali ucapan kita, kata-kata kita itu menyakiti hati dan tujuannya adalah merupakan memuaskan, ya, kemarahan kita, kekesalan kita. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Hal seperti itu bisa menyakiti hati dia. Oleh karena itulah, saudara-saudaraku sekalian, yaqutu iman azami Allah wa yakum. Kita berusaha ketika kita berbicara dan tidak menyakiti hati orang yang kita ajak bicara itu, dengan cara sebelum kita berbicara, kita pikirkan terlebih dahulu. Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira, ya, menyakiti hati orang? Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira malah menimbulkan murka Allah kepada kita atau tidak? Nah, saudaraku sekalian, makanya disebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan, "Man arada an yatakallam falyufakkir." Siapa yang ingin berbicara, hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Iya, karena ini masalah yang berat. Lisan kalau sudah menyakiti, itu kesembuhannya bisa bertahun-tahun, bahkan bisa tidak sembuh. Sedangkan sabetan pedang, mungkin dia bisa sembuh dalam sebulan, dua bulan. Tapi luka yang diakibatkan oleh lisan, ya kan, ketika kita berbincang-bincang dengan dia, bahwa dia akan ke hati seorang muslim. Saat kita berbicara, ya, tidak mau senyum sedikit kan, ketika kita berbicara sedikit. Seorang penuntut ilmu hendaknya berbicara dengan kapasitas dia sebagai seorang penuntut. Mari kita, dan terakhir, jangan berlebihan dalam ngobrol. Karena
1: bagaimana solusinya? Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung, ya. Ya, pertama, kalau tapi lihatlah agamanya, walimaliha. Fadfar walidiniha, fadfar bidatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat, karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta, dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita. Taribat siadak, ya. Itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah

0: membangun rumah tangga ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet. Ya. Begitu. Maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi. Itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini. Apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak. Kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat, bisa ya. Tidak bertolak belakang.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Umrah yang Allah muliakan, juga para netizen, para pemirsa, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung. Alhamdulillah Pak, sore hari ini, sore untuk waktu Madinah ya, mungkin malam untuk di daerah Indonesia, kita kembali berjumpa dalam pengajian khusus untuk jamaah umroh, tapi tidak terlarang bagi siapapun yang ingin ikut gabung mendengarkan di bawah pengelolaan Travel Saira dan Tarbiyah Sunnah Tours and Travel. Kemarin kita di Mekah sudah membahas salah satu di antara syarat diterimanya ibadah, yaitu ikhlas karena Allah. Sekarang kita masuk yang kedua. Syarat kedua diterimanya ibadahlah mutaba'ah. Arti mutaba'ah mengikuti contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Danlah konsekuensi dari syahadat wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ashadu an la ilaha illallah itu komitmen kita hanya menyembah Allah semata-mata, tidak menyembah yang lain. Wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah itu komitmen kita bahwa kita menyembah Allah itu melalui contoh yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sebab agama ini wahyu. Agama ini bukan produk akal manusia. Agama ini bukan bikinan orang, tapi wahyu. Wahyu itu Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah. Karena itu ketika kita beramal dengan amalan agama, maka wajib mencontoh Nabi SAW dalam hal pelaksanaannya. Bila tidak, maka berisiko tertolak. Kata Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Siapa orang yang mengamalkan satu amalan tapi tidak ada contohnya dariku, maka itu tertolak. Dalam hadis lain masih riwayat Imam Muslim dari Aisyah, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa min fahuwa radd. Siapa orang yang mengada-adakan satu ajaran agama yang bukan bagian dari agama itu, maka itu adalah tertolak. mana tertolak seperti yang kemarin sudah dijelaskan. Tidak diterima, tidak diterima itu seluruh yang Allah janjikan untuk orang yang beramal itu enggak diberikan. Pahala enggak dapat, ampunan enggak dapat, ridho Allah, rahmatnya, kasih sayangnya, surganya, dan seterusnya. Tertolak ya, tidak diberi reward dan apresiasi oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, kembali kepada pernyataan tadi, kenapa demikian? Sebab agama ini Allah yang bikin, Allah yang buat, bukan manusia. Di saat manusia menetapkan sebuah aturan dalam agama, maka itu bukan agama lagi, sebab bukan bikinan Allah. Imam Malik menyatakan, apa yang bukan menjadi bagian agama di zaman Nabi SAW tak akan menjadi bagian agama ini sampai hari kiamat. Karena itulah maka wajib di dalam pelaksanaannya kita mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Ada beberapa resiko ketika seseorang di dalam melaksanakan agama tidak mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Resiko pertama tadi ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Siapa yang mengamalkan satu amalan enggak ada contoh dariku, maka itu tertolak. Tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, ini yang lebih mengerikan, yaitu pelakunya itu diazab loh. Kenapa diazab? Sebab dia menambah-nambah ajaran yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, lalu diklaim sebagai bagian dari ajaran Allah. Sama dengan mengada-adakan perkataan atas nama Allah, atau berdusta atas nama Allah. Dan ini dosa terbesar. Allah berfirman, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa batan wal ithma wal baghya wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakan olehmu, Allah hanya mengharamkan kepadaku 5 dosa-dosa besar. 5 dosa terbesar dari dosa-dosa besar. Pertama, fahisyah, perbuatan keji, baik zahir ataupun batin. Kedua, dosa. Ketiga, al-baghyu, berbuat aniaya kepada orang lain. Keempat, kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang hal itu, musyrik. Tapi yang kelima, yang terakhir, wa anta qulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kalian berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Maksud berbicara atas nama Allah itu berbicara tentang agama. Maksud tanpa ilmu adalah tanpa sandaran dari wahyu. Tidak ada dalilnya, hadisnya, atau ayatnya. Lalu diada-adakan, lalu diklaim sebagai bagian dari agama. Ini dosa terbesar di antara dosa-dosa besar yang disebutkan tadi. Jangankan kita, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja diancam tuh. Kalau Nabi membuat aturan baru tanpa instruksi dari Allah, diancam diputus tuh urat lehernya. Lihat umpama surah Al-Haqqah ayat 44 sampai 48. Allah menyatakan, "Walau taqawwala 'alaina ba'dhal aqawil la akhadna minhu bil yamin, tsumma laqata'na minhu al-watin. Fama minkum min ahadin anhu hajisin." Seandainya dia, yaitu Muhammad SAW, mengada-ada, membikin-bikin sebagian perkataan atas nama kami, atas nama Allah, lakhadna minhu bil yamin, pasti akan kami pegang dia dengan tangan kanan kami. Thumma laqata'na minhu lwatin, lalu kami putus urat lehernya seketika itu juga. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Tak ada seorang pun di antara kalian yang mampu menolong dia dari pemutusan urat leher tersebut. Itu Nabi diancam. Karena itu beliau itu gak pernah berani mengatakan tentang agama tanpa wahyu. Pernah atau sering beliau ditanya oleh orang-orang Yahudi tentang suatu masalah. Beliau tidak berani menjawab sebelum turunnya wahyu. Sampai-sampai beliau harus memikul risiko diolok-olok. Suatu saat Nabi SAW ditanya oleh orang-orang Yahudi tentang Dzulqarnain. Siapa Dzulqarnain? Nabi SAW menyatakan, besok saya akan jawab. Beliau menunggu dulu turunnya wahyu, menjanjikan. Karena biasanya kalau ada pertanyaan, Allah langsung menurunkan wahyu. Beliau menjanjikan besok. Ternyata besok wahyu tentang Dzulqarnain tidak turun juga. Ditagih lagi, besok lagi. Ditagih lagi, besok lagi. Sampai diolok-olok. Malah begitu ayat turun, teguran kepada Nabi SAW dari Allah. Dalam surah Al-Kahfi dikatakan, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَعِلُ ذَلِكَ غَدَى إِلَّا أَيَّشَاءَ اللَّهِ. Jangan kamu berkata, aku akan melakukan itu besok. Jangan, enggak boleh. Kecuali dengan mengatakan insya Allah. Sampai beliau diolok-olok oleh orang-orang Yahudi. Di kalangan kita ada orang yang ngaku Nabi. Tapi ketika ditagih janji esok lagi. Sampai akhirnya turun juga wahyu tentang Dzulqarnain. Dalam surah Al-Kahfi juga. Wa yus'alunaka an Dzulqarnain. Mereka bertanya kepadaku tentang Dzulqarnain. Jadi beliau menunggu wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Enggak berani berpendapat sendiri tentang agama ini. Ya, kalau Nabi SAW diancam demikian, Nabi sendiri bersikap menunggu wahyu, maka apalagi kita, enggak boleh ngarang-ngorong dalam perkara agama. Jangankan ngarang-ngarang, bahkan memahami agama Al-Quran dan Sunnah hanya dengan ro'yu saja sudah diancam. Man qala fi kitabillah bi ro'yihi. Siapa orang yang berbicara tentang kitab Allah dengan ro'yunya? Fa asaba faqad akhta'a. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud. Lalu omongannya benar, sungguh dia telah salah. Walaupun omongannya benar, benar itu kebetulan benar. Tapi cara dia, kelancangan dia, berani berbicara tentang agama ini dengan ro'yu, itu sebuah kesalahan. Man fassara al-Qur'an bi ra'yihi aw bima la ya'lamu falyatabawa maq'andahu minan nar. Siapa orang menafsirkan Qur'an dengan ro'yu atau tanpa ilmu, siap-siap untuk menempati tempat duduk di dalam neraka. Padahal yang dibicarakannya wahyu, ayat atau hadis, tapi dengan ro'yu itu sudah terancam, terlarang keras. Karena apa? Karena agama bukan berdasarkan ro'yu, tapi berdasarkan wahyu. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Lau kana hadha ad-dinu 'ala ar-ra'yi lakana asfalul khuf aula bil masy min a'lahu." Seandainya agama ini berdasarkan ro'yu, bukan berdasarkan wahyu, niscaya bagian bawah sepatu ketika berwudu lebih layak untuk diusap bagian dibanding bagian atasnya. Karena bagian bawah kan yang paling kotor, dipakai nginjek macam-macam. Bagian atas nama paling kena debu aja. Tapi aku melihat Rasulullah SAW mengusap bagian atas dari sepatunya ketika berwudu. Ini menunjukkan agama bukan berdasarkan ro'yu, tapi berdasarkan wahyu. Maka banyak dalam poin-poin agama yang tidak terjangkau oleh ro'yu kita, oleh akal kita. Tidak hanya dalam masalah-masalah akidah. Kalau masalah akidah, masalah gaib, perkara-perkara gaib, ya itu tidak bisa dijangkau dengan akal manusia. tentang mukjizat Nabi SAW tak bisa dijangkau dengan akal, tentang bulan terbelah gak bisa dijangkau dengan akal. Itu diantara perkara gaib yang kita tidak saksikan, tapi orang zaman itu menyaksikannya. Seperti umpamanya di alam kubur, seperti di padang mahsyar, gak terjangkau oleh akal. Di alam kubur orang dipukul dengan palu sampai pejet, bisa hidup lagi seperti sedia kala. Tidak bisa diterangkan oleh akal karena alamnya berbeda. Hukum alam yang Allah tetapkan di alam dunia dengan di alam kubur jauh beda. Di akhirat, di padang mahsyar, matahari dekat 1 mil. Orang terendam oleh keringatnya masing-masing. Ada yang sampai ke telinga, segala macam. Gak bisa dijangkau oleh akal. Itu masalah akidah. Bahkan masalah fikih pun ro'yu tidak bisa main. Dulu Imam Abu Hanifah, Abu Nu'man, itu dianggap sebagai ahli ro'yu. Lalu beliau berguru kepada seorang ulama ahlu sunnah, Imam Ja'far As-Sadiq rahimahullah, yang oleh orang-orang Syiah diklaim sebagai imam mereka. Beliau imam ahlus sunnah, ahli hadis, ya ahli hadis. Sebelum belajar ditanya dulu, karena tahu nih Abu Nu'man atau Imam Abu Hanifah ini sering menggunakan ro'yu. Ditanya tentang 3 pertanyaan, bagaimana pendapatmu tentang mana yang lebih wajib, sholat atau saum? Dijawab, sholat lebih wajib daripada saum. Bukan berarti saum tidak wajib, saum Ramadan ya, wajib. Tapi kadar kewajibannya lebih besar sholat. Terus ditanya, kenapa kalau orang haid, sholat yang lebih wajib tidak harus diqadha, tapi kalau saum wajib diqadha? Kalau sholat lebih wajib, harus sholat diqadha. Untuk wanita yang haid dan nifas, kamu gunakan ro'yumu dalam hal ini? Enggak bisa. Kedua, mana yang lebih besar dosanya, membunuh atau berzina? Ya membunuh. Bukan berarti berzinah kecil, besar. Tapi membunuh lebih besar lagi. Tapi kenapa saksi untuk pembunuhan cukup 2, kalau untuk berzinahan harus 4? Kamu gunakan ro'yumu di sini? Gak bisa ro'yu bermain di sini. Ketiga, mana yang lebih najis? Air kencing atau air mani, sperma? Sepakat, air kencing najis, kalau sperma gak najis. Kalau sperma nempel umpamanya di baju, baju itu boleh dipakai untuk sholat. Nabi SAW cuma mengerik aja, membiarkan sampai kering, lalu dikerik, tidak dicuci, lalu dipakai sholat. Kalau air kencing najis, kena pakaian, kena badan, kena tempat, wajib dibersihkan. Tapi kenapa kalau keluar air kencing gak wajib mandi, cukup dicuci wudu aja. Tapi kalau keluar air mani wajib mandi, gak bisa hanya wudu. Kamu terapkan akalmu di sini? Gak bisa diterapkan oleh akal. Dari sinilah kita mengetahui bahwa sumber pokok dari agama ini wahyu, bukan akal. Kata Abu Nu'man atau Imam Abu Hanifah, laula sanatan lahalaka Abu Nu'man. Seandainya tidak ada masa belajar 2 tahun kepada Imam Ja'far As-Sadiq rahimahullah, pasti akan binasalah Abu Nu'man. Ya. Jadi jamaah sekalian, kenapa kita tidak boleh mengarang-arang dalam perkara agama? Karena agama ini wahyu, buatan Allah, bukan produk akal manusia. Kalau produk akal manusia, berarti budaya. Makanya orang-orang barat, para orientalis di barat, menganggap agama itu produk akal manusia dan dimasukkan ke dalam bagian dari budaya. Karena hasil budidaya manusia. Mereka menganggap agama itu buatan orang. Makanya Islam juga oleh mereka disebut dengan sebutan Muhammadanism, faham Muhammad. Disangkanya Islam ini hasil produk akal orang yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal jauh bukan, ya. Itulah sebabnya kenapa tidak boleh menetapkan perkara agama dengan ra'yu, tapi harus dengan wahyu. Kalau perkara agama, tanya sumbernya, ayatnya mana, hadisnya mana, bukan apa logikamu, apa pertimbanganmu berpendapat demikian. Enggak, tapi mana ayatnya atau mana hadisnya, barulah itu bagian dari perkara agama, ya. Kita bisa bayangkan kalau orang mengada-adakan perkara baru dalam agama, itu dosanya kepada Allah dan Rasulnya. Kelancangannya itu kepada Allah dan Rasulnya. Berani nambah ajaran yang Allah tetapkan. Jangankan ajaran Allah, peraturan manusia aja. Ditambah, dikurang, dirubah oleh manusia. Umpamanya pemerintah melalui apa ya, Polantas. Menetapkan rambu-rambu untuk kemaslahatan berlalu lintas, kenyamanan dan keselamatan mereka. Ada letter S, ada letter P, ada letter U-turn gitu ya. Ada perboden, macam-macam tuh. Ada lampu merah. Kalau merah berhenti. Kalau kuning siap-siap. Kalau hijau jalan. Kita tambah saja. Aduh. Kurang seru kalau tiga mah. Kita tambah dengan biru dan ungu umpamanya. Bisa enggak? Enggak bisa, enggak boleh. Dianggap pidana itu. Ya. Atau umpamanya di titik-titik tertentu polisi menetapkan rambu dilarang berhenti, dilarang parkir. Untuk apa? Demi kemaslahatan. Berhenti di sana bahaya. Kita pindahkan, kita cabut semua rambu, kita tumpuk aja di terminal biar nggak jadi halangan. Boleh? Nggak boleh. Bisa ditangkap kita. Bisa dipidana kita. Bisa dipenjara kita. Itu baru aturan orang. Contoh lain umpamanya seorang bos menyuruh ke sekretarisnya untuk bikin surat ke perusahaan lain. Aturannya gini, marginnya atas bawah kiri kanan begini. Umpamanya 3 cm, 3 cm, kiri kanan 2 cm, fontnya umpamanya harus 12, fontnya hurufnya harus Roman Times apa ya? Times Roman. Oh, Times New Roman. Terus ukurannya begini. Spasinya harus 1,5 atau 2 gitu. Itu kata bosnya. Terus si sekretarisnya istihad, ini orang yang akan nerima ini udah tua, udah 60-70 tahun, udah bolor. Ah kalau di pakai itu bisa-bisa nggak bisa baca. Akhirnya spasinya jadi 2,5 ya. Terus di bold, bukan Times New Roman tapi di bold gitu. Terus biar indah dimiringkan. Terus marginnya kalau umpamanya 3 cm, hambur apa namanya kertas, udah aja sesenti-sesenti kiri kanan atas bawah. Terus diberikan ke bosnya. Menurut dia bagus. Gimana kata bos? Bisa-bisa langsung dipecat, minimal di SP. Kamu gak nurut aturan saya. Kan gitu ya. Itu aturan manusia. Gak boleh ditambah, dikurang, apalagi dirubah. Ini aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, maka mengada-adakan, menambah, mengurangi, merubah perkara agama adalah kejahatan kepada Allah SWT. Dan itu lebih besar daripada kejahatan kepada sesama manusia. Agama mengistilahkan bid'ah. Bid'ah itu adalah az-ziyadatu fid-din. Az-ziyadatu fid-din au nuqsan min bighairi dalil min al-kitab wa sunnah. Penambah-nambah atau mengurangi perkara agama tanpa dalil Quran dan sunnah. Itu intinya, salah satu di antara definisinya. Nah, jadi kejahatannya kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Karena itu maka Allah akan mengazab siapapun yang mengada-adakan. Nabi SAW sebelum kebid'ahan itu muncul, di setiap khutbahnya, khutbah Jumat atau khutbah lain, itu selalu menyatakan, Iyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jauhi oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama yang diada-adakan. Karena setiap perkara baru bid'ah, setiap bid'ah sesat, setiap sesat neraka. Itu ancaman dari hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Quran, lihat surah An-Nur 63. Allah menyatakan, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ndaklah orang-orang yang menyimpang dari contoh Nabi itu takut bahwa mereka akan ditimpa musibah di dunia atau ditimpa azab dan ditimpa azab yang pedih di akhirat. Jadi bukan hanya ditolak, tapi juga diazab. Sama dengan tidak ikhlas tadi. Yang kemarin kita bahas, sape gawe, teka pake, bari yang diteke, bikin bete. Sudah capek berbuat, gak diterima, malah diazab. Dan membuat kita rugi berkali-kali. Inilah pentingnya kita berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW, beramal dengan amalan agama ini dengan mengikuti contoh dari Nabi SAW. Berdasarkan hal itulah maka para ulama menetapkan mutabah mengikuti contoh dari Nabi dalam beribadah termasuk salah satu syarat sahnya amalan, syarat diterimanya amalan. Ketika Allah berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Paling baik, bukan paling banyak, bukan paling berat, bukan paling lama, tapi paling baik. Berkata Fudail bin Iyad, maksud yang paling baik, ayyukum ahsanu amala, maksudnya ayyukum aswaba amala. Yang dimaksud adalah, siapa di antara kalian yang paling benar? Maknanya adalah akhlasuhu wa aswabahu, yang paling ikhlas dan paling benar. Itu yang terbaik. Baik buruknya amalan dilihat dari dua, ikhlas atau benar. Ikhlas niatnya ditujukan untuk meraih apa yang ada di sisi Allah, dan benar maknanya tata cara pelaksanaannya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu saja di antara dua hal ini tidak terpenuhi, ikhlas tapi tidak mutabaah, atau mutaba'ah tapi tidak ikhlas. Apalagi dua-duanya, ya tidak ikhlas alias riya, ya juga bid'ah. Ada enggak orang yang riya dengan kebid'ahannya? Banyak. Maka dua-duanya ditolak. Inilah resikonya, ya. Nah, berdasarkan hal itu, maka resiko kedua dari tidak nyunahnya kita, tidak berpegangnya kita kepada sunnah dan contoh dari Nabi dalam beramal adalah diazab, bukan hanya sekedar ditolak. Resiko ketiga, seperti juga ikhlas. Masih ingat kemarin, resiko dari ketidakikhlasan, termasuk juga resiko dari tidak nyunahnya amalan kita adalah dimatikan dalam keadaan sul khatimah. Dengan penjelasan yang sama seperti kemarin. Nabi SAW menyatakan, Innar rajula laya'malu bi'amali ahlil jannah hatta la yakuna bainahu bainah illa dhira fasbiku alaihi alkitab. Faya'malu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Ada orang yang mengamalkan amalan-amalan ahli surga. Sampai enggak ada jarak antara dia dengan surga kecuali selangkah lagi itu. Ketetapan Allah mendahului, dia belot. Dia berhenti ibadah amal soleh, dia belot melakukan dosa dan maksiat, mati dalam keadaan demikian lalu masuk neraka. Kenapa orang ini musul khatimah? Ini mengisyaratkan ibadah-ibadah yang dia lakukan ini enggak disukai oleh Allah. Ibadah amal soleh ditolak. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat-syarat diterimanya ibadah. Mungkin tidak ikhlas, mungkin tidak mutaba'ah, mungkin tidak dua-duanya. Makanya oleh Allah ditolak dengan dalil yang tadi. Siapa yang beramal tanpa mencontoh aku ditolak. Mengamalkan amalan-amalan yang ditambah-tambah, dikurang atau dirubah. Ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu karena ditolak, Allah cabut hidayah, ibadah dan amal soleh. Dia berhenti ibadah amal solehnya, lalu belot melakukan dosa dan maksiat. Mati dalam keadaan demikian, lalu su'ul khatimah. Jadi ketidakikhlasan dan ketidakmutaba'ahan termasuk salah satu penyebab orang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dari sinilah kita mengetahui wajibnya kita mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala hal. Ada banyak iming-iming tuh dari Allah dan Rasulnya, siapa orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi, apalagi di zaman fitnah. Itu luar biasa iming-imingnya. Pertama, mengikuti sunnah Nabi itu adalah wujud nyata cinta kepada Allah. Kalau ngaku cinta, ikuti sunnah Nabi. Allah menyatakan, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّنَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Katakan olehmu, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Nabi SAW dalam beribadah, dalam beramal soleh. Maka Allah akan mencintai kamu pula. Jadi pertama, mengikuti sunnah Nabi bukti cinta kita kepada Allah. Kok bisa cinta kepada Allah dibuktikan dalam bentuk mengikuti sunnah Nabi? Ya harus. Ayat ini oleh para ulama disebut ayatul imtihan. Ayat yang menguji, ayat ujian. Kenapa? Karena banyak orang yang mengklaim cinta kepada Allah, tapi tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Ada orang cinta kepada Allah, kerjanya zikir, ibadah, terus tidak bersosialisasi. Tidak gaul, tidak dakwah. Padahal Nabi tidak begitu. Ada yang jihad terus, ibadah kedodoran, akhlak bejat. Nabi mah semuanya itu. Tak ada manusia yang lebih mencintai Allah dibanding Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling besar kadar cintanya kepada Allah adalah Nabi. Dan Nabi sudah mengaplikasikan cintanya kepada Allah dalam kegiatan kesehariannya. Dalam kebiasaannya, ibadahnya, akidahnya, akhlaknya, semuanya. Itu bukti cinta beliau kepada Allah secara benar. Makanya kalau kita mengklaim mencintai Allah, ikuti aja sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Allah? Yuhbibkumullah. Kamu akan dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan kamu akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi mengikuti sunnah Nabi bukti cinta kepada Allah. Lalu Allah akan mencintai orang itu dan akan diampuni dosa-dosanya. Kalau kita menyelisik ayat-ayat dan hadis tentang keutamaan berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW, kita akan tersengang dibuatnya itu. Lalu termotivasi, saya harus berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW. Tak perlu ada yang ditakuti, disebutkan wala yakhafuna laumata laim. Gak perlu takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Siapa yang mengamalkan Quran Sunnah pasti dicela oleh orang-orang yang membencinya. Gak takut terhadap celaan. Lebih takut kepada celaan Allah dan Rasulnya daripada celaan manusia. Dari sinilah kita mengetahui wajibnya kita mengikuti sunnah Nabi dan contoh beliau dalam beribadah dan beramal soleh. Inilah jamaah sekalian penjelasan tentang materi berpegang teguh kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebentar lagi maghrib nih, khawatir nggak kebagian tempat nanti. Cukup penjelasan sampai di sini dan kita buka sesi tanya jawab. Kalau jamaah sekalian ada pertanyaan, dipersilakan dikirim lewat WA di grup ya. Diprioritaskan dulu jamaah. Kalau tidak ada nanti siapapun netizen, pendengar, pemirsa boleh melalui kolom komentar ya, di WA atau di Facebook atau di Instagram atau di YouTube. Ya wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Sudah ada yang masuk, sok bacakan. Dari siapa, apa pertanyaannya? Kalau belum ada langsung ditutup. Ada.
3: Ini ada yang typing. Berkaitan dengan berdoa di raudhah, Ustaz, bagaimana?
0: Iya, harusnya ditanya pertanyaannya sebelum ke raudhah. Apa keistimewaan raudhah? Dan apa yang harus kita lakukan kalau kita ke sana? Makna raudhah secara bahasalah taman. Jamaknya riyad. Pernah dengar kitab Riyadus Solihin? Taman-taman para solihin. Apa taman itu? Ternyata amalan, ibadah dan amal soleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan inna baina mimbari hadza wa hujrati raudhah min riyadil jannah. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Sesungguhnya antara mimbarku dan kamarku ada salah satu di antara taman-taman surga. Maka disebut aja bagian itu antara mimbar dengan kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu raudhah. Artinya taman, taman surga. Apa maknanya? Maknanya adalah ini yang banyak disalahfahami. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim, maknanya siapa orang yang beribadah di sana, apapun ibadahnya, salat, baca Quran, zikir, itu akan dibalas dengan salah satu taman di antara taman-taman surga. Dijanjikan taman surga. Bukan berkaitan dengan dikabulkannya doa. Apakah berdoa di sana dikabulkan? Iya, tergantung isi doanya, kekhusyuannya dan seterusnya. Tapi bukan tempat spesifik untuk berdoa. Pada intinya di bagian manapun di Masjid Nabawi ini kita berdoa, sama mustajabnya. Tidak hanya di raudhah saja. Jadi yang kita lakukan ketika masuk ke raudhah, lakukan amal ibadah yang disyariatkan di waktu tersebut. Kalau masuk umpamanya belum tahiyatul masjid, ya sholat tahiyatul masjid. Kalau umpamanya pas di sana sholat asar, sholat duhur, sholat maghrib, silakan lakukan sholat. Oh, enggak ada sholat apapun di sana, silakan berzikir, silakan baca Al-Quran, silakan berdoa, gitu ya. Nah, yang dikhawatirkan adalah melakukan ibadah di waktu yang terlarang. Seperti yang waktu terlarang itu, ba'da asar, ba'da subuh, masuk ke sana lalu sholat sunat. Sholat sunat apa? Tahiyatul masjid sudah kan orang sebelum masuk ke raudhah itu, masuk masjid dulu kan nunggu antrian kan. Nah apa yang dilakukan oleh orang ketika nunggu antrian? Sholat tahiyatul masjid. Setelah itu baru setelah beberapa menit masuk ke raudhah. Sudah sholat tahiyatul masjid tadi. Kalau toh umpamanya dilakukan ba'da asar, itu waktu yang terlarang untuk sholat sunat. Selain saat tahiyatul masjid. Karena tahiyatul masjid itu sholat yang ada sebab. Banyak orang sholat-sholat apa? Ah, sholat sunat. Padahal terlarang. Sholat sunat mutlak terlarang ba'da asar. Dilakukan di raudhah. Karena itulah maka yang harus kita lakukan di raudhah adalah ibadah yang disyariatkan saat itu. Adapun berdoa, ya bagus berdoa di raudhah, insya Allah makbul kalau khusyuk, ikhlas dan seterusnya. Tapi dimanapun kita berdoa di bagian Masjid Nabawi ini sama, ya. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi?

0: Kalau bagi jamaah umroh, setiap saat boleh. Semoga, insya Allah besok kita akan adakan lagi kajian online.
1: Mencurahkan dengan kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa mereka sampai mencabut, mewafatkan mereka dalam keadaan husnul khatim. Tidak bergalis, beramal lurus, ruhnya orang-orang soleh, ruhnya orang istiqomah, maka

0: engkau takut. Termasuk jangan engkau sedih terhadap keluarga yang engkau tinggalkan. Baik berupa istrimu, anak-anakmu. Jangan sedih. Maka ayat ini menggambarkan tentang apa? Seorang mukmin ketika dia wafat, Allah cabut rasa ketakutan di dalam hatinya. Itu berupa ayat yang kita bacakan tadi, doa-doa malaikat kepada orang yang akan wafat dengan doa, jangan mereka takut untuk perkara di alam kubur mereka. Jangan mereka sedih pada keluarga atau harta yang mereka tinggalkan. Dan mereka mendapatkan berita kabar gembira berupa surga buat mereka. Maka tentu ini sekaligus menunjukkan bahwa amalan istiqomah itu amalan yang hebat. Dan tidak diberikan kecuali pada pur dan nikmat surganya di hari kiamat. Yaitu berupa istiqomah. Maka sesungguhnya ya dia merupakan amalan besar. Oleh karena itulah besarnya hebatnya amalan ini itu menjadi target utama musuh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Syaitan. Yaitu siapa? Iblis. Orang-orang yang istiqomah itu adalah target utama, mungkin top target gitu, target utama ya, dari tujuan mereka. Jangan sampai ada pun satu manusia yang istiqomah dengan Allah Subhanahu wa taala yang nanti tidak akan menemani mereka di neraka. Maka mereka akan menggunakan berbagai macam sarana untuk melalaikan manusia dari istiqomah. Mungkin dengan melalui gadget Android ya, pakai HP, lalai manusia dari ketaatan ibadah kepada Allah. Mungkin melalui teman-teman pergaulan, mungkin melalui jenis pekerjaan, karena orang beralasan ekonomi sempit akhirnya berbuat maksiat. Banyak orang yang korupsi karena dengan alasan ekonomi, banyak orang kemudian menipukan alasan ekonomi, banyak orang berjalan alasan ekonomi, masuk dari pintu ekonomi untuk tidak istiqomah. Banyak pintu. Masuk dari pintu fitnah wanita, masuk dari pintu fitnah pasangan, masuk dari pintu anak-anak dan seterusnya. Karena setan iblis tahu betul bahwasanya bila seorang manusia ini dia istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesedihan yang akan mereka dapatkan nanti di hari kiamat berupa mereka tidak ditemani oleh manusia-manusia di alam nerakanya. Tentu kita sebagai mukmin yang berakal, yang memiliki keimanan yang benar kepada hari kiamat kita, kepada hari kebangkitan kita, kepada alam kubur kita, tentu tidak akan membiarkan musuh-musuh kita ini leluasa ingin mengambil nilai-nilai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya berdoalah kita kepada Allah agar Allah menampakkan perangkap-perangkap setan itu di hadapan mata kita sehingga kita bisa mewaspadai jerat-jeratnya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik sehingga hati kita hati yang mau beribadah dan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mendampingkan kita dengan orang-orang yang mengelilingi kita dengan kesolehan mereka. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mewafatkan kita di saat kita sedang istiqomah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mengabulkannya. Amin Allahumma amin.
1: Radio Tarbiyah Sunnah.
2: Salat duha boleh 2 rakaat sampai 8 rakaat. Lebih utama dilakukan hampir menjelang zuhur. Kalau zuhur umpamanya jam 12 ya kita jam 11. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan salatul awwabin. Awwabin itu salat duha. Hina tarfadul fisal. Salat awwabin atau salat duha dilakukan ketika anak unta mulai kepanasan. Diperkirakan sekitar menjelang tengah hari. Sekitar jam 11-an, lalu mereka lari ke bawah perut induknya sambil menyusu. Seandainya orang merasa kesulitan melakukan sholat duha pada jam 11, boleh dilakukan di awal pagi, jam 7, jam 8, pokoknya setelah matahari terbit, beberapa saat boleh melakukan sholat duha.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh.

ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد حاضرين جماعة مسجد النافع داغو yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian tentang permusuhan setan dengan manusia. Ketika Allah Azza wa Jalla mengusir setan dari rahmatnya, dari surganya, maka setan, maksudnya iblis laknatullahi alaih, bersumpah dengan menyebut nama Allah. Sumpahnya benar, yaitu menyebut nama Allah. Tapi isi sumpahnya ini yang berbahaya. Apa isi sumpahnya? Dia mau menyesatkan seluruh manusia kecuali hanya satu yang tidak bisa disesatkan oleh iblis, yaitu manusia-manusia yang ikhlas di dalam beramal. Allah berfirman dalam surah Sad ayat 83, qal fabi'izzatika la'ugwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Berkata iblis, demi kemuliaanmu ya Allah. Iblis bersumpah dengan salah satu sifat Allah. Dan boleh kita bersumpah dengan menyebut sifat Allah, apapun sifat itu. Seperti a'udhu bi'izzatika, aku berlindung kepada engkau ya Allah dengan kegagahanmu. A'udhu bikudratika, aku berlindung kepada Allah, kepada engkau, aku berlindung kepada kekuasaan Allah. A'udhu bikalimatillahit tamah, aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Boleh berlindung kepada sifat-sifat Allah, boleh bersumpah dengan menyebut sifat Allah, karena sifat Allah sama dengan zat Allah dan itu bukan makhluk. Makanya di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman, Allah mensifati zatnya dan sifatnya dengan sifat yang sama, yaitu Dzul Jalali wal Ikram. Dalam surah Ar-Rahman Allah menyatakan wa yabqa wajhu rabbika Dzul Jalali wal Ikram, wa yabqa, dan abadilah wajhu, wajah rabbika, rabb, wajah itu sifat Allah, rabbika zat Allah, lalu Dzul Jalali wal Ikram itu sifat dari sifat wajhu. Wajhu sifat Allah disifati dengan Dzul Jalali wal Ikram. Makanya dibaca dzu marfu karena sifat bagi wajhu. Tapi dalam surah Ar-Rahman ayat yang terakhir, tabarokasmu rabbika dzil jalali wal ikram,
Tabaraka maha barokah ismu rabbika. Nama Rabbmu, Rabbi zat Allah. Dzil jalali wa ikram. Yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Jadi Dzul jalali wa ikram tadi sebagai sifat bagi al-wajhu, dan wajah sifat Allah. Dan di ayat yang terakhir, Dzil jalali wa ikram sebagai sifat dari zat Allah yaitu Rabbi. Dua-duanya sama, baik zat ataupun sifat adalah dua hal yang tak bisa dipisahkan, sehingga kedua-duanya bukan makhluk. Zat Allah bukan makhluk, sifat Allah juga bukan makhluk, karena sifat adalah sesuatu yang melekat pada zat yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Berkata iblis, fabi'izzatika, dengan atau demi keagunganmu ya Allah. Iblis bersumpah dengan menyebut salah satu sifat Allah yaitu izzah. La'ugwiyannahum, pasti-pasti aku akan menyesatkan mereka. Pertama, diawali oleh sumpah. Dan sumpah bermakna taukid, artinya kesungguh-sungguhan. Terus ada huruf lam taukid, la'ugwiyannahum, tadinya ugwi, dari gawa, dari agwa yugwi, artinya menyesatkan. Agwa yugwi, untuk anak jadi ugwi, masuk huruf la, la'ugwi. La-nya pasti. Terus masuk huruf nun taukid saqilah di akhirnya, la'ugwiyanna. Ada tiga taukid di sini. Pertama sumpah, kedua huruf lam, ketiga huruf nun yang mengafid ugwi. Fabi'izzatika la'ugwiyannahum. Demi kegagahanmu ya Allah, aku pasti-pasti menyesatkan mereka, jami'an semuanya. Ini menunjukkan kesungguh-sungguhan iblis, tidak sambil iseng, tidak sambil bercanda, tidak sambil lalu dalam menyesatkan manusia, tapi dengan sesungguh-sungguhnya memakai tiga lafaz penekanan kesungguh-sungguhan. Ada sumpah, ada huruf lam, ada huruf nun. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu di kalangan manusia yang ikhlas. Itu mah setan tidak berdaya, tidak mampu untuk menggoda manusia yang ikhlas. Makanya ketika Nabiullah Yusuf alaihissalam digoda oleh seorang wanita yang cantik, memiliki kedudukan yang tinggi, dan Nabi Yusuf pun punya kecenderungan rasa suka kepada wanita itu, disebut hamma biha wa hammat bihi. Nabi Yusuf suka ke wanita itu. Wanita itu juga suka ke Nabi Yusuf. Ada rasa suka, Nabi Yusuf sedang tinggi-tingginya, puncak-puncaknya syahwatnya karena sedang pemuda-pemudanya. Kemudian ada rasa suka, terus dipaksa di sebuah tempat yang tidak ada orang lain di sana. Kenapa bisa selamat dari godaan tersebut? Allah menyatakan, karena innahu min ibadillahil mukhlasin, karena Yusuf itu termasuk hamba Allah yang ikhlas. Karena itulah syaitan pun tidak bisa menggodanya.
Maka ketika menjelaskan ayat ini berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, fasalaka syaitan liigwaihim kulla sabilin wa madkhalin ala hasbi nau'iyati may yuwajihuhu. Maka syaitan mengambil segala cara untuk menyesatkan manusia, segala cara, segala peluang yang bisa dimanfaatkan untuk menggoda manusia, maka dimanfaatkan. Maka Allah berfirman, dan oleh Allah diizinkan. Kata Allah, wa ajlib alaihim bi khailika wa rajlika. Kerahkan oleh kamu untuk menggoda mereka, bi khailika wa rajlika, pasukan berkudamu dan pasukan pejalan kakimu. Pasukan berkuda itu apa? Kavaleri ya. Berjalan kaki apa? Infanteri. Pasukan, kerahkan. Pasukan kavalerimu dan infanterimu. Untuk apa? Untuk menggoda manusia. Maknanya apa? Ayat tasallat alaihim bikulli ma taqdiru alaihi fil khayli wa rijli kinayah an jami'i makain syaitan. Kerahkan untuk menggoda manusia sekemampuan kamu dengan berkuda, dengan berjalan kaki. Ini kinayah atau ungkapan dari seluruh jenis cara setan menipu manusia. Jadi mungkin jutaan cara dan sudah berlangsung ribuan tahun pengalaman iblis untuk menggoda manusia itu sangat-sangat-sangat banyak, sehingga tak heran apabila banyak manusia yang tergoda. Hal terpenting yang harus diperhatikan bagi seorang muslim adalah agar kita waspada. Pertama, kathratu talbisi syaitan ala nas bijami'i tabaqatihim wa milalihim wa nihalihim. Pertama, amat sangat banyaknya cara iblis di dalam menyesatkan manusia dengan seluruh level tingkatan iman yang berbeda-beda dari kalangan manusia. Level orang awam tidak perlu mengerahkan jenderalnya, cukup pion-pionnya, prajurit-prajuritnya, itu juga sudah bisa menyesatkan orang awam. Tapi orang yang kadar imannya lebih tinggi, kadar keilmuannya lebih tinggi, enggak bisa pion yang dikerahkan, enggak akan mempan. Tapi perwiranya. Dan seterusnya, makin tinggi iman dan ilmu, makin tinggi kemampuan si setan yang diutus untuk menggoda orang tersebut. Ya, ini poin pertama, dan ini dikemukakan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Talbis Ilbis. Kedua, inna hadha yadkhulu fi umumi qawlihi ta'ala litastabina sabilul mujrimin. Sesungguhnya hal ini masuk ke dalam keumuman ayat Allah dalam surah Al-An'am ayat 55, walitastabina sabilul mu'minin, agar jelaslah, gamblanglah jalan hidup orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang berdosa maksudnya orang-orang yang sudah terperangkap, tergoda oleh godaan setan, sehingga seluruh jalan hidupnya hanyalah mengikuti bisikan godaan setan laknatullahi alaih. Jadikan itu sebagai pelajaran. Jangan sampai seperti itu. Ketiga, innal insan la yastati'u ayyadkhula hadzal harab, hadhil harab at-tawilah biduni ma'rifati silahi aduwihi wa turuqihi fi harbihi.
manusia tidak akan mampu menghadapi peperangan yang panjang melawan iblis ini tanpa mengetahui senjata, taktik, dan strategi musuh dalam peperangan. Salah satu poin penting untuk memenangkan peperangan, pertarungan dengan lawan adalah mengetahui strategi mereka, kelemahan dan kekuatan mereka, maka kita siapkan antisipasinya, kekuatannya dihadapi dengan cara gimana, kelemahannya. Ini yang harus dimanfaatkan. Maka salah satu hal yang wajib dipersiapkan untuk memenangi sebuah pertempuran, pertarungan adalah mengetahui strategi musuh yang akan diterapkan dalam menghadapi kita. Nah, kita seumur hidup berperang dengan setan. Setan setiap detik selalu berupaya menyerang kita untuk menyesatkan, maka tidak ada cara yang harus kita lakukan agar bisa selamat kecuali mengetahui strategi, taktik, dan cara-cara setan di dalam menipu dan menggoda manusia. Untuk itulah kita akan bahas bagaimana cara setan dalam menipu manusia. Pertama, cara pertama yang dilakukan oleh setan, dan ini sudah nyata berhasil. Adam, Hawa sudah tergoda dengan cara ini, ya. Dan banyak manusia yang tergoda, karena itu seluruh manusia memperoleh serangan godaan dari iblis dengan cara yang pertama ini. Apa cara yang pertama ini? Was-was. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nas, mulai ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Aku berlindung kepada Allah sebagai penguasa manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Terus dari apa berlindungnya? Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan waswas al-khannas. Al-khannas ini sebutan untuk iblis. Untuk setan dari kalangan bangsa jin yang karakternya hit and run, bersembunyi di saat diperlukan harus dipersembunyi dan muncul menyerang di saat kita lengah. Di saat kita siap, mereka bersembunyi. Di saat kita lengah, mereka masuk menyerang. Nah, karena karakternya sembunyi, menyerang, hit and run. Maka disebut dengan sebutan al-khannas. Al-khannas itu yang banyak bersembunyi. Sering, kalau sering berarti tidak selalu ya. Tapi sering, di saat harus muncul untuk memberikan serangan. Pas mau diserang balik, mundur dia bersembunyi. Dan itu yang sulit untuk dihadapi, ya. Hit and run. Mukul, pas mau dibalas, ngalang, ngacir dia. Jadi gak kebalas. Di saat kita lengah, datang lagi, mukul lagi. Keburu, pas mau ditangkis, keburu kena. Pas mau dipukul ulang, dia kabur lagi. Itu sulit untuk dihadapi. Nah, kita berlindung kepada Allah sebagai Rabb manusia, Raja manusia, Ilah manusia, dari kejahatan was-was setan yang selalu bersembunyi ketika kita siap, selalu menyerang ketika kita lengah. Alladhi yuwaswisu fi sudurinas, yang membisikkan was-was ke dalam dada-dada manusia,
minal jinnati wan nas, baik dari setan dari kalangan jin atau dari kalangan manusia. Ini cara setan menggoda manusia, was-was. Nanti kita jelaskan apa makna was-was. Allah pun berfirman ketika setan pertama kali menggoda Adam dengan cara was-was. Kata Allah dalam surah Thaha 120, fawaswasa ilaihi syaitan. Setan membisikkan was-was kepada Adam. Dan dalam Al-A'raf ayat 20, Hawa pun tidak luput dari jenis serangan ini. Fawaswasa lahumas syaitan. Syaitan membisikkan was-was kepada kedua-duanya, ke Adam dan ke Hawa. Apa itu was-was? Berkata Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya, kata beliau, huwa du'a li ta'atihi bikalamin khafiyin yasilu mafhumuhu ilal qalb bighairi sima'i sautin au sautun khafiyun la yasma'uhu illa man ulqiya ilaihi. Was-was maknanya ajakan untuk mentaati setan dengan ucapan yang lirih. Khafi, khafi itu samar, maksudnya pelan banget. Yang isi bisikannya, isi ajakannya langsung masuk ke hati tanpa ada suara yang terdengar di telinga. Gak ada suara apapun yang masuk ke dalam telinga kita. Tapi isi bisikannya ujug-ujug muncul dalam hati. Tiba-tiba muncul keinginan untuk berbuat buruk. Tiba-tiba muncul pikiran yang sesat, menyimpang dan keliru. Tiba-tiba dia punya ide konsep yang konsep ini berbahaya. Itu adalah was-was dari setan. Bisikan setan yang isi bisikannya langsung muncul dalam hati tanpa ada suara yang terdengar. Atau suara yang sangat samar yang tidak terdengar kecuali oleh orang yang dibisiki itu. Orang Sunda menyebut merebed-bed. Ada kan masih ketika kita kasih kadia-kadia merebed-bed, maksudnya merebeja. Terus diharewaskan. Diharewaskan itu apa? Dibisikan dengan cara ditompokkan karena cepilnya. Ditompokkan itu ditompokkan ke telinganya. Hanya dia yang dengar, yang lain gak dengar walaupun dekat, ya enggak? Merebeja gitu. Ketika setan mengulang-ulang dan menguatkan bisikannya disebutlah was-was. Kalau dalam bahasa Arab, dalam ilmu sharaf, kalau satu kata, fi'il kata kerja, terdiri dari huruf yang diulang-ulang, berarti perbuatan itu dilakukan berulang kali, was-wasa. Ada yang diulang yaitu huruf waw dan sin, dua-dua waswasa, kabkaba, qalqala, zalzala. Itu kalau ada kata yang diulang hurufnya menunjukkan perbuatannya juga berulang terus. Zalzala, mengguncang. Idza zulzilatil ardu zilzala. Ketika bumi diguncangkan. Diguncangkan itu bukan cek sekali udah, enggak. Terus dioyak-oyak gitu ta. Sampai hancur. Khol-khola. Merasakan kecemasan yang terus menerus. Kab-kaba. Membolak-balikan. Seperti wakub kibu. Dibulak-balikan itu wajah mereka dan punggung mereka di atas api neraka. Dibulak-balikan berulang kali. Terus bolak-balik. Bagian badan depan, bagian badan belakang. Terus. Kayak sate, kayak bakar ikan atau ayam dibolak-balik biar panasnya merata. Waswasa berbisiknya bukan sekali dua kali, terus tidak ada hentinya.
Karena itulah maka kita mengalami, merasakan dalam kehidupan, dalam realita, kalau orang meminta satu kali, kadang-kadang tidak digubris, tapi minta terus gitu kan. Anak kecil minta jajan ke mamahnya, "Ma, minta uang untuk jajan." Sekali gak didengar, dua kali, terus merengek. Apa akibatnya? Akhirnya dikasih, gandeng gak gitu ya. Apa namanya, gak nyaman kedengaran di telinga, merengek, terus akhirnya dikasih. Walaupun nyungkun, nyungkun teh apa ya, susah terjemahnya, pokoknya nyungkun, tah gitu ya. Bari dengan tidak ridho, hanya segera untuk menghentikan rengekannya. Jadi lama-lama diturut. Begitulah cara setan, sekali tidak digubris, dua kali tidak diturut, tiga kali belum ditaati, terus sampai orang itu mengikuti apa yang dibisikkan oleh setan tersebut. Makanya disebut dengan sebutan was-was. Makna was-was, bisikan ajakan yang terus-menerus, bukan hanya sekali dua kali. Setan datang ke relung hati manusia, ke dada manusia, lalu membisikkan apa yang ingin dia masukkan ke dalam hati orang tersebut. Dan Allah memang menjadikan celah bagi setan untuk masuk ke dalam jiwa manusia. Sebelum Adam itu sempurna diciptakan, masih dalam apa namanya bentuk kerangka, bentuk tubuh secara fisik, belum ditiupkan ruh, belum hidup. Maka iblis mengitari, dikitari, dikelilingi, diselidiki dari seluruh bagian tubuh manusia. Fawajada anna fihi ajwaf. Maka setan menemukan bahwa manusia ini ajwaf. Mana ajwaf? Berongga di dalamnya. Maka di sanalah setan tertawa, karena dia memiliki celah untuk bisa menggoda, menyesatkan dengan cara memasukinya. Karena itulah maka setan kadang masuk ke dalam jiwa manusia melalui aliran darah manusia. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, "Inna syaitan yajri min ibni Adam majraddam, inni khasyitu ayyulqa fi kulubikuma syai'a." Kata Rasul SAW, sungguhnya syaitan menjalar ke dalam tubuh Bani Adam melalui aliran darah. Dan aku takut syaitan akan melontarkan sesuatu keburukan ke dalam hati kalian berdua. Hadis ini diungkapkan oleh Rasul SAW ketika Nabi SAW di malam hari sedang mengantar istrinya Saudah. Bertemulah dengan dua orang sahabat. Begitu lihat Nabi dengan seorang perempuan, mereka cepat-cepat berpaling lalu cepat-cepat pergi. Kemudian oleh Nabi dipanggil, "Hadhi Saudah, ini Saudah istri saya." Kata dua sahabat itu, "Ya, kami tahu." Lalu kenapa Nabi SAW memastikan kepada kedua orang tua, kedua orang itu, bahwa ini adalah istrinya Saudah? Lalu Nabi menyatakan, sungguhnya setan itu menjalar ke dalam tubuh Bani Adam melalui aliran darah. Aku khawatir nanti setan membisikkan sesuatu ke dalam hati kalian berdua. Nanti disebar isu Nabi sedang berdua-dua dengan perempuan. Padahal ini adalah
istrinya, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa setan bisa memasuki tubuh manusia dengan dua makna. Makna yang pertama memasukkan godaannya sehingga bisa sampai ke dalam hati, ke dalam dada, ke dalam jiwa manusia. Tanpa harus memasukinya secara fisik. Setan punya fisik, Tapi yang dia masukkan godaannya, masuk ke dalam jiwa sebagai sesuatu yang terdalam dari diri manusia. Yang kedua, setan bisa masuk secara fisik ke dalam tubuh fisik manusia. Yang itu yang kemudian kita kenal nanti dengan kesurupan. Dan kesurupan itu salah satu di antara cara setan menggoda manusia nanti bagian-bagian akhir. Nah, dua itu bisa dilakukan oleh setan karena manusia ajwaf, berongga dan ada celah untuk memasukinya. Karena pastilah di dalam tubuh manusia itu keluar masuk secara fisik, secara zat. Yang masuk jelas udara, makanan, minuman gitu kan. Termasuk yang berbahaya, racun-racun, ya masuk. Ada celah dari tubuh manusia yang selalu terbuka dan tidak bisa ditutup. Telinga selalu terbuka, hidung selalu terbuka, mulut kadang-kadang atau seringnya terbuka gitu kan. Ada pori-pori juga yang selalu terbuka dan seterusnya. Ya. Maka kalau ada benda yang masuk, berarti di dalamnya ada rongga. Itu yang disebut dengan ajwaf. Dan itu celah bagi setan laknatullahi alaih untuk memasukinya. Sehingga setan optimis. Begitu melihat struktur tubuh Nabi Adam, bahwa Adam itu berongga dan banyak celah, maka setan sangat percaya diri dan yakin mereka bisa menggoda, menyesatkan manusia. Maka apabila setan menemukan ada kelalaian dalam diri manusia, di dalam hatinya lalai, maka setan pun hinggap dalam hati manusia itu. Lalu menebar benih-benih was-was untuk mendorong dia melakukan dosa. Ketika orang ini berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, setan langsung ngumpet, bersembunyi dari zikir. Karena zikir itu serangan balik manusia ke dalam bagi setan. Maka dia ngumpet dan pasif. Karena itulah maka salah satu di antara cara setan menggoda manusia diterangkan dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'ti syaitanu ahadakum fayaqul man khalaqa kadza wa kadza hatta yaqula lahu man khalaqa rabbak. Fa idza balagha dzalika falyasta'in billah waliyantahi. Setan selalu mendatangi kalian. Lalu dia berbisik ke dalam hati kalian. Bisikannya tanpa suara di telinga. Tapi muncul dalam pikiran, dalam hati. Apa kata setan dituntun? Siapa yang menciptakan ini? Menciptakan manusia, dijawab Allah. Yang menciptakan langit dan bumi, Allah. Menciptakan bintang, planet, matahari, bulan, semuanya Allah. Sampai setan berkata, lalu siapa yang menciptakan Allah? Suka kita berpikir ke sana? Iya, sering itu setan was-was. Sampai ini salah satu, bukan ini mimbabi tamthil, bukan mimbabil hasr. Salah satu contoh bisikan godaan setan. Bukan satu-satunya cara. Cara lain yang dibisikkan bagaimana nanti bentuk Allah, bagaimana fisik Allah dan seterusnya. Itu adalah godaan setan. Maka kalau sudah sampai ke taraf itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam,
berlindunglah kalian kepada Allah dan berhentilah untuk berpikir demikian. Hadis ini Bukhari dan Muslim dalam dua kitab sahihnya. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Karena ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Ketika menjelaskan hadis tadi kata Imam An-Nawawi, maknahu idza urida lahu hadzal waswas falyalja' ila Allah Ta'ala fi daf'i syarrihi anhu wal yu'rid 'anil fikri fi dzalik wal ya'lam anna hadzal khatir min waswati syaitan wa huwa innama yas'a bil fasad wal igwa fal yu'rid 'anil isgha ila waswasat waswasatihi wal yubadir ila qat'iha bil insigal bi ghairiha. Kata Imam An-Nawawi, bila muncul was-was seperti ini dalam hati, cepat berlindung kepada Allah Ta'ala untuk menolak kejahatan dari bisikan ini. Palingkan pikiran kita dari hal ini, berpikirlah tentang yang lain-lain. Dan ketahuilah bahwa bisikan ini termasuk was-was setan. Dalam rangka apa? Merusak dan menyesatkan. Maka jangan lanjutkan pikiran ini, segera putuskan dan alihkan untuk memikirkan bisikan yang pertama tadi. Ini yang diterangkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi salah satu bentuk was-was setan adalah memunculkan pikiran yang sesat dalam hati, dalam pikiran kita, terutama tentang tauhid, terutama tentang asma dan sifat Allah. Disinilah pentingnya kita memahami nama dan sifat Allah secara benar berdasarkan penjelasan dari ahlinya. Alhamdulillah kita sudah selesai membahas kitab Fiqih Al-Asmaul Husna. Camkan itu, fahami itu, maka itu bisa menolak was-was setan yang memunculkan perhid tentang akidah. Kedua, wa min waswasatihi majafis sayyihin. Di antara bentuk was-was setan adalah, minum dulu sebentar ya, bismillah. Lahu wa lahu durat hatta la yasma' al-adhan. Fa idza qadha al-adhan aqbala, fa idza thuwiba biha adbara, fa idza qadha at-tathwib tang lagi. Jadi ketika orang-orang berkumpul di masjid mau menggoda, agar kehadiran mereka di masjid itu niatnya dibelokkan, atau ketika di masjid melakukan dosa lagi. Untuk apa? Menggoda manusia agar apa? Agar minimalnya tidak sama doakan kan lebih dari 20 menit lah. Setelah itu komat. Adapun baca Quran bisa di mana saja, bisa kapan saja. Adapun berdoa yang mustajab hanya pada saat yang singkat tersebut. Maka beliau menyatakan lebih utama gunakan untuk berdoa daripada baca Al-Quran. Bukan terlarang, boleh baca Quran. Jadi, nah apabila sudah selesai qomat, kan qomat lebih singkat daripada azannya. Selalu begitu. Itulah yang dikerjakan oleh setan dan itulah was-was. Sehingga orang yang sholat dia lupa lagi berapa rakaat sholat yang sudah dia lakukan. Kalau kita sebagai makmum aman-aman saja, kitanya lupa tinggal ikut imam. Yang berbahaya kalau imamnya yang digoda, duh sabar rakaat ya teh. Pernah ada orang yang tasyahud awalnya dua kali? Ada, saya pernah. Jadikan was-was dalam segala keadaan. Jadi pertama tadi diaktifkan. Setan adalah membisikkan syahwat untuk dua hal.
Hal yang pertama, syahwat untuk menikmati kesenangan dunia yang mengabaikan dia dari kewajiban atau dari sesuatu yang sunnah seperti tadi.

beres sholat disunahkan wirid, disunahkan berdoa. Tapi tadi munculkan pikiran oleh setan. Ingat ini, ingat itu, ada ini, ada itu. Itu cepat tadi obrolan sebelum sholat belum selesai. Langsung mojok lagi sama ikhwan tadi. Dipanggil, kita teruskan. Kan gitu, dengan anggapan wirid itu sunnah, ditinggal pun tidak dosa. Ini yang berperan penting nih. Padahal kan bisa ditunda nanti. Paling wirid gak sampai 5 menit atau 5 menit lah katakanlah. Akhirnya kalau wirid ditinggalkan, sholat sunnah ba'diyah pun diabaikan. Itulah cara setan memunculkan kesenangan dunia yang mengabaikan dia dari melaksanakan amal ibadah. Itu syahwat. Yang kedua, syahwatnya dalam bentuk melanggar apa yang Allah haramkan hanya karena yang Allah haramkan itu menyenangkan. Dan ini yang lebih banyak. Tidaklah seorang muslim melakukan sesuatu yang haram dan dia tahu keharamannya kecuali itulah yang disebut dengan syahwat. Orang bergibah, tahu haramnya gibah. Tapi dia lakukan karena ada kesenangan. Orang berdusta, tahu berdusta itu haram. Dia lakukan karena ada kepuasan. Orang menghina, orang mencela, tahu itu dosa. Tapi dia lakukan karena ada kenyamanan atau kenikmatan di dalam perbuatannya tersebut. Dan begitulah seterusnya. Maka berkata mu'alif fal mu'minul kais. Seorang mukmin yang cerdas, dia akan waspada terhadap musuhnya dengan sebenar-benar kewaspadaan. Dia akan memulai memerangi musuh dari dalam sebelum nanti menghadapi musuh dari luar dalam bentuk jihad fisabilillah. Karena musuh dari dalam ini selalu menguntit setiap detik, tak pernah terpisah sedikit pun dari dirinya. Inilah poin yang ketiga, was-was bentuk ketiga yang dilakukan oleh setan, yaitu membisikkan syahwat. Jadi yang pertama membisikkan syubhat tentang Allah, tentang perkara gaib yang konsepnya keliru. Yang kedua, berbisik menggoda manusia sebelum ibadah, ketika ibadah, setelah ibadah, agar ibadahnya rusak. Ketiga, menimbulkan syahwat di dalam hatinya. Keempat, wa ta'ammal hala ta'ifah minal muwaswasin alladzina qad balagha minhum syaitan mablaghan 'azima. Keempat, nah ini berakibat dari kebodohan menimbulkan was-was dalam bentuk keragu-raguan tentang ibadah yang dilakukannya. Setan berupaya untuk mentaatinya dan menanamkan kebencian atau ketidaksukaan kepada sunnah Nabi SAW dan para sahabatnya. Maka ketika manusia melakukan wudu atau sholat atau ibadah lainnya, dibisikkanlah bahwa wudunya tidak sah, sholatnya itu kurang sempurna. Diingatkan mungkin niatnya kurang mantap ketika berwudu, jadi wudunya dianggap tidak sah. Atau khawatir ada satu titik dari bagian anggota badannya yang tidak terbasuh. Ulang lagi, ulang lagi. Demikian juga ketika sholat, pas akan takbiratul ihram, dia menetapkan niat, pas sudah Allahu Akbar, masuk setan, tadi niat kamu belum mantap. Akhirnya dibatalkan lagi. Kemudian
dia memulai memantapkan lagi. Untuk lebih mantap, niatnya diucapkan. Nawaitu sholli fardhal maghribi thalatha rakaat mustaqbilal ka'bah adaan makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar sampai merem. Panjang Allahu Akbar. Masuk setan, kurang mantap tadi. Batalkan lagi. Ada yang begitu? Banyak. Yang paling parah imam. Sudah takbir Allahu Akbar, ininya begini dulu muter. Kenapa muter? Dia was-was setan. Karena sunnah mendahulukan yang kanan. Jadi ketika takbir, dahulukan yang kanan dulu, kemudian diputer. Ada yang begitu? Banyak. Karena meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, tapi ada sunnah mendahulukan yang kanan. Jadi Allah, ini bukan apa-apa. Ini alat saya terapi harus begini-begini. Jadi selama ngaji gini terus. Melatih otot ini. Ada kebas di sini. Ingatkan kalau lupa, ini bukan telur.

Di dalam celanamu ada najis. Barangkali kamu ketika kencing ada air kencing yang keciprat ke baju, ke celana atau ke betis yang tidak terbahas, yang tidak terbilas waktu wudhu. Dan terus dibisikan sehingga dia di dalam sholatnya berpikir, ini ada najis apa tidak? Pakaian saya suci atau tidak? Mikir, tadi ketika saya sudah pakai baju, celana atau sarung, saya duduk di mana aja? Apakah tadi duduk di bangku, yakin gak bangku tadi gak ada najisat? Kan gitu. Selama sholatnya berpikir begitu. Maka inilah yang disebut dengan waswas syaitan. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dalam kitab Ighatsatul Lahafat. Kata beliau, fata'ammal hala ta'ifati minal waswasin alladhina qad balagu minhum syaitan mablagan azima hatta itasafu biwaswasatihi wa qabalu qawluhu wa ata'uhu wa ragabu an atba'i rasul sallallahu alaihi wasallam wa sahabati hatta inna ahadahum yara annahu idza tawaddaa ka wudhuihi sallallahu alaihi wasallam aw shalla ka salatihi fa wudhuuhu batil wa salatu ghairu sahihah wa yuwaswisu lahu fi najasatil ma wal makan wasiyab wa niyatil wudhu wassalah wa huwa yuqbilu dhalika wa yastaslimu lahu wa haqiqa dhalika annahu balaghatun fi ta'ati iblis wa qabuli waswasati wa nas'alullaha al afiyah. Coba perhatikan keadaan orang-orang yang was-was, yang sudah dikuasai oleh setan. Mereka menerima ucapan setan, mentaati bisikan setan, sehingga benci atau tidak suka mengikuti Rasul SAW dan para sahabat. Kadang-kadang kita lihat salah seorang di antara mereka wudhunya seperti wudhu Nabi SAW. Sholatnya seperti sholat Nabi SAW. Lalu dianggap itu tidak sah, itu batil, itu tidak benar. Lalu kenapa dia muncul keraguan, jangan-jangan airnya tadi apa ada kecipratan najis. Atau tempatnya, atau pakaiannya, atau wudhunya, atau niat wudhu, niat sholat kurang mantap. Dalam keadaan dia sedang sholat berpikir hal itu. Maka apakah tadi airnya dua kulah atau satu kulah ya? Apakah jangan-jangan di baknya tadi itu ada orang yang ngambil cidukan, panyuk. Lalu tangannya kena dengan air itu, jadilah air itu tidak mutahhir. Disebut air musta'mal. Musta'mal itu air yang sudah terpakai. Air yang sudah terpakai menurut mereka tahir ghair mutahhir. Dia suci tapi tidak bisa mensucikan. Dia suci bersih tidak ada najis tapi tidak bisa dipakai bersuci karena sudah terkena tangan manusia. Kan gitu. Lahir konsep itu. Akhirnya ragu. Apa kata Imam Ibnu Qayyim? Wa haqiqa dzalik annahu balagha fi ta'ati iblis wa qabuli waswasatihi. Ini adalah berlebih-lebihan dalam mentaati iblis dan menyerap, menerima waswas dan bisikannya. Ragulah dia akan ibadahnya. Inilah beberapa bentuk was-was iblis ke dalam hati manusia dan ini salah satu di antara strategi mereka. Apa solusinya dan obat untuk menghilangkan was-was tadi? Solusinya semuanya ilmu. Tadi ada syubhat. Siapa yang menciptakan Allah? Bagaimana bentuk fisik Allah? Itu karena kebodohan. Maka dengan ilmu yang mempelajari tentang asma dan sifat Allah, semuanya itu nanti akan terusir. Semuanya akan terkelirkan. Demikian juga waswas setan. Ketika kita akan ibadah, akan sholat, begitu kita merasakan ada godaan setan ketika

kita umpamanya sholat ingat ke urusan dunia, cepat-cepat kembalikan menghayati bacaan yang kita baca dalam sholat. Demikian juga umpamanya ketika kita muncul syahwat, ingin ini, ingin itu, wah ini setan, cepat-cepat ta'awun. Kemudian dia memalingkan fikirnya kepada fikiran-fikiran yang baik. Demikian juga was-was dalam hal ibadah, wudu ke, sholat ke, apakah badan kita ada najis atau tidak, itu semua bisa terkelirkan dengan ilmu. Mempelajari kaidah fiqih, kaidah usul fiqih akan menetralisir semuanya itu. Kaidah menyatakan al-yaqin la yuzal bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Seperti umat kita pakai pakaian. Di jalan menuju masjid kita duduk di teras, kita duduk di kursi, kita bersalaman dengan orang. Lalu ke masjid sholat. Muncul keraguan. Apakah celana kita masih suci? Karena tadi duduk di kursi, mungkin pernah ada anak kecil yang ngompol di kursi itu. Karena pengalaman kita punya anak kecil suka ngompol di mana wae kan? Termasuk di kursi? Iya. Hanya dilap garing, ayakannya najisan itu. Kita duduk mungkin nempel. Mungkin ada pikiran begitu? Iya. Pasti ada najis? Tidak pasti. Pasti tidak ada najis? Tidak pasti juga. Mungkin ada najis? Mungkin tidak. Meragukan. Maka dengan kaidah al-yaqin, la yuzalu bisyak, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan, maka kita tidak akan kena was-was lagi. Kita yakin bahwa pakaian ini sudah dicuci, sudah bersih, suci. Yakin suci. Lalu kita duduk di mana saja. Mungkin ada najis? Mungkin. Pasti ada najis? Tidak pasti. Mungkin ada, mungkin tidak. Meragukan. Maka keraguan-raguan ada najis atau tidak, tidak bisa mengalahkan keyakinan kita tentang sucinya pakaian kita. Sudah. Sebab ada kalanya secara syar'i suci, walaupun secara hissi ada najisnya. Secara hissi itu secara realita. Contoh, ketika kita sudah BAK atau BAB, tapi tidak ada air. Yang kita lakukan istijmar. Beristinja dengan batu. Tiga, bersih enggak? Secara hisi pasti enggak bersih. Najisnya pasti? Pasti masih ada. Tapi secara syari itu suci. Walaupun secara hisi realita ada, ya pasti. Tidak akan sebersih dengan air. Nah, tapi secara syari itu dianggap suci. Akhwat pakai jilbab, nyapu jalan. Kena itu jilbabnya ke tanah. Mungkin ada najis? Mungkin yang tersapu. Apa kata Nabi SAW? Yutahhiruhu ma ba'dahu. Kalau toh ada najis, maka akan disucikan oleh tanah kering suci setelahnya. Secara hisi, secara realita ada enggak najisnya? Ada pasti. Tapi secara syar'i itu suci, sudah. Oleh karena itulah, maka kalau secara syar'i sudah dianggap suci, seperti tadi, kita memakai pakaian, sudah dicuci, yakin itu suci, najis. Tidak ada najisnya. Lalu kita duduk di kursi, duduk di bangku, gitu ya, bersandar ke tembok atau ke pohon. Mungkin di pohon itu pernah ada yang kencing. Tapi pasti? Tidak pasti, enggak tahu. Meragukan. Maka kita tetap suci. Walaupun mungkin saja ternyata ada najisnya itu. Tapi tidak pasti. Realitanya kenyataannya umpamanya ada. Maka secara syar'i tetap kita dianggap suci. Walaupun secara realita mungkin ada najisnya. Ya, berdasarkan kaidah al-yaqin la yuzal bisyak. Maka kita mutmain, tenang dan nyaman serta yakin
terhadap hal tersebut. Inilah obat dari was-was, semuanya kembali kepada ilmu, ya. Nah, ikhwah sekalian, inilah cara yang pertama setan dalam menggoda manusia, yaitu was-was. Insya Allah godaan berikutnya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini dulu, dan sisa waktu yang ada kita gunakan untuk tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menyikapi keluarga yang mengambil ilmu dari Ustaz Fulan RII? Syubhat apa yang disebarkan oleh beliau mengenai kajian sunnah yang diselenggarakan oleh Roja? Orang ini dulu mantan sahabat saya, mantan sekarang sudah memusuhi. Saya pernah dialog dengan orang ini, dialognya ada di YouTube juga ya. Tapi tanpa kamera, hanya apa? Hanya suara. Orang ini kadzib, pendusta, jubun. Karena apa? Karena kedustaannya nampak jelas. Jubun itu apa? Pengecut, penakut. Dia takut kalau dirinya dijauhi, takut kalau dirinya ditahdir gitu ya. Ini bukan kata orang, saya melihatnya sendiri. Karena itulah maka dikhawatirkan dia khianat ilmiah. Jadi ketika ada dialog dengan saya direkam, yang kemudian rekaman itu diharamkan untuk didengar itu, katanya isinya subhat semua. Padahal siapapun yang mendengar isi dialog itu kelihatan keserampangan dia di dalam menghukumi. Dia menuduh kita begini begitu, kita bantah mana buktinya. Kita yang dituduh sumpah. Dia enggak bisa menunjukkan bukti. Malah dia bersumpah. Ana juga demi Allah loh. Hadis menyatakan al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'alal mudda'a 'alai. Lam riwayatin wal yaminu 'alal man ankar. Penuduh berkewajiban menunjukkan bukti. Yang dituduh menunjukkan sumpah. Kita yang dituduh sumpah demi Allah tidak begitu. Antum mana buktinya? Bukan bersumpah lagi gitu. Dia enggak bisa menunjukkan bukti ya. Nah, sebab anak sih dengar gitu. Dengar itu kan isu. Kan inja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ayat itu enggak diamalkan. Coba dengar dialognya ya. Ketika dia ke Lombok. Di Lombok dia bilang, saya sudah ke Bandung ke Abu Haidar iqamatul hujjah. Abu Haidar enggak bisa ngomong apa-apa tapi ngeyel dalam kesesatannya. Orang Lombok telepon saya, benar begitu. Ini aja nih rekamannya nih. Langsung dikirim rekamannya. Akhirnya kebongkar kedustaannya ya. Dan banyak kedustaan-kedustaan lain. Jadi tuduhan ke Roja itu semuanya tuhmah. Apa itu tuhmah? Tuduhan tanpa bukti. Kita minta bukti, enggak bisa membuktikan. Kita yang dituduh sumpah, wallahi tidak. Tapi kekeh ya, seperti itu. Jadi tidak bisa dipegang omongannya. Anak tidak bisa berkutik ketika sedang anak mengajak mendengarkan ceramah tersebut. Ya iya, makanya enggak boleh didengar. Enggak boleh dihadiri kajian-kajiannya. Karena syubhatnya itu luar biasa jahat ya. Dia enggak akan berani lagi ketemu. Ya. Ketemu pernah di Mekah, di Madinah waktu umroh sepesawat gitu. Kalau saya mendatangi dia bersalaman berangkulan, enggak masalah. Tapi kalau dia kelihatan berangkulan sama saya, dia akan ditahdir sama gengnya ya. Begitulah. Pak Ustaz, kalau jin nasab apakah bisa dihilangkan? Enggak ada jin nasab. Karena jin ini selalu memberitahu kalau ada sesuatu yang akan terjadi. Itu indigo. Bukan jin nasab. Mungkin orang tuanya dahulu, kakek nenek buyutnya pernah mengadakan perjanjian dengan jin. Mungkin dia jadi dukun, tukang sihir. Salah satu isi perjanjiannya dengan jin, kalau orang ini mati, jinnya nanti nempel di salah satu anak turunannya yang sesuai dengan kriteria yang disepakati. Tidak selalu ke anaknya, mungkin ke cucunya, mungkin ke cicitnya, mungkin ke buyutnya. Maka tiba-tiba anak sejak kecil indigo, bisa lihat ini, bisa lihat itu ya. Mungkin oleh mereka disebut jin nasab. Nah, bisa enggak dihilangkan? Bisa. Dengan cara apa? Anak ini, yang indigo ini, yang jin dari buyutnya itu nempel di dia, harus diajari tauhid. Disuruh menghafal Al-Quran, jadi hafiz, mengamalkan sunnah, banyak berzikir, banyak beribadah. Nanti jin yang menempelnya akan pergi sendiri. Jangankan jin, manusialah ya. Ada dua orang manusia ahli maksiat. Bestie ini, soulmate kemana-mana berdua. Suatu saat yang satu tobat hijrah. Biasanya nongkrong di kafe, di dugem, karaokean, mabuk bersama gitu ya. Melakukan maksiat bersama. Satunya tobat hijrah. Akhirnya kerjaannya di masjid, gaji, baca Quran, sholat, menghafalkan Quran. Nah ini soulmate-nya ini karena dekat ikut terus. Tapi karena dia masih mabuk, masih ngedrugs, masih maksiat, gak ibadah. Mau gak ikut ke masjid terus-terusan? Enggak betah dia. Akhirnya lama-lama ya sudah putus hubungan. Dia gak akan betah berada di lingkungan yang baik seperti itu ya. Nah jin juga seperti itu. Nanti kalau yang diikutinya selalu mengamalkan tauhid, selalu berzikir, baca Al-Quran, mengulang-ulang bacaan, mengamalkan sunnah, nanti dia akan pergi sendiri. Sholat taraweh di bulan Ramadan, wanita apakah dibolehkan hanya mencukupkan 11 rakaat setelah isya? Iya, emang 11 rakaat. Pertanyaannya, lalu di sepertiga malam apa yang harus dilakukan? Sholat tahajud, baca Quran, berzikir, doa atau mana? Terserah, baca Quran silakan, berdoa silakan, zikir silakan, membaca buku, dengar kajian, atau mau sholat lagi boleh, tapi tidak boleh ada dua witir dalam semalam. Boleh sholat malam lebih dari 11 rakaat? Boleh. Bukankah Aisyah menyatakan Nabi tidak pernah lebih dari 11 rakaat? Tadi sesuai riwayat Bukhari Muslim. Baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Aisyah itu tidak salah. Aisyah hanya menyampaikan apa yang beliau lihat. Di luar yang beliau lihat, beliau tidak tahu. Padahal Nabi SAW tidak setiap malam di rumah Aisyah. Istri beliau kan 9. Kalau semalam sekali berarti Aisyah kegiliran 9 malam sekali. Yang 8 malam ya sama istri yang lain tidak tahu apa yang beliau lakukan. Nah istri lain menggambarkan kadang beliau 13 rakaat, kadang 17 rakaat. Semua hanya menyampaikan sebatas yang mereka lihat ya. Apakah semua was-was dari setan? Iya tadi. Bagaimana membedakan was-was atau bukan? Kalau bukan was-was, artinya bukan berupa godaan. Muncul pikiran yang bagus, yang baik. Pokoknya seluruh muncul pikiran, ide, pemahaman, keinginan untuk berbuat buruk. Yang muncul dalam hati yaitu was-was setan ya. Lihat itu buruk apa baik. Kalau buruk dari setan. Bagaimana cara tobat terhadap dosa karena meminjam uang di bank? Kredit usaha rakyat. Sementara Anda belum bisa melunasi tapi hanya mencicil saja. Menjual aset berebutan dengan kebutuhan lain dan agak sulit pada masa sekarang ini. Berhenti, jangan minjem-minjem lagi walaupun gali lubang tutup lubang. Kedua, ya teruskan, lunaskan cicilan semampu mungkin, ya. Banyak-banyak bertobat, istighfar, banyak-banyak melakukan ibadah-ibadah sunnah, ya. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Insya Allah nanti Allah akan kasih kemudahan. Sahkah khatam Quran dengan cara membaca, yang lain mendengarkan secara bergantian dengan dalih pahala mendengar sama dengan pahala membaca? Iya, boleh. Umpamanya 5 orang. Saya 2 lembar pertama. Lembaran ketiga dilanjut sama yang lain, tapi kita mendengar, menyimak. 2 lembar berikutnya yang ketiga, yang lain mendengar. Selama mendengar, menyimak, menghayati, ya sama. Makanya hukum fikihnya sama. Kalau orang membaca Quran, kemudian dia membaca ayat sajdah, sunnah untuk sujud tilawah. Yang mendengarkan, menyimak secara sengaja juga disunnahkan. Sama hukum fikihnya. Adapun yang mendengar tidak dengan niat mendengar, dia hanya ada di sana terdengar tapi tidak niat mendengarkan. Dia umpamanya browsing, dia ngobrol. Lalu orang yang baca Quran baca ayat sajdah lalu sujud, maka yang tadi mendengar tidak disunnahkan sujud karena tidak menyimak, tidak mendengar, ya. Batas imsak itu beres azan atau awal azan? Awal azan, karena awal azan dilakukan ketika fajar sudah muncul. Begitu fajar muncul, berhenti makan minum. Nah, di sanalah ditandai dengan adanya azan. Ahwat melaksanakan tarawih sendiri, tidak berjamaah di rumah. Apakah sebaiknya sholat tarawih berjamaah di masjid? Kalau masjid aman dari fitnah, aman dari hal-hal yang madharat, lebih baik di masjid. Tapi kalau di masjid umpamanya banyak fitnah, ada ikhtilat, ada macam-macam, ya silakan di rumah. Terakhir, jika akan mengembalikan uang perusahaan yang diambil sudah sangat lama, bertahun-tahun, apakah dikembalikan dengan nominal yang sama atau disesuaikan nilainya saat ini, misal dihitung inflasi 6% per tahun? Dengan cara terakhir ini apakah jadi ada unsur riba atau tidak? Ya, kalau inflasinya gede, dikembalikan ke harga emas. 20 tahun yang lalu emas segramnya umpamanya cuma 400 ribu. Kita pinjam umpamanya 2 juta. Berapa gram zaman dahulu? 5 gram. Nah sekarang harga emas 1 juta. Kita pinjam 2 juta, dikembalikan 2 juta. Udah turun nilainya. Rugi besar, ya. Ada inflasi tadi. Makanya kembalikan ke harga emas. Jadi 2 juta dahulu nilainya sekarang sama dengan 5 gram emas, 5 juta. Ini ada kasus tahun 60-an, ada seorang yang beli tanah. Tanah saat itu harganya 60 rupiah. Pertumbak 60-an. Tapi uangnya nanti dibayar tahun 80. Akhirnya berapa? Akhirnya cuma enggak sampai, cuma berapa ratus ribu gitu. 160 ribu kalau enggak salah. Iyalah. Atau si penjual teh olohok, loh cuma segini. Ini mah cuma cukup untuk sekarung beras, saat itu sekarung bisa, tahun 80-an. Padahal tanahnya lega gitu ya. Akhirnya dibayar dengan jumlah yang sama dengan jumlah di tahun 60-an. Adil enggak? Enggak adil. Rugi. Masa tanah selega itu dibayar dengan sekarung beras nilainya kan? Harusnya dikonversikan ke harga emas karena emas stabil ya. Maka berapa harga emas per gram di tahun 60 konversikan ke tahun 80. Maka insya Allah jumlahnya wajar sesuai dengan harga tanah di zaman tersebut ya. Cukup sampai di sini aja insya Allah, nanti selama Ramadan lihat aja pengumuman apakah ada kajian atau tidak. Insya Allah kalau memungkinkan diadakan, kalau tidak memungkinkan kita libur. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
0: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali pada sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin solihin yad'ulah. Doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Doakan. Jangan sampai sehari sekali, apalagi enggak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan, puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Coba, ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? 1, enggak ada rakaat. Karena hanya berdiri, enggak ada ruku, enggak ada sujud. Berdiri, 4 kali takbir. Takbir pertama baca Fatihah tanpa iftitah. Fatihah saja, boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua baca salawat kepada Nabi SAW seperti dalam tasyahud.
3: Takbir ketiga, doa untuk mayit, hafalkan. Kan kita enggak setahun sekalinya, jarang. Kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 tahun enggak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa baca tiap hari? Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah, karena enggak bisa lama-lama. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi, atau Allahumma gfir li walidi, wa warhamhu wa afihi wa'fu anhu, wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa gsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqihi min al khataya kama yunaqqa thawbul abyadu min ad danas wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu al jannah wa a'idhu min adzabin nar wa adzabil qabr. Itu lengkap, paket lengkap. Mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma gfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma gfir li walidati warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhala, sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya, ganti dengan walidayya, Allahumma gfir li walidayya warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma, dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, oke. Okay. Kanan, assalamualaikum, kiri, wirid. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid, silakan berdoa. Jangan lewatkan mendoakan orang tua dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita enggak sibuk menghafal ulang, ya enggak? Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu, setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum, sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung. Rabbi syurah li sodri wa yasir li amri wa hlul uqdata min lisan yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk sholat jenazah. Kedua, boleh kita memintakan ampunan untuk Allah. Ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma gfir li walidayya, gitu enggak bisa. Ya Allah, ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh? Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar. Dia bingung. Rabbi anna li hadha, ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab bi istighfar.

0: Istighfari waladika lak. Ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Nggak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek gitu ya, nggak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Karena apa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk. Tapi ingin anaknya soleh, solihah. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Mendidik langsung gak bisa, dititipkan. Agar menjadi anak soleh, solihah di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian gak pahalanya? Ya iyalah. Kebagian pahala. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak, insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal. Dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silakan badalkan. Sampai enggak? Wah, sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa'allaisal insan illa masa? Seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya. Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersodakoh atau apa tadi, saum nazar untuk orang tua, sahih ini ayat, dibenturkan. Otaknya yang membenturkan. Padahal dua keterangannya tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan, anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. Dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas jasa, balas budi dengan cara mengirimkan pahala dari amalnya. Masuk akal enggak? Iya, masuk akal. Jangankan itu atau di dunia saja umpamanya ya. Umpama nih, orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan. Dia gak ikut mengelola perusahaan. Dapat gak tiap bulan? Dapat. Padahal dia tidak ikut kerja. Tapi ikut menanam saham. Dia mati. Kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan gak ada. Ada hubungan itu dengan investor awal bapaknya. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat, dan seterusnya ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh soliha dan banyak berinfak, bersodakoh atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua, insyaallah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu a'lam.
1: Radio Nyunnah Merenah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

Apa hukum dan dalil membaca basmalah dalam surah Al-Fatihah maupun surat lain dalam sholat fardu dibaca sir dan sholat fardu berjamaah dibaca sir? Dalil bahwa basmalah dibaca sir, salah satunya hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yastaftihu salatahu bitakbir wa qira'atahu bilhamdulillahi rabbil alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan takbir dan membuka bacaannya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Maknanya yang pertama kali terdengar dari bacaan salat Nabi alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahnya tidak terdengar. Lalu ulama ikhtilaf, sebagian menyatakan dibaca tapi sir. Sebagian lagi seperti Imam Malik menyatakan tidak membaca, langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Walhasil ini ikhtilaf. Ini salah satu di antara dalil disirkannya bacaan basmalah pada sholat berjamaah. Boleh dikeraskan? Boleh. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kata Ummu Salamah, kana Rasulullah SAW yamuddu qira'atahu ayatan-ayatan. Qara'a bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu

0: بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم ثم قال الحمد لله رب العالمين ثم قال الرحمن الرحيم إلى آخر سورة. Kata Ummu Salamah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran dengan panjang. Beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam sholat. Beliau memanjangkan Bismillah, memanjangkan Ar-Rahman, memanjangkan Ar-Rahim. Lalu Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahman, secara tartil sampai akhir dari surah itu. Dua hadis ini dua-duanya sahih, yang menunjukkan dua-duanya boleh. Dibaca sir boleh, dibaca jahar juga boleh, tapi yang sir lebih sering dan lebih kuat dalilnya. Jadi gak boleh saling menyalahkan. Saya mah gak mau imamnya bismillah na tarik teing tenyunah. Kata siapa tenyunah? Ada sunnah. Yang lain menyatakan saya mah gak mau di imam ini tara bismillah. Kata siapa tara bismillah? Tapi mungkin sir. Kalau gak mau bermakmum kepada orang yang tidak membaca basmalah secara jahar, dia tidak akan merasa tenang ketika umroh atau haji. Di Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram, imamnya basmalahnya dikeraskan tidak? Tidak. Langsung Alhamdulillahirrabbilalamin. Aduh, ya imamnya itu dikeraskan. Sok selama di sana kumaha. Ah, saya mah sholat aja sendiri di hotel. Atuh, gak dapat keutamaan sholatnya berjamaah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Ada orang yang mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan, atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. Syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional, ya, pertama dia memilih hari libur agar orang-orang libur dan dia bisa, mereka bisa hadir. Kedua, umpama ngitung di awal bulan, karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya. Kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya, sekarang kado sudah tidak begitu populer ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat, wallahu a'lam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau tong isi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2000. Ada di kampung-kampung ada yang

0: Dan bukan yang kira-kira apa namanya terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan. Biasanya pagi sampai siang tidak hujan. Kalau sore hujan, makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut Ramalan Nasib, ini hari baik. Maka itu. Itu pertimbangan hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan, maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun atau peramal dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali kalau praktek pedukunan yang di dalam prakteknya ada unsur syirik atau kufur, bisa terjerumus ke dalam syirik atau kufur. Baik itu pedukunan termasuk ilmu sihir. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya apakah sihir itu murtad, pelakunya keluar dari Islam. Kata beliau, arini sihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu. Termasuk praktek pedukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta ke jin, minta-minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati, berdoa kepada mereka, ya ini syirik. Atau umpamanya syarat dari pedukunannya itu harus memasukkan mushaf ke dalam lubang WC. Menghinakan mushaful Al-Quran, maka itu syirik, itu kufur. Bukan syirik, itu kufur. Adapun kalau umpamanya tidak ada unsur-unsur yang demikian, ya, hanya dalam bentuk umpamanya tawasul kepada orang yang sudah mati, dan itu tidak syirik. Tapi itu merupakan sebuah kebid'ahan di dalam berakidah, maka tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur, tidak murtad, tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa besar. Ya, jadi syirik atau tidaknya praktek perdukunan atau sihir tergantung dari jenis prakteknya. Kalau mengandung unsur syirik dan kufur, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi percaya kepada omongan dukun, percaya kepada omongan peramal, termasuk di antara syirik kecil. Wallahu a'lam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man tsaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut.
2: Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan

0: Orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat, pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah renungan tentang makna yang agung yang terkandung dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Suhaib ibnu Sinan radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati al jannata qala Allahu azza wa jalla." Ketika penduduk sorga, penghuni sorga telah dimasukkan ke dalam sorga, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua termasuk golongan mereka. Ketika mereka telah masuk ke dalam sorga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka, "Hal turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan? Coba kita bayangkan, tawaran seperti ini sudah diberikan kenikmatan yang demikian tinggi kepada mereka penduduk sorga, karena kemuliaannya dan sempurnanya balasan di akhirat, Allah tawarkan lagi, apakah kalian ingin tambahan? Maka pada waktu itu penduduk sorga, karena merasakan kenikmatan yang tiada taranya di sorga, semua kenikmatan yang demikian menyejukkan pandangan mata, mereka menjawab, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilnal jannata wa tunjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan elok wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam sorga dan selamatkan kami dari neraka? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayakshifu anil hijab. Fama utu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal." Pada waktu itulah Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia, sehingga semua penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang maha indah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia, berbuat ketaatan kepada Allah, mereka akan mendapatkan kenikmatan sorga, al-husna, pahala yang terbaik, dan ziyadah tambahannya, yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan maha sempurna. Perhatikan hadis yang mulia ini. Renungkan kandungannya untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Untuk kita jadikan sebagai sebab untuk meraih kecintaan kepada Allah. Yaitu apa? Kenikmatan di sorga. Bukankah kenikmatan yang tinggi? Kenikmatan yang tiada taranya. Apa yang kita saksikan berupa gunung, lembah-lembah yang indah, hamparan padang rumput yang hijau, keindahan. Tapi coba bandingkan dengan keindahan yang ada di sorga. Bandingkan dengan keimanan kita bandingkan. Apakah sama? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min kurrati ayunin jaza'an bima kanu ya'malun." Tidak ada satu jiwa pun, seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka berupa kenikmatan yang menyejukkan pandangan mata, menyejukkan hati sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Tidak ada yang mengetahui, artinya kenikmatan tersebut tiada taranya. Sangat jauh lebih tinggi dibandingkan kenikmatan di dunia. Memang di sorga ada sungai, di dunia juga ada sungai. Tapi sungai di sorga beda dengan sungai di dunia. Di sorga ada pemandangan yang indah, tapi jelas sangat lebih jauh, lebih indah dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Di sorga juga ada makanan, minuman, buah-buahan. Ada istri, ada suami, ada keluarga. Tapi lebih menyenangkan dan jauh sangat menyenangkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan kenikmatan sorga. Ya, dalam sebuah hadis kursi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar." Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh kenikmatan di sorga yang bagaimana sifatnya? Belum pernah dilihat oleh mata. Saking indahnya, Saking luar biasanya menariknya. Belum pernah didengar oleh telinga. Dan belum pernah bahkan terlintas, terbetik dalam hati, dalam benak manusia. Jadi apa yang kita saksikan di alam semesta tidak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan kenikmatan di sorga. Bersamaan dengan itu saja, apa yang terjadi ketika penduduk sorga telah merasakan kenikmatan tersebut. Dan waktu mereka bertemu dengan zat yang menciptakan semua kenikmatan dan keindahan. Keindahan di dunia dan keindahan di sorga. Apa yang terjadi? Mereka melupakan semua keindahan itu. Karena keindahan yang ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala adalah keindahan yang maha indah. Kesempurnaan yang maha tinggi. Yang sampai ketika merasakan kenikmatan di sorga saja, penduduk sorga merupakan semua keindahan yang ada di sorga. فَمَا أُؤْتُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلْ. Maka penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bayangkan apa yang kita bisa ambil faedah wahai kaum muslimin dari kisah atau dari hadis yang sahih ini. Kita mengambil faedah keindahan di dunia yang kita saksikan. Pemandangan-pemandangan berupa gunung yang hijau, lautan yang biru, matahari terbit, matahari terbenam, padang rumput yang menghijau. Ini keindahan. Tetapi keindahan ini kalau kita bandingkan dengan keindahan zat yang menciptakannya, yang kita kenal keindahan tersebut dengan mempelajari Al-Quran tentang keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya, mempelajarinya dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, maka sungguh keindahan yang ada di dunia ini tidak ada artinya, tidak ada bandingannya, dan menjadikan kita akan melupakannya. Karena keindahan Allah subhanahu wa ta'ala tiada taranya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan sholat sebagai apa? Qurratul ain, penyejuk hati, penyejuk pandangan mata beliau. Dalam hadis yang sahih, riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waju'ilat qurratu aini fis sholah, dan dijadikan kesejukan bagi hatiku, keindahan bagi mataku ketika aku melaksanakan sholat. Kenapa sholat? Karena sholat bertemu Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum ila sholati fa innahu yunaji rabbahu." Jika kalian berdiri melaksanakan salat, maka sungguh pada waktu itu kalian sedang bermunajat, berkomunikasi dengan Allah, bertemu dengannya. Ini keindahan orang-orang yang beriman di dunia. Keindahan inilah yang akan menjadikan mereka rindu untuk bertemu Allah, sehingga Allah berikan balasan yang setimpal di akhirat nanti dengan keindahan yang tiada taranya, keindahan yang maha sempurna, yaitu keindahan ketika bertemu Allah subhanahu wa ta'ala dan memandang wajahnya yang maha indah. Makanya Rasulullah s.a.w. mengajarkan kepada kita satu doa untuk meraih semua keindahan di dunia dan di akhirat. Doa dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, Allahumma inni as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah. Allahumma wazayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu di akhirat nanti dan kerinduan bertemu denganmu di dunia ini. Kerinduan bertemu Allah karena kita mengetahui kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifatnya sebagaimana yang Allah jelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Ini keindahan yang tertinggi di dunia, yang mengalahkan semua keindahan ciptaan yang kita kagumi. Pemandangan-pemandangan yang seindah apapun. Dan orang yang telah merasakan kenikmatan atau keindahan ini, dialah yang akan dibalas dengan keindahan yang mengalahkan semua kenikmatan di sorga di akhirat nanti, yaitu keindahan ketika bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga dimudahkan untuk meraih keindahan yang sesungguhnya yang ada di dunia ini, yaitu dengan kita mengenalnya, kita memahami kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan termasuk ke dalam penghuni sorga untuk merasakan kenikmatan di sorga dan kenikmatan yang tertinggi yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala di sorganya nanti. Maka demikianlah, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Ustaz, ibu dan bapak ana meninggal bulan lalu. Bareng gitu? Rahimahumallah. Dengan selisih beda 2 hari. Oh, enggak bareng. Dan alhamdulillah ana hari ini masih dapat uang lawatan. Uang lawatan teh ada yang datang gitu ya, ngasih uang. Yang pertanyaannya adalah, bolehkah uang lawatan yang ana dapatkan ini untuk disedekahkan? Karena jika diberikan ke kakak ana, pasti dipakai untuk perayaan 40 harian bahkan sampai 100 harian. Boleh, boleh dimakan oleh anggota keluarga, boleh disedekahkan dan itu lebih baik ya.
4: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang 2 jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir, yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga. Kecuali orang-orang yang enggan. Man ya'ba ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man ata'ani dakhal jannah. Wa man asani faqad aba. Yang taat kepadaku, niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab. Yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak. Maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah An-Nawh terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua Asy'ar terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga At-Tasawir menggambar makhluk hidup. Yang keempat At-Tabarruj berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak. Laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil. Kemudian istrinya di sampingnya. Kemudian divideokan. Mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia. Termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dhanbin khatamahullahu binar aw la'nah aw 'adzab aw ghadab, fa huwa kabira." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayq ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki 'ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladak wa la ta ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك ولا تنوحي ولا تتبرجي تبرج الجاهلية الأولى. Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu. Dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada. Dan dua tangan. Dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit. Dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama." Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik. Saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhiri ummati sa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kaslimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya akan tetapi pakaiannya ketat membentuk payudaramu. Bentuk pantat, membentuk pinggul. Maka apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun. Laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik. Wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan, karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfan min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, 'ariyat, mailat mu'minat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki. Dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Sebuah pertanyaan yang sangat wajar yang muncul dalam benak seorang muslim. Tentang apa? Tentang apakah amalan-amalan yang mereka kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bila kita kaitkan dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir, apakah amalan-amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari salat malam, zikir, tilawah Al-Qur'an dan yang lainnya. Maka ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an yang bisa jadi ayat ini menjadi jawaban tentang bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi hari-hari atau waktu-waktu ketika Ramadan berlalu. Setidak-tidaknya mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi jawaban terhadap paling tidak apa tanda-tanda bahwa amalan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya bukan saja ayat yang menggambarkan tentang amal Ramadan, termasuk ya bahwa ayat ini menggambarkan seluruh amalan seorang hamba. Ayat yang kita maksud adalah terdapat di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-61 hingga ayat yang ke-60 hingga 61 yang berbunyi, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُهُمْ وَجِلَةٌ وَأَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ. Dan orang-orang yang menginfakkan apa-apa yang mereka berikan dalam keadaan hati mereka merasakan takut dan bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rob mereka, mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, wahum lah sabiqun, dan bahkan mereka itu adalah orang-orang yang terdepan di dalam kebaikan tersebut. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya Ketika seorang mukmin itu berinfak, maka hati mereka itulah hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak-infak mereka itu tidak

0: diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah orang-orang dalam ayat ini mereka adalah ya alladzina yashrabul khamr wa yusrifun, adalah orang-orang yang kemudian mereka itu mengkonsumsi minuman keras, orang yang berlebihan? Maka Allah menyatakan tidak, bukan seperti itu, tetapi mereka adalah orang-orang yang melakukan sholat, melakukan saum, bersedekah, tapi bersamaan dengan itu mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka. Maka ayat ini kita perhatikan bahwasanya seorang mukmin ketika dia selesai melakukan berbagai macam aktivitas, entah itu sholat, entah itu saum, entah itu sedekah, entah itu tilawah Al-Quran, maka seperti itulah keadaan hati mereka. Apa itu? Mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan tersebut. Sehingga ya rasa cemas tadi membawa mereka untuk pada ayat berikut yang disebutkan yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam melakukan amal kebaikan, bahkan terdepan dalam amalan kebaikan tersebut. Maka disinilah mestinya seorang mukmin dalam mensikapi atau mencari jawaban apa tanda Allah menerima amalannya, yaitu adalah apa? Yaitu terjadi peningkatan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika amalan tersebut selesai dilaksanakan. Terbukti ya, terbukti meningkatnya kebaikan-kebaikan mereka. Terbukti bahkan mereka menjadi ya orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. Artinya tidak saja terjadi perubahan ya sisi ketaatan mereka sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan, tetapi juga melahirkan prestasi-prestasi unggul dalam amalan-amalan ketaatan. Maka bila seseorang dalam hatinya ya muncul rasa kekhawatiran Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka, ini satu posisi atau satu kondisi. Kondisi yang kedua, ketakutan itu membawanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bahkan memposisikan terdepan dalam kebaikan insyaallah. Dua posisi dan kondisi itu merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan mereka, dan semoga kita termasuk yang ada di antara golongan mereka tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan ketaatan kita kepadanya dan mengakhiri hidup kita dalam keadaan Allah menerima amalan kita tersebut, mengampuni dosa-dosa kita, dan dia ridha kepada kita, memasukkan kita ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyasunnah.com.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlilu falahadiyalah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jal, ya ayuhaladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarhal umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah kulla dalalatin finnar. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di salah satu taman surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini adalah tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan pahamkan bagi dia agamanya. Jadi antara cara untuk memahami agama itu belajar mau tidak mau. Harus duduk dalam majelis ilmu, menuntut ilmu. Enggak ada namanya ilmu laduni, tidur-tidur tahu-tahu jadi ulama. Meskipun banyak yang klaim seperti itu. Tapi pada hakikatnya tidak ada seperti itu. Siapa yang mau paham tentang agama maka harus belajar. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, semua mereka belajar. Bahkan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala disebutkan tidak pernah menyengaja untuk tidur. Beliau itu tidur kalau ketiduran. Kalau kita ketiduran terus. Maksud saya mudah-mudahan ini tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa berkumpul dalam salah satu surga Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia. Para ulama menyebutkan surga itu ada dua, di akhirat dan juga di dunia. Surga di dunia ada dua, di antaranya kata para ulama, yang pertama yaitu dalam majelis ilmu. Nabi menyebutkan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah. Para sahabat nanya itu apa? Kata Nabi, majalisul ilm, atau majalisul dzikr, yaitu majelis-majelis ilmu. Surga yang kedua disebutkan oleh Nabi SAW, yaitu raudhah di Masjid Nabawi. Dan Ibnu Katsir rahimallahu taala, Muhajir rahimallahu taala, beliau jelaskan, barang siapa yang dimudahkan untuk bisa hadir atau datang di surga Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka mudah-mudahan ini jadi wasilah untuk bisa masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala dalam akhirat kelak. Dan benar Nabi SAW pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Kata Nabi SAW, barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan bagi dia untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mudah-mudahan tanda kebaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi dan menjadikan tambahan pemberat timbangan kita di hari kiamat kelak dalam majelis ini, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada putra-putri beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau dan juga seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwan fi din, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama saya ucapkan jazakumullah khairan kepada panitia dan juga antum sekalian yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa hadir di hadapan antum sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat bagi diri saya pribadi terutama, kemudian juga kepada antum sekalian. Pembahasan kita pada pagi hari ini pembahasan yang penting karena ini berkaitan dengan sisi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwasanya di antara kesibukan makhluk, siapapun dia, mau kita sebagai manusia, mau itu hewan, apapun yang hidup di atas muka bumi ini, mereka semua itu butuh dengan rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian jemaah? Karena dengan rizki kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menjadikan rizki tersebut sebagai wasilah untuk bisa bertahan hidup. Karena tanpa rizki kita tidak bisa makan, kita tidak bisa minum. Semua butuh dari rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi
5: Memang Allah Subhanahu wa taala itu menjadi tentang orang-orang kafir di mana mereka sangat berlebihan. Jadi cinta terhadap dunia itu ada fitrah kita kepada dunia, tapi di sana ada orang-orang yang berlebihan dengan cinta kepada dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala tegur mereka, Allah celah mereka, Allah mengatakan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Orang-orang kafir mereka itu mencintai harta dengan secinta-cintanya. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mereka itu orang-orang yang cinta kepada harta dengan kecintaan yang sangat mendalam. Jadi kita butuh dengan harta atau dengan rezeki, kemudian fitrah kita pun memang ditujukan untuk mencari rezeki. Oleh karena itu, jemaah sekalian, saya ingin sampaikan di awal pengajian kita, saya ingin sampaikan bahwasanya wajar kalau antum butuh rezeki. Saya juga butuh rezeki. Semua wajar kalau kita sebagai manusia, kita butuh dengan rezeki. Lagi dalam satu kondisi, Nabi pun minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ju'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelaparan. Kenapa kata beliau? Fa innahu bi'sad dhajj. Karena lapar ini teman buruk tidur. Bagaimana kondisi kalau seorang tidur kelaparan itu paling enggak enak. Tapi kayaknya antum biasa. Ada sekarang ada aktivitas enggak mau makan malam. Nabi demi kesehatan. Tapi Nabi berdoa begitu. Nabi menyebutkan Allahumma inni a'udzubika minal ju' fa innahu bi'sad dhajj. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelaparan karena lapar ini teman buruk untuk tidur. Artinya tidak nyaman tatkala tidur itu dalam kondisi kelaparan. Nabi juga pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal faqr wal qilla wadhilla. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran, dari kesedikitan, qilla wadhilla, dan juga dari kehinaan. Artinya Nabi SAW berarti berdoa minta rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sangat wajar kalau kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala pun kita minta rizki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang menakjubkan jemaah, di satu sisi Nabi minta rizki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi Nabi SAW minta rizki yang tidak berlebihan. Maka dalam satu kondisi lagi Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil ghina. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah kaya atau fitnah dari harta. Wa a'udzubika min fitnatil faqr, dan aku juga berlindung kepadamu ya Allah untuk berlindung aku berlindung kepadamu dari fitnah kemiskinan atau fitnah kefakiran. Inilah jemaah sekalian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak ekstrem kanan, beliau tidak ekstrem kiri, di tengah-tengah. Kalau kita kan ya Allah, berikan saya kekayaan. Nabi tidak. Bahkan dalam riwayat Nabi berdoa, Allahumma rzuq ala Muhammadin quta. Ya Allah, berikanlah rezeki keluarga Muhammad dan keluarga Muhammad itu cukup. Mungkin kita kalau berdoa gini kita takut. Minta cukup ya takut. Kita minta apa, Bang? Banyak. Maksud saya jemaah semua taala, saya sampaikan doa-doa ini menjelaskan bahwasanya kepada kita, kita sebagai manusia butuh kepada rezeki, ini sangat wajar. Sangat apa? Wajar. Kenapa? Sekali lagi, kita butuh dengan rezeki untuk melangsungkan kehidupan kita, dan juga dalam tabiat kita memang rindu sama atau suka dengan namanya rezeki. Jamaah yang semua ta'ala, ketahuilah mencari rezeki ini aktivitas mubah sebenarnya, tapi dia ternyata bisa menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Caranya gimana? Kalau kita niatkan benar-benar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan benar dalam Al-Quran pun Allah perintahkan kita untuk mencari rizki. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan dunia ini untuk mudah dijelajahi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, famshu fi manakibiha. Maka pergilah ke penjuru dunia. Untuk apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa kulu min rizqi. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, pergilah kalian keluar rumah, cari rezeki sehingga kalian bisa makan dari rezeki tersebut. Wa ilaihin nusyur, dan kalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya ini jemaah sekalian. Allah menggabungkan antara dunia dan juga akhirat. Allah perintahkan kita untuk cari rezeki. Tapi ingat, kau bakal ditanya, kau bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kau akan ditanya tentang rezeki tersebut. Berarti dengan ayat ini para ulama menyebutkan, Allah perintahkan kita cari rezeki, Maka kalau kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah suruh saya cari rezeki, saya harus keluar. Maka ini bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa idza qudiyatis salatu fantashiru bil ardh. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian sudah selesai melaksanakan salat ini dalam surah Jumat, kata Allah Subhanahu wa taala fantashiru fil ardh. Maka bertebarlah di dunia, bertebarlah di atas muka bumi ini, wabtagu min fadlillah, dan carilah karunia Allah Subhanahu wa taala, carilah rezeki Allah Subhanahu wa taala, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan berzikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun, sehingga kalian akan menjadi orang-orang yang beruntung. Ini dalil yang Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi Allah perintahkan kita untuk apa? Mencari rezeki. Nah, kalau kita keluar rumah, kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya mau cari rezeki, saya mau menginafkahkan diri saya sendiri, saya ingin nafkahkan keluarga saya, orang-orang yang butuh mungkin pembantu-pembantu saya ingin juga memberikan kemudahan kepada mereka, orang-orang yang kerja sama saya ingin memberikan kemudahan kepada mereka, wasilah bagi mereka untuk rezeki, maka jemaah kita akan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu ayat jemaah Subhanahu wa taala, Al-Imam Qurtubi sampai menyamakan derajat orang yang cari rezeki itu sama dengan orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah." Ayat ini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang salat malam. Kemudian Allah menyebutkan Allah beri udzur kepada sebagian orang yang mereka itu tidak salat malam jamaah karena mungkin capek pergi keluar rumahnya untuk mencari apa? Rizki. Kemudian setelah itu Allah mengatakan wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Setelah Allah menyebutkan orang yang cari rizki, Allah sebutkan setelahnya orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala tatkala beliau jelaskan tentang ayat ini, beliau mengatakan tidak berlebihan. Kalau kita katakan bahwasanya orang yang mencari rizki itu setara dengan apa? Orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dalam ayat ini Allah gandengkan. Allah gandengkan antara orang yang cari rizki dengan orang yang berjihad. Alasannya kenapa jemaah? Kok jihad itu kan apa namanya? Repot, maksudnya tidak semua orang mampu untuk berjihad. Tapi kalau cari nafkah semua kita bisa. Tapi kok bisa disamakan antara mencari rezeki dengan berjihad? Jelaskan oleh para ulama jemaah, karena orang mencari rezeki itu berat. Dia akan mendapatkan cobaan yang sangat banyak. Ya mungkin ibu-ibu enggak tahu. Yang tahu siapa? Oh, bapak. Dia digoda dengan harta-harta haram. Dia digoda dengan ini, dengan itu. Banyak cobaan. Belum lagi mungkin berangkat kerja, ditabrak. Belum lagi sampai kantor, dimarahin sama bos. Banyak cobaan yang dihadapi oleh orang yang mencari rezeki. Atau mungkin sudah bisnis, beli jualan, nggak laku. Ini semua berat, jangan. Tidak semua orang mampu untuk melakukan hal tersebut. Kemudian di antara sebab kedua kenapa para ulama menyamakan atau Allah menyamakan antara mencari rizki dan orang berjihad jalan Allah, dan para ulama, karena rizki ini luar biasa, pertanggungjawabannya berat. Bukankah Nabi menyebutkan la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba? Tidak akan bergeser kaki seorang hamba sampai nanti dia ditanya tentang empat perkara pada hari kiamat. Salah satunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an mali, ditanya tentang hartanya. Dan pertanyaan tentang harta jemaah ditanya tentang dua. Min aina iktasabahu wa fima anfaqah? Dari mana dia dapat harta tersebut? Terus buat apa dia keluar harta tersebut? Ini dua hal ditanya tentang harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud saya jemaah saudara, cari rezeki itu enggak mudah. Ada pengorbanan yang harus kita lakukan. Nah, pengorbanan itu kalau tidak kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, rugi. Apa? Rugi. Sayang. Bukankah Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Artinya Allah ciptakan kita tuh harusnya untuk beribadah terus. Nah, kita kan ibadahnya kurang. Kita ibadah cuma salat, puasa, baca Quran pun ngantuk-ngantuk. Puasa Ramadan doang. Kita enggak bisa tiap saat untuk beribadah. Nah, di sana ada hal-hal yang mubah yang mungkin tidak bisa, yang asalnya tidak berpahala, tapi kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala bisa dapat pahala. Maka sejak sekarang jemaah, antum keluar rumah, antum bekerja, antum niatkan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Allah yang suruh. Apalagi antum detailkan niatnya, ini mudah-mudahan harta yang saya dapat saya ingin bantu kaum muslimin. Masih banyak orang-orang miskin yang harus saya bantu. Masih banyak anak-anak yatim harus saya bantu. Masih banyak juga para janda yang harus saya bantu. Janda senyum-senyum semua. Masih banyak hal yang harus kita lakukan dengan harta yang kita cari tersebut. Maka niatkan sejak sekarang seperti itu, supaya apa jemaah? Supaya kegiatan kita, aktivitas kita itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hari-hari antum sebanyakan kita habisnya di mana? Cari rezeki. Kamu kerja satu hari minimal 8 jam. 8 jam ini kalau tidak diniatkan karena Allah rugi. Tidak diniatkan karena Allah rugi. Maka sekali lagi jemaah semua taala, jadikanlah aktivitas kita di setiap harinya ini untuk bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kita niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fil din jemaah semua taala, pembahasan kita pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang kunci-kunci rizki yang sering diabaikan oleh kita. Namun sebelum masuk ke situ, saya ingin menyampaikan beberapa konsep tentang rizki dulu jemaah, supaya kita bisa lebih paham tentang rizki Allah Subhanahu wa taala. Nanti setelah ini baru kita masuk pada pintu-pintu rizki yang dijelaskan oleh para ulama yang sering diabaikan oleh kaum muslimin. Jadi pembahasan kita mungkin satu hari daurah ini kita akan belajar mungkin nanti tentang rambu-rambu rizki. Lagi viral ya. Rambu-rambu rizki. Jadi kita mungkin nanti saya akan menyampaikan tentang konsep rizki, sedikit beberapa konsep rizki, kemudian bagaimana cara mencari rizki dengan dijelaskan oleh para ulama. Mungkin nanti di akhir Ustaz Abdul Rahman Zahir rahimahullahu taala beliau menyampaikan tentang hal-hal yang menghalangi apa? Rizki. Jadi rambu-rambu rizki. Antum perlu belajar seperti ini jemaah. Kenapa demikian jemaah semua taala? Agar kita tidak terjatuh pada perkara-perkara yang haram. Makanya orang mencari rizki itu sangat rawan dengan haram. Kemudian juga biar antum tahu rizki itu ada keberkahan. Sedikit tapi kalau berkah ini cukup. Daripada banyak tapi tidak berkah ini sangat menderita. Kemudian juga tadi saya sebutkan di awal, kita bisa menjadikan rezeki tersebut sebagai sarana mendekatkan kepada diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fil din jamaah semua taala, kita akan bicara sekarang tentang konsep terkait rezeki Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama jamaah semua taala, yang perlu antum ketahui tentang konsep rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya rezeki itu sudah tercatat. Rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita diciptakan pun sudah dicatat. Jangankan kita jemaah, kita ini berakal, dibebankan taklif untuk beribadah. Bahkan hewan pun mereka sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan tidaklah setiap binatang melata kecuali sudah ditetapkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hewan saja ada rezekinya jemaah, terus kita yang sudah belajar, sudah S1, S2, S3, STLR, masa kita takut sama rezeki? Masa kita khawatir sama rezeki Allah Subhanahu wa taala? Hewan aja Allah kasih rezeki. Bahkan kita diturunkan Al-Qur'an jemaah buat kita belajar, untuk kita beramal. Kok kita enggak dikasih rezeki? Enggak. Itu enggak perlu khawatir. Rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menjelaskan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman thumma yakunu 'alaqatan min tadarik thumma yakunu mudghatan min tadarik thumma yursalu ilayhi al-malak. Kata Nabi SAW, sesungguhnya penciptaan salah seorang di antara kalian itu dimulai dari apa? Dalam janin ibu kalian. Tatkala 40 hari pertama dia seperti mudghah, apa 40 yawman ثم يكون لقطن من ذلك ثم يكون مدقطن من ذلك ثم يرسل إليه الملك. 40 hari pertama, 40 hari kedua jadi sekumpal darah, kemudian selanjutnya 40 hari ketiga menjadi sekumpal daging. Jadi 40 hari ketiga berarti sekitar 120, kata Nabi, yursalu ilaihil malak, maka diutuslah malaikat. Cuman kita enggak dengar aja, kita enggak lihat. Apa kata Nabi? Yursalu ilaihil malak bikat bi rizqihi, untuk dicatatkan rizkinya. Wa ajalihi wa amalihi wa saqiyan wa sa'id. Dicatatkan rizkinya, kemudian juga dicatat ajalnya. Matinya kapan? Belum hidup dicatat matinya kapan? Kita ini bakal mati jemaah. Bahkan penentuan mati kita sebelum kita hidup. Kemudian juga dicatatkan tentang amalnya. Amal kita ini sudah dicatat rapi sama Allah Subhanahu wa taala. Kita senang, kita sedih, itu semua rapi sudah dicatat sama Allah Subhanahu. Maka jemaah semua taala, ini saya sampaikan, kita enggak perlu khawatir dengan rizki yang kita senantiasa khawatir dengan rizki tersebut. Aku perlu khawatir. Nabi SAW pernah menyebutkan, fa inna nafsa lan tamuta hatta tastawfi rizqaha.

Kebetulan orang yang nolong ini bawa susu. Dikasihin yang kau minum dulu susu. Akhirnya dia minum, orang yang jatuh dia minum susu. Kemudian si penolong nanya, tadi ente gimana kok bisa jatuh ke situ? Akhirnya dia praktekkan. Tadi saya jalan, saya kepleset. Tahu-tahu kepleset betulan, jangan langsung jatuh lagi, mati. Para ulama menyebutkan, harusnya tadi yang pertama jatuh pertama itu dia mati. Cuman masih ada rezekinya, susunya di atas. Dia harus naik dulu, dia minum dulu, baru dia jatuh lagi, baru dia mati. Misalnya, selama rezeki itu ada jamaah, enggak bakal kita mati. Pasti akan terpenuhi dulu. Fa inna nafsa lan tamuta hatta tastafi rizqaha. Setiap jiwa tidak akan mati sampai terpenuhi rezekinya. Cuman hanya saja Nabi menyebutkan wa in abta'a anha. Terkadang rezeki itu agak lambat. Apa? Agak lambat. Ini sebagai ujian bagi kita jemaah semua. Kita itu kalau dikasih rezeki terus ya nanti jadi OKB. OKB tukang flex, sting, tukang pamer. Kadang ada orang enggak kuat dengan rezeki jemaah. Dulu miskin, tawadu. Tawadunya mungkin karena terpaksa. Rendah hati, tahu dibukakan rezeki sama Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ya begitulah. Maka antum ingat, rezeki sudah dicatat wa in abta'a anha, meskipun terkadang agak lama, tapi antum harus sabar. Jamaah Subhanahu wa taala, dalam hadis lain Nabi menyebutkan, "Lau anna ibna Adam haraba min rizqihi." Kalau ada seorang anak Adam, dia kabur dari rezekinya, dia pergi dari rezekinya. Dikasih duit, saya enggak mau, gitulah. Kayak antum. Kama yahrubu minal maut, sebagaimana seorang itu kabur dari mati, kematian, la atrakahu rizquhu kama yudrikul maut. Maka rezekinya itu akan menjumpai dia sebagaimana kematian itu akan menjumpai dia. Dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan apa? Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya. Kita ini kan lari dari kematian ya, tidak. Sakit kita berobat, terus sampai ada orang sekarang talak nasi, tidak mau makan nasi, takut sakit, cari hidup sehat. Tapi kata Allah, mulaqikum, kematian itu pasti bakal nemui kalian. Jadi kata para ulama, kalau kita kabur, kematian itu bukan ngejar, kematian itu nangkap dari depan. Kata para ulama, dalam majlis tadi Nabi menyebutkan, kalau kita lari dari rezeki kita, tapi kalau sudah rezekinya, pasti rezeki akan nemuin kita jemaah. Nemuin dari depan. Maksudnya ini apa namanya, peringatan buat kita, apa hiburan, maksudnya jangan sampai kita khawatir dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Cuman saja tadi saya katakan bahwasanya wa in abta'a anha, terkadang rezeki itu apa lambat, tapi ya antum harus sabar, minta sama Allah Subhanahu wa taala, pasti akan diberikan rezeki. Kaidah keduanya Mas Muhammad, atau konsep yang kedua harus kita pahami, rezeki itu sudah ditetapkan. Kalau sudah ditetapkan, berarti dia tidak akan pernah berubah. Rizki itu tidak akan pernah berubah. Meskipun dicari dengan yang halal atau yang haram. Jadi gini jamaah swasta. Terkadang kan kita cari rizki itu tidak mengikuti aturan Allah SWT. Nabi menyebutkan, Fattakullaha wa ajmilu fit talam. Bertakwalah kalian kepada Allah SWT. Dan carilah rizki dengan cara yang baik. Para ulama tatkala mereka menjelaskan hadis itu, mereka menyebutkan cari rizki itu ada aturannya. Cari yang halal, biar berkah. Nah terkadang, kita tidak mengikuti ajaran Nabi SAW. Tapi kita pakai otak kita. Kalau halal, kapan kayanya? Apalagi ada tawaran-tawaran menarik. Ya cari-cari dalil dikit, bisa lah. Jadi halal. Sekarang orang-orang canggih. Yang haram bisa jadi halal. Akhirnya dia ambil yang haram. Kenapa? Dia pikir kalau saya ambil yang haram ini bisa dapat lebih banyak. Apakah benar konsep seperti ini jamaah? Enggak. Kata para ulama, yang halal dengan yang haram sama. Kenapa? Rezeki itu sudah dicatat di lauhil mahfud. Hanya saja yang membedakan, kata para ulama, yang halal itu akan mendatangkan keberkahan, yang haram akan mendatangkan petaka, membuat kesialan, membuat binasa nanti pada hari kiamat. Maka jamaah semua taala, percuma antum cari yang haram,
Maka dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan, walam yatihi minad dunya illa ma qaddara.

Au illa ma kutiba lahu dalam riwayat. Dan tidaklah seorang itu capek cari harta. Ini hadis ini sebenarnya saya baca ini hadis tentang seorang cari harta berlebihan. Maksudnya mubah saja, tapi berlebihan itu terlarang dari oleh Nabi. Nabi menyebutkan tidaklah yang didapatkan kecuali apa yang sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bekerja 28 jam sehari. Ya dia dapat apa yang dicatatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya enggak usah ngoyo. Mau itu saja yang halal, apalagi yang haram. Maka tidak akan pernah berubah rezeki kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mau cari yang halal, mau cari yang haram sama aja. Cuman yang membedakan tadi kata para ulama, yang halal akan mendatangkan keberkahan, yang haram akan mendatangkan apa? Petaka. Maka jemaah semua telah ingat sabda Nabi SAW, fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Kata Nabi SAW, wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ajmilu. Sebagian ulama menyebutkan ajmilu artinya carilah dengan proporsional. Carilah rizki yang halal-halal. Carilah rizki tidak berlebih-lebihan. Apalagi sampai mencari yang haram, tidak jangan sampai seperti itu. Kemudian Nabi menyebut di akhir, fa inna nafsa lan tamuta hatta tastafi rizqaha. Karena setiap jiwa tidak akan mati sampai terpenuhi rizkinya. Konsep ketiga yang masuk akal. Rizki itu diperoleh dengan sebab dan akibat. Kalau bahasa kita harus ada ikhtiarnya. Harus ada apa? Usahanya. Jadi meskipun rezeki itu sudah ditetapkan, tidak pernah berubah, bukan berarti kita diam aja. Udah diam aja lah, tak ada rezeki datang. Kalau namanya rezeki tadi kan antum bilang, Ustaz, kita mau kemana aja, nanti rezeki datang. Bukan begitu. Tapi rezeki itu harus dicari. Maksudnya harus ada aktivitas yang kita lakukan, ikhtiar betul ikhtiar dalam mencari rezeki. Buktinya tadi Allah mengatakan, famshu fi manakibiha. Kalian pergi di penjuru dunia. Wabtagu fil ard. Wabtagu min fadlillah. Carilah karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan berarti rezeki ditetapkan berarti kita diam aja, enggak. Khawan fiddin jamaah Subhanahu wa taala. Rezeki itu sama dengan ajal. Rezeki itu sama dengan apa? Ajal. Mungkin tadi hadis bikat bi rizkihi wa ajalihi. Malaikat itu akan datang di janin seorang ibu, di janin anak dalam rahim seorang ibu akan dicatatkan apa tadi? Rizkinya dan juga ajalnya. Sekarang saya tanya sama antum, ikhwan. Antum yakin antum mati tidak? Yakin. Kalau antum yakin antum mati, ngapain antum berobat? Kenapa antum berobat? Padahal antum tahu antum bakal mati. Kenapa antum tidak memakan gorengan? Kenapa? Takut mati, ya kan? Padahal antum yakin satu sisi antum bakal mati. Itulah rizki jemaah. Sama, rizki itu udah ada, udah yakin ada. Tapi kita nggak diem. Kita harus apa? Keluar untuk mencari rizki tersebut. Sebagaimana antum yakin antum mati, tapi antum berusaha kabur dari kematian. Oke, antum lapar. Kalau saya sudah ditakdirkan kenyang, saya bakal kenyang. Apakah antum diam aja? Harus makan kan? Mau punya anak? Kalau Allah takdirkan saya punya anak, saya bakal punya anak. Apakah diam aja tiba-tiba punya anak? Enggak. Nikah dulu. Menurut saya, rizki itu seperti itu, jemaah sekalian. Rizki itu apa? Sudah ditetapkan. Meskipun sudah ditetapkan, tapi harus dicari, diikhtiarkan. Nabi SAW menyebutkan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Ini Allah, Nabi SAW menyebutkan kita tentang tawakal, kita itu harus berusaha, keluar. Wasta'in billah. Kemudian, minta tolong sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi menyebutkan, lau annakum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkuli, la razapakum kama yarzuqut tayr taqdu himasan wa taruhu bitana. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian bertawakal sebagaimana tawakalnya burung, la razaqukum huma yarzuqut tayr, maka Allah akan berikan rezeki kepada kalian seperti rezekinya burung. Allahu akbar. Burung itu pagi kata Nabi takdu himasan, perutnya kosong, pulang udah kenyang. Apakah dia bawa banyak bekal? Enggak. Dia tahu nanti besok masih ada rezekinya lagi, udah cukup. Udah kenyang pulang. Nanti besok cari lagi. Itulah rezeki Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah semua taala, jangan sampai
kita diam-diam aja dengan mengharap rezeki Allah, enggak ada. Rezeki itu harus apa? Dicari. Konsep terakhir jemaah sholat, sebenarnya banyak, cuma saya ingin sampaikan yang terakhir, yang keempat ini. Rezeki itu tidak terbatas harta. Rezeki itu apa? Tidak terbatas harta. Makanya para ulama seperti Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, tatkala beliau menjelaskan dengan rezeki, mereka menjelaskan tentang rezeki, mereka mengatakan rezeki itu sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia. Kalau kita mau terjemahkan lafal rezeki dalam Al-Qur'an dan hadis, mungkin kita bisa terjemahkan dengan karunia. Dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah, rezeki tidak terbatas sama harta. Kalau kita paham tentang konsep ini, kita tidak akan pernah merasa tidak pernah dapat rezeki. Rezeki itu banyak jemaah sekalian. Misal, antum dapat anak soleh, dikasih punya anak soleh. Oh, ini rezeki luar biasa. Investasi akhirat. Idza matal insan inqata'a anhu 'amalu ila min thalath. Kalau seorang anak Adam wafat, maka terputus semua amalannya kecuali tiga. Salah satunya kata Nabi, waladin salihin yad'ula. Anak soleh yang mendoakan anaknya, orang tuanya. Allah Akbar, antum mati, siapa yang doain antum jemaah? Istri antum? Belum tentu. Dia kawin lagi. Bos antum enggak, teman antum enggak, ustaz antum, dia lupa semua. Lupa sama antum. Yang doain antum siapa? Anak. Itu juga kalau soleh. Kayaknya Nabi kaitkan dengan sifat. Waladin soleh. Antum punya anak soleh, antum gak punya harta, udah cukup jemaah. Makanya sebagian ulama menyebutkan di antara bentuk bakti kepada orang tua yang hakiki, itu bakti seorang anak tatkala orang tuanya sudah wafat. Kalau orang tua masih hidup, masih ada motif lain. Misal orang tuanya kaya, dia berbakti. Ya mungkin pengen minta mobil, ya mungkin pengen cari muka supaya dikasih orang tuanya. Ada motif lain lah. Dan orang tua tidak terlalu butuh biasanya. Kenapa? Dia masih bisa sholat sendiri, dia masih bisa baca Quran sendiri, masih bisa beramal sendiri. Tapi kalau orang tua udah meninggal, dia gak bisa ngapa-ngapain. Dia butuh transferan pahala dari kita. Nah, kita sebagai anak, tatkala orang tua kita sudah meninggal, inilah bukti nyata kita berbakti sama orang tua kita. Orang tua kita tidak bisa apa-apa, kita sedekah, kita mengatasnamakan orang tua kita. Kita pergi umroh, kita mengatasnamakan badal dengan orang tua kita. Kita pergi haji, mengatasnamakan orang tua kita. Kita doa, ya Allah berikan ampunan kepada orang tua kita. Orang tua kita di dalam barzakh nunggu yang seperti itu jemaah. Bukan dalam hadis disebutkan maksudnya ada orang tua yang tiba-tiba derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bingung, ini kenapa ini? Ketika ditanya maka dia jawab, bistighfari waladik. Ini gara-gara anakmu senantiasa beristighfar untuk engkau sehingga derajatmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke lah, kita enggak punya harta jemaah, pas-pasan. Tapi kalau punya anak soleh, ini rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk rizki, punya istri salehah. Punya suami saleh. Nabi menyebut ad-dunya mata. Dunia itu permainan, perhiasan. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salehah. Dan sebaik-baik perhiasan dunia itu wanita saleh. Antum enggak punya apa-apa tapi antum punya istri salehah. Oh, itu nikmat jemaah. Itu rizki yang hakiki. Cuma antum duit banyak tapi ribut terus di rumah kan enggak bermanfaat. Nabi juga menyebutkan arbaun minas sa'adah. Ada empat yang bisa mendatangkan kebahagiaan. Salah satunya kata Nabi, al-mar'atu salihah. Istri yang saleh. Antum enggak punya harta, antum punya istri saleh, itu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk rizki yang dijelaskan oleh para ulama, kata para ulama, yaitu kesehatan. Allahu Akbar. Kita itu jemaah sehat itu syukur, harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyebutkan kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap kita itu punya persendian. Dalam tubuh kita ini ada persendian-persendian, yang persendian-persendian tersebut ada hak sedekahnya. Dalam riwayat disebutkan sekitar 360 persendian. Ini jarang kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu enggak bikin kita sakit jemaah, sangat mampu. Tapi kita lupa bersyukur. Kayak
Sebagian ulama menyebutkan orang kalau sakit, kemudian dia lihat ada orang temannya sehat, itu seakan-akan dia melihat ada temannya itu pakai mahkota, mahkota kesehatan. Hanya saja yang sehat tidak lihat. Kisah dulu waktu di Jember di SDI, sering sekali di kelas sama Ustaz Syafiq bilang, nanti ke rumah sakit. Ngapain Ustaz? Lihat orang sakit biar bersyukur. Jadi antum kalau merasa susah, merasa sesek kehidupan, antum ke rumah sakit. Jangan antum ke warkop. Antum ke rumah sakit, lihat orang-orang sakit diimpus, di apa. Antum jadi bersyukur. Maka Nabi menyebutkan, unduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang-orang di bawah kalian. Fa innahu ajdaru alla tasdara ni'matallahi alaikum. Karena hal tersebut akan membuat kalian tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu. Tidak ada kenikmatan kecuali nikmat sehat ini sudah cukup jemaah. Ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang duitnya banyak, dicari-cari, sudah banyak 40 50 tahun akhirnya sakit. Enggak boleh makan ini, ngapain cari duit banyak-banyak kalau akhirnya enggak bisa begitu. Enggak bisa menikmati. Di antara kenikmatan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat aman jemaah. Nikmat apa? Subhanallah, kemarin waktu lagi demo-demo kan sebagian kajian libur. Tidak waktu Agustus. Kita enggak bisa ngaji, kita mau aktivitas. Itu baru kecil. Gimana kalau kita lihat di misalnya kayak saudara-saudara kita di negara-negara lain. Nah, kita mendapatkan keamanan ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak. Dan salah satu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala itu harta. Dan kata para ulama, harta ini adalah rezeki yang paling rendah. Buktinya apa? Allah kasih rezeki itu kepada orang kafir. Okay, Nabi SAW pernah menyebutkan, "Lau kana ad-dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah." Kalau dunia itu setara dengan sayap nyamuk jemaah, masaqa kafirun minha syurbatan ma, syurbatan ma'in. Maka Allah itu tidak akan kasih minum orang kafir. Kalau dunia itu setara dengan sayap nyamuk, sayap lalat. Ini menunjukkan bahwa dunia ini sangat abaran, rendah. Maka jemaah semua ta'ala, ini penyampaian ini supaya ya hiburan buat kita. Kalau kita tidak dikasih harta banyak sama Allah Subhanahu wa taala, ingat antum masih dapat kenikmatan yang lain dan itu semua rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sehat, kita aman. Antum bisa ngaji kayak gini jemaah, ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak semua orang bisa diberikan taufik bisa duduk, apalagi antum nanti sampai sore. Mending saya di rumah ngopi, ngobrol sama teman kan gitu kan. Tapi antum bisa dikasih kenikmatan di sini, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan antum lupa ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan antum duduk di sini ini akan berdampak dengan rezeki antum di akhirat. Para ulama menyebutkan rezeki itu tidak hanya di dunia. Di alam barzakh, di akhirat pun dapat rezeki. Di alam barzakh kita akan dapatkan nanti apa ya? Nikmat kubur. Bukan ke dalam kubur nanti ada fitnatul kubur. Kan ditanya, man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu dan apa agamamu? Siapa yang bisa menjawab dia akan mendapatkan nikmat kubur. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang tidak bisa menjawab dia akan mendapatkan apa? Azab kubur. Jadi kalau antum enggak dapat rezeki di dunia, harta, mudah-mudahan dapat rezeki di alam barzakh. Jangan sampai tidak dapat dunia, tidak dapat juga di alam barzakh, apalagi sampai di akhirat. Jadi rezeki itu luas dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan mindset kita harta aja enggak. Kalau kita mindset kita harta terus, nanti kita akan merasa jadi orang yang tidak pernah dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Sumatera, inilah beberapa konsep yang dijelaskan oleh para ulama berkaitan dengan apa? Rezeki Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk pada pembahasan selanjutnya. Kita akan bahas apa saja pintu-pintu rezeki yang sering kita abaikan, yang mungkin kita tidak pedulikan. Padahal para ulama menyebutkan inilah sumber rezeki hakikatnya seperti ini. Yang kalau kita kerjakan itu pintu rezeki yang sangat terbuka, yang Allah akan lebih memudahkan membuka rezeki kepada kita. Para ulama tatkala mereka menjelaskan tentang rezeki, pintu rezeki, mereka menyebutkan pintu rezeki itu ada dua. Yaitu pintu rezeki yang diambil dari sebab-sebab materi dan juga yang kedua sebab-sebab ukhrawi. Sebab-sebab materi ini pintu rezeki. Contoh misalnya antum kerja apa? Itu sebab materi.
Dan itu bukan pembahasan kita. Karena antum lebih paham daripada saya. Antum lebih pintar daripada saya. Biasanya dibahas di seminar. Seminar bisnis, seminar apalah. Ya, masing-masing kita tahu lah. Dan masing-masing diri kita lebih paham kita yang pastur. Apa kita ngapain sih? Lekin sebagai Nabi pun, mereka juga bekerja. Seperti disebutkan Nabi Daud AS. Beliau Haddad, beliau adalah seorang pandai besi. Kemudian disebutkan Nabi Yahya Najjar, beliau itu seorang apa namanya pengrajin kayu. Nabi kita penggembala. Ini sebab-sebab rezeki yang kita bisa ambil dari sisi materi. Ya. Ini bukan pembahasan kita. Ada sebab yang kedua kata para ulama, yaitu sebab ukhrawi. Artinya ada sebab-sebab yang bisa kita lakukan yang itu bisa menjadi pintu rezeki bagi kita. Inilah yang kita akan kita bahas. Dan inilah yang sering dilalaikan sama kita, jemaah. Kita nganggap remeh yang poin ini. Kita terlalu fokus sama poin yang materi tadi. Makanya kalau seorang ingin upgrade ilmu, kan dia upgrade terus ilmunya tentang ilmu dunianya. Cari. Terlalu fokus. Tapi kita lupa ada satu sisi yang kita lalai, yang harus kita lakukan untuk mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Yang sebab-sebab ini yang saya akan sebutkan semuanya berkaitan dengan ukhrawi. Ikhwan fiddin, yang pertama jemaah sekalian. Seorang kalau dia ingin mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala dari sisi ukhrawi, sebab yang bisa dilakukan yaitu pertaling pertama, dan ini paling inti. Sebenarnya ini yang paling inti, cuman yang lain nanti hanya sebagai pendetailnya, penjelasnya, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang kalau dia ingin mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Kita para ulama, antaja ala bainaka wa baina adzabillahi wiqaya. Kau jadikan suatu benteng antara dirimu dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Benteng itu apa sih? Ya, melakukan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Itulah ketakwaan. Maka jemaah semua taala ingin mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan dia jalan keluar. "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang dia tidak sangka, yang tidak terpikir sama dia. Ibnu Taimin rahimallahu taala tatkala beliau menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan begini. Kalau antum dapat rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, uang kaget lah. Mudah-mudahan itu tanda bahwasanya antum itu orang bertakwa. Mudah-mudahan. Ya, kita kan harus husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Kita lagi diam-diam, tahu-tahu ada yang ngasih duit. Pas ini buat jajan. Wah, mudah-mudahan saya ini orang soleh kayaknya, orang bertakwa. Kenapa Allah mengatakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib? Ikhwan fi din, jamaah semua taala, maka coba introspeksi ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mumpung tahun baru. Orang tahun baru kan biasanya muhasabah tahun baru tiap tahun, tiap hari harusnya. Hari ini saya udah ngapain aja kemarin nih. Kalau ada yang salah dibenerin. Maka coba koreksi ketakwaan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kita ini semakin dekat sama Allah atau tidak? Jangan-jangan kita rezekinya seret akhir-akhir ini karena kita kurang bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan walau anna ahlal qura, kalau satu penduduk daerah atau penduduk bumi atau penduduk kota amanu wattaqau, mereka beriman kemudian mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, maka Allah akan buka kepada mereka keberkahan di langit dan juga di bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, tapi mereka ternyata mendustakan Allah Subhanahu wa taala, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami pun berikan azab kepada mereka atas apa yang mereka lakukan. Maka kewajiban kita jemaah Subhanahu wa taala untuk kita bisa mendapatkan rezeki secara umum harus apa? Bertakwa. Saya menakjubkan baca jamaah baca ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertakwa, Allah akan diberikan dia jalan apa? Keluar.
Ini ayat jemaah sedang berbicara tentang permasalahan yang paling berat dialami oleh wanita atau suami juga, tentang perceraian. Kita tahu seorang wanita kalau sudah bercerai sama suaminya, ya tadinya kan dia dinafkahi awal. Tahu-tahu cerai kan dia bingung dapat rezeki dari mana. Mungkin dia harus keluar cari rezeki atau mungkin putar otak gimana cara mendapatkan rezeki. Tapi Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan dia jalan ke luar. "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Padahal Allah mengatakan Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Permasalahan banyak orang akhirnya menyesal tatkala perceraian, akhirnya susah, akhirnya sama menderita kata para ulama, sebabnya karena mereka menjalankan perceraian tidak secara takwa. Akhirnya seperti Syekh Sa'ad Aslan hafizallahu taala, beliau itu anggota MUI-nya Saudi. Berarti apa? Majelis Ulama Saudi MUS. Salah satu hay'ah kibar ulama. Beliau mengatakan, kalau terjadi perceraian dengan ketakwaan, tidak akan pernah menyesal antara sang lelaki dan juga sang perempuan. Tidak akan pernah, kata beliau. Kenapa? Itu sudah dijalankan dengan ketakwaan. Dan Allah mengatakan Allah akan berikan jalan ke luar. Terjadi banyak susah, banyak kesempitan, banyak keterpurukan gara-gara setelah perceraian, itu gara-gara tidak bertakwa. Contoh misalnya suami ceraikan istri sama mudi ya. Saya tanya sini bapak-bapak, sudah ada yang belajar fikih talak belum? Takut Ustaz, masa belum mau udah belajar fikih talak? Enggak, tapi harus belajar jemaah. Belajar fikih nikah, belajar juga fikih talak. Karena talak itu menjatuhkan cerai ada tahap-tahapnya. Ada aturannya, ada aturan mainnya. Saya contoh misalkan, di antara aturan main talak, tidak boleh mentalak istri suci dan telah digauli, mohon maaf. Kalau mau talak, tunggu dulu dia habis haid, kemudian suci, baru ditalak. Kebanyakan kan orang sudah digauli, suci, mungkin habis lagi marah-marah, tahu-tahu dijatuh, talak. Kalau dia ikut aturan, dia tidak langsung jatuh. Dia nunggu dulu, istrinya haid dulu, nunggu istrinya suci, baru dia jatuh talak. Ustaz, nanti kelamaan, marahnya hilang. Itulah, kau sempat mikir, ini istri saya perlu ditalak atau tidak? Kita kembali, maksud saya, kalau perceraian terjadi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan memberikan kita kesusahan. Bahkan kepada si wanita ini yang tadi, yang kita tahu dia mungkin tadinya dinafkahi, akhirnya dia harus cari harta sendiri, cari makan sendiri, Allah akan mudahin dia. Kalau semua itu dijalankan dengan ketakwaan. Jadi kunci rezeki pertama jemaah Subhanahu wa taala yaitu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Disebutkan ini kana imra'atun min nisa'is salaf. Dulu wanita-wanita para salaf jemaah, wanita-wanita salihah, taqulu li zawjiha idza kharaja ila amalihi. Suami mereka itu kalau mau keluar dari rumah, istrinya bilang begini, ittaqillah, wahai suamiku bertakwalah kepada Allah. Wala tut'imna il halalan. Jangan kasih makan kita kecuali yang halal. Fa inna nasbir 'alal ju'. Kita ini bisa sabar dengan kelaparan. Walakinna la nasbir 'alan nar. Tapi kita tidak bisa sabar dengan azab neraka jahanam. Istri antum pernah begitu enggak, Pak? Intinya duit aja. Luar biasa. Lihat saya ulang, ibu-ibu ingat ini. Wahai suamiku, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dulu kasih makan kita kecuali yang apa? Halal. Kita ini bisa sabar dengan lapar. Tapi kita enggak bisa sabar dengan azab neraka jahanam. Yang kedua jemaah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya pertama, tapi saya salah letak. Yaitu berdoa minta sama Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah. Kenapa? Rizki itu yang berikan siapa? Allah. Innahu ar-Razzaq dzul quwwatil matin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala ar-Razzaq. Itu zat yang memberikan rezeki. Di situ kemudian Allah sifatkan Allah dzul quwwatil matin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat tatkala memberikan rezeki. Kalau kita baca penjelasan para ulama, lihat
makhluk yang ditanggungkan ditanggungkan ya oleh Allah SWT banyak. Manusia aja udah berapa sekarang jumlahnya? Triliun ada kayaknya. Pemiliaran. Belum makhluk-makhluknya. Hewan-hewannya. Hewan-hewan melata. Tumbuhan-tumbuhan itu semua rezeki. Itu semua dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kasih rezeki itu semua dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Kok kita ragu sama Allah Subhanahu wa taala? Maka tadi, "Qama min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidaklah setiap binatang melata yang ada di atas muka bumi ini kecuali telah ditetapkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kenapa kita enggak minta sama Allah, jemaah? Minta. Dan minta rezeki yang berkah, bukankah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW tiap pagi Nabi ngapain? Berdoa minta rizki. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, rizqan tayyiban wa amal mutakabbala. Berarti Nabi minta rizki. Maka berdoa aja mas mata. Berdoa dan yakin. Jangan doa coba-coba. Udu'allaha wa antum muqinuna bil ijabah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yakin bahwasanya Allah akan mengijabah doa tersebut. Mungkin kita doanya mungkin masih ragu-ragu, dikasih enggak ya? Dikasih enggak ya? Ya. Ya enggak dikasih kalau kayak gitu. Ana inna dhanni 'abdi bi, kata Allah Subhanahu wa taala, aku ini sesuai dengan prasangka hambaku. In dhanna khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Kalau dia berprasangka baik kepadaku, dia akan dapatkan kebaikan tersebut. In dhanna syarran, kalau dia berprasangka buruk, dia akan dapat keburukan tersebut. Terserah antum tinggal milih yang mana. Mau husnudzan sama Allah atau suudzan sama Allah. Kalau antum suudzan, kayaknya enggak dikasih deh. Ya enggak dikasih. Maka minta rezeki dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga jemaah Subhanahu wa taala. Ini yang saya sampaikan, semua poin-poin ini semuanya berkaitan dengan akhirat. Dan semua sudah sering kita lakukan, hanya saja kita melakukan aktivitas-aktivitas yang nanti akan saya sebutkan ini terkadang tidak menghadirkan rasa keinginan rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, contohnya misalnya saya sebutkan yang ketiga, salat. Apa? Salat. Antum tiap hari salat tidak? Salat. Tapi mungkin kita tidak sadar dengan salat ini ternyata bisa mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-salati." Dan perintahkan keluargamu untuk salat. "Wastabir 'alaiha." Kemudian bersabarlah atas itu. Dia jemaah Subhanahu wa taala, Allah menyatakan, "Wahai Muhammad, perintahkanlah keluargamu untuk salat, wastabir 'alaiha." Dan bersabarlah atas itu. Berarti salat itu butuh kesabaran. Dan kalau kita merintahkan keluarga kita untuk salat, itu pun juga butuh kesabaran. Maka kalau anak antum masih ogah-ogahan salat, masih malas-malasan salat, masih kecil, kita arah-arahin, sabar. Jangan dimarah-marahin, jangan dibentak, "Eh, neraka, neraka ente." Sabar, jemaah. Apalagi masih kecil. Apa kata Allah selanjutnya? "La nas'aluka rizqa." Salatlah dan perintahkan keluargamu untuk salat dan sabar atas salat tersebut, atas perintah tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La nas'aluka rizqan wa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lil muttaqin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kami tidak minta rezeki kepada engkau. Kamilah yang berikan rezeki kepada engkau. Wal 'aqibatu lil muttaqin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan akibat yang baik bagi orang-orang yang bertakwa." Menjadi pertanyaan jemaah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut, Allah perintahkan salat, ya tidak? Dan bahkan suruh sabar. Setelah itu Allah bicara tentang rizki. "Nahnu narzukuk," kamilah yang berikan rizki kepada engkau. "Elanas aluka rizqa," "Nahnu narzukuk," kami tidak minta kepada kalian rizki, kamilah yang berikan rizki kepada kalian. Apa korelasinya di antara sholat dengan rizki? Maka itu para ulama, berarti sholat itu sumber mendatangkan rizki. Kenapa demikian jamaah? Karena sebagian kita seakan-akan, saya bilang tidak mengatakan pasti, seakan-akan sholat itu sebagai penghalang rizki. Saya ulang, sebagian kita bermindset seakan-akan. Mungkin kita tidak meyakini itu, cuman sikap kita seperti itu. Apa itu sholat itu menghalangi rizki? Contoh jemaah, ada sih yang punya toko di Tanah Abang? Angkat tangan jemaah.
Misal baru buka toko, oke. Buka dari jam 8. Sepi, enggak ada pedagang, ada orang yang lewat. Tahu-tahu jam 12 kurang 15, wih rame. Adzan. Salat tidak jamaah. Kayak tadi saya harus nanya, siapa yang sini punya toko di Tanah Abang? Jam 12.15, jam 12 kurang 10, tahu-tahu rame jamaah, banyak pengunjung. Padahal tadi dari jam 8 sampai jam 11 lewat, sepi. Tahu-tahu jam 12 kurang rame. Orang mau masuk-masuk. Tahu-tahu azan. Kira-kira antum berani tutup toko tidak? Hah? Salat jamaah. Kalau sebagian orang kan, nanggung nanti aja lah. Orang mumpung lagi rame kan? Enggak jamaah. Kata Nabi tadi, ajmil fil talab. Cari rezeki dengan cara yang baik. Rezeki udah diatur. Kamu antum buka, antum gak sholat, kalau bukan rezeki antum, dia gak bakal beli. Tapi kalau antum, itu rezeki antum, antum tutup, antum buka, nanti dia datang lagi tuh, cari antum. Artinya sikap kita itu terkadang menghalangi kita, menjadikan sholat sebagai penghalang kita mendapat rezeki. Enggak, justru sholat itu mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu. Contoh, mungkin di sini gak ada pedagang. Oke lah, lagi meeting sama klien. Lagi meeting sama klien, tahu-tahu adzan. Kliennya orang kafir. Berani gak antum, Pak? Saya sholat dulu sebentar. Ini meeting ratusan juta atau miliaran lah. Antum berani gak kayak gitu? Antum berani, Ustaz, maslahat, Ustaz. Nanti kan kalau kita kabur, nanti dia pergi. Enggak, tapi kita harus berani, jamaah. Insya Allah dia paham. Maksudnya jangan sampai sholat itu di mindset kita seakan-akan sebagai penghalang apa? Rizki dari Allah SWT. Enggak, justru sholat itulah yang mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bertakwa kepada Allah, tadi Allah mengatakan Allah akan kasih jalan keluar. Allah akan memberikan rezeki. Saya bacakan pertanyaan ulama jamaah Subhanahu wa taala. Ketika mereka menjelaskan tentang la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Kalian sholat karena kami tidak minta rezeki kepada engkau, tapi kami yang berizin kepada engkau. Kata para ulama, la nukallifuka ya Muhammad rizqan bal nukallifuka bi iqamatis salati wa qad takaffalna bi rizqik. Kata para ulama, seakan-akan Allah mengatakan ini, wahai Muhammad, kau sholat, kau enggak usah pusing dengan rizki. Kamilah yang jamin rizkimu, wahai Muhammad. Fala tansyagil bitalabi rizki an ada'i shalah. Maka jangan sibuk dengan cari rizki sampai melalaikan sholat. Dalam ayat Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizki wa ma uridu ayyut'imun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Ma uridu minhum, kami tidak minta dari mereka itu rezeki. Kamilah yang berikan mereka rezeki. Jadi, jangan sampai salat menghalangi kita, atau jangan sampai mencari rezeki menghalangi kita untuk melaksanakan salat. Maka mindset-nya dibalik, jemaah. Justru salat itulah yang bisa mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis jemaah, lihat Nabi menyebutkan, "Inna Allah ta'ala yaqul." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ibn Adam, wahai anak Adam, tafarraq li ibadati amla'u sadraka ghina." Waktumu pakailah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada-Ku, kata Allah, niscaya Aku akan penuhi dadamu itu dengan ginan. Ginan itu cukup. "Wa asudda faqra." Dan saya akan tutup kemiskinanmu. "Wa illa," tapi kalau kau tidak mau melakukan itu, "wa illa taf'al, mala'tu yadaika syughlan." Saya akan buat tanganmu ini repot terus, banyak kesibukan. "Walam asudda faqra." Dan saya tidak akan tutupi kemiskinanmu. Kita rasa jemaah, kita terkadang itu terlalu sibuk dengan suatu hal sampai kita lalai beribadah. Tapi urusan enggak selesai-selesai, enggak kaya-kaya juga. Tapi ada orang yang subhanallah, dia mungkin bekerja secukupnya, mungkin hartanya tidak terlalu banyak, tapi dia menikmati apa? Dengan harta tersebut dia berkah, bisa sholat, bisa datang kajian. Itu yang kita cari, jemaah. Kenapa? Ya, karena lalai dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sholat, jemaah. Sholat. Sholat lima waktu wajib lah. Sholat duha, sholat malam, sholat tahiyatul masjid kalau datang ke masjid, apapun lah. Alika bikasrati sujud. Kata Nabi SAW, hendaknya kalian memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud artinya memperbanyak sholat. Karena sujud itu harus dilakukan dengan sholat. Allah Ta'ala alam.
Yang ketiga jemaah semua ta'ala, ada 10, mudah-mudahan cukup waktunya. Keempat, oh yang empat, berarti gak ngantuk. Ngeles. Yang keempat jemaah, bersilaturahim. Bersilaturahim. Apa itu silaturahim jemaah? Silaturahim itu menyambung hubungan, menyambung silat, sambungan, menyambung hubungan dengan kerabat, dengan apa namanya, orang tua kita, dengan kakak yang punya ada hubungan nasab sama kita, dengan sepupu. Jangan salah dipahami, silaturahim itu kita sesama kaum muslimin. Kan sering kan kita mengunjungi, kita reuni, ya ini untuk menjalani tali silaturahim kita. Ini secara bahasa Indonesia tidak salah, benar. Antum kalau buka silaturahim di KBBI, maknanya memang begitu. Tapi kalau kita bicara tentang syariat, silaturahim itu bukan itu. Silaturahim itu berkaitan dengan hubungan orang-orang yang punya hubungan rahim dengan kita. Kalau kita sesama kaum muslimin seperti ini, namanya apa dalam syariat? Ukhuwah. Maka jangan sampai disalahkan. Antum mengunjungi ustaz antum bilang silaturahim, jangan. Saya khawatir ayat-ayat atau nas-nas yang berkaitan dengan silaturahim antum pahami seperti itu, enggak. Silaturahim itu ring-ring satu. Antum mesti ingat ring satu. Orang tua kita, kakak kita, adik kita, ya itulah. Lalu setelah itu ring berikutnya, paman kita, keponakan kita, itu yang masih ada hubungan apa? Kekerabatan. Tapi kalau sudah di luar hubungan rahim, maka itu namanya ukhuwah. Dan kita juga disyariatkan untuk menjalin ukhuwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim saudara bagi muslim yang lainnya. Nabi menyebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya, ukhuwah maksudnya, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Artinya mencintai kebaikan untuk saudaranya dan juga mencintai kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Maka yang maksud di silaturahim di sini jemaah, hubungan kekerabatan. Antum pengen dibukakan rizki, silaturahim jemaah. Nabi menyebutkan, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa di antara kalian yang ingin, kata Nabi SAW, rizkinya dilapangkan dan juga umurnya ditambahkan, falyasil rahimah, maka sambung silaturahim jamaah. Secara logika enggak masuk. Saya sering contohkan hadis ini gini. Ini bentar lagi mau Ramadan. Kalau mau Ramadan berarti mau lebaran. Antum biasanya dapat cuti berapa lama jemaah? Taruhlah sepekan ya, 6 hari. Orang tua antum di Papua aja lah kayak saya dulu, atau di Surabaya lah misalnya lah. Oke. Okay. Antum cuma cuti 6 hari. Terus antum dapat apa namanya? Apa tunjangan THR? Karena ada THR kan? Oke. Okay. Antum silaturahim ke ibu antum, ke orang tua antum kan ke Surabaya. Itu butuh waktu tidak jemaah? Butuh waktu. Oke, antum naik pesawat. Antum naik pesawat ke Surabaya, antum minimal ke sana 2 hari paling lah. Kira-kira berarti habisin waktu berapa hari? Sekitar 3 hari. Nyampe 3 hari sana terus pulang ke Jakarta. Berarti kan waktu hilang jemaah. Ya tidak. Dari 6 hari cuti hilang 3. Nah, antum ke Surabaya beli tiket, duit keluar tidak? Keluar. Tiket berapa yang sudah bayar? 1,5. Kalau anak 5 berapa? Kali. Pulang balik. Duit hilang tidak? Jadi waktu hilang 3 hari, duit juga hilang. Tapi jangan, tapi tenang jemaah. Kata Nabi, bakal bertambah. Umur bakal ditambah, rezeki juga bakal ditambah. Yang mengatakan siapa Nabi? Bukan saya. Falyasil rahimah, sambunglah silaturahim. Gimana caranya? Ya, urusan Allah Subhanahu wa taala. Antum tidak perlu pikir, tidak perlu pusing. Maksudnya saya katakan ini butuh keimanan untuk meyakini hal tersebut. Banyak orang tidak mau silaturahim kepada keluarganya karena takut waktunya hilang, takut duitnya habis. Tapi enggak, Allah janji. Nabi menyebutkan Allah akan ganti itu jemaah. Enggak usahlah keluar kota, kita ngumpulin keluarga kita di rumah aja.
Kan minimal ada kuenya kan. Itu juga duit keluar. Tapi itu akan diganti sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jemaah semua ini mujarrab, maksudnya sudah terbukti. Kita lihat beberapa teman-teman yang kita kenal, orang-orang kaya, ternyata rahasianya itu jemaah, mereka itu orang-orang yang sangat berbakti sama orang tuanya. Mereka adalah orang berbakti sama orang tuanya. Dan silaturahim paling inti kepada siapa? Kepada orang tua. Ridho Rabb fi ridho al-walid wa sakhat Rabb fi sakhat al-walid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keridhaan Allah itu bergantung dengan keridhaan orang tua dan kemurkaan Allah bergantung dengan kemurkaan orang tua. Antum pengen dapat rezeki, antum datangin orang ibu antum, ya Allah. Berbakti sama orang tua, itu pintu rezeki. Dan jangan pelit sama orang tua, jemaah. Di antara bentuk pelit, bukan bentuk di antara, tapi tidak mesti juga. Antum datang ke orang tua, antum tanya, "Bu, lagi butuh apa?" Kelihatannya enggak pelit ya. Ketahuilah, orang tua itu punya ada rasa tidak ingin menyusahkan anaknya. Antum kalau tanya gitu, dia bakal jawab, "Enggak ada." Yang harus antum lakukan apa, jemaah? Antum lihat, ini ibu saya butuh apa? Bapak saya butuh apa? Antum enggak usah nanya, langsung beri, langsung kasih. Kalau antum nanya, dia bakal nolak. Kenapa dia tidak? Orang tua tuh paling enggak mau menyusahkan anaknya. Dia pasti enggak cukup. Antum harus langsung beli, kasih. Enggak usah pikir-pikir. Oh, kayaknya ibu saya kasurnya udah buseng. Udah, antum beli, antum bawa itu yang lama, antum ganti. Kalau antum tanya, "Bu, mau ganti kasur?" Dia pasti bilang enggak. Kenapa? Dia tidak mau nyusahin orang, dia tidak mau nyusahin anaknya. Antum ganti kasur, jemaah. Antum insya Allah dibukakan rezekinya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertanyaan, boleh enggak kita berbakti untuk mendapatkan rezeki? Boleh tidak, jemaah? Oke, berbuat baik untuk cari rezeki. Boleh tidak? Ragu-ragu juga. Jangan geremeng jawab, boleh. Tidak gitu. Boleh, Nabi yang bilang kok. Kita bersilaturahim untuk cari rezeki itu boleh. Tapi kata para ulama, jangan sampai niat itu mendompleng niat kita untuk mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau cuma sekedar diikutkan enggak masalah. Kenapa? Nabi yang motivasi kita bersilaturahimlah. Niscaya umurmu ditambahkan dan juga rezekimu akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan untuk mendapatkan rezeki salah satunya, jemaah, dengan apa? Bersilaturahim. Ingat silaturahim tadi. Orang-orang yang punya hubungan kerabat sama kita. Selanjutnya, jemaah Subhanahu wa taala, yang kelima, yaitu bersedekah. Ini juga di luar nurul. Kita pengen kaya kan kita nabung, jemaah, nyimpan. Ini enggak, Allah suruh kita sedekahin. Tapi harus yakin. Kalau kita bersedekah, insya Allah Allah akan mudahkan rezeki kita. Kenapa Allah mengatakan, "Wama anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu." Dan harta yang kalian infakkan, fahuwa yukhlifu, maka Allah akan ganti, jemaah. Wa huwa khairur raziqin, dan dialah Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi Allah apa negasin, kalau kalian sedekahin, Allah ganti. Kemudian Allah sebutkan apa tentang Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, "Mana qasat shadaqatun min mal," tidak akan berkurang sedikit pun harta dari sedekah. Allahu a'lam. Kita mungkin bingung ya, sudah serahkan sama Allah Subhanahu wa taala, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Dalam diskusi juga Allah mengatakan, "Ya bani Adam, anfiq 'alaik." Wahai anak Adam, berinfaklah, aku akan berikan infak kepada kalian. Artinya Allah akan kasih rezeki kepada kalian. Masih ragu, jemaah, sedekah? Dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, disebutkan Nabi menyebutkan, ma min yaumin yusbihul ibad fihi illa malakan yanzilan. Ialah seorang hamba, dia berjumpa dengan pagi hari kecuali ada dua malaikat akan datang kepada orang tersebut. Fayaqul ahaduhuma, maka salah satu malaikat mengatakan, berdoa, "Allahumma a'ti munfiqan khalafa." Ya Allah, berilah ganti yang lebih baik bagi orang berinfak.
Malaikat yang satu berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kebinasaan bagi orang yang pelit sama hartanya. Itu di pagi hari, jemaah. Jadi di pagi hari, antum mau didoain malaikat yang mana? Yang doain keburukan atau doain kebaikan? Ini isyarat dari Nabi SAW, hendaknya jangan berhenti kita dari bersedekah. Sedikit-sedikit aja gak masalah, yang penting ada sedekah yang kita keluarkan. Nabi menyebutkan, ahabbul a'mali ilallah adwa muha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa? Continue meskipun sedikit. Pada sedekah 10 juta, 20 juta habis itu libur 20 tahun. Mungkin kasih ya 50, 50, 10 ribu, 20 tapi tiap hari. Kenapa Allah itu suruh kita untuk beribadah setiap saat? Bukan sekali banyak, enggak. Tapi kita diperintahkan, dituntut untuk setiap saat untuk beribadah. Sedikit-sedikit tapi continue, itulah yang terbaik. Jadi saya kasih proposal buat antum, jemaah. Saya sering sampaikan ini. Proposal bagi orang-orang yang berduit. Jemaah, antum ingin mendapatkan manfaat banyak dari harta antum, antum sedekahkan harta antum kepada penuntut ilmu. Kepada penuntut ilmu antum, cari jemaah penuntut ilmu yang kayaknya orang pintar, yang cerdas. Antum lihat, cari di pondok, oh kayaknya ada si bulan ini pintar. Sudah antum kafalai, Ustaz, Pak, saya biayai anak ini. Dia punya kebutuhan apa, saya yang biayai. Di sekolah SMP, SMA, habis udah kuliah, dia jadi da'i jamaah. Dia ceramah di masjid-masjid, akhirnya jamaahnya banyak. Antum di rumah, nonton YouTube dia gini, antum kebagian pahala dia jamaah. Antum kebagian apa? Padahal antum cuma diam aja. Maka keluarin harta baik mungkin. Umur kita gak panjang. Nabi menyebutkan amar ummati ma baina 60 wa 70 wa aqalluhum man yajuz dzalik. Umur umatku berkisar 60 sampai 70 tahun. Apalagi orang Indonesia, tukang banyak makan gorengan. Jadi berapa? 60 70 tahun. Kita butuh ibadah yang sedikit tapi dapat pahala banyak. Pahala jariah. Caranya salah satunya infak kepada penuntut ilmu, jemaah. Antum cari penuntut ilmu yang cerdas, yang pintar, antum tahu, antum kafalahi, antum yang bilang saya yang dompleng anak ini, dia mau ngapain saya akan kasih. Nanti kalau dia sudah berdakwah, dia ngajar orang-orang, antum kecipratan pahalanya, jemaah. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Barang siapa yang mengajarkan kepada kebaikan, maka bagi dia pahala bagi orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Antum diam di rumah, minum ngeteh, ngopi, dia capek-capek dakwah, antum kebagian pahala. Selanjutnya jemaah semua taala. Yang keberapa? Keenam, empat lagi. Di antara sumber rezeki, menikah. Ada yang begini langsung bapak-bapak. Apa? Menikah. Ini saya tidak tunjukkan kepada yang sudah menikah. Tunjukkan kepada yang jomblo. Jamaah semua taala, di antara sumber kecukupan agar kita bisa mendapatkan kekayaan itu dengan apa? Menikah. Allah mengatakan wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Allah Subhanahu wa taala, nikahkanlah orang-orang yang sedian di antara kalian dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahaya kalian. Kata Allah, iyakunu fuqara, sehingga orang-orang yang fuqara, yang fakir, yughnihimullahu min fadli. Maka Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang janji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain, Nabi menyebutkan salasatun kulluhum haqqun 'ala Allahi aun. Ada tiga golongan yang pasti Allah berikan pertolongan kepada mereka. Siapa yang satu? Salah satunya kata Nabi SAW, annaki alladhi yuridu ta'affu. Itu seorang menikah dengan tujuan untuk menjaga dirinya. Ikhwan fiddin, ini sudah mujarrab. Maksudnya saya sudah, ini makanya para jomblo ini gak usah ragu-ragu. Kita udah rasakan dulu, kita sebelum menikah kan gimana sih? Harta juga mungkin sedikit gak punya. Setelah menikah, adalah pemasukan. Punya anak satu, nambah lagi pemasukan. Punya anak dua, nambah lagi pemasukan. Sesuai dengan, artinya Allah akan mudahkan. Allah akan, bahkan luar biasa, Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Tatkala beliau menjelaskan tentang pernikahan jemaah, beliau bilang begini. Kalau ada orang, dia mau menikah, cukup bagi dia mahar dengan
walimah. Walimah di sini maksudnya bukan walimah yang gede-gede, potong ayam juga cukup lah. Dia punya mahar dan dia juga punya walimah untuk ia bisa mengabarkan bahwasanya dia sedang ada pernikahan. Meskipun dia enggak punya makan uang untuk besok, enggak punya harta untuk makan besok, kata Ibnu Taimiyah nikah. Kenapa makan besok itu urusan Allah? Nanti Allah yang kasih. Sampai segitunya jemaah. Kayak jomblo enggak mau nikah. Umar Ibnu Umar, beliau pernah mengatakan ini, "Iltamisul ghina fil ba." Carilah kekayaan dengan menikah jemaah. Bahkan beliau juga pernah mengatakan, "Ajibtu li rajulin." Saya heran sama orang. "La yatlubul ghina bil ba'a." Saya heran sama orang yang tidak mau cari kecukupan dengan menikah. Wallahu ta'ala yaqulu fi kitabihi yakunu fuqara yughnihimullah. Padahal Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, Allah suruh menikah kenapa? Supaya yang fakir-fakir itu Allah cukupkan di dia. Berarti kata Ibnu Umar, cari kekayaan dengan apa, Ma? Nikah. Sekali lagi ini buat jomblo. Bapak-bapak jangan. Cari kekayaan dengan apa, Ma? Nikah. Waktu kita nggak banyak. Selanjutnya, yang ketujuh, kembali lagi maksudnya, sekarang kan lagi ramai apa? Apa kan calon apa? Orang juga punya anak, child free ya, ya itulah. Kata mereka ya, karena rezeki memberatkan, artinya harus mereka harus cari lebih buat anak. Enggak benar. Allah menyebutkan wala taqulu auladakum khasyata imlak. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Dalam ayat lain Allah mengatakan wala taqtulu auladakum min imlak. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena miskin. Jadi ada dua ayat menyebutkan jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin dan jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena miskin. Berarti ada dua kondisi. Kalau takut miskin berarti masih cukup. Yang satu sudah benar-benar miskin. Kenapa? Allah yang kasih rezeki. Jadi enggak perlu khawatir kita mau punya anak berapa selama tidak menyimpang, maksudnya tidak ada larangan dari secara medis misalnya kayak itu. Boleh-boleh saja jemaah. Boleh-boleh. Yang ketujuh jemaah, bertawakal dengan benar. Tawakal dengan apa? Benar. Tawakal itu apa sih? Menggantungkan hati hanya kepada Ar-Razzaq, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada sebab. Tawakal itu menggantungkan hati kepada Allah, sumber pemberi rezeki, bukan kepada sebab. Ikhwan fil din, dijelaskan oleh Ibnu Rajab al-Hanbali rahimallahu taala, kesalahan kita tatkala mencari rezeki terkadang karena kita itu terlalu pede dengan sebab yang kita lakukan. Kita terlalu pede dengan sebab. Dengan terlalu bersandar dengan sebab. Padahal Ibnu Rajab mengatakan seorang dia effort sebanyak-banyaknya dengan sebab yang banyak. Tapi kalau tawakalnya kurang, percuma dia akan dapatkan rezeki apa yang Allah kasih. Sebaliknya kata Ibnu Rajab, kalau seorang dia effortnya mungkin enggak terlalu banyak, ya pas-pas lah. Tapi tawakalnya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pasti dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sumber akhirat ini tawakalnya lebih besar harus daripada hanya bersandar kepada sebab yang kita lakukan. Terkadang kan kita terlalu pede sama sebab yang kita lakukan. Gampang lah, kan ada backingan, insya Allah bisa. Tahu-tahu nggak bisa, betapa sering kayak begitu. Maka perbanyak tawakal jemaah. Saya ingin cerita, mungkin saya ini dulu mendaftar ke Madinah, belajar ke Madinah, nggak keterima. Setelah saya pikir-pikir, mungkin salah satu faktor saya nggak diterima, saya kurang tawakal. Kenapa? Saya tawakalnya sama abang saya. Abang saya ngajar di Madinah, yang ngetes saya temennya dia. Sebelum nama keluar dia udah telepon, "Enti siap-siap gi." Oke, siap. Tahu-tahu keluar nama nggak ada. Akhirnya saya di kampung dekat Australia, Jember. Mungkin saya akhirnya berpikir, oh dulu tuh mungkin saya kurang tawakal. Tawakal saya kepada apa? Sebabnya, bukan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu maksudnya, kalau kita ingin mendapatkan rezeki, sebab itu cuma wasilah aja. Tapi sadarkan kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hati itu terikat sama Allah Subhanahu wa taala. Lihat Maryam. Maryam ini Allah mengatakan wa huzzi ilaik bijit'in nakhlati tusaqit alayki rutuban janiyya. Tatkala Maryam
kelaparan, maka Allah pun perintahkan Maryam untuk menggoyangkan pangkal kurma. Enggak mungkin jemaah. Antum aja coba, antum pernah pergi umroh kan? Goyang kurma itu enggak mungkin.

Ta'ala, niscaya Allah akan menambahkan rezeki kepada kalian. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kalian kufur, sungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Maka dengan bersyukur kita akan ditambahkan rezeki Allah SWT. Di antara hadis yang menjelaskan tentang hal ini, bahwasanya syukur itu memberikan rezeki dari Allah, akan mendatangkan rezeki, itu kata para ulama hadis tentang peringatan Nabi kepada para wanita, ibu-ibu. Nabi menyebutkan, ya ma'syarun nisa, wahai sekalian para wanita, tasaddaqna, hendaklah kalian itu bersedekah. Fa inni ra'aytukunna aktsara ahli jahannam ahli nar, karena aku melihat kalian itu banyak dari kalian itu penghuni neraka jahannam. Maka para wanita pun bertanya, wa bima dzalika ya Rasulullah, kenapa Rasulullah? Nabi jawab, tuksitna la'an wa takfurna al-ashir, kalian itu kebanyakan melaknat dan juga kurang bersyukur sama suami. Maka ibu-ibu, kalau pengen ditambahkan uang bulanan, banyak-banyak bersyukur kepada Allah dan juga kepada suami. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur, tidak dikatakan seorang bersyukur kepada Allah kalau dia tidak bersyukur kepada siapa? Manusia. Dan seorang istri, orang yang paling berjasa buat dia siapa? Suaminya. Karena suaminya yang kasih makan dia, yang ngasih nafkahi. Bahkan Nabi menyebutkan, kalau saya boleh perintahkan orang sujud kepada orang lain, saya akan perintahkan wanita sujud kepada suami. Maka tips ibu-ibu, kalau pengen bulanannya naik, jangan kebanyakan laknat, tukang marah-marah, melupakan kebaikan-kebaikan suami. Yang kesembilan jemaah, dua lagi. Yang kesembilan ini juga di luar nurul. Haji dan umroh. Apa? Haji dan umroh. Allahu Akbar. Umroh minimal berapa kan? 25, 30. Duit keluar. Tidak? Tapi Nabi mengatakan enggak. Apalagi haji. Banyak yang umroh, tapi kata Nabi tidak. Nabi menyebut dalam hadis, tabi'u bainal haji wal umroh. Iringilah haji dan juga umroh. Fa'inal mutaba'ata bainahuma tanfil faqr wa dhunub. Sungguhnya iringan antara keduanya, haji dan umrah, itu akan menafikan atau menghilangkan al-faqr, menghilangkan kemiskinan dan juga apa? Dosa. Kama yanfil kirkhabat al-hadid, sebagaimana alat pandai besi itu mengikirkan apa? Karat-karat besi. Allahu Akbar. Kok bisa ngeluarin duit tapi tambah kaya? Ya itu saya dikatakan, kalau kita tidak beriman sama hadis-hadis seperti ini ya sulit. Bukankah Nabi itu as-sadiqul masduq? Nabi itu orang yang jujur dan dipercayai. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi itu tidak berbicara dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Dan Nabi SAW itu berbicara dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyebutkan pergi umrah, pergi haji menghilangkan miskin. Dan betapa banyak ada orang seperti itu jemaah. Pergi umrah bolak-balik, tapi enggak miskin-miskin. Uangnya ada aja terus buat umroh. Justru sebagian orang mengatakan, kalau saya tidak umroh malah repot, Ustaz. Saya harus pergi umroh. Sudah rutinitas dia. Kenapa? Dia rasa bahwasanya dalam setelah itu akhirnya pintu-pintu rezeki yang lain terbuka, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir jemaah Subhanahu wa taala yang ke-10, yaitu memperbanyak istighfar. Memperbanyak apa? Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lihat perkataan Nabi Nuh kepada kaumnya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku berkata kepada kaumku. Ini perkataan Nabi Nuh. Kata Allah Nabi Nuh, istaghfiru rabbakum. Minta ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghaffara. Karena Allah itu Maha Pengampun. Kalau kalian bertobat, kata Nabi Nuh, yursilis sama alaikum midarara. Allah akan kirimkan hujan kepada kalian. Wa yumdidukum bi amwal. Allah akan lapangkan bagi kalian harta-harta. Wa banin, dan juga anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah akan kasih rezeki sama kalian kalau kalian mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga sama dengan perkataan Nabi Hud kepada kaumnya. Nabi Hud mengatakan, "Ya qaum istaghfir rabbakum." Wahai kaumku, istighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma tubu ilai." Kemudian bertobat kepada Allah, yursilis sama alaikum midrara. Allah akan turunkan kepada kalian

0: hujan. Dan hujan itu kenapa? Rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jemaah semua, jangan-jangan kita ini terlalu banyak dosa dan kurang beristighfar, makanya seret rizkinya. Maka perbanyak rizki, perbanyak istighfar. Nabi SAW itu dalam hadis beliau mengatakan, wallahi inni la astaghfirullah akthar min 70 marrah fil yawm. Atau kama qala Nabi SAW, beliau mengatakan saya ini beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehari lebih dari 100 kali. Dalam riwayat juga ada seorang sahabat, dia pernah duduk sama Nabi dalam satu majelis, bukan majelis lama, tidak terlalu lama. Dia lihat, saya lihat lisan Nabi SAW itu beliau beristighfar terus. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya selain kita banyak dosa, kita kan banyak dosa jemaah. Kullu bani Adam khata, setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan. Kita butuh. Nabi pernah menyebutkan, tuba liman wajada fi shahifati istighfaran katsira. Sungguh beruntung seorang yang mendapatkan catatan amalnya dengan banyak istighfar.
1: Sampai sini dulu, jazakumullah khairan telah berikan saya kesempatan di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganjar kita dengan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, kalau ada benarnya, ini murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada salahnya, ini murni dari kebodohan saya dan saya siap rujuk dari kesalahan tersebut. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Hafalkan doa ini.
4: Ud'uni astajib lak.
5: Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar diberikan akhlak yang mulia. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Seorang berusaha hafal doa ini. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi, ya Allah, tunjukkanlah aku, berilah aku jalan menuju kepada akhlak yang mulia. La yahdi li ahsaniha illa ant. Karena tidak ada yang bisa beri petunjuk kepada aku, kepada akhlak yang terbaik kecuali engkau, ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha, dan palingkan aku dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali engkau.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yangkusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Kecuali orang-orang yang bertaubat, lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal soleh. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. Mereka lah orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah, dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah ghafurur rahim. Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa. Selama pintu taubat itu belum tertutup, kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya. Dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, maka sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini, segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini. Karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tanpa pakai lama, dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha. Bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin bilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hanbalah al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqo Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai hamdalah aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita. Para pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwas kalian, rahmanallahu wa iyyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa taala adalah at-takabbur. Itu menyombongkan diri. Merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis laknatullah alaihi. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud, kecuali iblis. Iblis enggan, iblis tidak mau, wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzaratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana rajul ahabba an yakuna thawbuhu hasanan wa nal hasanatan?" Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sendalnya bagus. Maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah SAW, Rasul menjawab, innallah jamil wa hibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini. Ya, menolak kebenaran. Ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia yaitu nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya para ulama di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Katsirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, "Ya kana'bud fihi ilajun liriya." Ucapan "ya kana'budu" pada Al-Fatihah dalam sholat yang kita baca biasanya. "Ya kana'budu," hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah, maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Dan pada "iyyaka nasta'in," hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata Ibnu Taimiyah berikutnya, "fihi ilajun dil kibriya," ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan "ya Allah, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan," maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat "la haula wala quwata illa billah." Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitabullah dan dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
9: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana, kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syaikhul Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar we, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syaikhul Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syaikhul Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
10: Gak harus banyak orang yang tahu doa. Bahkan di waktu tersembunyi itu, ketika semua manusia sedang terlelap dalam tidurnya, tatkala yang terdengar hanya kokokan ayam jago atau suara jangkrik di sepertiga malam akhir, ketika Allah yanzil turun ke langit dunia mengatakan hal min sa'ilin fa'u'tiyah, apakah ada yang mau minta sama aku, pasti aku kasih, pasti jemaah. Lalu apa yang kalian minta? Di surah Al-Baqarah ayat 186, di sela-sela Allah berbincang tentang Ramadan, Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Allah. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'i idza da'ani. Aku itu dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kalau dia minta sama aku. Kalau dia berdoa kepada aku. Allah tuh buka pintunya lebar-lebar agar kita berdoa, agar memohon. Tapi apa yang kita minta?
11: Hafalkan doa ini.
4: Ud'uni astajib lakum.
12: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wa jalla agar mati gak dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarqal munkarat wa hubbal masakin wa idha aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik, wa tarkal munkarat, dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar, wa hubbal masakin, dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghaira maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

0: Apakah definisi dari tauhid? Apakah hal yang memalingkan manusia dari menyembah Allah termasuk mengutamakan segala kesenangan dunia, hobi, dan ekstar merupakan jenis tauhid? Iya. Ya, apapun yang membawa manusia menjauh dari Allah, memalingkan mereka dari sembah kepada Allah, itu masuk dalam tauhid. Ya. Al-Imam Qayyim rahimahullah taala yang diduki dalam kitab Syarah Usul Salasa, ya, menyatakan bahwa tauhid itu adalah ma tazawaza bi al-abdu, ya, ma tazawaza bihi al-haddu min al-abdi. Apa-apa yang seorang hamba itu melampaui batas terhadap hal itu, ya, min ma'budin au matbu'in au muta', baik terhadap yang disembahnya, ya, atau yang diikutinya, atau yang ditaatinya, itulah tauhid. Wa rusum khamsah, dan pemimpin-pemimpin mereka itu ada lima. Ya, di antaranya adalah mereka yang mengajak kepada kullu man da'a an-nasa ila ibadati nafsihi. Di antaranya adalah mereka yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya, bukan kepada selain, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah syaitan dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa Rasulullah SAW menyebutkan di antara perkara yang membuat manusia menjadi berpaling dari Allah adalah harta. Harta dapat menjadi tauhid, menjadi penyebab dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamilah, ta'isa abdul khamisah. In utiya syakara wa lam yu'ta sakhita." Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian-pakaian model, celakalah hamba permadani-permadani cantik. Yang orang-orang ini ketika mereka diberi dia akan senang, ridha, ketika dia tidak dikasih dia marah. Mereka ini adalah hamba-hamba dunia, hamba-hamba harta. Ya, yang menjadi patokan mereka adalah harta. Kalau ada duitnya dia suka, kalau tidak ada dia murka. Jadi harta yang menjadi tuhannya, yang menjadi barometernya adalah hartanya. Nah, ini termasuk tauhid, ya, termasuk apa-apa yang memalingkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu pun Allah sebutkan sebagai ilah, sesembahan. Ya, apa ra'aita dalam surat Al-Jasiyah, ya. Apa ra'aita man ittakhadha ilahu hawahu fa adallahu Allah 'ala ilmin. Tidakkah engkau lihat adanya orang-orang yang menjadikan hawa-hawa nafsu mereka itu sebagai ilah yang disembah selain Allah? Lalu Allah menyesatkan mereka di atas ilmu dari Allah taala. Lihat hawa nafsu pun. Dan orang-orang yang kemudian menjadikan harta sebagai tuhannya juga pengikut hawa nafsu, maka mereka pun bisa dimasukkan sebagai tauhid-tauhid di antara tauhid-tauhid yang ada.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Bagaimana hukumnya orang yang menutup aurat atau berhijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah dalam surat An-Nur 31 Al-Ahzab 59? Apakah termasuk dengan tidak patuh atau ingkar dengan perintah Allah? Menutup hijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah. Maksudnya tidak sesuai cara menutup auratnya gitu, mencetak atau transparan, atau hijabnya sempurna tapi kelakuan di luar atau kelakuannya nyebelin gitu. Yang mana yang dimaksud? Ulangi. Bagaimana dengan orang yang menutup aurat dan berhijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Rasul? Tidak sesuai dengan perintah Allah dalam An-Nur 31 dan Al-Ahzab 59. Berarti cara berpakaiannya mungkin, ya. Berarti dia kalau menutup aurat tapi masih transparan atau mencetak bentuk tubuh, berarti belum menutup aurat. Sebab kriteria menutup aurat, pertama tertutup seluruh auratnya. Yang kedua, tidak mencetak bentuk tubuh alias longgar. Yang ketiga, tidak transparan, tidak tembus pandang. Umpat tertutup, lebar, tapi ngalangkang. terlihat warna kulit, maka tetap tidak boleh. Yang keempatnya, tidak dihias. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah para wanita menampakkan perhiasan kecuali yang memang biasa nampak, tidak bisa disembunyikan. Seperti pakaian itu sendiri kan perhiasan, itu pasti nampak. Nah, sekarang akhwat agar terlihat lebih bagus pakai beberapa aksesoris di kerudungnya, di jilbabnya, pakai, saya suka salah menyebut, bordir apa bordil? Pakai bordil ya, R apa L? R. R. Kalau rumah bordil, itu mah buruknya. Bordir, pakai hiasan, pakai aksesoris. Yang paling parah aksesorisnya Snoopy, Scooby-Doo, binatang najis. Ya binatang, ya najis, ya hiasan. Itu yang terlarang. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Aksesoris hiasan itu bisa disembunyikan? Bisa, sembunyikan. Atau model cara berkerudung sehingga tampak lebih cantik. Kebanyakan akhwat yang tadinya menutup aurat lalu hijrah jadi menutup aurat bukan memperdalam agama atau tata cara menutup auratnya, tapi memperdalam model cara berkerudung yang lebih menarik dalam pandangan laki, kan gitu kebanyakan, nggak boleh. Oleh karena itu orang tadi, akhwat tadi, kalau memang tidak memenuhi kriteria tadi, belum mengamalkan An-Nur 31 atau Al-Ahzab 59. Ya, masih dianggap belum menutup aurat, walaupun seluruhnya tertutup tapi mencetak bentuk tubuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini harus dirinci, bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil adalah semua usaha tidak sia-sia di mata Allah. Berhasil atau tidak itu sudah dipahalai. Sudah bernilai ibadah. Tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti melahirkan hasil. Hasilnya apa? Ukhrawi. Hasilnya ada pahala, ada ampunan, ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia, berupa mental kita kuat, kita bersabar kalau itu gagal, dan di akhirat dapat pahala. Jadi usaha pasti akan memperoleh balasan berupa pahala, ampunan, dan sejenisnya. Mau berhasil, mau gagal, itu sudah dapat pahala. Ya, maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil murni dunia, siapa yang berjuang pasti akan berhasil. Pertama, ini sikap yang ujub kepada diri, overconfidence, terlalu percaya kepada diri sendiri dan menafikan faktor X yang di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia. Itu yang pertama. Itu seperti ucapan Qarun ketika berhasil memperoleh harta yang banyak, dia menyatakan semua harta ini murni hasil ilmuku, hasil usahaku. Takabur dia. Bertolak belakang dengan ayat, wala tafrahu bima atak. Kamu tidak akan dan tidak boleh berbangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ini yang pertama. Jadi dalamnya terkandung perasaan takabur dan ujub kepada skill dan kemampuan dia. Kedua, di dalamnya atau ucapan usaha tidak akan mengkhianati hasil bertolak belakang dengan realita, dengan kenyataan. Karena kenyataan, realita, banyak orang yang sudah berusaha sungguh-sungguh tapi gagal. Ada yang begitu? Ada. Dalam urusan dunia, iya. Orang umpamanya sudah pinjam modal kesana kemari, dapat digolangkan, bangkrut. Ada yang begitu? Banyak. Nih, dua klub sepak bola. Dua-duanya berusaha maksimal. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah itu, apakah asal-asalan main bolanya? Tidak, maksimal, berupaya maksimal. Seluruh skill masing-masing dari pemain dan plus kerja sama tim dikeluarkan secara maksimal. Apakah selalu menang? Tidak. Yang kalah ada? Ya, pasti ada yang kalah banyak. Kalau sudah maksimal. Tapi kalah, telak lagi. 14-0. Ternyata usaha mengkhianati hasil. Hasil mengkhianati usaha, sudah maksimal, kalah total. Seperti itu. Tinju, ada yang kalah. Padahal dia sudah maksimal. Hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Terlepas apakah lawannya itu mungkin lebih baik atau tidak. Tapi yang jelas, ini tidak berlaku bagi kasus-kasus tadi. Ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha, itu bertolak belakang dengan realita. Banyak orang sudah bersungguh-sungguh, maksimal, ternyata hasilnya mengecewakan. Ternyata dia gagal. Ya, oleh karena itu tidak benar ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena apa? Karena minimalnya terkandung dua hal, ketakaburan dan berrealita menyatakan banyak yang gagal walaupun sudah usaha maksimal. Ucapan yang benar apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali juga kebaikan. Walillahi ma fis samawati wal ardi yajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan kebaikan pula. Itu ayat. Oleh karena itulah, maka jangan pakai lagi ucapan bahwa hasil tidak akan usaha tidak akan mengkhianati hasil, karena banyak orang yang berupaya maksimal tapi gagal. Ya, wallahu a'lam bishawab.
4: Petikan faedah, memetik faedah pada kajian ilmiah.
5: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bid'ah atau maksiat, ada enggak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala, dan Allah sangat gembira, segembira-gembiranya, bahagia sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat melebihi kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, tiba-tiba perbekalannya hilang, dibawa oleh untanya atau kudanya atau keledainya, entah kabur kemana, dicari kesana kemari tidak ada, seluruh perbekalannya di sana, dia di tengah padang pasir, gak ada makanan, gak ada minuman, tinggal menunggu mati itu mah, putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal, datang lagi. Seneng apa enggak? Seneng. Seneng biasa atau seneng bingit? sedang pingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya. Dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang secara sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati nih, tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh, prek, langsung saat itu. Ini matinya kelaparan dan kehausan, kepanasan. Konon ya. Mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya, coba deh. Ya. Sudah. Sebelum proses kematian datang, menderita gak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya, menderita lah. Orang yang kehausan terasa tercekik ini leher. Katanya. Saya belum pernah mengalami, mudah-mudahan tidak pernah mengalami sampai hari kiamat nanti. Sampai mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi orang itu mau mati, sudah pasrah mati karena kehabisan bekal, tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya salah, ya. Allah lebih senang, lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu kebaikan, membuat Allah bahagia dan senang.
3: Radio Tarbiyah Sunnah.
6: Salat duha boleh 2 rakaat sampai 8 rakaat. Lebih utama dilakukan hampir menjelang zuhur. Kalau zuhur umpamanya jam 12, ya kita jam 11. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan salatul awwabin. Awwabin itu salat duha. Hina tarfadul fisal. Salat awwabin atau salat duha dilakukan ketika anak unta mulai kepanasan. Diperkirakan sekitar menjelang tengah hari. Sekitar jam 11-an, lalu mereka lari ke bawah perut induknya sambil menyusu. Seandainya orang merasa kesulitan melakukan sholat duha pada jam 11, boleh dilakukan di awal pagi, jam 7, jam 8, pokoknya setelah matahari terbit, beberapa saat boleh melakukan sholat duha.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
2: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya.
6: Nah ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya? Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full enggak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, enggak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid. Dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat Idul Fitri, Idul Adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan. Tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat, ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10. Kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab. Kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa. Karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
6: Bagaimana menyikapi doa misal minta dijauhkan dari musibah tapi yang terjadi sebaliknya mendapatkan musibah? Ya kalau kita umpamanya berdoa, ya Allah jauhkan saya dari musibah, baru aja amin sudah langsung kegetok orang. Bagaimana itu? Ya pertama, apakah si doanya tidak dikabul? Tidak dikabul di dunia tapi ditunda di akhirat, atau Allah akan memalingkan satu musibah yang musibah besar yang tadinya akan diberikan kepada dia. Tapi karena berdoa begitu, ya, maka tidak jadi, doanya tidak dikabul saat itu tapi dipalingkan satu musibah besar. Daripada musibah besar lebih baik kegetok orang. Musibahnya lebih kecil. Yang jelas tidak ada ruginya berdoa. Minimal dapat pahala, minimal menggugurkan dosa, minimal mendekatkan diri kepada Allah, minimal membuat Allah suka dan cinta kepada kita. Itu banyak keuntungan selain dikabulkannya doa. Andai katakanlah kasarnya doa tidak dikabulkan, dengan berdoa saja sudah banyak untungnya ya. Berdoalah sesering mungkin.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
6: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini.
7: Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh? Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat. Enggak ada surga, enggak ada neraka. Akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, oh, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Quran atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga, ada neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang enam ya.
8: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali pada sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin solihin yad'ulah. Doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Doakan. Jangan sampai sehari sekali, apalagi enggak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan, puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Coba, ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? 1, enggak ada rakaat. Karena hanya berdiri, enggak ada ruku, enggak ada sujud. Berdiri, 4 kali takbir. Takbir pertama baca iftitah, baca Fatihah tanpa iftitah. Fatihah saja, boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua baca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga doa untuk mayit, hafalkan. Kan kita enggak setahun sekalinya, jarang, kadang memang 2 bulan bisa sekali.

Salat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi. Atau Allahumma gfir li walidi warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa gsilhu bil ma'i wa thalji wal barada wa naqihi min al khataya kama yunaqqa thawbul abyadu min ad danas wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu al jannah wa a'idhu min adzabin nar wa adzabil qabr. Itu lengkap, paket lengkap, mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma gfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma gfir li walidati warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi madkhala sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya, ganti dengan walidayya, Allahumma gfir li walidayya warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, oke. Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid, silakan berdoa. Jangan lewatkan mendoakan orang tua. Dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita enggak sibuk menghafal ulang, ya enggak? Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu, setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah pertama, doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga, ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk sholat jenazah. Kedua, boleh kita memintakan ampunan untuk Allah, ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma gfir li walidayya, gitu enggak bisa, ya Allah ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh? Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar, dia bingung. Rabbi anna li hadha, ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak. Ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Enggak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek gitu ya, enggak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Kenapa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik.
Mungkin bodoh, mungkin sibuk.

0: Tapi ingin anaknya soleh soliha. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Kan didik langsung gak bisa, dititipkan agar menjadi anak soleh soliha di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian gak pahalanya? Ya iyalah, kebagian pahala. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak, insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal. Dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silakan badalkan. Sampai enggak? Ah, sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa'allaisal insan illa masa? Seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya. Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersodakoh atau apa tadi, saum nazar untuk orang tua, sahih ini ayat, dibenturkan. Otaknya yang membenturkan. Padahal dua keterangan tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan, anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. Dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas jasa, balas budi dengan cara mengirimkan pahala dari amalnya. Masuk akal enggak? Ya iya, masuk akal. Jangankan itu atau di dunia saja umpamanya ya. Umpama nih, orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan. Dia enggak ikut mengelola perusahaan, dapat enggak tiap bulan? Dapat, padahal dia tidak ikut kerja, tapi ikut nanam saham. Dia mati. Kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan enggak ada. Ada hubungan atau dengan investor awal bapaknya. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat dan seterusnya ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh soliha dan banyak berinfak, bersedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua, insya Allah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu a'lam.
1: Bagaimana dengan fenomena di Indonesia? Orang dengan latar belakang pendidikan agama memiliki jabatan, tapi ketika memberikan pernyataan tentang agama, ternyata sesat dan menyesatkan. Apakah termasuk bodoh? Sementara sekolahnya memang sekolah agama, bahkan sampai S3. Iya, Ruwaidah disebut juga ahlul ahwa. Ahlul ahwa artinya orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai alat untuk memahami agama. Dan ahwa maknanya al-aql atau ro'yu. Ya. Semua orang yang memberikan pernyataan yang keliru dan sesat tentang agama itu ahlul ahwa, apapun pendidikannya. Walaupun S2, S3. Walaupun S3-nya dari Mekah atau Madinah. Walaupun guru-gurunya adalah para ulama. Sebab menyelenehnya dia menunjukkan dia keluar dari jalur yang diajarkan oleh guru-guru mereka. Mungkin pura-pura. Ketika mereka belajar ke guru-gurunya yang benar, dia berperilaku seperti orang yang benar. meyakini dan menuliskan, menyatakan seperti yang dinyatakan oleh guru-gurunya. Setelah lulus semua itu baru kebuka kedoknya. Orang seperti itu banyak. Betapa banyaknya orang dengan latar belakang yang menyimpang dari Indonesia, dari negerinya, lalu sekolah di sana, di Madinah atau di Mekah. Selama di Mekah dan di Madinah seperti orang Mekah dan orang Madinah. Ketika menjawab pertanyaan fasih, ketika dia berbicara berpendapat, ketika ditanya menjawabnya benar. Setelah selesai lulus ada gelar, pulang kayak bunglon, ya. Di tempat dia berasal warnanya berubah seperti warna aslinya. Pindah ke sana warnanya berubah sesuai dengan lingkungan yang ditempatinya. Yang seperti itu bukan satu dua, banyak. Oleh karena itu, benar atau tidak seorang tidak dilihat dari apa? Dari siapa gurunya, dari mana dia sekolah, tapi dilihat hasil akhir yang keluar dari amalan dan ucapan dia. Ada enggak zaman dahulu gurunya benar tetapi muridnya ngaco? Banyak. Seperti contohnya umpamanya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha berguru kepada Imam Hasan al-Basri rahimahullah. Imam Hasan al-Basri seorang ulama, ulama ahlu sunnah. Wasil bin Atha menjadi tokoh Mu'tazilah. Amr bin Ubaid juga begitu. Akhlaknya sangat mulia, tapi kemu'tazilahannya menyebabkan dia ditinggalkan oleh para ulama. Oleh karena itulah, yang terpenting hasil akhir yang keluar dari mulutnya, dari apa namanya tingkah lakunya, itu yang lebih mencerminkan. Tidak dilihat dari siapa gurunya dan di mana dia berasal. Sebab ada orang yang berkarakter seperti bunglon tadi. Ada enggak orang yang masa kecilnya tumbuh berkembang di lingkungan yang keliru, setelah besar kemudian menjadi lurus? Ada. Salah seorang ustadz kita juga ada yang kayak begitu, yang baru-baru ini nulis tuh buku di sana, kemudian di demo gitu. Kenapa dia nulis buku itu? Sebab dulu dia seperti yang dia jelaskan dalam bukunya, tahu benar. Dan ternyata itu keliru, lalu dijelaskan, disebar di daerahnya, di demo, kan gitu. Allahu a'lam bissawab.
2: Sudah 15 tahun Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini di tahun 2026 Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM, agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan

0: Pertama sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar. Dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu fenomena yang umum terjadi di setiap tempat dan teralami oleh hampir setiap orang. Jangan dikira ikhwan-ikhwan terdahulu tidak mengalami begitu. Jangan dikira ustadz-ustadz yang mengajarkan sunnah tidak mengalami itu. Mengalami lebih itu sampai pernah diusir. Ada yang berhasil diusir, ada yang berhasil bertahan. Rata-rata itu teralami. Jangan merasa itu hanya teralami oleh dirinya sendiri. Semuanya pernah mengalami begitu. Ya, itu yang pertama. Untuk memberi motivasi bahwa kita tidak sendiri. Dan itu juga teralami oleh Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat. Terusir dari mana? Dari Mekah. Kalau kita tidak harus mengadakan perjalanan sejauh seperti yang mereka alami. 500 kilometer itu antara Mekah Madinah itu. Medannya tidak seperti kita. Medannya itu sangat keras, ya panas banget atau dingin banget. Tidak ada pepohonan untuk berlindung. Tidak ada air yang bisa kita minum di tengah jalan. Berisiko adanya binatang buas, adanya orang jahat, dan seterusnya. Kita tidak seperti itu. Kalau Nabi SAW, para sahabat mengalami itu, lalu kita juga mengalami dengan kadar yang jauh lebih ringan daripada itu lumrah. Kita akan tersudutkan. Kita akan dianggap aneh. Dan inilah yang pernah diungkapkan oleh Nabi SAW, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Sungguhnya Islam pada awalnya dianggap aneh. Gharib itu bisa dianggap aneh, bisa dianggap asing. Sama maknanya, ya. Dan kelak suatu masa akan dianggap asing, dianggap aneh seperti awalnya. Maka nah ini fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh, dianggap asing. Tapi dianggap anehnya itu diqayyid, dibatasi dengan ada beberapa ungkapan dalam beberapa riwayat. Yang pertama, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak oleh manusia. Dalam riwayat lain, alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan oleh manusia. Ini yang akan terasing. Karena selama ini sunnah itu tersembunyi, tidak banyak diketahui oleh orang. Pas kita mempelajarinya, mengamalkannya, menampakkannya, dianggap aneh ya mah, ajaran anyar kan gitu ya. Ajaran baru. Padahal ajaran lama yang sudah tersembunyi, lalu diungkap kembali sekarang seolah-olah baru. Ajarannya dianggap baru dan aneh, pelakunya dianggap aneh juga. Makanya disudutkan. Dipojokkan, dianggap aneh dan jadi pembicaraan. Untung apa rugi bagi kita? Wallah ini untung. Kenapa untung? Pertama dengan cara diomongkan, diceritakan, menjadi bahan pembicaraan orang. Dan pasti yang dibicarakannya dalam konteks kejelekan kan? Si itu mah aneh ya, ajaran teh ya, kan gitu ya. Pasti jelek, pasti berupa celaan. Itu ghibah bukan? Ghibah itu kezaliman bukan?

0: kezaliman. Kita nyelekit enggak? Nyelekit. Sakit enggak? Sakit. Di mana sakitnya? Di hati kita. Hati kita yang sakit. Tapi itu menggugurkan dosa kita. Apa sikap kita? Sabar, taqarrub kepada Allah. Dulu pernah enggak teralami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iya, sampai Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah, sesungguhnya kami tahu bahwa dadamu, hatimu itu sumpek mendengar ocehan mereka. Itu pernah teralami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tahu. Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun. Bahwa hatimu itu sumpek, hatimu itu sempit, hatimu itu enggak nyaman mendengar omongan-omongan mereka. Fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin. Bertasbihlah kamu kepada Allah dengan memuji Rabbmu dan jadilah kamu orang yang sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kematian yang meyakinkan bagi kalian. Jadi ketika kita menjadi bahan pembicaraan orang, taqarrublah kepada Allah. Mengeluhlah kepada Allah, ya. Curhatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan omongan mereka menggugurkan dosa kita, menghadirkan pahala bagi kita, membuat doa-doa kita ini dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Dan suatu saat lambat ataupun cepat, kemuliaan kita diangkat, ditampakkan oleh Allah di hadapan semua mereka yang tadinya menghinakan kita. Lihatlah betapa dihinakannya Nabi dan para sahabat ketika di Mekah. Beberapa tahun kemudian Mekah terkuasai orang-orang yang menghinakannya dahulu. Sejak saat itu tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan Nabi dan para sahabatnya. Ketika beliau ke Taif dilempari oleh besi, oleh batu, oleh segala macam. Dihinakan sehina-hinanya. Beberapa tahun kemudian seluruh warga Taif masuk Islam. Dan sangat-sangat mengagungkan Nabi SAW. Awal kedatangan Nabi dan para sahabat ke Madinah. Diomongkan, disindir, dipojokkan oleh orang Yahudi dan Nasrani yang ada di sana. Setelah menguat beberapa tahun kemudian, Yahudi dan Nasrani tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan mereka. Kemuliaan itu Allah segerakan di dunia sebelum Allah berikan di akhirat. Jadi sabar, sabar, dan sabar. Lalu apa lagi yang harus kita lakukan? Ya, kalau datang ke tempat kajian mereka tidak boleh secara syar'i. Allah menyatakan fala taqudu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Janganlah kamu duduk-duduk bersama mereka, bersama orang-orang yang menghinakan sunnah, melecehkan sunnah, menentang dakwah sunnah. Enggak boleh duduk-duduk bersama mereka, ya, sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada hal yang lain. Tapi tunjukkan kemuliaan akhlak tetap. Bermuamalah ketika bertemu tetap salam, tetap menyapa, tetap ramah. Kalau ada tetangga di kalangan mereka yang sakit, kita yang pertama kali melayatnya, memberikan bantuan kepadanya. Kalau ada ajakan kerja bakti, kita yang paling apa? Paling besar sumbangsihnya atau perannya. Tidak hanya tenaga, kita beli juga umpamanya air mineral untuk semua bersama. Kita pesan bala-bala dengan sambalnya untuk semuanya. Orang-orang bakal senang. Orang-orang bakal suka terhadap siapapun orang yang menunjukkan akhlak yang mulia, ya. Jadi itulah yang disarankan. Wallahu a'lam bissawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah ahlus sunnah wal jamaah mengatakan al-iman yazid wa yangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yangkusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal soleh. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya. Dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi, tidak tunggu-tunggu lagi. Ya, tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini, karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha, yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai, sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah, ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha, bukan taubat sambel. Ya, di bibir bertaubat tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hamzah Al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada
2: Allah. Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Ustaz, ayah ana melarang ana untuk mengikuti kajian sunnah. Walau ana sudah berusaha berbakti kepada kedua orang tua ana. Apakah ana wajib mengikutinya? Mohon doakan agar dimudahkan untuk menuntut ilmu syar'i. Barakallahu fiik ya. Semoga Allah memudahkan ikhwan yang bertanya ini. Ya, pertama, cari alasan. Kenapa orang tua melarang mengikuti kajian sunnah? Saya khawatir larangan itu karena dampak buruk hasil ngaji karena kesalahpahaman. Saya sudah sering bilang, hasil ngaji itu adalah kemuliaan akhlak. Hasil ngaji itu tawadhu. Hasil ngaji itu adalah lebih giat ibadah, lebih berbakti kepada orang tua, lebih rajin belajar, lebih berprestasi di dalam pelajaran di sekolah. Itu hasil ngaji. Tidak boleh hasil ngaji itu melahirkan sikap tukang vonis kepada kesalahan orang. Ada bapak begini, bapak itu teh bid'ah, kata ustaz saya juga ya. Itu teh syirik tahu, bukan dari agama kita, itu mah adat budaya. Nanti terjerumus ke dalam musik neraka, tahu enggak? Ya iya, kalau demikian ayahnya jadi stres, ini anak kesurupan jin apa ini? Tadinya enggak begitu. Akhirnya ngelarang, udah. Kamu mah serba menyalahkan orang, jangan ngaji lagi. Tapi kalau perubahan itu positif ya, pasti senang. Kalau dilarang ngaji, padahal sudah positif, bilang saja ya, apakah ayah merasakan perubahan sikap saya selama ini dari buruk menjadi baik? Iya, itu hasil ngaji ya. Kalau saya gak ngaji, saya bisa buruk lagi kayak dulu, bahkan lebih. Bilang begitu. Oleh karena itu, sekali lagi, hasil ngaji bukan tukang vonis terhadap kesalahan orang. Tapi hasil ngaji harus melahirkan kebijakan, kemuliaan akhlak, sikap yang menyenangkan orang lain. Menjadi jauh lebih baik, lebih positif daripada sebelum mengaji. Ya. Jadi tanya alasan kenapa melarang mengikuti kajian sunnah. Andai semuanya itu sudah dilakukan, kita sudah beritahu, kita sudah menunjukkan akhlak yang mulia. Ditanya, ayah kenapa melarang, bukankah selama ini saya jauh menjadi lebih baik? Saya tadinya bangun kalau belum dibanjur air seember gak bangun. Sekarang makan, bapak bangun, ibu bangun, semua sudah beres tuh. Nasi sudah matang, cucian sudah dijemur, ya, piring-piring sudah kering di raknya. Karena saya mencucinya tadi jam 3, ya. Teras rumah sudah bersih. Bapak ibu bangun tinggal minum kopi, suruput-suruput. Kenapa dilarang ngaji? Ini hasil ngaji. Kalau ayahnya bilang, saya gak mau memiliki anak soleh. Saya ingin memiliki anak gaul. Buuk di bereman, letah di antingan, badan di tatoan, ya. Kalau menemukan uang 5 rupiah, rezeki anak soleh. Bapak inginnya begitu. Ah, liar punya bapak segitu. Gitu. Saya yakin bapaknya pasti akan senang kalau anaknya berubah menjadi soleh. Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwan sekalian, ada sebuah kalimat untan mutiara yang itu dikenal di kalangan para ulama kita yang berbunyi, Man arafa budda safar ista'adda. Barang siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan, maka dia pasti akan melakukan persiapan yang matang. Kalimat ini bila kita kaitkan dengan hari-hari di saat seseorang akan menghabiskan bulan Ramadannya untuk menghadapi hari pertama di bulan Id, maka mereka banyak melakukan perjalanan yang kita kenal dengan istilah mudik di kita. Tentu semakin jauh perjalanan tersebut, maka persiapan mereka pun akan lebih dikuatkan dan lebih dimatangkan. Tapi tahukah kita para jamaah sekalian, bila kita berbicara tentang pulang kampung menuju tempat halaman kita, tempat kelahiran kita, sebenarnya ada mudik yang lebih besar lagi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Mudik ke surga. Mungkin kita akan tercengang mendengar kata ini. Maka sebenarnya ini tidaklah jauh berbeda dengan makna mudik itu sendiri. Karena mudik itu adalah seseorang ya pulang kembali ke tempat kelahirannya. Dan tahukah kita, sesungguhnya tempat kelahiran kita pertama kali sebagai manusia, yaitu diawali oleh bapak kita Nabi Adam, adalah di surga. Surga adalah kampung halaman kita sebagai manusia pertama kali ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bapak kita Nabi Adam sebagai manusia. Maka sesungguhnya mudik kita ke surga itu mestinya harus lebih kita persiapkan lagi dengan sebaik-baiknya. Dengan berupa apa? Dengan keikhlasan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meningkatkan kuantitasnya, dengan memperbanyak amalan ketaatan kita. Ya, dengan kemudian kita menambah ilmu bahwa apa yang kita amalkan itu betul-betul sesuai dengan apa yang telah datang dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keselamatan dalam perjalanan kita. Tidak saja mudik kita di dunia, tapi ada yang lebih besar daripada itu, mudik kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
2: Menjadi pemaaf itu sebuah keuntungan yang besar daripada pendendam. Pendendam enggak ada maslahat, malah ada madarat. Memaafkan hanya ada maslahat, tak ada madarat. Pertama, memaafkan ini ciri khas orang bertakwa. Allah menyatakan wal 'afina 'anil nas. Orang bertakwa orang yang selalu memaafkan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, memaafkan dosa orang lain, kesalahan orang lain, menyebabkan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mengampuni dosa-dosa kita tuh ya. Sebagaimana ayat Allah menyatakan di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur, ya, ayat berapa? Ya, sekitar 24 atau 25, sekitar segitulah. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, seorang dermawan, seorang yang baik, jangankan saudara, orang lain pun yang enggak ada hubungan kekeluargaan, kalau butuh pertolongan pasti ditolong. Sejak di Mekah sampai ke Madinah. Ada tuh orang yang punya hubungan kekeluargaan sejak di Mekah dibantu, sampai pindah ke Madinah juga dibantu. Pokoknya budi jasa Abu Bakar kepada orang ini enggak kehitung. Mestinya gimana? Mestinya orang ini kan selalu membantu Abu Bakar dan keluarganya, menyayangi gitu kan. Suatu saat terjadi kasus hadithul ifki. Berita bohong tentang Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini difitnah yang bersumber dari mulut orang-orang munafik yang busuk. Bukannya orang-orang yang pernah dibantu oleh Abu Bakar ini membela Aisyah dan keluarganya. Apalagi Aisyah istri Nabi alaihi salatu wasalam.
4: Aisyah putri Abu Bakar, seorang dermawan yang banyak jasa ke banyak orang, bukannya membela kehormatan keluarga Abu Bakar, malah ikut menyebarkan fitnah ini. Siapa yang sakit hati? Peribahasa menyatakan air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan dibalas dengan keburukan, kejahatan. Ya, sampai Allah menurunkan ayat yang menjelaskan bahwa Aisyah bersih dari tuduhan. Siapa yang enggak dongkol? Orang yang selama ini dibantu, diberikan kebaikan, pas dia kena musibah bukannya mendukung, malah ikut menjerumuskan. Termasuk Abu Bakar, dongkol. Lalu dia bersumpah, wallahi demi Allah saya tidak akan bantu-bantu lagi mereka. Tidak akan ngasih apapun lagi ke mereka. Berdasarkan peristiwa ini, turun ayat. Allah menegur Abu Bakar. Janganlah orang-orang yang punya kecukupan itu bersumpah kepada Allah bahwa dia tidak akan memberi lagi. Fa'fu wasfahu. Maafkan mereka, toleranlah kepada mereka. Aturiduna ayaghfirullahu lakum? Apakah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu karena kamu memaafkan mereka? Dan ayat ini menyatakan siapa yang memaafkan kesalahan orang lain, dia akan diampuni oleh Allah SWT. Abu Bakar yang merasa ayat ini turun tentang dirinya lalu merespon, bala nuhibbu antaghfir lana. Ya, kami suka kalau engkau mengampuni dosa-dosa kami. Akhirnya Abu Bakar kembali memberikan bantuan kepada mereka. Dan ini menunjukkan bahwa orang yang memberi maaf itu akan diampuni dosanya oleh Allah. Rugi apa untung? Ya untunglah. Kalau mengikuti kedengkian, kebencian dan dendam, enggak akan saya maafkan 7 turunan sampai ke akhirat. Apa sih untungnya bagi kita? Enggak ada untung kalau umpam memaafkan, ya sudah saya maafkan. Oh, untungnya dosa-dosa kita diampuni. Itu yang kedua. Jadi yang pertama itu ciri khas orang bertakwa. Kedua adalah apa tadi? Diampuni dosa kita. Ketiga, memberi maaf itu sedekah. Akan memperlebar sedekah. Seorang sahabat, dia fakir, dia miskin, tapi imannya tinggi. Kalau datang perang, oh dia nomor satu, tapi dia itu enggak punya bekal apapun kecuali pedang untuk dirinya. Dia ingin berbuat sesuatu untuk Nabi SAW. Menyumbang infak sedekah dengan harta enggak punya, akhirnya dengan tenaga. Barang-barang perbekalan Nabi SAW dia bawa, dia pikul. Itu infak fisabilillah yang dia bisa berikan dengan tenaga. Suatu saat ada seruan perang. Dia semangat. Dia datang kepada Rasul SAW. Ya Rasulullah, mana barang perbekalanmu? Biar saya yang menggendong, yang membawakan. Kata Nabi SAW, saya tidak memiliki. Kecuali pedang ini. Kalau pedang masa dibawain juga. Dia sedih. Tidak ada yang bisa dia infakkan dari tenaganya fisabilillah ketika perang itu. Akhirnya ketika di tengah jalan pada malam hari, mereka berkemah dulu di suatu tempat. Kemudian dia sedih, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla karena tidak bisa menyumbangkan tenaganya di jalan ketika perang. Ketika sholat subuh, setelah Nabi SAW beres melakukan sholat subuh, berzikir, kemudian beliau berkata kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang tadi malam berinfak, bersedekah? Gak ada seorang pun sahabat yang menjawab. Karena gak ada yang merasa berinfak, bersedekah. 3 kali beliau bertanya. Akhirnya sahabat tadi ngacung saya, ya Rasulullah, apa yang kamu infakkan? Kamu kan gak punya apa-apa. Dia kemudian menjawab, ya Rasulullah, seorang fakir. Tak bisa berinfak dengan harta, tapi saya berinfak dengan apa? Dengan tenaga. Setiap kali ada perang, saya bawakan barang-barangmu. Tapi perang kali ini engkau tidak membawa apapun, kecuali pedang. Saya sedih. Lalu tadi malam saya berkata kepada Allah, ya Allah, siapapun yang pernah bersalah, berbuat zalim, berbuat dosa kepada saya maafkan mereka, ya Allah, dan maaf saya ini sebagai sedekah saya bagi mereka. Sedekahnya dengan apa? Dengan memberi maaf. Coba bayangkan. Berkata Rasulullah SAW, fabshir fa innallaha qad taqabbala sadaqataka. Berbahagialah engkau karena Allah Subhanahu wa taala telah menerima sedekahmu. Memberi maaf itu sedekah. Dan akan menerima apa? Pahala seperti pahala sedekah. Tapi ini jangan dijadikan dalil untuk pelit, ya. Orang umpamanya kaya, banyak uang, ya gitu. Ayo sedekahnya untuk fakir miskin, untuk kepentingan dakwah, untuk pembangunan masjid dan mahad. Dia menjawab, saya tiap saat juga sedekah, memaafkan semua kesalahan saya, kesalahan orang-orang kepada saya. Sedekah saya mah, gak perlu dengan uang. Pelit, gitu ya. Sedekah dengan memberi maaf itu bagi orang yang tidak mampu bersedekah dengan harta. Ha antum haulai tud'auna. Kalian ini adalah orang-orang yang diseru untuk infak fi sabilillah. Faminkum may yabkhal. Di antara kalian itu ada yang bakhil. Wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi. Siapa yang bakhil, celit, pelit, maka pelitnya itu kerugiannya untuk diri sendiri. Itu surah Muhammad ayat yang terakhir. Yang merupakan celaan kepada orang yang bakhil. Jadi sedekah dengan memberi maaf itu bagi orang yang tidak punya apa-apa untuk disedekah. Iya itu. Kalau yang kaya dengan harta, ya sedekahlah dengan harta. Oleh karena itulah maka keuntungan bagi orang yang sedekah salah satunya adalah apa? Orang yang memberi maaf lah, itu adalah sedekah. Dan banyak lagi keuntungan-keuntungan lain dari memberi maaf. Oleh karena itulah maka terapi syariat agar kita selalu terdorong untuk memberikan maaf dengan menjelaskan bahwa memberi maaf itu menguntungkan lahir dan batin, dunia dan akhirat, baik aspek sosial atau termasuk aspek ekonomi. Allah akan berikan berbagai macam keuntungan dunia akhirat, lahir dan batin, individu dan juga masyarakat sekitar kita.
5: Marhaban.
6: Marhaban bi ansami as-sabah as-syariyah
5: wa anfasihi az-zakiyah an-naqiyah.
6: Allahumma bika aslahna.
7: أصبحنا وأصبح الملك لله.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkari sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikan nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjian-Ku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma 'afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkah, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rab, pencipta langit dan bumi, Rab atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qiyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfat ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما wama kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih. Adada khalqih. Waridha nafsih. Wazinata arshih. Wamidada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutakabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Para wargi kaum dangu, alhamdulillah orang tepang deui dina bahasan kitab Riyadhus Shalihin. Orang masih ngabahas bab kathratu turqil khair atanapi seurna jalan-jalan kasayan. Upami dina ahad kapengker orang ngabahas ittaqun nar walau bisyiq tamrah. Aranjen kedah sieun ku naraka sanas mengukur ku sapotong korma. Ayeuna urang teraskeun deui kana hadis anu salajengna upami dina kitab Riyadhus Shalihin bab kasratu turuqil khair ieu teh hadis anu ka-44. Hadisnya katampi ti Anas radhiyallahu an yen Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ngadawuh innallaha la yardha 'anil 'abdi ay ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alayha aw yashraba syurbata fayahmaduhu 'alayha. Sesuna Allah ridha, Allah laras-laras ridho. Aya laras-laras naya. Sebab ayah huruf lam. Inna allaha layaradho. Lam anu ayah di dia. Nu dibaca napondok disebut lam taukid. Hartos nanakan kan laras-laras. Sesuna Allah laras-laras ridho. Kahiji hamba. Anu nuang hiji tuangan. Teras eta jalmi muji ka Allah ku sabab tuangan eta atanapi ngaleut hiji leuteun teras eta jalmi muji ka Allah ku leuteun eta. Hadis ieu sahih diriwayatkeun ku Imam Muslim aya dina kitab Sahih Muslim hadisna nomor 2734. Saya hadis anu ku urang bakal dibahas saur Imam An-Nawawi rahimahullah anu nyusun kitab ieu nu dimaksud al-aklah nyaeta al-ghadah wal asyah. Hartosna al-ghada sareng asya. Ghada teh hartosna makan siang, lunch, upami asya hartosna dinner. Makan malam, tuang nalika wengi. Eta asya upami ghada, tuang nalika siang, makan siang. Dina hadis ieu aya sababaraha pelajaran anu kalintang seurna. Kahiji kasratu tuluqil khair. Seurna jalan kasayan. Barang tuang, barang leut oge. Tiasa janten kasayan anu ngundang luhurna ngelungsurna pahala sareng ampunan ti Allah Subhanahu wa taala. Padahal tuang sareng leuteuh teh hukum asalna mubah. Itu sunnah kama wajib mah. Mubah hukum asalna. Tapi anu mubah ieu tiasa janten sunnah. Upami dua, kahiji niat anu sae anu laras, kadua narapkeun adab-adab sunnah. Maka anu tina mubah janten sunnah, janten pahalaan, janten kasayan. Sakumaha anu dijelaskeun dina hadis ieu, Allah ridho. Kahiji hamba anu barang tuang, barang leuh, teras ngucapkeun hamdalah. Yang nuduhkan ia temang rupi hiji kasean hiji ibadah. Tur ia ngajelaskan yen jalan-jalan kasean teh seueur kacida kalebat barang tuang barang leet anu dina eta barang tuang barang leet teh aya adab-adab sunnah anu diterapkan. Kadua. وفي هذا الحديث دليل على أن رضا الله عز وجل قد ينال بأدنى السبب قد ينال بهذا السبب اليسير ولله الحمد يرضى الله عن الإنسان إذا انتهى عن الأكل قال الحمد لله وإذا انتهى من الشرب قال الحمد لله ذلك أن للأكل والشرب أدابا فعلية وأدابا قولية. Dina hadis yoge ngandung penjelasan yen ridho Allah azza wa jalla kadang tiasa dihontal diraih ku orang ku cara atau sebab anu kalintang gampang enteng tur kalintang mudahna kanggo urang. Sapertos contohna barang tuang barang leut. Nyaraos, nya sehat bergi

Qauliyah adab anu mangrupi ucapan. Dina barang tuang, barang leut aya. Anapun adab-adab fi'liyah anu kedah diperhatikan ku hiji jalmi. Namun barang tuang barang leut teh hayang jadi ibadah, hayang pahalaan. Kahiji barang tuang barang leut ku panangan katuhu. Tekenging ku panangan kenca. Haram hukumna dosa jalmi anu ngalakukeunana. Sabab Nabi alaihi salatu wasalam netelakeun yen la ta'kulu bisyimal fa inna syaitan ya'kulu bisyimal. Anjeun orang barang tuang, barang leut ku panangan kenca. Sabab saestuna setan barang dahar teh, barang inum teh kulengen kencana. Yang nuduhkan yang setan di kalangan bangsa jin oge gaduh lengan gaduh katuhu sarang kenca ayat dua siga urang nganduka bentuk nama kumaha. Ulah yang terang lah. Tapi main lagi barang hakan. Kena ada ke bangsa setan iya. Main lagi barang inum. Taku kenca tapi nate. Lawan orang. Ku kenca siga syaitan. Ayat dua sunnah-sunnah Nabi SAW. Dina barang tuang, barang leut. Ku katuhu. Kedua sunnah syaitaniyah. Ku kenca. Cing orang badan uturkan mana. Makana ulah lalawara. Merhatiin lah pira oge. Barang tuang, barang leut. Asal warag long badai ku kenca, badai ku katuhu. Henta, kama jalma muslim atau gitu. Setiap lengkah, setiap perbuatan naon wae oge diupayakan jantan ibadah pahala. Ibadah tesana sholat hungkul, maca Quran hungkul, saum, haji, sanes eta hungkul. Laras eta ibadah nu agung. Tapi segala kehidupan sadidinten tiasa jadi ibadah. Kalau jalma mukmin di alam dunia ia ngagaduhan prinsip hayatuna kulluha ibadah. Kehirupan orang teh sadayana ibadah, tingawitan orang gugah bobo, dugikan ka engke. Kulam dei upaya mitos wengi, tos bade wengi, mangga eta sadayana ibadah. Barang tuang, barang leut ibadah. Malah kulam oge ibadah, kawes ya oge ibadah. Asal naon, kahiji niat anu sae, kadua nerapkan adab-adab sunnah. Kawes ya oge aya adab-adab sunnah. Ngelakukan hubungan suami istri oge okay, aya adab-adab sunnah. Jadi ibadah sadayana ngagugurkeun dosa oge. Okay. Tah, dina hiji hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ninggal hiji jalmi aya eta jalmi barang tuang barang leut ku kenca. Mungkin wae ieu jalmi teh naon ku kenca teh kedi. Bahasa Indonesia nama kidal. Bahasa Sundana kede. Si kede itu. Harusnya segala sesuatu teku kenca. Terus ku Nabi SAW ditegur kul biyaminik. Barang tuang anjan ku barang ku panangan katu. Ia nuduhkan namun orang ninggal. Hiji jalmi. Tuang leut ku kenca. Tegur. Sakuman Nabi sallallahu alaihi wasallam ngemutan. Negor oge ka ieu hijam. Kul biyamik. Dahar anjeun ku katuhu. Ieu jalmi ieunya ngeyel, ngotot, keukeuh. Kabiasaan adat lamun dikoreksi kasalahanana teh sanes nampi tapi berargumentasi, berapologi, milari alasan naon weh. Takabur ya jalmi. Alim nampi bebeneran tibatur. Komo bari baud mah, bari ngambek lamun kasalahanana teh diemutan. Takabur teh batorul haq wa gumtun nas. Nolak bebeneran, nolak nasihat takabur. Mutakabur kia malah bet kasur.

0: juga la tadkhulul janna la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin malabat ka surga jalmi anu adina hatena ayat takabur sanas mengukur sageng saalit ka kebul bayangkan namun sageng peureup malabat ka surga tak takabur teh salah sawiusna nolak bebenaran nolak nasihat. Ijalmi nalika ku Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur kul biyaminik. Dahar anjen ku panangan katuhu anjen. Qala astati. Ijalmi netelakeun la astati. Abdi teu tiasa. Maka saur Nabi sallallahu alaihi wasallam la astata. Anjen mual tiasa duikeun ka iraha wae. Sabab hate nanu nolak. Sanaos kede tiasa dinaon namina teh di dibiasakeun ku katuhu lamun urang aya usaha mah urang oge biasa ku katuhu hiji waktos ku kencakan tiasa. Urang kapungkur teterang sunnahna ngosok waos ku katuhu sostos dibahas sunnahna ngosok waos teh ku kenca. Awalna mah susah, hese, kagok, tapi lami-lami mah enjoy wae sae anan raoseun. Namun nya urang aya usaha. Lamun mohon urang sungguh-sungguh hoyong narapkeun bebenaran dina kahirupan. Akhirna famastata'a ar-rajulu ba'da dzalika ayyarfa'a yadahu al-yumna ila fi nan akibatna ye jalmi disaprak harita teu tiasa ngangkat panangan katuhuna kana lambeina teu tiasa ye anu disebut hukuman kanggo jalmi anu ngalecehkeun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam wal iyadu billah. Sajabiti kupanangan katuhu oleh ulah itika nalika barang tuang, barang leut. Itika susah diterjemahkan secara spesifik khusus, tapi tiasa dijelaskan. Tapi bahasa orang namanya rande, tapi tiasa salah faham. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ngalarang anjen barang tuang barang leut bari nyaran de la ta'kul wa la tashrabu muttaki'an anjen ulah barang naha Rasul sallallahu alaihi wasallam anil akli wasyurbi muttaki'an Nabi ngalarang barang tuang barang leut bari ittika disundakeun diindonesiakeun nyaran de bersandar. Akhirnya dilarang bersandar padahal salah. Engeng bari nyaran deh. Jadi maksud itikatnya eta. Barang tuang, barang leut, bari nyaran deh. Karena panangan kenca. Jadi bari calik panangan kenca na. Dipengker lah orang nyaran deh terus barang tuang, barang leut. Eta nu dilarang. Anapun nyaran deh kana tembok, nyaran deh kana kursi, nyaran deh kana tihang, bari barang tuang barang leut. Teu aya larangan anak. Salami teu aya larangan dina urusan dunia, maka mangga berarti henteu haram. Anu dilarang itika, nyaran deh kana panangan kencan. Iya anu dilarang. Jadi antara adab-adab fi'liyah. Anapun adab-adab qauliyah. Maka ucapkan bismillah nalika bade tuang bare bare leut. Hukumna non wajib. Nabi SAW nalika salah sawias putra terena. Putra terena teh Umar bin Abi Salamah. Putra Ummu Salamah. Ummu Salamah teh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gaduh putra namina Umar. Tah Iya budak teh dipasihan tuangan. Terus dituang ku Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipapatahan, diajar adab-adab barang tuang numutkeun syariat Islam. Ya gulam sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Hei anak king. Sammillah ucapkan, sebut nama Allah. Wa kul biyaminik. Dahar anjen ku panangan katuhu anjen. Wa kul mimma yalik. Terus dahar naon anu pangcaket. Ulah ngarongkong kanu tebih. Jadi antawis adab-adab fi'liyah. Adab qauliyahna bismillah. Tanpa ar-Rahman ar-Rahim anu langkung kuat. Memang ikhtilaf para ulama. Imam An-Nawawi na kitab Al-Adhkar nalika ngajelaskeun adab-adab barang tuang salah sawiosna wajib bismillah. Sebab ieu parentah. Terus anjeunna netelakeun langkung sae dilengkapan bismillahirrahmanirrahim. Ya pendapat Imam An-Nawawi rahimahullah. Pendapat ulama anu sanesna henteu cekap bismillah we hungkul. Tanpa hungkul bismillah. Terus barang tuang. Fa inna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebab pangsa sayana pituduh, pangsa sayana contoh, nyata contoh sareng pituduh ti Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi bismillah teh wajib. Sebab lamun jalmi henteu bismillah, maka nalika barang tuang na barang leutna dibarengan ku setan laknatullahi alaihi. Upama setan ilubiu ical barokah. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap urusan anu aya manfaatna tapi teu dibarengan ku bismillah maka eta terputus tina rahmat Allah. Tina barokah Allah. Oh, setan ngiringan. Setan miluan, maka bismillah, maka setan moal tiasa, ilubium. Lamun tiama hilap, kusabab lapar teuing, langsung celebak, celebak, celebak. Terang-terang emut-emut di tengah-tengah. Di tengah-tengah nuju bade barang tuang, maka mangga di tengah-tengah bismillah, tapi lafadna benten bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ya Allah, abdi ngucapkan bismillah ti awal dugikan ke akhir. Nah, akibatnya eta setan bakal ngutahkeun deui. Naon-naon anu tos didahar kumanehanna ti awal urang barang tuang. Sakumaha hiji hadis nu ngajelaskeun hiji jalmi hiji sahabat celebak-celebak barang tuang di payuneun Nabi sallallahu alaihi wasallam henteu bismillah. Tapi pas huapan anu terakhir ia jalmi nami emu teras ngucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Cakakak teh Nabi sallallahu alaihi wasallam gumujeng. Para sahabat kaget. Naon sababna Nabi alaihi salatu wasallam gumujeng tepupugu. Ninggal kitu Nabi alaihi salatu wasalam ngajelaskeun yen tadi nalika ieu jalmi barang tuang barang leuteu bismillah kuring ningali setan sibuk mak ngiring barang dahar jeung ieu jalmi. Tapi pas ieu jalmi di akhir suapanana huapanana ngucapkeun bismillahi awwalahu wa akhirahu. Eta setan ngutahkeun deui sagala anu tos didaharna ti awal. Ya upami orang hilap ti awal. Tapi ulah ngahaja. Ah, lain nipu setan ya. Mohon bismillah lah. Enggak pas suapan terakhir. Bismillahi awalahu akhiru. Ngarah utah ta setan. Ulah kahiji henteu disunnahkeun kitu. Kadua setan mah risk taker. Apa naon siap ngambil resiko utah. Tapi engke di tengah-tengah tuang naleutna bakal digoda supaya jalmi hilap tina bismillah. Kenoelah mending utah. Sugan we ye jalmi laras poho, laras-laras poho sampai akhir. Jadi teri sunnah ke nipu ka setan. Tukang tipu rek ditipu. Kadal dikadalin. Maka ulah. Ya, bismillah we ti awal. Lamun ayena aya acara tuang sasarengan. Naha sa masing-masing jalmi wajib bismillah mohon. Margi bismillah fardu ain. Sanes fardu kifayah. Tekengeng umpa diwakilan sok. Sorsi nupang sepuhna atanapi ustadna atanapi sahawai pamimpinna. Bismillah na diwakilan kukuring ya. Anjen tinggal celebak-celebak we. Bismillah teras nusanesna langsung barang tuang. Tetiasa gitu. Setiap jalmi wajib bismillah kanggo dirina. Tah, ieu teh adab nalika barang tuang tur saatos beres barang tuang adab qauliyah anu kedah dilakukeun nyebut hamdalah alhamdulillah. Tiasa mung sakitu alhamdulillah unggul anu langkung lengkapna alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Eta anu dicontohkeun ku Nabi sallallahu alaihi wasallam dina hadis anu sanadna sahih. Anapun hadis anu umum dibaca ku kaum muslimin alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa razaqana terus naon deui alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana sareng satrasna eta henteu sahih. Eta doa ge aya dina kitab Al-Azkar Imam An-Nawawi rahimahullah wa ja'alana minal muslimin. Eta henteu sahih. Anu sahih nama iya. Alhamdulillahilladzi at'amani hadha. Diriwayatkan ke Imam Abu Daud. Na kitab Sunan Abu Daud. Na kitab Riyadu Salihin ogi ayat. Dina bab adab-adab tuang sarang leut. Anu engkeku orang bakal kabahas. Padalam ikan hitam. Saur Nabi SAW sing sahajalmi adu barang tuang. Teras ngucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah maka ghufirallahu ma taqaddama min dzambi bakal dihampura dosa-dosana anu kapengker. Naon sababna? Sabab tuangan anu dugi ka urang teh nikmat ti Allah. Di awal proses eta tuangan ku Allah ngawitan melak dipelaku jalmi gitunya teras tumbuh teras panen teras diproses dugi diical teras dugi ka urang sadayana dimudahkan digampangkan ku Allah ka urang tanpa usaha ti urang makana min ghairi haulin minni wala quwwah tanpa usaha tanpa upaya ti urang. Eta mah murni we, kasih sayang Allah ka urang, dugikeun ka eta tuangan teh dugi ka urang. Dalamun teh mah ku Allah panen teh digagalkeun atuh. Dina Al-Qur'an na surah Al-Waqi'ah ayat 68 ayat 63 dugikeun ka 69 Allah netelakeun afara'aitum ma tahrusun أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. Sur Allah anjen nah anjen merhatikan tatangkalan anu ku anjen dipelak. Nah anjen anu ngajadikeun nu numbuhkeun eta pepelakan atanapi kami. Jadi urang mah mung ukur naon? Mung ukur melak. atas anu numbuhkan eta pepelakan saha Allah. Sanes orang, orang memelak. Makanya disebutkan afaraitu ma tahrusun. Bukan afaraitu ma tazraun. Afaraitu ma tahrusun anjen perhatikan. Tatangkal anu ku anjen dipelak. A antum tazraunahu am nahnu zariun. Anjen numbuhkan eta tatangkal atau kami. Kami, surah Allah lau nasyau, laja'alnahu tamang fadultum tafakkahu. Lamun kuring berkehendak, malamun kuring jahil makitunya, zolimah. Pasti eta tatangkalan teh dijadikan garing. Fadultum tafakkahun anjen bakal bengong, bakal kuciwa. Inna lamugramun, terus anjen bakal nyarita, wah rugi. Terus modal seueur kaluar. Modal tanaga, modal artos kan aya binihna, aya pupukna, aya segala rupa mungkin mayar jalmi, kanggo maculna, kanggo ngagarapna. Terus kaluar artos seueur. Arifakta gagal fadoltum tafakkahun inna lamugramun bal nahnu mahrumun. Kitu deh cai. Dugi neka urang eta teh prosesna panjang. Ngawitan umpamana hujan. Cai na diturunkan ti langit saha nunurunkan Allah Azza wa Jalla. Teras diserap ku bumi. Kubumi terus disalurkan karena caluran-caluran cai dihandap terus lebet ke sumur-sumur kurang digali eta sumur ayah karena sumber cai na disedot ku mesin ayah nama henteu ditimba diproses lah dipasak nembe kurang dileut sadaya digampangkan ku Allah. Lamun Allah jahil mah, Allah zalim mah, mau diturunkan, eta cai atau diturunkan, tapi asin sok. Lamun asin mah kurang, mau tiasa dianggo atuh. Dianggo ibak, malah aduh, teraraos. Ngaruksak kana kulit. Dianggo tambah haus, dianggo masak, teraos. Allah netelakeun dina Al-Quran. Afara'aitumul ma'al ladhi tashrabun. Antum angzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Anjen perhatikan tuh cai anu ku anjen dileut. Nah anjen anu nurunkeun eta cai ti awan atau kami. Lau nasya'u laja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Lamun kami zalim tema jail tema pasti ku kami eta cai teh dijadikeun asin. Nah anjen tuh syukuran. Alhamdulillah ieu cai teh henteu asin tapi tawar tur seger kanggo urang. Tawar mah dianggo eut raos sehat, nutrisi cai kandungan cai teh luar biasa. Cai teh landong makana aya terapi pengobatan ku air putih ku cai. Sanes mengukur dileut tapi oge tiasa di naonnya disemprotkan kana badan terus masihan efek mijit upami diantawis palawargi sadaya anu kaaya anu kantos ka ciater di Subang eta aya terapi pengobatan air urang lebat kena hiji bak dina eta bak teh aya bolong-bolong dipancerkeun cai ku kakuatan anu tarik. Teras nauncing. Eta teh orang ngagoler. Jadi si badan orang teh kesemprot ku cai anu tarik asa dipijit dina titik-titik tertentu. Raos tuh. Sim kuring teh acarnya naon nyobian ngan kantos ninggal nganter jalmi tamu ka ditu tah ieu teh. Oh iya, resepeun ta jalmi. Janten ia sadayana mangrupi nikmat ya Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas lamun orang teh dikedahkan syukuran ke Allah Subhanahu wa taala karena nikmat nu dipasihkan ku Allah ka urang. Hamdalah. Pas orang hamdalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan, akhirnya lamun orang barang tuang nate anu naha sahuap-sahuap. Sahuap bismillah, alhamdulillah. Sahuap deui bismillah, alhamdulillah. Atanapi lamun ku sendok, baku pandangan. Atanapi lamun nuang korma, korma sapiring. Naha setiap sa korma bismillah terus alhamdulillah nyanak deui alhamdulillah nah kitu maka diterangkan ku para ulama di antara Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala anjeunna netelakeun nu dimaksud al akalah nyaeta al ghada wal asya la saatos makan siang atau napi makan malam, hartosna sane setiap suapan, sane setiap ngahuap, bismillah, teras hamdulillah, henteu. Sabab saatos rengse tuang secara keseluruhan. Bismillah nama di awal we. Dina huapan nukahiji, huapan nusalajeng nama tekedah. Sakumaha anu ka isyaratkeun dina hadis anu tadi yen sahabat henteu bismillah di awal tapi pas huapan terakhir bismillah. Di awal henteu di setiap huapan. Kitu deui hamdalah hamdalah nangke terakhir. Kajabi ayat rahimahullah. Kana ya'kulu wa yahmadu ala kulli raddah. Imam Ahmad anjena setiap nuang hiji butir korma anjena tahmid anjena hamdalah ditaros nah iya aya sunnah nah henteu anjena ngadal ngada ngawaler akala wa hamida khairun min akala wa sukut lamun anje nuang sabutir terus hamdalah langkung saya tebatan nuang tapi cicing. Tapi sar para ulama, ya Imam Ahmad mengukur ngajarkan ka batur. Sar Syekh Al-Utsaimin walakin la syakka anna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Teu diragukeun deui yen pangsae-saena pituduh-pituduh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anu anjeunna netelakeun lamun beres barang tuang barang leut dugikeun ka akhir maka hamdalah sakali. Walakin sarasaluthe min in ra'a maslahatan fil hamdi yudzakiru ghairahu au ma asbaha dzalik fa arju alla yakuna fi hadza ba's. Tapi lamun aya maslahat contohna ngemutan batur anu tos beres teras tehamdalah ke orang dipapatahan supados hamdalah atau alasan nusanesna maka tesawiyas bias. Sakumaha anu dijelaskan ke Imam Ahmad tadi. Ya. Taya sababaraha bentuk syukur nikmat, nikmat tuangan nikmat leuteun sareng adab-adab nuku orang kedah diperhatikan sehingga barang tuang, barang leutna teh janten ibadah kang orang. Cekap sakitu heula ayeuna urang langsung kana tanya jawab wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam mangga
1: alhamdulillah hatur nuhun ka pangrasa ustad nu parantos mandar ngeunaan syukur nikmat tangtosna bakal mangfaat kanggo urang dina nyorang kahirupan di dunia para wargi kumdung sadaya alhamdulillah tos aya sababaraha SMS atanapi telepon oge tos aya nu nelpon geuning teh Mangga tos lebet bisa di mana? Halo.
2: Katuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ti Pak Iqbal Ustaz.
1: Mohon mangga.
3: Padentis.
2: Tutu maros Ustaz tadi disebatkan yen aya larangan tuang nganggo panangan anu kede sarang tuang nuju nyandar. Nah, apa status hukum nu dilarang eta teh mung makruh unggul atanapi langkung ti eta Ustaz. Nuhun Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wa jazakallahu khairan wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Iqbal di Muhammad Toha, barakallahu fik. Ayat dua hal nu dilarang dina barang tuang barang leut kahijiku kenc

0: kadua nyarande karena panangan kenca. Nyender nate karena panangan kenca sanes karo tembok sanes. Anapa nuka hiji ku panangan kenca hukumna haram. Dan margi na haram, margi kahiji dilarang, kadua tasyabuh ku setan, sarang setan. La ta'kulu bisyimal fa inna syaitan ya'kulu bisyimal. Anjen urah barang tuang ku kenca, sebab si setan barang hakan ku kenca. Tasyabuh nurutan setan hukumna haram tekengi. Sehingga upami hiji jalmi barang tuang barang leut ku kenca, maka eta jalmi dosa. Sebab nuturkeun sunnah syaitaniah eta hukumna haram. Kalebet nuang bala-bala sareng cengek-cengekna di kenca, bala-bala na di katuhu. Kan seurna kitunya. Teras am bala-bala na am cengekna ku kenca. Dikengeng. Kumaha tu ribet ah ribet kumaha ada gampang am bala bala na alihkan kengek na kau tuh am kengek kensa kendi atanapi nuang steak steak daging boh sapi ayam atanapi ayo steak kambing oke okay. Tu di Bandung ayah ente mun ayah orang kadinya naon sing alatna garpu sareng sendok, sendok garpu sareng sendok, garpu sareng peso da teu tiasa ku sendok. Sabab steakna teh daging anu utuh kitu, teu acan dipotong-potong. Kurang dipotong na teu ku sendok. Ku peso, peso dikatuhu si ieu ku dikenca. Keureut. Am ku kenca. Ieu kabiasaan orang-orang kafir di situ. Sanes teu kengeng tuang steak, mangga ku tuang steak. Tapi ngahuapna eta lah, keureut mangga ku katuhu. Engke alihkeun si garpu na ka katuhu am. Kitu we. Ribet teu ribet-ribet amat. Ya upami hoyong pahalaan sakedik ribet teu nanaon atulah kitunya. Maka nasyal utsaimin netelakeun ashabus syimal di akhirat tos katinggal di dunia kene. Ashabu shimal te golongan kiri. Jadi calon ahli neraka engke di akhirat. Tos katinggal nalika di dunia serba ku kiri. Sok orang-orang kafir, jalma kafir tuang leut ku kenca. Sadayana oge. Nya teras naon namina te upami nganggo sapatu, nganggo acuk, nganggo rancingan kenca heula. Upami mukana katuhu hela. Dibalik sarang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makana haram orang barang tuang barang leut ku kenca sahanu ngalakukeun anak dosa. Anapun aina nyender, maka nyender hukumna makruh. Henteu dugikeun ka naon, teu dugikeun ka haram. Sabab teu aya sanksi azab boh di alam kubur boh di akhirat anu dijelaskan dina hadis. Tapi larangan ayat, tapi makruh tanzih sanes tahrim. Maka hukumna makruh. Tapi sekali dia nyender nate karena panangan kenca. Anapun mun karena panangan katuhu maka tersawius. Atau tapi nyarane karena dua panangan anak. Teras barang tua. Tiasa-tiasa dihuapan umpamana. Dihuapan ku istrina bari nyarane kana dua panangan anak maka teu nanaon. Atanapi nyenderna nyaranena kana tihang, kana tembok, kana naon wae maka teu terlarang. Tapi lamun nyarane kana panangan kenca hungkul maka hukumna makruh. Wallahu a'lam bissawab. Mangga.
1: Alhamdulillah tunun Ustaz kana walarana. Aya di telepon Ustaz nu lebet.
0: Mangga.
1: Mangga. Tos lebet tisa di mana? Halo.
0: Mangga nu telepon tos lebet.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Sarang Kang Mulud Ustaz di Bogor.
0: Kang Mulud, mangga Kang Mulud.
2: Mohon. Iya, Pak Ustaz aya sakedik taroskeunan saperkawis barang tuang teh. pemacarana kurang sepadas tegemul gitu Ustaz. Tegemul.
0: Tegemul.
2: Mohon. Jadi kami tuang teh misalkan aya sisa sambal sedikit ah pamang di kuah fes sadayana jadi tuang nanti jantan seueur gitu ta. Eta teh jantan kebiasaan. Salajengna upami misalkan orang teh jantan marbot di musola Ustaz tanya. Nalika nuju beberes di musola teh dina hate orang teh nganiatkeun hoyong kenging pahala gitu ta. Tapi di sisi lain orang oge kenging gaji sati di KMT. Aya perasaan seneng karena nalika orang kenging gaji eta ngaros kabantos dina sisi ekonomi. Nah, masih kene kenging pahala teh Ustaz eta dina niat beberes nate kitu. Tapi na hoyong pahala tapi kenging gaji gitu ta. Tapi ngaros ada bunga itu nalika kenging gaji meskipun si eta gaji teh teu mencukupi gitu. Sakitu Ustaz pangitan hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kang Mulud di Bogor, barakallahu fiik. Aya dua patarosan. Patarosan anu kahiji kumaha cara ulah sangkan ulah gembul. Sangkan ulah gembul tuangna tong seueur. Kedah ancin. Namun ancin maka dijamin mal gembul. Ya kahiji gembul barang tuang seueur itu terlarang hukum asalna. Salami memang dibutuhkan. Contohnya jalmi anu kuli-kuli kasar. Atau napi pekerja berat. Namun tuang nasa kedik maka kalori energi anu dibutuhkan bakal kirang. Bakal lulus kena, bakal mual tiasa ngalakukan kewajiban. Tukang macul di kebun di sawah, eta kan energi kena keluar na ageng. Lamun umpat tuang na setengah piring, aduh, mual katanagaan. Jadi hukum asal gembul itu masalah, lamun memang sesuai sareng kebutuhan. Nah, kajabi lamun umpamana ngalangkungan kabutuh. Nya orang teh sadidinten teh aya kegiatan, atau napi kegiatan na teh didamalna teh mengukur calik kitunya. Dina korsi, di payunan komputer, di kantor, terus barang tuang, barang leut ageng. Eta memang madarat. Tiasa numpuk kalori, tiasa jadi lemak, tiasa gendut. Upami tos gendut obesitas maka bakal nimbulkan rupi-rupi penyakit karena jantung, kolesterol, asam urat, gula darah oge naik, diabetes, nukarari itu tah. Kumaha carana suparos henteu gembul? Upami gembul eta teh laras-laras madaratnya. Lamun teu madarat teu sawios sing gembul. Tah ayeuna madarat umpamananya. Kusabab urang henteu butuh kalori anu seueur dina ngalakukeun padamelan sadidinten. Maka konsultasi we ka dokter, kumaha eta? Ka ahli gizi, ka anu ahli dina masalah diet. Allahu azza wa jalla netelakeun fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Prak aranjeun geura nanya ka ahlina lamun anjeun teu terang. Tapi anu jelas Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala netelakeun sababaraha penyebab futur opat perkara mubah anu dilakukan secara berlebihan ieu madarat. Naon opat perkara teh? Salah sawiusna tuang leut. Eta kahiji, kaduana cumarios. Ya oge lamun berlebihan madarat. Katiluna kulem, bobo. Bobo saya. Tapi lamun searting bobo setiap saat bobo. Setiap saat bobo. Ia bahaya. Anu kaopatna mu'amalah. Atau napi mukhalatah. Bergaul sarang jalmi. Bergaul kedah. Tapi sapriyogina. Lamun ngalangkungan tina kapriyogian ia madarat. Eta anu kahiji. Nah, anu kadua na patarosan anu kadua la masjid. Atanapi mungkin imam, atanapi mungkin muadzin. Niat ibadah sebab aduh lamun ku urang teu dibersihan, mal betah salat. Jadi betah di masjid, salat di masjid. Betah raosnya bersih.